0: Turun masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
2: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosyen Anwar melaporkan.
5: Dari pas KPI-nya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai bandara.
6: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
5: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang ada erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
7: Jam berapa tadi, Mas?
6: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
3: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
6: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, Sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air.
7: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72 ribu hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
9: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
7: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
10: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan.
11: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
12: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami.
13: Ada tsunami ya?
12: Ada banjir. Banjir, gempa. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
14: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak, Pak?
12: Aman.
13: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
12: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
13: Berarti masih sesuai target pemerintah?
12: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
11: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
11: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
11: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
16: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
17: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting, namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda sudah mendengarkan Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi besar harapan kami yang terbaik dan bisa terus menemani Anda. Kita masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda di pagi ini, pendengar dimanapun Anda berada, dan pastikan juga terus bersama kami di Pro 1. Kita kali ini sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 ya, dengan besar harapan kami Anda tetap sehat ya, tetap terhibur, dan juga mungkin sambil menemani anak ya yang pada pagi ini masih sekolah online ya, dan jangan lupa bangunkan ya, dan tentunya berikan semangat untuk anak Anda ya, biar lebih wah lagi dalam belajar online-nya. Baik, kita masih dengarkan beberapa selingan lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk ada di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia.

0: menyuarakan Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya besar harapan kami Anda terus bersama kami di pagi ini. Dan pagi ini di kopi Anda, komentar dan opini Anda, kita akan membahas terkait dengan tentunya yang lagi viral saat ini ya, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, yang tentunya pada pagi ini Anda sudah mendengarkan warta berita pagi ya, dan juga mungkin kabar dari Kalbar terkait dengan adanya 25 penerbangan di Bandara Supadio yang terdampak hari ini, serta situasi lingkungan yang tentunya saat ini kita ketahui sedang terjadi kabut asap di Kalimantan Barat khususnya. Nah, tentunya pendengar, ini menjadi musibah ya, terjadi di Indonesia ya, sebuah bencana yang terjadi di mana Gunung Anak Krakatau ini tentunya menghembuskan debu yang cukup banyak ya, tebal juga ya, dan viralnya ini hembusan anginnya ini ke Samudra Hindia ya, tidak ke Pulau Jawa, tidak ke Pulau Sumatera dan lain sebagainya. Namun ya, terlepas dari itu, tentunya ada dampaknya terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ini. 25 penerbangan di Bandara Supadio terdampak hari ini, begitu ya, kemarin masuk kami. Ditambah lagi kondisi kabut asap di kota Pontianak yang begitu pekat. Nah, tentunya kita ajak Anda, pendengar dimanapun Anda berada, di mana kondisi ini cukup memprihatinkan begitu pendengar. Tentunya mungkin di antara Anda punya planning mau kemana ya, atau seperti apa, mau balik atau mau bepergian ke luar kota atau juga bagaimana, mungkin Anda bisa sampaikan harapan Anda seperti apa ya, atau juga mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ya terkait dengan himbauan-himbauan

0: Oh, gitu ya, mau terbang ke sini ya?
1: Iya, nggak bisa Bang Budi. Nampak hujan belum turun juga ya Bang Budi ya?
0: Betul. Kemarin sempat turun ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, tidak ada di tempat Koko Mandi ya?
1: Tapi udah lama sih, udah 2 minggu lalu.
0: Begitu.
1: 2 minggu lalu ada. Tapi kecil Bang Budi.
0: Kecil dan tidak lama ya?
1: Udah itu sekarang kita kena itu lagi ya. Erupsi ya, Bang Budi.
0: Koko Wandi ada rencana mau kemana untuk akhir-akhir ini gitu, begitu?
1: Rencana mau ke Jakarta.
0: Oh, kapan ini tuh kok?
1: Bulan ini lah, nggak jadi.
0: Iya, karena ini kan ada erupsi ya. Gunung Anak Krakatau begitu.
1: Iya sih, ini baru Anak Krakatau, Bang Budi.
0: Belum bapaknya ya?
1: Bapak, dato, nenek, senyangnya. Kalau dia muntah bagaimana Bang Budi?
0: Kalau Koko Wandi apa update gitu, ini juga karhutlah juga begitu kan, yang berpengaruh terhadap jarak pandang begitu. Ingin membatalkan atau tetap terbang?
1: Jadi seharusnya batalkan lah ya. Karena rencana sih mau ke Jakarta ada perkawinan keluarga gitu ya. Mungkin nggak jadi lah. Keadaan gitu ya Bang Budi, pandangan pesawat pun agak susah ya. Pagi-pagi ini tempat saya nih paket dua nih macam apa ya, masih malam gitu, gelap gitu.
0: Oh begitu ya kan.
1: Mudah-mudahan bisa
0: artinya lewat, ini ya kok ya, mau tidak mau harus dibatalkan ya. Oh terputus. Baik, terima kasih Koko Wandi. Mungkin apa namanya, pulsanya sedang sekarat mungkin ya, atau juga mungkin kepencet, saya juga belum tahu yang pastinya. Tapi saya harapkan juga Koko Wandi sabar saja ya menghadapi fenomena ini, asik. Ya tentunya fenomena musibah atau alam ini tentunya kita harapkan segera berlalu ya. Tadi Koko Wandi katakan ya setidaknya mungkin pertimbangan atau menunggu ya update terkini terkait dengan kondisi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini, termasuk juga kondisi karhutla. Tapi kalau memungkinkan mungkin bisa terbang langsung ya. Dan memang berdasarkan informasi yang kami sampaikan pagi tadi, bahwasannya untuk penerbangan ini ya di Bandara Internasional Supadio Kuburaya ya, 25 penerbangan dibatalkan dari dan menuju Supadio ya, dari Senin kemarin begitu. Jadi pembatalan ini khusus untuk rute Supadio Soekarno-Hatta dan sebaliknya, menyusul masih ditutupnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan jika digabung ya, jika digabung dengan pembatalan pada minggu kemarin ya, minggu beberapa hari lalu, sudah ada 49 penerbangan dari manapun menuju Supadio yang terdampak. Ini cukup, mungkin ada yang ingin pengen terbang ke Pontianak, mungkin ini cukup meresahkan begitu ya. Mungkin ada planning-planning atau bisnis-bisnis yang harus dijalankan begitu ya. Mungkin ini cukup meresahkan. Nah, tapi kalau ini penerbangan ya, kita juga belum update terkait dengan apa namanya, transportasi laut seperti apa, apakah juga mengalami dampak yang sama atau tidak begitu. Tapi kalau pakai laut agak lama ya, bukan agak lama, memang lama begitu. Baik, kita masih undang Anda 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Bagaimana tanggapan Anda pagi ini terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini? Dan diketahui juga penerbangan domestik lainnya ini masih berjalan normal dengan tetap mempertimbangkan kondisi kabut asap dan juga jarak pandang. Dan bagi penumpang yang terdampak, memang maskapai menyediakan pilihan menjadwalkan ulang reschedule ya, atau juga mungkin refund ya. Ini

tentunya tinggal Anda pilih. Anda bisa mengatur jadwal Anda kembali seperti apa, mau pergi kapan atau mau balik kapan ke Pontianak ya. Seperti apa ini tergantung Anda ya, atau Anda bisa refund. Refund ini adalah proses pengembalian uang atau dana kepada pembeli atau pelanggan begitu ya, oleh pihak penjual atau penyedia layanan. Ini terserah Anda ya. Artinya kalau sudah refund ini tiketnya sudah otomatis di cancel ya. Jadi jadwalnya sudah di cancel begitu. Ini tergantung Anda kembali begitu ya. Kalau Anda memaksa bersikeras untuk pergi, kita tunggu aja. Percuma kita bersikeras untuk pergi ya, karena memang bandaranya tutup. Bandara Supadio Soekarno, Bandara Soekarno Hattanya begitu ya, ditutup begitu. Kalau Anda memaksa ya percuma begitu. Dan sambil menunggu lah kondisi terupdate terkini seperti apa, apakah masih ditutup ya Bandara Soekarno Hattanya. Tapi kurang lebih mungkin seminggu lagi, insya Allah ya, saya yakin pasti ada kabarnya, pasti akan dibuka. Gak mungkin maskapai atau Bandara Internasional Soekarno Hatta ini membiarkan saja begitu hal ini terjadi begitu. Nah, lain halnya dengan kabut asap. Nah, kabut asapnya masih terjadi di Kalimantan Barat. Dan kabut asapnya saat ini kalau saya lihat dari luar ini kayaknya udah mulai pekat nih ya, mulai tebal nih. Mendung juga. Nah, ini bisa juga memperparah jarak pandang ya. Jadi maskapai tidak akan berani untuk terbang atau flight begitu ya pendengar ya. Oke, kita masih menunggu 0561734987. Sambil menunggu, saya hadiahkan juga sebuah lagu. Persembahan ini untuk Koko Wandi dan juga Anda pendengar yang setia bersama kami di Pro 1.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saya juga dapat kabar bahwasanya ada beberapa komentar yang sudah masuk juga di pagi ini ya, di WhatsApp kami ya, di mana untuk Bapak Sony ya, saya juga mau pulang ke Jakarta, gagal katanya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tetap sabar ya dalam bepergian ini ya. Dan juga ada yang masuk juga, ada Bapak Helvi ya. Hari ini tanggal 8 September 2026, Bandara Soekarno-Hatta sudah beroperasi kembali dan juga penerbangan sudah normal. Oh, alhamdulillah begitu ya. Ini kalau sudah apa namanya? Sudah aman, berarti kita tunggu saja update-nya ya. Update kini seperti apa begitu. Baik, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Kopi Anda di pagi ini. Mudah-mudahan saya selalu juga bagi Anda ya yang tentunya punya planning bepergian juga tetap sehat ya, tetap menggunakan masker untuk ya menjaga kesehatan diri lah ya, agar partikel-partikel debu akibat karhutlah ini ya, ribet banget sih ngomongnya. Jadi partikel debu akibat karhutlah ini tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Dan mudah-mudahan kondisi ini segera berlalu ya. Dan kalau memang betul yang dikatakan Bapak Helvi tadi, ini merupakan suatu kabar gembira begitu ya. Okay, ini ada juga Kak Bella ya. Bang, aku sempat mau naik yang tanggal 3 kemarin itu di cancel juga sama maskapai. Mana banyak penumpang yang nunggu sampai enggak kebagian kursi pada duduk di lantai. Wah, begitu ya. Duduk di lantai maksudnya di bandaranya atau bagaimana nih? Saya enggak paham nih ya. Kurang jelas bahasanya, tapi enggak apa-apa. Tetap sabar ya. Dan kita juga berdoa ya, dampak erupsi anak Gunung Krakatau ini segera berlalu, dan termasuk karhutlahnya di Kalimantan Barat segera berlalu juga. Kita cukupkan kebersamaan kita di pagi ini di Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1. Tentunya nanti jangan lupa kami punya berbagai ragam acara yang bisa Anda dengarkan. Jam 8 nanti kita akan hadirkan dan menantikan dialog Pontianak Menyapa ya. Termasuk juga nanti jam 9 kita akan hadirkan dialog khusus radio di era digital, bertahan, berubah atau berinovasi ya. Nanti ada beberapa narasumber saya sebutkan. Pertama ada Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat, Bapak Zulfi Darzaidar Mutar. Ada Ketua Komisi 3 DPRD Kalbar, Bapak Syarif Amin Muhammad. Ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar, Kristianus Lumano ya. Ada Akademisi Universitas BSI Pontianak, Wanti Eka Jayanti. Komisioner KI ya Kalbar, Marhasak Renado Sinaga. Ada juga Komisioner KPID Kalbar, Dea Citra Rahmantika ya, yang nanti kita akan hadirkan untuk Anda pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Mendengar dimanapun Anda berada, cuaca di wilayah Kalimantan Barat pada Selasa hari ini ya 8 September 2026 diperkirakan masih didominasi kondisi berawan dan kabut asap. Sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Perakirawan BMKG Supadio Pontianak Noven mengatakan pada pagi hingga siang hari sebagian besar wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan dan masih diselimuti kabut asap. Namun dikatakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Dan memasuki hingga siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan masih berawan dengan kabut asap, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landa, Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan juga Kapuas Hulu. Sedangkan menjelang malam hari ya hingga dini hari hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ladak dan juga Kapuas Hulu. Namun, Noven juga mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca dan juga dampak kabut asap terutama berkurangnya jarak pandang. Dan BMKG juga mencatat peningkatan signifikan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat di mana dalam pemantauan 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 1057 ya titik panas begitu ya. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami adati.co.id dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Segenap keluarga besar Rekanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Merkur dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ladies apa anci?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri, justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, anggota Komisi 12 DPR RI Cornelis mengikuti rapat dengar pendapat RDP Komisi 12 DPR RI bersama Kepala SKK Migas membahas realisasi cost recovery kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tahun 2024 dan 2025 di ruang rapat Komisi 12 Senayan Jakarta Senin 7 September 2026. Cornelis menyoroti kenaikan cost recovery ya yang menurutnya harus diukur dengan efektivitas kegiatan hulu migas, peningkatan produksi, eksplorasi dan juga manfaat yang diterima oleh negara. Data SKK Migas menunjukkan realisasi cost recovery ini meningkat sekitar 7,62 miliar US dollar pada 2024 menjadi 8,43 miliar US dollar pada 2025 atau naik sekitar 10,6%. Namun tingkat realisasinya terhadap WP dan B justru turun dari 88% menjadi 86%. Cornelis menilai kondisi ini perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Pasalnya total komponen biaya operasi juga meningkat. Yang cukup menonjol adalah komponen depresiasi yang melonjak 1,2 miliar menjadi 1,8 miliar atau sekitar 50%. Sedangkan eksplorasi dan juga pengembangan hanya naik 2,1 miliar US dollar menjadi 2,2 miliar US dollar. Dikatakan Cornelis, struktur biaya seperti ini harus dijelaskan secara transparan. Kenaikan biaya dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar operasional yang jelas dan juga menghasilkan manfaat yang sebanding bagi negara. Informasi ini kami hadirkan pendengar dari laman website kami rni.co.id dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami ajak Anda untuk terus bersama kami jam 8 nanti kami akan jam 9 masuk kami akan ada dialog khusus, dialog interaktif radio di era digital bertahan berubah atau juga berinovasi yang tentunya akan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pastikan terus bersama kami mendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami masih mengajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Nanti akan ada dialog khusus untuk Anda semuanya. Kami hadirkan dengan tema radio di era digital, bertahan, berubah, atau berinovasi. Tentunya kami masih menantikan dialog ini. Kita dengarkan dulu beberapa greeting ya, yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Ucapan selamat ulang tahun untuk LPP RRI Pontianak dan seluruh RRI se-Indonesia ya, yang mana nanti 11 September akan memasuki usia yang ke-81 tahun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah.
1: Baik, kami segera menuju ke lantai 2 ya, RRI Pontianak. Di kesempatan kali ini akan menghadirkan dialog khusus radio di era digital bertahan, berubah atau berinovasi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pendengar dan pemirsa, kami hadirkan dialog khusus di hari Selasa tanggal 8 September 2026 di Pro 1 RRI Pontianak, yang bisa Anda saksikan juga melalui live YouTube di channel RRI Pontianak. Dengarkan juga di frekuensi FM 104,2 MHz. Dan dialog khusus ini kami hadirkan tentunya menjelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun, tepat pada tanggal 11 September 2026 nanti. Dan tentu Radio Republik Indonesia, pendengar dan pemirsa, ini sudah menemani perjalanan masyarakat Indonesia mulai dari kemerdekaan hingga sekarang, menghadirkan beragam informasi, kemudian edukasi dan juga hiburan untuk masyarakat, serta menjadi wadah untuk atau ruang untuk masyarakat saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Tapi tentunya di era sekarang kita ketahui, di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, radio atau RRI juga menghadapi tantangan tersendiri. Jadi masyarakat itu sekarang di era multiplatform ini punya banyak sekali pilihan untuk mendapatkan informasi. Nah, untuk itu memang kita, apakah harus bertahan radio ini atau berubah atau perlu melakukan inovasi? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya sekarang. Apakah radio di era digital ini bertahan, berubah atau berinovasi? Yang akan kami bahas di dialog khusus untuk edisi hari ini ya. Dan Anda juga nanti silakan yang ingin bergabung bersama kami bisa menyampaikan tanggapan, kemudian pertanyaan Anda melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kemudian selain tentunya saat ini radio mengalami tantangan tersebut, jangan sampai dengan pemanfaatan teknologi radio kehilangan jati dirinya. Nah, itu yang tidak kita harapkan sebagai insan radio ya. Bersama saya Radriani, saya tidak sendiri, di sebelah saya sudah ada Kurnia Santosa.
1: Selamat pagi, Ra.
0: Selamat pagi. Saya kira saya sendiri tadi ya. Kita boleh mundur sedikit sepertinya ya. Oke, mari. Ke sini.
1: Di situ enggak?
0: Oh, saya sendiri. Baiklah ya. Dan nah, di belakang kami sudah di depan saat ini ya, sudah hadir para narasumber yang tentu akan berbincang mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelum ke mereka, gimana kalau Santo? Tadi kan saya sudah sedikit menyampaikan mengenai tantangan radio di era digital atau multi-platform seperti sekarang begitu ya.
1: Ya, berarti kan satu saja. Kenapa? Permasalahannya, berinovasi. Tidak ada kata untuk kemudian kita kalah atau mengalah dengan kondisi.
0: Di sini kita kok seperti kelahi ya.
1: Okay. Kayaknya lebih ke berinovasi seperti
0: berinovasi.
1: Itu.
0: Berinovasi. Nanti kita tanya juga nanti sama narasumber-narasumber kita ya.
1: Kita hadirkan nih beberapa orang yang saya rasa kompeten di bidangnya, kemudian punya pengalaman-pengalaman dengan radio di masa lalu dan kondisinya saat ini, dan beliau-beliau ini adalah narasumber yang akan memberikan juga masukan dan kritik nih,
0: Ira,
1: terhadap kondisi radio khususnya RRI di Pontianak ataupun di Kalimantan Barat secara umum. Mm-hmm. Tapi tadi tidak diapresiasi dulu ke ada yang bernyanyi.
0: Oh ya, saya? Oh bukan.
1: Siapa tadi?
0: Oke, kita juga boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk penyanyi kita. Tadi ada Summer Music ya.
1: Summer Music.
0: Baik.
1: Terima kasih teman-teman.
0: Tadi lagunya, mereka tuh kan kayaknya anak-anak Gen Z ya.
1: Gen Z.
0: Tapi lagunya tuh mantap. Cinta dari Vina Panduwinata. Kalau mau request bisa di Ruang Rindu ya. Sekalian promosi.
1: Ada soalnya Bang Amin juga suka nyanyi di TikTok deh.
0: Oh. Gabung Pak nanti di live TikTok yang rindu gitu sekalian ya.
1: Langsung
0: kita
1: ya,
0: langsung kenalan baik. Yang pertama sudah hadir bersama kami Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Syarif Amin Muhammad. Boleh mic-nya, Pak? Terima kasih sudah hadir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat, Zulfidar Zaidar Mohtar, yang bergabung di via Zoom.
1: Via Zoom, Bang Zul, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zul. Oke, lanjut.
0: Baik. Berikutnya setting. Sudah hadir juga bersama kami Komisioner KPID Kalimantan Barat, Dea Citra Rahmatika. Kak Dea.
3: Halo Mbak Ira, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Komisioner KI Kalbar, Marhasa Krenardo Sinaga, Bang Edo.
4: Halo Ira. Halo. Dan Bung Santo, selamat pagi dan pendengar sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Siap.
1: Merdeka ini.
0: Baik.
1: Bahasa orang RRI berarti.
0: Pernah di RRI ya?
1: Kayaknya.
0: Pantesan saya kayak kenal gitu ya. Alumni. Kemudian sudah hadir juga bersama kami Kepala Bidang Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Noval ya. Silakan. Ya.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Lanjut, Ra.
0: Oke. Baik, yang berikutnya supaya tidak salah membaca nama orang ya. Sudah hadir juga bersama kami akademisi Universitas BSI Pontianak, Wanti Eka Jayanti. Kak Wanti, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Ira, Bung Santo.
1: Pagi Kak. Pada diculik nih di tengah kesibukannya. Iya. Makasih Bapak Ibu, teman-teman dan narasumber semua serta penonton dan pemirsa yang hadir. Ada 5.000 orang di
0: 20.000 saya hitung-hitung. Ya, 20.000. Coba suaranya dulu dong. Bukan. Mau tanya-tanya nanti boleh ya. Dapat door prize.
1: Ya, betul.
0: Menginap satu malam di
1: RRI.
0: Ruang laktasi. Kita langsung kayaknya ke narasumber kita dulu. Mereka bukan pertama kali hadir di sini dan sudah sering kali juga terlibat bersama RRI dalam berbagai dialog ya Santo ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, kita ingin tahu bagaimana pengalaman mereka selama ini bersama Radio Republik Indonesia khususnya RRI Pontianak. Silakan.
1: Mungkin karena yang pertama paling
0: tua,
1: paling senior
0: kayaknya. Lebih enak. Okay.
1: Bang Amin. Ya. Bang Amin mungkin punya pengalaman menarik Bang tentang radio Bang. Kan Abang nih selain politisi, beliau nih juga aktif di TikTok dan suka nyanyi. Paling aktif di TikTok, silakan Bang Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Ya saya paling aktif di media sosial. Kok saya ini dengan era ini udah familiar sekali ya, dari periode pertama sampai periode ketiga ini sering hadir di sini mengisi acara-acara RRI. Dan jujur saja waktu saya SD itu saya suka dengar drama radio. Judulnya Brahma Kumbara waktu itu. Tutup di nular.
0: Sampai saya kirain Mak Lampir ya,
2: bukan Mak Lampir saya gak suka.
0: Mau saya tirukan nih suaranya nih.
2: Jadi kok Brahma Kumbara itu kan seorang pahlawan yang berjuang memerdekakan daerahnya. Kita Indonesia lah. Ada di konteks dalam kecil gitu. Radio ini memang sangat senang dan memang kondisi sekarang radio ini lagi dapat serangan-serangan dengan kecanggihan teknologi. Yeah. Jadi kok tadi juga bertahan
0: berubah
1: atau berinovasi? Harus
2: tiga-tiganya. Okay. Harus bertahan dari media-media teknologi yang sangat canggih sekarang, jangan sampai kalah, harus bertahan. Berubah, harus menyesuaikan zaman. Jadi kok saya orang Islam itu kan, kalau Al-Quran itu kan fleksibel, bisa berubah. Bukan isinya yang berubah ya, tapi pengertiannya yang ditafsirkan dengan sebagaimana kita seorang Islam. Jadi harus berubah. Kalau kita tidak berubah kan hilang itu. Sekarang media sosial, TikTok, Instagram dan lain-lain itu, kalau radio hanya seperti dulu ya ditinggalkan orang.
1: Yeah.
2: Harus berubah, berinovasi, harus berinovasi. Apalagi sekarang udah digital nih. Yeah. RRI udah ada digital ya, udah bagus ini. Nah, nanti kalau saya sarankan boleh juga ada kegiatan-kegiatan RRI apa gitu. Kami juga senang juga sebagai RRI ini kan mencakup ke seluruh Indonesia dan Kalbar seluruh Kalbar. Kalau apalagi ada gambarnya seperti ini kan, wah ya. Kampanye terselubung ini kan. Jadi masyarakat dua tahu. Dan memang masyarakat harus tahu siapa wakil-wakilnya di Dewan itu, bagaimana, jangan sampai nanti memilih seorang anggota Dewan, ya enggak tahu apa-apa gitu. Wah. Banyak itu, hanya money politik dipilih saja, itu yang salah. Okay. Kali jadi anggota Dewan tidak konsep, tidak punya konsep. Ini kan perjuangan di DPRD ini kan, baik DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPRD RI. Kalau tidak ada kita, skill kita tidak memadai, ya nggak bisa apa-apa kita. Paling-paling hanya datang. Jadi kok istilahnya D3 itu betul, datang duduk duit.
1: Nah.
2: Tetapi kok kita punya visi misi bagaimana daerah bisa berjuang, bagaimana daerah bisa berkembang. Ya, mohon maaf lah, Kalimantan Barat harus lebih minimal setara dengan Kalimantan-Kalimantan lainnya. Jangan sampai jadi Kalimantan terbelakang. Okay. Dengan jumlah penduduk paling banyak dan wilayah paling luas Kalimantan itu, kita harus berinovasi seperti ini, bertahan, dia hanya bertahan, berubah dan berinovasi. Jangan kita miskin inovasi. Mungkin itu kali ya.
1: Makasih,
2: radio
1: Bang.
2: Saya senang sekali radio.
1: Siap, makasih. Okay,
2: makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Itu tadi kalau pembukanya politisi gitu, Ra.
0: Iya.
1: Nanya satu tapi dijawabnya banyak.
0: Langsung selesai acara kita ya.
1: Selesai acara.
0: Udah dijawab semua lagi pertanyaannya.
1: Oke, okay, makasih. Okay. Bang Amin, berikutnya ke
0: Bang Zulfi, sepertinya di via Zoom.
1: Bang Zul sudah gabung enggak? Mas Goy, oh, belum.
0: Oke.
1: Okay. Mas Goy yang mengkondisikan. Mungkin ke Pak Edo dulu. Ini kalau dia, tapi kalau Pak Edo jangan terlalu lama, soalnya bisa sampai 1 jam. Dia pengalamannya hampir belasan tahun soalnya di RRI. Silakan Bang Edo.
4: Baik, terima kasih Bung Santo, pendengar dan semua yang hadir pada hari ini. Bang Zul yang ada di Zoom, terus Bang Amin yang saat ini ada, Bang Noval, kolega saya Komisioner KPID, Mbak Dea, ada kolega saya di Akademisi, Mbak Nyanti, terima kasih. Kalau cerita pengalaman, proses bertumbuh, berkembang, kata Tan Malaka itu terbentur, dan kemudian terbentuk tuh saya di RRI.
1: Okay.
4: Jadi proses hidup saya itu baru nongol itu di RRI. Jadi 2008 masuk RRI Pontianak, diawali dengan saya jadi narasumber terlebih dahulu, kemudian ada pengumuman pembukaan pegawai RRI begitu ya, honor waktu itu masih itu gitu. Karena saya dengan Pak Santo ini beda 1 tahun aja, Pak. Mm. Pak Kepsta, kebetulan ada Pak Kepsta nih. Ada bedanya 1 tahun aja.
1: Jangan bahas gaji, ada Pak Lili soalnya.
4: Kalau dilihat transformasi yang dilakukan oleh RRI pesat, sangat berubah. Bukan hanya bertransformasi dari sisi digitalisasi, tetapi juga dari sisi SDM. Kalau kita bicara SDM, RRI seluruh Indonesia itu ada 5.161 dengan anggaran tahun ini 997 miliar kena efisiensi dari 1 triliun 7 miliar.
1: Kayak Pak Direksi ngomongnya, Pak, itu anggaran segala Pak.
4: Jadi dengan anggaran yang untuk 90 stasiun lebih, RRI Pontianak dengan sekitar hampir 40 pegawai begitu ya. PNS. Tidak tahu, teknisnya 40 atau 50 begitu.
1: 70 Pak Lili ya? Kita 8, ya. 70 kan? Oke.
4: Okay. Dibagi 90 itu, tapi bisa menghasilkan beberapa program yang luar biasa menjadi unggulan, Bang Amin. Karena teman-teman ini juga kalau kita lihat di TikTok juga aktif.
1: Oke.
4: Okay. Pro 1-nya, Pro 2, bahkan Pro 4-nya begitu ya. Cukup aktif. Jadi tidak sia-sia anggaran pemerintah walaupun diefisiensi begitu ya. Pelayanan publiknya juga semakin luar biasa. Dan menuju ke 81 tahun nanti kita akan bahas bagaimana.
1: Oke, makasih. Bung Reynaldo
0: Sinaga.
1: Sinaga.
0: Oke. Okay. Nanti sangkatan saya.
1: Oh, sangkatan.
0: Iya kan, dong? Iya, Bang Edo lupa di sini ada sumber ya. Oh, gitu.
1: Oke, berikutnya ke Kak Dea dulu. Okay. Kak Dea, Mbak Dea, ini X juga broadcaster, lama di radio, lama di TV. Jadi yeah. Saya enggak nanya gimana lah menurut tanggapan tadi sekan.
0: Terus nanya. Tapi kita deg-degan ya. Ada yang mengawasi langsung udah hadir di sini.
1: Iya, KPI lupa izin ya. Ya silakan Bu Dea.
3: Iya, jadi kalau ngomong soal radio, apalagi RRI, RRI itu selalu ada di core memory saya.
1: Makasih.
3: Tahun 2002 Bang Santo, saya itu ada di kampung di Nanga Ketungau di pedalaman Sintang Ketungau Hilir. Saat itu saya kelas 6 SD. Di sana listrik belum menyala 24 jam. Listrik itu cuma nyala malam hari. Di rumah kakek saya tuh enggak ada listrik. Kalau mau nonton TV harus pakai parabola, dan di kampung itu hanya ada 3 atau 4 rumah yang punya TV. Hiburan kami RRI. Jadi setiap siang pulang sekolah saya tuh dengar radio dengan almarhum kakek saya yang didengar Tutur Tinular.
1: Oke, Tutur Tinular tadi Bang Amin bernama Kumbara.
3: Saya heran saat itu di pikiran anak kelas 6 SD, gimana sih cara seseorang bisa ngomong tanpa dia kelihatan mukanya, tapi tuh ceritanya kok bisa nyampe, kok seru sampai setiap hari kita nungguin Tutur Tinular yang kadang-kadang kok lamaan iklannya sih daripada ceritanya gitu. Jadi nunggu si si karakternya itu untuk muncul setiap hari, kok kayaknya jauh banget dia dari satu desa ke desa lain, tapi kami menunggu itu. Selain itu, informasi yang didengar juga dari radio. Ketika pagi, saat itu RRI masih menyiarkan pesan-pesan yang dikirim oleh surat-surat dari kampung ke kampung untuk menyampaikan bahwa, oh, si anak sakit, si ayah memanggil anaknya pulang ke kampung karena ada urusan keluarga penting. Mungkin di kota ini terdengar sepele, tapi di desa-desa yang akses informasinya terbatas, ini tidak ternilai harganya. Itulah kenapa RRI tidak boleh mati. Berkembang di masa remaja, RRI ini adalah jadi teman belajar saya yang juga mengajari saya bagaimana sih caranya berbicara. Waktu itu saya senang dengar RRI. Di zaman hitsnya Pro 2, semuanya pasti kenal Mbak Ade, Mbak Riri, oh Bang Bunsen katanya. Itu adalah nama-nama hits yang bahkan kalau kita dengar mereka ketawa aja, gimana sih caranya kok bisa sih orang ketawanya aja menyenangkan gitu. Dengarnya aja asik. Nah, inilah yang membuat kenapa saya sebagai pribadi maupun sebagai komisioner KPID masih berharap bahwa RRI sekali di udara tetap mengudara.
1: Terima kasih, Bu Dea, tepuk tangan dong.
0: Terima kasih. Nah, ini salah satu korban ketawanya Mbak Riri nih. Sampai dibawa pulang ya.
1: Lanjut.
0: Oh, langsung di skip ya. Baiklah, terima kasih Kak Dea. Kita ke Kak Wanti.
1: Nah, ini juga ex pernah di radio.
0: Pernah
1: lama
0: di radio.
1: Bu Wanti ya?
3: Lumayan.
1: Silakan Bu Wanti, ceritakan sedikit.
6: Baik. Kalau di radio sejak 2007 memang di 2007. Radio. Mm-mm. Vakum ketika kuliah S2 di Jawa, tapi pas kembali lagi balik lagi ke radio lagi. Di RRI dipercaya pertama kali di 2021-an kalau enggak salah itu ya.
1: Oh iya.
6: Iya, kurang lebih segitu. Dan yang paling saya amati adalah konsistensi RRI dalam memberikan literasi ke masyarakat. Saya selalu diundang tuh selalu jadi, Kak, kasih literasi digital ya, Kak. Untuk emak-emak, nah itu. Kak, kasih literasi digital ya, Kak. Jadi ini yang membuat saya melihat bahwa RRI itu sebenarnya ketika dibilang bertahan, sebenarnya bertahan itu bukan bertahan dengan yang lama, okay, gitu ya. Tapi RRI itu bagaimana bertahan menghadapi gelombang besar kemajuan teknologi itu sendiri, gitu. Nah, ketika mampu bertahan menghadapi gelombang itu, RRI itu berinovasi, begitu ya. Yang paling saya amati selain yang pertama adalah konsistensi RRI sebagai penyeimbang di masyarakat. Kita lihat di media sosial itu algoritmanya mainnya luar biasa. Satu aja kita, jangankan kita akses ya, kita ngomong itu terekam sebenarnya. Lalu itu jadi algoritma ketika kita membuka media sosial. Kita gak pernah bisa melihat di media sosial itu, memfilter dengan maksimal mana yang valid, mana yang hoax. Tapi ada radio, ada RRI yang terus membersamai gitu loh, untuk menjadi informasi penyeimbang. Kelebihannya adalah dibilang bertahan ketika satu-satunya media yang paling dekat dengan objek masyarakat tuh kayaknya cuman radio, ya kan? Di antara media-media digital, media-media global, yang paling dekat itu adalah satu kelebihan. Kedua, tadi disampaikan sama kakak dari KPI, apa? Nggak perlu ada listrik, nggak perlu ada sinyal internet, dia bisa tetap sampai. Lalu ada lagi yang sampai sekarang masih melekat apa? Ih, suaranya bagus ya, kayak penyiar radio. Bukan penyiar TV itu yang disebut ya, kayak penyiar radio gitu. Nah, berarti radio itu sebenarnya melekat di masyarakat. Tapi bagaimana sekarang kita mampu untuk mengikuti pasar, begitu ya, perkembangan teknologi. Dan RRI itu saya lihat effortnya sudah luar biasa.
1: Luar biasa. Terima kasih. Baik, Bu Wanti. Tepuk tangan untuk Bu Wanti, teman-teman. Oke, kasih. Dan narasumber yang lain. Sebelum ke Bang
0: Noval,
1: kita sudah tersambung dengan Sekretaris Komisi 1. Bang Julfidar. Assalamualaikum, oke. Bang Jul.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Jul juga sama kayak Bang Amin. Dia paling aktif di medsos. Oke.
7: Paling ganteng.
1: Bang paling Amin ganteng, itu paling ganteng.
7: Paling ganteng, Bang Amin. Tiap hari dia di medsos nyanyi-nyanyi terus.
1: Bang Jul, mau nanya ya, terkait dengan topik kita kali ini. Kebetulan Bang Jul lagi sibuk ada tim sale. Oke, apa pengalaman Bang Zul terkait dengan radio, khususnya RRI, Bang? Silakan.
7: Makasih ya. Jadi, Bang Amin, yang saya hormati, Kak Dea, Kak Bang Renaldo, Kak Wanti ya, Pak Lumano tadi barusan ketemu di sini, di Komisi 1. Tentu, kalau bicara radio, tentu bicara apa yang akan diinformasikan kepada masyarakat. Kalau zaman dulu tentu, radio ini sangat dibutuhkan masyarakat. Memang terjadilah tantangannya bertahan, berubah atau berinovasi. Ya, itu kan memang sangat seperti sekarang lah munculnya AI. Sekarang setelah AI ada lagi muncul lagi. Tapi bagaimana radio tetap bertahan, maka sumber informasinya lah harus menjadi kekuatan karena dibutuhkan masyarakat, dan berinovasi karena radio ini bagian daripada penyampaian kepada publik. Karena pilar ke-6 ini sebenarnya dari pemerintah atau negara ini ada satunya, salah satunya adalah informasi atau media informasi atau wartawan lah begitu. Jadi saya berpendapat bahwa bagaimana radio RRI, artinya saya memandang RRI ya, dulu saya pernah punya radio, tujuannya sama, bagaimana mengkomunikasikan informasi ini kepada masyarakat yang memang segmentasinya ada. Dan radio RRI punya segmentasi juga di seluruh Kalimantan Barat, seluruh Indonesia. Dia mempunyai kekuatan tersendiri. Dimanapun mereka berada, radio itu bisa tembus sampai ke rumah, sampai ke ruang rumah lah istilah begitu. Jadi maka kekuatannya harusnya adalah informasi yang terbaik, cara menyampaikan informasi itu, dan dialog-dialog yang penting, bagaimana masyarakat menerima informasi yang terbaik. Jadi bukan sekedar informasi dilewatkan, disampaikan, tidak hanya sekedar propaganda dari pemerintah, bukan sekedar sumber informasi yang terkini, tetapi harus mampu merubah, berinovasi, bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk menghidupkan. Contoh hari ini yang bicara begitu banyak tokoh-tokoh yang memang mengerti soal media informasi, media yang berkaitan dengan menginformasikan kepada publik, karena merasa memiliki. Bagaimana masyarakat? Nah, maka ujinya jika masyarakat memiliki, karena ada sumber informasi yang terbaik di tengah atau disampaikan Radio Republik Indonesia itu sendiri. Kira-kira gitu gambaran saya terhadap radio, yang memang paling tidak ada dua segmentasinya, antara radio swasta dan Radio Republik Indonesia ini, khususnya Kalimantan Barat.
1: Oke, terima kasih
7: Bang Santo.
1: Bang Zul, tahan dulu Bang ya, jangan leave maksudnya gitu.
0: Nanti masih mau kita tanya-tanya lagi begitu ya. Kita ke
1: Bang Noval.
0: Bang Noval, silakan.
1: Silakan Bang.
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau saya dengar tadi para narasumber di sini ini sudah berpengalaman dengan RRI atau pernah jadi bagian dari RRI. Kalau pengalaman ini bicara tentang pengalaman dulu, Bang Santo, pengalaman di RRI, kalau pengalaman dengan RRI, kalau tadi narasumber yang lain bercerita tentang cerita-cerita ada tadi tutur di ular itu, saya juga mengalaminya waktu kecil.
1: Oh, sama. Tapi, berarti kecil kita
8: ya, lama. Sama kayaknya satu generasi kita nih Pak.
0: Saya tapi belum lahir.
8: Yang tidak luput juga waktu beranjak dewasa itu kami juga sering mendengarkan Pro 2. Okay, itu lagu-lagu itu cerita pengalaman dengan radio terkait dengan tema kita yang bertahan, berubah atau berinovasi. Memang berdasarkan data yang dirilis BPS di tahun 2025 itu, tingkat penetrasi radio saat ini berada di angka 9,48%. Jadi di tahun 2018 itu nilainya 12,73%, dan di 2024 dibandingkan dengan 2025 ini sebenarnya meningkat. Jadi nilainya mencapai 8,67%. Jadi kalau dikatakan bertahan, radio mempunyai segmentasi sendiri. Jadi radio mempunyai tempat tersendiri di hati pemirsa. Tapi yang sedikit agak mengkhawatirkan sebenarnya, pendengar radio ini di usia-usia yang
1: agak
8: tersinggung. Jadi di generasi milenial dan X.
1: Ya.
8: Milenial dan X. Nah, ini yang perlu kita dorong agar generasi-generasi Z, Gen Z ataupun Gen Alpha ini tetap mendengarkan radio. Seperti yang kita lakukan pada masa-masa lalu. Mungkin itu saja Bang Santo, pembuka untuk dialog ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Noval tadi, masing-masing sama-sama narasumber sudah memberikan pengalaman mereka, tadi menyampaikan pengalaman mereka bersama RRI, dari mulai mendengarkan drama radio, ya. Sudah lahir belum?
1: Sudah lah.
0: Oh, sudah lah. Sudah. Iya, kan lebih tua dari saya, jauh ya. Ya, jauh.
1: Jadi di kesempatan pagi ini juga, pendengar dan penonton YouTube RRI, kita juga sudah memang apa ya, coba untuk menggabungkan beberapa admin di sini. Ada kawan-kawan dari Gen Alpha.
0: Gen Alpha belum ada di sini, anak kita
1: ini. Gen Z. Ada terus ada Pak Kepsta juga. Nanti ada Pak Lili dan Pak Boy nanti akan memberikan apa ya, semacam stressing point terkait dengan apa yang kita diskusikan di pagi hari ini. Mau bertanya lagi Bu Ira, silakan.
0: Jadi kan tadi seperti disampaikan para narasumber kita, menemani masa mereka dari kecil, remaja sampai sekarang masih mendengarkan RRI dengan berbagai perubahan yang sudah dialami. Saya sendiri karena pernah siaran juga dulu kan.
1: Kenalin juga yang penyiar-penyiar yang kita.
0: Oh, ini sudah hadir ya. Penyiar juga para nih, penyiar hari ini.
1: Pro 1, Pro 2 dan Pro 4.
0: Nah, ini masing-masing sudah hadir juga di sini untuk sama-sama meramaikan juga acara kita hari ini, karena kita tadi membahas penting sekali kaitannya dengan perkembangan Radio Republik Indonesia hingga sekarang. Kalau dulu kan kita siaran, teman-teman enggak mandi pun enggak ada yang lihat gitu kan.
1: Budi.
0: Saya sih mandi, Budi, tapi ya. Maksudnya dulu. Kalau sekarang jam 5 pagi itu sudah live YouTube, live TikTok.
1: Dari YouTube, dari jam 5 sampai jam 10 itu udah live semua, Pak.
0: Live semua.
1: Pokoknya kita habisin kuota internet untuk live di YouTube.
0: Minimal yang cewek-cewek itu pakai gincu gitu kan, biar enggak pucat. Nah, itu kalau saya sebagai penyiar, pengalaman yang dirasakan. Dan yang saya pengen tahu juga dari para narasumber kita, selain perubahan RRI dari mengikuti mereka dari sekarang, dari kecil sampai sekarang, bahwa kalau informasi, dulu kan RRI adalah sumber informasi begitu ya. Kalau sekarang kan informasi banyak di media sosial itu cepat. Nah, bagaimana agar RRI itu informasinya tidak kalah cepat tapi tetap akurat gitu loh maksudnya. Bukan yang sekedar cepat tapi tidak tahu benar atau salahnya. Kalau dipersingkat kata-katanya gimana?
1: Jadi gini. Mungkin para narasumber bisa memberikan kepada kami masukan terkait dengan media. Artinya sekarang kita sudah memberikan semua yang masyarakat inginkan, kata Bu Andi tadi, mengikuti pasar. Cuman sejauh apa sih kemudian dari para narasumber, nanti dari Bang Amin, boleh nanti berikutnya ke Bang Edo dan narasumber lainnya, kondisi media kita yang kita tahu bahwa media sosial ini berpacu dengan waktu, kemudian dia asal cepat langsung publish. Nah, itu adalah bukan musuh tapi itu kompetitor kami, yang karena kami ketika ingin memproduksi sebuah informasi atau berita, kami harus melakukan beberapa tahapan termasuk ada SOP-nya. Kalau Anda nanti Pak Boy dari pemberitaan bisa marah.
0: Nggak naik beritanya ya. Naik.
1: Nah, gimana kalau menurut Bang Amin? Bang Amin kan sebagai seorang politisi tadi bisa disampaikan bahwa ini ajang untuk bisa dijadikan katakanlah sebagai kampanye media edukasi dengan masyarakat. Tapi di sisi lain, ternyata kita juga harus berpacu dengan media-media yang kalah cepat gitu Bang. Ketika ada verifikasi, ada kelengkapan data yang harus dilakukan dulu. Menurut Bang Amin seperti apa? Silakan.
2: Yang pasti ini, besar banget suaranya. Yang pasti
1: sesuai dia Bang, sesuai orangnya.
2: RRI atau media yang dimiliki pemerintah lebih dipercaya dari media yang lainnya. Jadi kok misalnya YouTube atau apa, kan orang masih belum yakin tuh hoax atau enggak. Tapi kok nyiarkan tuh RRI atau TVRI atau yang lainnya, yang media yang ini orang udah yakin 90% itu benar. Itu kelebihan dari RRI. Jadi kalau memang pengin kecepatan, yang sekarang ini kan orang berpikir, "Oh, media ini berpikirnya cari informasi ini, media ini." Ah, ini RRI harus seperti itu. Kan dipercaya ya, pasti dipercaya. Kalau kayak YouTube atau apa, Instagram atau TikTok masih belum dipercaya, karena itu bisa dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Tapi kok informasi itu dari RRI, saya yakin, saya pribadi ya, saya yakin itu benar.

0: atau TVRI nasional ya, yang bilang yakin itu kita kebenarannya. Kalau yang lain saya belum yakin karena kan bisa dimodif dengan AI itu, tanda itu yang belum yakin.
1: Pantas tiga periode bagus sih bang.
0: Harus kita mau kampanye atau harus tidak itu mulai dipercaya.
1: Yeah.
0: Harus A1 gitu, jangan sampai yang hok-hok gitu, seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Hanto ya.
2: Bang Rino sampai masuk ke hutan-hutan ya, Karhutla.
1: Nah. Nih, tepuk tangan untuk reporter kita, reporter Pak Rino. Mana kita, Pak Rino? Ini reporter yang pertama kali Bang kemarin mengabarkan, menginformasikan bahwa di Supadio itu penerbangan ditutup karena ada abu vulkanik. Saya bingung, abu vulkanik kok sampai ke sini? Oh, rupanya di sutanya yang ditutup dan berdampak ke penerbangan kita di Supadio. Jadi memang ditutup total kemarin, sampai dengan hari ini belum ada update lagi. Makasih Bang Rino dari pemberitaan informasinya.
2: Makasih juga para penyiar juga.
1: Oh iya, penyiar sorry ya.
2: Yang menyampaikan informasi dari para reporter Karhutla.
1: Makanya penyiar nih soalnya. Bang Edo silakan, Bang Edo lanjut.
2: Lanjut silakan.
3: Ya. Kalau kita melihat dari beberapa data tadi Bang Noval yang mewakili Diskominfo bicara data bahwa data BPS 2024 itu pendengar radio di perkotaan itu sekitar 12 jutaan atau di angka 9% sekian. Di pedesaan itu 7,5% atau di angka 7 jutaan seperti itu. Artinya kalau kita total masih ada 14-an jutaan yang mendengarkan radio. Salah satunya pasti mendengarkan RRI. Gitu. Kita melihat apa sih sebenarnya yang mau dilakukan pada RRI, apakah bertahan, berubah, atau berinovasi. Saya rasa, kalau pendapat saya pribadi, bahwa harus melakukan ketiga-tiganya. Bertahan dari badai disrupsi informasi, terus kemudian berubah dari platform terestrial saja ke platform digital, kemudian berinovasi dengan konten-konten serta program-program siaran yang memang disukai oleh pendengar. Jadi pendengar saat ini jangan hanya dilihat yang pendengar terestrial, tapi tadi yang dibilang bahwa sejak jam 5 subuh sampai jam 10 pagi itu live di TikTok, live di YouTube, itu bagian dari pendengar gitu. Jadi cara menghitungnya itu harus berinovasi juga gitu. Jadi jangan dibilang bahwa RRI tidak didengar, RRI saat ini sudah ketinggalan zaman. Kalau ada yang bilang seperti itu suruh berhadapan dengan saya gitu.
2: Lumayan kita sudah punya backingan ya.
3: Karena apa? Ini. Kalau kita lihat tadi Abang Da saya Bang Amin bilang radio itu satu di antara media untuk melakukan pendidikan politik, promosi politik, dan kalau dalam progres kampanye disebut berkampanye begitu. Kita tidak boleh lupa bahwa di pemilu 2014 kemudian di pemilu 2019 RRI itu dan pemilu 2024 RRI itu terutama 14-19 ya punya namanya Radio Pemilu. Jadi ada survei kita lakukan Bang. Dan survei kita saat itu pemerintahan Bapak Joko Widodo di periode pertama itu bedanya cuma 0,1% disparitasnya dengan hasilnya KPU. Artinya apa? Artinya angka yang dilakukan survei oleh teman-teman RRI se-Indonesia termasuk RRI Pontianak, termasuk saya, Santo pada saat itu, Rino, Bang Boy yang kami masuk sampai kami ngomong itu bahwa oh ternyata ada orang tinggal di sini ya. Ada TPS ternyata di sini. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada saat Pilpres dan pemilihan legislatif pada saat itu ternyata angkanya pas dan sama. Hanya bayangkan, hanya beda 0,01, maaf saya ralat, 0,01% dengan hasil yang ditetapkan rekap tahapan KPU. Artinya apa? Ketika informasi tersebut disampaikan dengan baik, dengan terbuka, dengan jujur, RRI sebagai wadahnya itu menjadi satu di antara, bahkan mungkin satu-satunya media informasi yang menyampaikan informasi yang tepat dan benar. Nah, kalau berkaca dengan soal verifikasi, kita tahu bahwa di RRI itu ada ada tiga rumus, Pak. Kalau hidup itu kan ada ibumu, ibumu, ibumu, baru ayahmu, Pak. Okay. Kalau diberi tadi...

0: Kalau berita di RRI, di RRI itu, karena saya lamanya di pemberitaan, kami itu punya standar yang tinggi untuk verifikasi. Nggak apa-apa kami telat, yang penting kami terverifikasi. Jadi kami punya rumusan itu verifikasi, verifikasi, verifikasi, baru itu bisa disiarkan. Bahkan untuk ROS, ROS itu report on the spot, itu gatekeeper akan bertanya dulu tuh. Dari kantor bertanya dulu, kira-kira nih misalnya ada kecelakaan, kira-kira nih ada polisi enggak di sana? Kalau belum ada polisi atau belum apa? Belum jelas misalnya ada kebakaran, belum tahu di mana kebakarannya, belum tahu kejadiannya seperti apa, enggak usah ros dulu. Tanya dulu, kumpulkan informasi dulu, baru itu disampaikan kepada publik. Karena apa? Informasi yang setengah-setengah disampaikan kepada publik akan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.
1: Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bung Edo.
2: Pengalamannya banyak juga di RRI. Pernah siaran juga ya?
1: Pernah 2 bulan.
2: Prodangdut masih ingat.
1: Prodangdut ya.
2: Baik.
1: Menutup segmen ini kita minta tanggapan dulu dari Bang Zul. Bang Zul, okay, sebagai politisi dan anggota DPRD Kalbar, bagaimana Bang Zul memandang RRI sekarang dengan katakanlah persaingannya dengan media-media media-media mainstream lainnya, termasuk media sosial dan media online. Kebetulan Bang Zul ini punya tim khusus juga nih, Bang Amin. Tim khusus media online beliau nih. Silakan, Pak JZM.
3: Makasih Bang Santo. Jadi kaitan tentang daya pacu RRI atau daya pacu kita di luar dalam menginisiasi update kegiatan, tentu memang saya memandang kami, saya sendiri aja harus mengupdate diri. Bagaimana suatu lembaga RRI tidak mengupdate diri? Dan saya memandang RRI punya potensi besar, bukan sekedar hanya sebagai apa, menyiarkan berita secara apa ya, satu arah saja. Hari ini aja dua arah kan didiskusi. Nah, bagaimana RRI mampu berinovasi? Dia bisa menjadi lembaga TV juga, bisa menjadi lembaga sekarang kan apa istilahnya, tidak hanya memanfaatkan media radio saja kan, sekarang sudah menggunakan memanfaatkan dengan media sosial atau YouTube atau video yang disampaikan kepada publik live. Sekarang mestinya bagian dari update, karena jumlah tenaga kerja dari RRI banyak sekali. Nah, update-update terkini itulah yang harus menjadikan kekuatan RRI, karena pancarannya besar, kekuatannya besar, aktivitas ibu kota provinsi ini banyak sekali. Apabila diserap dan diikuti banyak konsumen atau like-nya para apa ya, yang mendengar dan melihat dan yang meng-like, maka itu menjadi sumber pendapatan sendiri bagi RRI. Contoh misalnya Gubernur Jawa Barat, dia bisa menghasilkan uang sendiri tanpa melibatkan, bukan tetap dia terima gajinya, tetap dia bisa mendapat uang yang lebih besar daripada dia menciptakan kegiatan yang selalu angle-nya itu menarik. RRI dengan teamwork-nya ada, dengan kekuatannya ada, apalagi mantan komisionernya itu ada di situ juga, pernah di RRI. Saya kira ini menjadi kekuatan sendiri bagi RRI mengupdate ibu kota negara, ibu kota provinsi yang dibutuhkan bagi daerah. Bagaimana kok seandainya 5,7 juta penduduk Kalimantan Barat di-lag 1 juta oleh penyiar peminat RRI, maka dia bisa menghasilkan uang. Maka korelasi yang ingin saya sampaikan semua bahwa inovasi RRI punya peluang lebih daripada radio swasta lainnya. Jadi mungkin lembaga lainnya, karena dia punya kekuatan tersendiri, punya apa, tower sendiri, di setiap daerah punya tower juga, penerimaannya sangat bersih dan bagus. Saya kira ini harus dimanfaatkan kekuatannya, karena tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi bisa saja di update informasi itu orang akan menonton live YouTube-nya RRI, dan ini terconnecting baik siaran YouTube maupun siaran RRI itu sendiri. Saya kira ini harus inovasi. Tadi sudah disebut Gen Z atau apa ya, anak generasi baru yang saya kira harus cepat ini mengadopsinya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang Zul.
2: Baik. tadi dari Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalbar di via Zoom ada Bang Zulfidar tadi ya. Di aula lantai 2 masih ada juga Kak Dea, Kak Wanti, dan Bang Noval. Kita juga pengen tahu bagaimana tadi RRI menghadirkan informasi-informasinya kepada masyarakat bersama kompetitornya tidak kalah cepat tapi tidak menghadirkan informasi yang tidak akurat begitu ya. Kak Dea bagaimana, silakan. Mic-nya operator.
4: Tadi juga sudah sempat disampaikan sebelumnya ya. Saya setuju dengan Pak Amin bahwa walaupun sedikit terlambat, RRI ini akan tetap dicari dan tetap akan ditunggu karena masyarakat yakin bahwa apa yang sudah ditayangkan oleh RRI, apa yang disiarkan oleh RRI adalah konten yang sudah terverifikasi dan konten yang sudah benar. Nah, RRI saat ini juga sudah bersiaran multiplatform, sudah juga bersiaran di media sosial. Tapi apa yang masih bisa didorong dari hal ini? Kalau sebelumnya produksi radio itu kan berbasis program, kita menyiarkan program apa ya besok? Bagaimana kalau kita mulai membuat ini berbasis ekosistem konten? Jadi apa yang disiarkan kompatibel di berbagai konten yang juga bisa dimuat di berbagai platformnya RRI. Misalnya apa? Misalnya dialog khusus hari ini yang menghadirkan banyak sekali perspektif dengan banyak narasumber. Sebelum tayangnya, pra-tayangnya, ada apa sih kontennya selain flyer? Ya. Apa yang bisa memuat interaksi dengan audiens? Misalnya siap. Pollingnya, pertanyaan dari audiensnya yang bisa dimuat di misalnya Facebooknya RRI, TikToknya RRI, Instagramnya RRI. Bagaimana membuat ini kemudian terkoneksi? Saat tayang, bagaimana? Ini kan sudah dilakukan nih saat tayang sekarang. Tayang juga di terestrial, tayang juga di YouTube-nya. Nah, setelah tayang, bagaimana membuat ini kemudian ada quote card atau kartu kutipan? Bagaimana memotong dialog-dialog ini? Karena tadi berdasarkan riset pendengarnya kebanyakan Gen Z. Gen Z katanya attention span-nya, waktunya untuk berkonsentrasi tidak lagi selama dulu, paling beberapa menit aja betahnya. Bagaimana memenggal ide-ide yang didapatkan dari dialog ini kemudian agar ini relevan ketika diposting ke TikTok-nya RRI misalnya. Jadi nggak lagi ngerelay semuanya. Bukan dalam artian mengubah RRI menjadi seperti media sosial, tapi bagaimana RRI memanfaatkan media sosial dengan tetap membawa DNA-nya RRI sebagai wadah informasi publik, untuk menyambung informasi publik, dengan tetap mengedepankan etika dan kaidah jurnalistik, mengedepankan P3 SPS, namun tetap membawa informasi yang akurat untuk masyarakat.
1: Itu trik yang dibuat di Kompas dulu.
4: Ya keluar deh rahasia dapur ya.
1: Ya itu triknya gitu, so. Makanya Kompas Pontianak dapat apa Kak?
4: Kompas Pontianak itu sudah dapat golden diamond button.
1: Tuh dari di YouTube-nya kan.
4: Oh, iya.
1: Okay. Itu zaman siapa Bu? Ibu. Makasih apa namanya?
2: Masukannya. Sejauh nanti. Ini sih kita punya tadi apa basket ya teman-teman ya.
1: Nanti di ya nih Pak Jody dari KMB. Iya.
2: Para editor nih, oke. Teman-teman yang siapkan juga. Kak Wanti, silakan.
1: Silakan, Kak Wanti.
5: Baik, tadi saya setuju dengan narasumber-narasumber sebelumnya bahwasanya memang kita nggak bisa juga mau bersaing cepat-cepatan untuk menyampaikan sebuah informasi karena justru ketika satu media yang resmi seperti RRI sedikit saja salah akan jadi poin perhatian yang masif. Begitu. Nah, ini adalah resiko yang harus kita hadapi ketika kita fokus pada cepat-cepatan untuk menyampaikan informasi. Dan sepaham dengan yang sebelumnya bahwasanya memang seberapa banyak pun informasi di media itu tetap orang-orang akan mencari informasi yang valid dari sumber-sumber yang valid. Begitu. Jadi misalnya kalau yang ngeluarin akun-akun biasa misalnya di media sosial gitu ya, ngeluarin akun-akun biasa itu akan dicari lagi informasi ini benar enggak sih? Contoh, ya ada karhutlah beritanya begitu, tiba-tiba begitu ya. Tapi kemudian akan info itu akan dicari. Tapi di sini nggak ada diinformasikan. Tapi di RRI nggak ada diinformasikan. Apalagi kalau misalnya RRI itu bisa menampilkan bahwa berita ini adalah hoax.
1: Ada.
5: Itu justru akan jadi nantinya jadi acuan oleh masyarakat, oleh pengguna media. Jadi ketika baca informasi, iya kah, benar kah begini? Masa sih begini? Biasanya suka ada yang dilebih-lebihkan ya, orang hutan begini, ada begini gitu dilebih-lebihkan. Nah kemudian ketika misalnya itu informasinya terpampang lagi di medianya RRI bahwa berita ini adalah hoax, informasi ini adalah hoax, informasi ini tidak bersumber dan sebagainya. Justru nanti ketika mampu konsisten melakukan itu akan jadi acuan. Iya benar ya? Bentar. lihat dulu, cek dulu di RRI. Oh, ada, nggak ada nih. Oh, belum. Oh, iya benar, di RRI juga ada. Tapi memang berarti kalau misalnya jedanya terlalu panjang, kan sebenarnya sama dengan pola ketika melakukan live, begitu ya. Yeah. Kalau ngelakuin live kan juga on the spot informasinya. Nah, bagaimana informasi atau berita-berita yang mau kita hadirkan ke masyarakat itu valid atau tidaknya? Artinya tadi saya dengar ada berkali-kali apa?
1: Verifikasi
5: ya. Nah, verifikasi itu mungkin bisa di efektifkan begitu ya, lebih di mungkin yang tadinya ada 10, bagaimana nih bisa kita rangkum menjadi tidak 10 lagi tahapannya, sehingga kebutuhan waktu untuk memaparkan informasi ini tidak lebih panjang lagi, begitu dari saya.
2: Baik, terima kasih Kak Wanti. Terakhir Bang Nopal, silakan.
6: Jadi saya juga sependapat dengan narasumber yang sebelumnya. Memang cepat itu perlu, tapi akurat itu yang utama. Jangan sampai data atau berita yang kita sajikan ke masyarakat malah menjadi kegaduhan nantinya. Jadi memang di awal-awal timbulnya media sosial, memang masyarakat cepat sekali terbakar oleh isu-isu atau postingan yang kurang bertanggung jawab. Tapi ternyata makin kesini netizen itu sudah lebih bijak, lebih pintar untuk memilah mana-mana informasi atau sumber-sumber yang harus dapat dipercaya. RRI ini salah satunya. Pemerintah provinsi juga sudah bertransformasi terkait penyebarluasan informasi. Jadi akun media sosial di berbagai platform, mungkin ini bisa juga jadi acuan bagi masyarakat, bagi pendengar untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan-kegiatan di Pemprov. Selanjutnya, Pemprov sendiri juga sudah berkolaborasi dengan RRI. Kita juga, saya kurang tahu sudah berakhir atau belum, mungkin nanti kita bisa diskusikan
1: Bang Santo. Ya, itu nanti diskusikannya di belakang layar, Bang.
6: Ya, di belakang layar. Kita juga sudah berkolaborasi dengan RRI, sudah
1: diseminasi ada informasi ya?
6: Untuk diseminasi informasi. Dalam bentuk perjanjian kerjasama ya, Bang Santo. Ya, ya.
1: Betul.
6: Dalam bentuk perjanjian kerjasama, di situ juga kita sering salah satunya menginformasikan harga bahan pokok pentingnya.
1: Ada
6: rilis mengumumkan harga bahan pokok penting melalui kanal RRI juga rri.co.id. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembali.
2: Baik, terima kasih Bang Noval. Tadi para narasumber kita sudah memberikan tanggapan mereka juga, masukan juga tentunya ya, kepada RRI, mulai dari awal pengalaman-pengalaman mereka juga.
1: Dan
2: nanti kita akan minta
1: tanggapan dari Pak Kepsta, Pak.
2: Nah,
1: tim red kita akan ngomong kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita, dan saya rasa itu dari kesekian narasumber dari 6 orang narasumber yang hadir positif. Saya kita percaya bahwa memang RRI masih akan tetap eksis ke depannya.
2: Amin.
1: Itu pentingnya. Lagu dulu Bu Ira.
2: Iya, baik ya pendengar pemirsa, kita akan jeda dulu, nanti kami kembali lagi masih di dialog khusus hari ini menjelang peringatan HUT RRI ke-81. Kita akan dengarkan lagi yang merdu-merdu kali ini ya. Dari Summer Music, You're Still the One ya. Saya sudah tanya tadi mereka mau nyanyi lagu apa. Bisa menyesuaikan dengan para gen milenial yang ada di sini hari ini. Kami akan kembali lagi tetap bersama kami di dialog khusus di Pro 1 RRI Pontianak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi menjelang siang ini kita bersama dalam sesi moderasi beragama. Dan tentunya di pagi hari ini kita juga akan membahas terkait dengan yang pastinya ini untuk Indonesia gitu pendengar ya, moderasi beragama untuk Indonesia. Dan di pagi hari ini juga bisa Anda ikuti melalui line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini sudah bersama kami di studio Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan Ketua FKUB Kota Pontianak, bersama dengan Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Haji Abdul yang sudah di sini bersama kami. Tentunya kita sapa terlebih dahulu Pak Kiai Haji Abdul Syukur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Kabar baik ya Pak ya?
1: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah, walaupun di tengah kabut asap seperti ini ya Pak.
1: Iya, biasalah. Salah satu cobaan.
0: Cobaan kita dalam bermoderasi nih Pak ya. Iya. Oke, baik. Tapi ini yang menjadi pertanyaan dan mungkin ini mendasar gitu Pak ya, bahwa setiap orang harusnya tahu gitu bagaimana bermoderasi gitu ya dalam beragama gitu ya Pak ya. Tapi apa yang mau disampaikan terlebih dahulu nih Pak, gambaran untuk pendengar kita.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Adil kak talinu, bacuramin kak soroka, basengat kak jubata, arus, arus, arus. Saya Dr. Nades Haji Abdul Syukur SK, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Pontianak, ingin menyampaikan beberapa hal tentang moderasi umat beragama. Di Indonesia sebagaimana kita fahami bersama, kita ketahui bersama, ada 6 agama yang resmi yang diakui oleh negara. Oleh sebab itu, 6 agama ini merupakan satu kekuatan apabila dengan baik. Namun apabila tidak diminat dengan baik, 6 agama ini akan menjadi potensi untuk bercerai-berainya. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Agama merumuskan moderasi umat beragama setelah upaya toleransi umat beragama. Toleransi itu tidak akan tercapai tanpa adanya moderasi dalam umat beragama itu sendiri. Apa moderasi umat beragama itu? Moderasi umat beragama adalah cara pandang, cara memahami, cara mengamalkan ajaran agamanya sesuai ajaran yang telah diajarkannya. Tidak terlalu ekstrem kanan, tidak terlalu ekstrem kiri, yang disebut Islam moderat. Dalam bahasa Arabnya disebut Islam wasatiyah, Islam yang tengah-tengah, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Ini yang perlu harus dijawab dan dirawat oleh kita semuanya. Tanpa moderasi, mustahil akan terwujud toleransi yang kita idamkan selama ini. Saya kira itu pertama kali.
0: Baik, itu sebagai gambaran kita bersama gitu Pak ya. Tapi kalau untuk di Pontianak ini seperti apa FKUB memandang kondisi di Pontianak untuk terkait dengan kerukunan beragama itu sendiri Pak?
1: Alhamdulillah, kebetulan saya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Pontianak selama 2 periode. Ini tidak ada konflik agama. Kami rawat, bukan hanya FKUB sendirian, bersama stakeholder-stakeholder, terutama dengan aparat kepolisian, Intel, Air Kodim, maupun Polresta dan BIN, Badan Intelijen Daerah, serta Kesbangpol. Ini ada isu sedikit, kami turun. Bahkan dalam asap ini, kami juga rapat bagaimana mencegah jangan sampai terjadi konflik. Apalagi ada antrian air. Antrian air tanpa toleransi bisa bertumbuk, kata orang Pontianak. Itulah hal sekecil itu harus kita perhatikan. Ini saya luar biasa, Pemkot maupun aparat pemerintah di Kota Pontianak dalam memahami, dalam menjaga stabilitas Kamtibmas Kota Pontianak. Kita acungin jempol, mudah-mudahan terus berlanjut Kota Pontianak. Walaupun Kota Pontianak belum pernah menjadi kota toleran, yang terjadi adalah Singkawang.
0: Padahal Pontianak juga masif ya Pak ya. Maksudnya budayanya itu bermacam-macam dan sukunya juga bermacam-macam yang ada di Pontianak ini ya Pak ya.
1: Memang betul. Aha. Di ibu kota provinsi itu tidak ada yang akan jadi kota toleran. Mengapa? Karena etnisnya terlalu banyak, kultur budaya banyak, kepentingannya banyak. Rukun damai saja sudah syukur alhamdulillah. Itu yang kita jaga. Belum pernah ada kecuali ya konflik karena orang mabuk lah. Kalau orang mabuk itu mau diapakan tak bisa itu. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Tapi bisa dikatakan kalau untuk di wilayah Kota Pontianak ini minim ya Pak ya, untuk yang namanya konflik itu sendiri ya Pak ya?
1: Minim, terutama konflik agama. Minim. Pernah akan tahun kemarin akan ada, saya sedang ada tugas di Jakarta, di telepon akan demonstrasi di Palima itu. Ada apa? Ada pembangunan gereja. Oke, malam Jumat saya akan pulang. Nanti Jumat saya akan langsung ke masjid. Pulang saya ke masjid, orang kalut kebetulan jemaah saya semua. Enggak, saya tak akan khutbah, tak akan ceramah, hanya pesan tak usah pulang nanti setelah masjid. Setelah selesai, siapa yang mau demonstrasi? Diam semua. Ini siapa nyerahkan nama-nama ini kami? Kok mau demonstrasi bangun gereja? Sudah tahu aturannya? Enggak tahu. Kalau asrama boleh. Alah, Anda itu otaknya miring, saya katakan. Gereja itu untuk orang baik beribadah. Asrama justru bisa mencelakakan masyarakatnya lain. Itulah kesalahan kita dalam memahami itu. Itulah ada. Tapi Pak Wali Kota belum tahu. Kami kerjasama dengan Polresta. Akhirnya kami datang ke tempat yang itu. Rupanya ada 10 kapling di situ. Orangnya tidak punya apa-apa. Tapi saya tanya, mampu beli tanya 10 kapling? Itu Gubernur Anambe dulu yang belikan. Saya tanya, katanya mau dengan bangun FKUB, bangun gereja, nanti akan ke kantor. Mohon maaf, saya akan sekarang bawa polisi ini. Bukan untuk apa, untuk keamanan Anda semuanya. Ini saya katakan, bukan untuk apa-apa. Saya tanya, apakah sertifikatnya sudah ada? Belum. Masih nama, itu syarat utama untuk dapat rekomendasi dari FKUB. Setelah itu dipertemukan seluruh tokoh agama, kita adakan dialog, selesai malam itu. Malam diadakan. Ini terakhir di Pontianak Timur, di Jalan Pentagon. Itu akan ada juga. Kami pertemukan Sabtu dulu di kantor camat. Ada pernyataan bersama. Hanya memang ada masalah masih. Nanti masyarakat bertanya, bahan-bahan bangunannya lewat gang mana? Ini, kalau untuk apa itu garasinya bangun 2 lantai. Makanya saya minta sama pemerintah pembangunan coba komunikasi dengan masyarakat yang lah apa jalannya akan dipakai untuk keluar masuk barang supaya nanti pembangunan gereja ini lancar, tidak ada kendala. Saya itu sudah.
0: Baik, kalau tadi berarti satu diantaranya balik lagi ke pemahaman dari tokoh agama sendiri, iya, gitu betul, ya Pak ya. Nah tapi bagaimana nih Pak supaya dari masing-masing tokoh agama ini memang punya peran kunci untuk bisa saling menenangkan dan juga saling mengayomi bagi umat beragama sendiri gitu Pak.
1: Nah itulah, makanya FKUB itu adalah ormas lintas agama yang di Pontianak ini ada 17 anggota. Untuk kabupaten kota seluruh Indonesia adalah 17 anggotanya. Di kota Pontianak ini karena 87% umat Islam, seharusnya 87%, tapi tidak. Islam di sini hanya 9 dari 17. 8-nya itu non-muslim. Oleh sebab itu Islam itu tidak semuanya kebagian, hanya ormas yang berafiliasi ke pusat. Ormas lokal tidak. Apalagi ormas yang tidak toleran, kami tidak. Yang masing-masing dibagi, Katolik dapat 2, Kristen dapat 2, Buddha dapat 2, Konghucu 1, Hindu 1, Islam itu 9. Itulah gambaran. Oleh sebab itu setiap rapat kami lakukan mengingatkan. Bahkan kami punya program ada moderasi di lingkungan agamanya masing-masing. Artinya ada untuk pemuda, yaitu pembinaan iman dan toleransi umat beragama. Narasumber dari pembinaan iman adalah agamanya itu sendiri. Moderasinya dari pengurus FKUB untuk pemuda-pemudanya. Ditanya apakah pemuda ada? Kami tak mampu. Pertama, di peraturan bersama hanya sampai tingkat kabupaten kota.
2: Yeah.
1: Untuk membentuk yang lain, apalagi kecamatan, kami tak pun nak mampu. Hmm. Ini pun kami tak punya dana. Kalau kami bentuk, nanti ditagih dananya.
0: Hmm. Baik. Tapi kalau dalam berkomunikasi atau saling bertukar pikiran itu biasanya berapa kali dalam sebulan gitu Pak untuk pertemuannya?
1: Kami pertemuannya setiap bulan.
0: Mm-hmm.
1: Setiap bulan. Misalnya setiap bulan kami saling tanya, apa sih masalahnya ini?
0: Nah, yeah.
1: Bahkan di FKUB itu sendiri kami sangat toleran.
0: Mm.
1: Kami setiap rapat tak pernah mimpin doa.
0: Hmm.
1: Jadi yang memimpin doa, kita berdoa sesuai agama masing-masing.
0: Nah.
1: Karena setarakan di situ, tidak ada atas nama itu, tidak ada. Itu kebiasaan kami dari awal. Begitu juga dalam salam juga kami ikuti salam juga.
0: Hmm.
1: Semuanya diikuti. Salve untuk Katolik. Gitu. Kita ikuti semuanya. Itulah salah satu wujud bagaimana kita memahami agama orang lain. Semua agama pada dasarnya baik.
0: Hmm.
1: Pada dasarnya baik. Tapi bagi agama yang dipeluk oleh seorang harus lebih baik.
0: Hmm.
1: Tapi tanpa menyalahkan agama yang lain.
0: Yang lain.
1: Maka sudah pahami, semua agama baik. Semuanya ingin surga. Yeah. Hanya caranya, jalannya berbeda. Ini.
0: Tetap Tuhan yang menentukan ya Pak ya?
1: Tuhan yang menentukan. Jadi seperti ini, seperti musim kemarau. Semua umat beragama berdoa. Belum turun hujan, memang Tuhan belum menghendaki.
0: Iya betul, betul, betul. Dan, nah ini Pak, kalau kaitannya dengan moderasi beragama ini sendiri, menilai dari sisi mungkin ada yang fanatisme gitu Pak ya, dari agama manapun,
1: iya,
0: gitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Nah ini kalau dari FKUB sendiri memandang seperti apa? Apa yang bisa dilakukan dan apa yang mungkin bisa diberikan pemahaman bagi umat beragama yang mungkin dalam tanda kutip tidak fanatisme gitu ya Pak ya?
1: Iya, setiap tahun ada rapat di Kejari untuk itu memantau agama-agama. Di agama, semua agama ada, yang sempalan itu, yang sempalan, yang terkenal di kota Pontianak ini adalah agama, apa ya namanya itu, Wahabi, yaitu. Kemudian ada ajaran-ajaran itu kita pantau semuanya. Nanti bersama Intel untuk memahami, memberikan pembinaan. Kalau tidak terlalu ekstrim, kita serahkan kepada kelompoknya. Misalnya, kalau Kristen diserahkan kepada PGI atau PGLI. Kalau Katolik diserahkan pada gereja untuk pembinaannya. Itu. Kalau di Islam, lebih dekat ke NU kah atau lebih ke mana? Muhammadiyah kan gitu.
0: Baik. Kalau tadi satu di antaranya ada proses pencegahan konflik juga gitu Pak ya. Nah, tapi kalau sampai dengan sejauh ini untuk menekan supaya tidak terjadi konflik gitu ya Pak ya. Apalagi dengan masing-masing pemahamannya gitu Pak ya, dengan masing-masing keyakinannya pasti punya argumentasinya masing-masing juga.
1: Betul.
0: Gitu Pak ya. Nah, ini bagaimana FKUB mengatasi hal tersebut dan pengalaman apa yang mungkin menarik yang bisa di share ke pendengar kita di pagi hari ini Pak?
1: Iya, selama ini kami yakini komunikasi, sosialisasi, pembinaan kepada umat dan jemaatnya perlu terus berlangsung pada semua lini, pemuda, pedagangnya, semuanya gitu kan, sehingga saling memahami. Yang paling penting adalah tokoh-tokoh agama itu didekati oleh kita. Karena tidak semua tokoh agama masuk ke FKUB. Ada yang akan merusak FKUB karena tidak terakomodir. Oleh sebab itu, coba Katolik itu hanya ada dua. Kristen hanya dua. Itu semuanya diwakili oleh teman-teman dari Dayak.
0: Yeah.
1: Kan tidak semua Dayak masuk ini.
0: Oh iya, betul.
1: Dan gitu. Ini, maka oleh sebab itu kami betul-betul minta maaf kalau tak masuk. Kami berkomunikasi, setiap ada kegiatan kami libatkan mereka-mereka itu, kita undang untuk saling memahami. Kemarin FKUB bersama Kemenak mengadakan seminar di rumah Wakil Wali Kota tentang kerukunan umat beragama dan toleransi. Narasumbernya itu Profesor Dr. Habib Segaf. Itu.
0: Yeah.
1: Semua agama itu sangat diterima oleh masyarakat, yang sambutannya sangat baik. Beliau pun sangat kagum dengan kota Pontianak. Mm-hmm. Rupanya toleransi di kota Pontianak sangat tinggi itu.
0: Mm, baik. Itu
1: toleransi yang kami bangun di situ.
0: Tapi Pak, biasanya apa yang membuat itu ada gesekan yang akhirnya berakibat besar gitu Pak? Yang beberapa waktu sebelum-sebelumnya juga sempat ada gitu ya.
1: Oh,
0: tapi
1: iya,
0: kita redam gitu ya masyarakat. Betul. Kota Pontianak ini memang dalam toleransinya sangat tinggi tentunya gitu ya Pak.
1: Betul.
0: Ya. Nah, apa yang memprovokasi masyarakat biasanya untuk bisa tersulut nih ya bara-bara api yang kecil-kecil ini gitu Pak?
1: Iya. Konflik ini bahaya laten sebenarnya. Setiap saat bisa jadi konflik. Konflik agama tidak pernah ada. Yang ada adalah ditarik-tarik kepada urusan agama. Karena isu agama itu adalah isu yang sangat seksi. Oleh sebab itu kasus orang mabuk itu dibawa ke agama. Kasus orang apa ya, pencuri oleh masyarakat dikerjain, tarik ke agama. Itu mau menarik-narik. Oleh sebab itu kita harus membangun ketahanan masyarakat dalam menjaga toleransi. Perlu dibangun ketahanan masyarakat menjaga toleransi. Oleh sebab itu salah satunya menyebarluaskan faham moderasi kepada umatnya masing-masing. Itu saya
0: baik
1: kira.
0: Nanti kita akan sambung kembali Pak ya.
1: Silakan.
0: Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam sesi moderasi beragama di Pro 1 Pontianak.
2: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Dosen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu wasalamu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, tuh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Gen RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih dalam sesi moderasi beragama dan masih bersama dengan Pak Abdul Syukur juga di kali ini Pak Kiai kita. Dan kalau kita berbicara tentang moderasi beragama ini juga ada kaitannya dengan era digital nih Pak ya.
1: Iya,
0: untuk
1: iya.
0: Di Indonesia apalagi ini skupnya yang sangat luas, tapi kalau kita ngerucut lagi Kalimantan Barat dan Pontianak gitu Pak ya. Ini pengguna media sosial sangat banyak.
1: Betul.
0: Bahkan dari beberapa saya pernah masuk ke postingan baik itu di agama sendiri maupun di agama orang lain, bahkan sempat masih ada gesekan-gesekan gitu Pak ya, walaupun bukan di Pontianak
1: betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi secara skup besarnya Indonesia. Nah, ini seperti apa Pak menilainya sekarang ini gitu, dan bagaimana caranya supaya dari apa yang tampil di media sosial itu tidak masuk ke dalam dunia nyata tentunya ini Pak.
1: Iya. Media sosial ini adalah buah si mahkama. Dibenci tapi diperlukan. Diperlukan tapi harus hati-hati.
0: Yeah.
1: Kan gitu ya. Oleh sebab itu pengguna media sosial ini perlu bimbingan, perlu pembinaan oleh tokoh-tokoh agamanya masing-masing.
0: Mm.
1: Karena yang dipercaya itu adalah tokoh agamanya. Kalau di Islam itu para da'i, para ustad. Untuk syukur-syukur di Kementerian Agama itu ada IPARI. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Semua agama di itu. Saya sebutkan itu FKUB kecil, semua agama ada. Itu tugasnya di lapangan sampai ke kecamatan dan kelurahan. Oleh sebab itu kita perlu binaan, bimbingan, edukasi kepada anak-anak kita, terutama anak pelajar kita, bagaimana penggunaan media sosial itu. Memang betul kadang-kadang apa teknologi IA ini sekarang ini, hal-hal yang tak ada diada-adakan.
0: Yeah.
1: Terus direspon oleh orang yang tak tahu. Itulah yang buat kerusuhan nantinya. Itulah media sosial itu bisa menjadi pemersatu, tapi juga bisa menjadi pemecah bangsa. Oleh sebab itu perlu kita hati-hati, perlu waspada dalam penggunaan media sosial. Perlu anak-anak kita diajari, diedukasi bagaimana penggunaan media sosial yang baik. Kalau penggunaan media, kalau dulu awal-awalnya Mas ini kadang-kali belum tahu, dulu sibuk tentang TV. Itu haram semuanya.
0: Oh, HP iya,
1: haram
0: tahu,
1: kan
0: tahu,
1: gitu
0: Pak.
1: Kan? Itu. Sekarang TV ataupun HP itu bukan haram itunya. Penggunaannya untuk apa? Kalau tidak kan untuk maksiat, betul-betul itu haram.
0: Yeah.
1: Tapi untuk dakwah sekarang banyak yang dakwah, banyak yang sholawat, banyak itu apakah haram? Oleh sebab itu tokoh-tokoh juga jangan sembarangan mengeluarkan fatwa. Dikit-dikit haram.
0: Yeah.
1: Dikit-dikit itu. Jangan seenak dengkulnya. Fahamnya dia. Ingat umat ini adalah mayoritas. Multi etnis, multi agama, multi keyakinan. Jangan hanya menyebarkan keyakinan kita. Keyakinan kita diyakini udah betul. Tapi jangan menabrak keyakinan orang lain. Apalagi agama yang lain. Itu potensi. Seperti dulu. Awal-awalnya kan selalu nyebut kafir. Saya di RRI ditanya oleh masyarakat. Bagaimana kafir? Kafir itu bukan berarti non-muslim.
0: Iya.
1: Yang dianggap kafir itu yang tidak menjalankan ajaran Islam. Yang muslim enggak, yang muslim bukan. Itu ya, yang Kristen ya Kristen. Kami tidak akan memahami bahwa kafir itu non muslim. Tapi adalah orang yang tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut kafir dalam pandangan Islam. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang. Kalau dulu itu begitu disebut kafir itu kan seakan-akan saudara kita non muslim dianggap orang lain kan gitu. Seakan-akan mereka tak punya surga. Gitu. Kan gitu.
0: Ya, karena balik lagi ya Pak ya, surga neraka itu rahasia Allah ya Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, kita enggak tahu, bahkan enggak semua muslim juga bisa masuk surga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya,
0: Pak.
1: Oh iya betul.
0: Ya.
1: Tidak semua muslim. Untuk masuk surga itu ada syarat-syaratnya bagi muslim. Tidak segampang itu masuk
0: betul.
1: Muslim. Oleh sebab itu perlu perjuangan di dunia ini. Makanya disebut dunia itu mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu tempat ladangnya bercocok tanam untuk bekal ke akhirat. Tanpa bekal di dunia ini kita tak mungkin hanya mengharapkan surga. Itu hanya seperti pupuk di kemalaman kan gitu.
0: Iya betul. Tapi Pak, nah bagaimana seharusnya kita memperkuat diri gitu Pak ya, untuk tidak melakukan ujaran kebencian, untuk tidak membuat konten-konten yang Bahkan ini menyinggung agama sendiri juga gitu Pak. Nah ini seperti apa ini Pak?
1: Betul, bahkan macam kemarin di TikTok ya, seorang muslimah sambil baca bismillah makan bagi. Itulah kenyataan yang ada. Itu mengapa? Oleh sebab itu kita harus banyak berkomunikasi dengan orang lain, banyak bersosialisasi, dan terutama banyak belajar. Kalau tak sempat belajar, banyak mendengar, atau kata orang pesantren itu banyak mustami, mendengarkan. Mendengarkan itu tak perlu baca, hanya modal telinga saja. Tapi oleh sebab itu kata Rasulullah, kun aliman au mutaliman au mehban wala takunil khamis fatahluk. Jadilah kamu itu lima hal. Yang pertama, kun aliman, orang yang pandai, bisa menyampaikan fatwa, menyampaikan. Au aliman au mustami'an au aliman, atau orang yang alim. Au mustami'an, atau orang yang suka mendengarkan. Au muhibban, orang yang cinta pada ilmu. Wala takunil khamis, tapi jangan kau jadi golongan yang kelima. Apa? Alim tidak, belajar tidak, dengarkan tidak, hanya mencaci maki. Ada orang dakwah dicegat. Orang ngajak kebaikan dicegat. Orang mengajak bersilaturahmi dicegat. Diberikan isu, orang berikan indomie pada tetangga, itu islamisasi atau kristenisasi dan lain sebagainya. Tak tahu motivasinya apa orang yang menjawabkan itu. Kan tak bisa dilihat. Mungkin beliau itu hanya lihat saudaranya di tetangganya lebih baik. Tapi orang yang tak paham agamanya, langsung curiga, itu kristenisasi.
0: Wah.
1: Itu yang sangat bahaya kan gitu.
0: Bahwa tidak semua hal itu kaitannya dengan mengagamisasi orang lain gitu.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul. Iya.
0: Tapi justru ya itu balik lagi ke humanity-nya itu Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Sikap humanisnya itu sendiri. Nah, kemudian gini Pak, apa yang mesti kita lakukan gitu ya seandainya kita menemukan informasi agama yang kaitannya itu belum tentu benar kebenarannya gitu Pak. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat juga gitu Pak?
1: Iya, kalau masyarakat kita melakukan apa ya, cross check dulu, tabayun, kalau asalnya orang NU atau orang Islam itu tabayun, klarifikasi apakah betul. Kalau di dalam institusi itu ada pakem namanya, kebetulan koordinatornya adalah kejari. Setiap tahun itu kita rapat, termasuk Kemenak, Kesbangpol, Podim, semuanya, Polres, FKUB, mana ajaran-ajarannya yang sesat dan itu. Lalu yang tak sesat ya biarkan aja. Oleh sebab itu kita berikan pemahaman pada mereka, ajaran-ajaran itu. Ini memang berat tugasnya FKUB, tokoh agama semuanya. Kalau tokoh agama itu kan hanya lihat satu. Kalau FKUB adalah organisasinya, itu sangat berat. Sedikit-sedikit adalah yang minta tanggung jawabnya itu adalah FKUB sendiri. Apalagi dalam pembangunan rumah ibadah. FKUB harus memberikan rekomendasi pembangunan ibadah. Masalahnya kadang-kadang pembangunan rumah ibadah itu persyaratan tidak cukup. Persyaratan administrasinya oke, 90 orang calon penggunanya atau jemaatnya.

0: Jadi umat Islam itu jangan hanya apa terlalu apa ya kritis pada itu, maka perlu kritisi juga ajaran pada kelompok kita itu sendiri. Mohon maaf, sering kadang-kadang umat Islam itu yang kadang-kadang tidak sama dengan umat Katolik dengan Kristen itu. Gereja dan masjidnya itu sama-sama tak, kadang-kadang banyak yang tak berizin. Kalau Katolik 95% itu, agama lain memang sedikit itu.
1: Baik, tapi bagaimana untuk bisa membangun generasi muda ini Pak ya? Nah, ini generasi-generasi nantinya akan terus menyambungkan hal-hal baik gitu Pak ya.
0: Betul.
1: Dari setiap agamanya itu sendiri. Nah, bagaimana ini Pak supaya selalu toleransi dan juga tidak muncul yang namanya ekstremisme itu sendiri gitu Pak? Iya.
0: Di pendidikan, khususnya pendidikan agama, kurikulum pendidikan agama itu harus memuat itu sebenarnya. Toleransi, memahami, sudah ada dulu saya mantan guru. Mantan dosen, yeah. Itu saya mengajari hal-hal itu. Tapi entah sekarang, tapi saya yakin kurikulum itu tidak berubah. Itu diajarkan, kami punya pesantren, diajarkan di pesantren kami. Pesantren kami itu yang putrinya pakai cadar.
1: Cadar ya Pak ya.
0: Pakai cadar. Waktu rapat dengan Pangdam, saya tanya, ngapa pesantren Anda pakai cadar? Oh, kami pakai cadar bukan ekstrim Pak, itu menjaga anak kami dari pencoleng-pencoleng apa. Kalau anak santri kami tak pakai cadar, ketahuan cantiknya, dipinang orang, yeah. Itu ada pertahanan diri. Oh iya, yeah. Itu kalau dari pondok ke sekolah, pakai cadar, di kelas, buka. Nah itu buka ke atas itu supaya itu cara kami
1: melindungi
0: anak-anak kami supaya toleran, tidak terlalu fanatik, tetapi kami bisa melindungi anak santri kami dari pencoleng-pencoleng yang tak bertanggung jawab itu.
1: Jadi dibangun dengan dari sekarang tapi tetap dengan toleransi gitu Pak.
0: Iya,
1: ya?
0: Toleransi, iya. Jadi pulang ke rumahnya silakan, dia tak pernah memaksakan orang tuanya ikut pakai cadar enggak. Saya sendiri tak pernah memaksakan anak saya pakai cadar. Silakan mau pakai enggak, silakan. Pakai kerudung juga enggak, tapi pakai kerudung sendiri lama-lama.
1: Karena ya itu tadi Pak ya, balik lagi ke individunya masing-masing juga betul, kalau terkait dengan hal itu Pak ya. Mau mau dengan gaya berbusana seperti apa gitu ya Pak ya. Itu balik lagi ke individu masing-masing juga
0: terutama,
1: gitu
0: Pak ya. Apa ya, suri tauladan. Dari lingkungannya, terutama dari keluarganya. Suri tauladan, kalau bapaknya toleran, keluarganya toleran, insya Allah anaknya ikut toleran. Tapi kalau orang tuanya itu sudah fanatisme buta, anaknya akan ikut itu. Oleh sebab itu orang tua sebagai pendidikan utama di rumah, maka perlu memberi apakah suri tauladan kepada anaknya dalam perilakunya, bukan ceramahnya, tapi perilaku kesehariannya.
1: Baik. Nah ini kalau kita udah ngebahas terkait dengan keluarga nih Pak, bagaimana seharusnya dari lingkungan keluarga bisa menanamkan nilai itu tanpa membuat agama yang lain gitu Pak ya, itu terlihat buruk gitu di mata anak-anaknya gitu Pak.
0: Itulah tadi, kembali tadi, maka orang tua harus banyak belajar, banyak mendengarkan. Yaitu jangan hanya banyak baca buku satu mau jadi ustaz, kan itu. Jadi terus itu diajarkan. Barangkali anak kita coba tengok orang itu tuh, itu keluarga itu. Kalau kita tak bisa ngajarkan, tengok keluarga sana itu gimana indahnya, keluarganya sangat rukun, ingin rasanya. Itu sama dengan ngajari anak kita itu kalau suruh itu. Itu sangat sangat penting bagi kita semuanya.
1: Baik, nah bagi Pak mungkin kalau kita berbicara tentang sekolah, pendidikan gitu Pak ya. Maksudnya di baik itu di sekolah, di kampus, maupun balik lagi ke lingkungan sosial masyarakat gitu Pak ya.
0: Betul.
1: Nah biasanya kan bercandaan ini luar biasa ya Pak ya. Apalagi kalau udah akrab banget gitu ya Pak.
0: Betul.
1: Kadang udah sampai bawa nyenggol ke agama juga ini Pak. Nah seharusnya bagaimana bisa membatasi diri gitu Pak ya. Toleransi kan juga harus ada batasan gitu. Betul. Pak ya. Jadi gak semua hal bisa ditoleransi juga gitu ya. Nah itu seperti apa Pak? Supaya ya tadi kaitannya dengan candaan atau mungkin kedekatan itu sendiri, tapi tetap ada batasan gitu Pak.
0: Itulah yang harus difahami. Kita belajar, saya kebetulan orang NU, mantan Purwo NU, saya banyak belajar dari Gus Dur. Bagaimana Gus Dur ditanya oleh orang itu tetap dijawab dengan candaan juga. Suatu saat jalan bersama Romo itu nanya, Gus Dur,

0: Enggak puasa, enggak saya puasa, enggak itu. Enak makan siang itu, kata Romo, sambil gurau. Gus Dur diam aja. Tapi begitu turun, Romo sama siapa pulangnya? Sendirian. Beliau dijemput oleh istrinya. Makanya enak beristri itu. Ada yang jemput. Inilah candaan-candaan Gus Dur dengan itu. Yang membuat itu orang itu tak pernah tersinggung. Makanya beliau itu jadi tokoh bangsa betul. Dalam memahami apa dah, budaya dalam agama itu. Saya kira itu.
1: Baik, bercanda itu tetap boleh gitu Pak.
0: Boleh.
1: Tapi juga ada batasannya,
0: ada batasannya tanpa menyinggung
1: gitu ya Pak.
0: Betul.
1: Oke, oke. Jadi
0: sekarang itu kan banyak itu bisa melanggar HAM kadang-kadang. Kita saking akrabnya, mohon maaf, kita ini nyebut binatang dengan kawan kita.
1: Iya betul.
0: Padahal bahasa Pontianak kan biasa itu kan. Itu kalau orang bukan orang Pontianak kan bisa diperkarakan gitu.
1: Iya benar.
0: Makanya itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat semuanya. Hal-hal yang sepele itu.
1: Oh, berarti balik lagi Pak ya. Balik lagi bagaimana individu itu mengelola
0: manajemen dirinya.
1: Manajemen dirinya. Oke, baik. Nah, kalau dari Bapak sendiri menilai anak muda zaman sekarang ini seperti apa sih Pak?
0: Anak muda zaman sekarang itu banyak sisi.
1: Wah.
0: Sisi kreativitasnya oke, semangatnya oke, kadang-kadang segi teledornya itu ada juga gitu. Segi teledornya itu harus tanggung jawab kita orang tua ini membinanya itu. Yang namanya anak muda masih mencari identitas dirinya, saya kira itu.
1: Baik, dan mungkin ini jadi pertanyaan juga terkait dengan bagaimana dalam bermoderasi itu sendiri gitu Pak ya. Kaitannya dengan bisa dibangun juga dari aturan yang pemerintah bangun juga. Seperti apa bentuk kolaborasinya ini Pak?
0: Oh iya, aturan-aturan itu diatur melalui fatwa Majelis Ulama ada itu tentang itu. Kemudian ada aturan-aturan di macam di peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang membentuk FKUB ini diatur juga itu bagaimana cara toleransi dan moderasi. Hanya memang buku moderasi itu belum ditulis secara khusus untuk moderasi. Disebab itu FKUB provinsi sudah menyusun itu moderasi itu oleh Profesor Ibrahim, saya kira itu.
1: Oh oke, berarti sudah disusun nih Pak ya? Ya
0: sudah disusun.
1: Untuk bisa nantinya ini bisa kolaborasi dengan pemerintah juga,
0: iya.
1: Supaya bisa ada aturan yang memang bisa dijalankan oleh
0: betul,
1: masyarakat
0: iya.
1: Itu Pak ya. Jadi bukan tumbuh dari masyarakat doang gitu ya Pak ya?
0: Harus tumbuh bersama-sama.
1: Tumbuh bersama.
0: Dari bawah, dari atas semuanya.
1: Baik, dan mungkin kalau dari Bapak sendiri bagaimana seharusnya untuk terus bisa menanamkan nilai toleransi tanpa harus merasa ada yang tersinggung gitu Pak?
0: Iya, pertama akhlak itu perlu. Akhlak itu, tata krama itu sangat perlu. Jadi kalau jaga akhlak, berkomunikasi dengan baik, seandainya keselio pun kita, mungkin orang maklumi, itu tak pernah model begitu, itu mungkin salah ucap dan lain sebagainya. Itu akhlak. Komunikasi terus dengan orang lain, terutama dengan lintas agama, lintas etnis, itu harus. Oleh sebab itu jangan berkomunikasi dengan satu agama apalagi satu madhab.
1: Yeah.
0: Orang NU aja tak pernah gabung dengan Muhammadiyah, tak pernah gabung itu. Dengan Islam saja tak kenal dengan agama lain.
1: Yeah.
0: Oleh sebab itu saya mulai dengan salamnya tadi. Makanya saya menjadikan kewajiban saya menjawabkan salam semuanya agama. Kecuali di khutbah saya tak boleh pakai salam itu.
1: Yeah,
0: kalau di khutbah itu. Oleh sebab itu saya biasakan nyebut Tuhan. Kecuali di khutbah. Kalau di khutbah itu pakai Allah kan. Sekali-kali pakai Tuhan tak jadi menunjukkan bahwa pada masyarakat Allah dan Tuhan itu maksudnya sama. Kan gitu. Juga kita tidak terlalu fanatik. Ini dalam rangka membina, memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa si pemimpinnya itu bukan seorang yang picik, yang anti toleransi kan gitu.
1: Baik. Kalau kata lagu tadi Tuhan kita cuma satu gitu Pak.
0: Cuma
1: ya?
0: Satu betul.
1: Kita yang berbeda gitu
0: kita Pak. Kita yang ya? Berbeda.
1: Baik. Dan mungkin terakhir Pak, pesan bagi anak-anak muda seperti apa ini Pak untuk bisa terus menjaga toleransi dan nantinya membangun Indonesia ke depan jauh lebih baik lagi.
0: Wahai anak muda dimanapun berada, khususnya generasi muda Pontianak, Anda adalah masa depan bangsa ini yang akan jadi pemimpin di kota Pontianak ini. Oleh sebab itu mulai saat ini berkomunikasilah dengan sesama generasi mudanya, lintas generasi muda, lintas agama. terus kembangkan toleransi, tumbuhkan semangat moderasi di antara sesama generasi muda. Bersatulah kalian semuanya untuk membangun kota Pontianak yang tangguh, Indonesia yang maju. Saya kira itu bersama-sama Anda pasti bisa. Insya Allah kami doakan untuk para generasi muda semuanya untuk maju bersama membangun Indonesia Raya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan itu dia ya Pak ya, pesan kita bagi anak muda, orang-orang Betul. Indonesia, Kalimantan Barat juga khususnya gitu Pak ya, yang lagi mendengarkan di pagi hari ini. Dan mungkin ada satu pesan Pak buat RRI, karena nanti kan dia ulang tahun nih Pak.
0: Oh iya,
1: untuk yang ke-81
0: RRI ini adalah kebanggaan saya. Saya biasanya kalau subuh bangun itu atau nyetel radio, radio bangun dulu, radio itu dibangunkan untuk bangunkan kawan-kawan. Dulu saya punya kawan di sini namanya Syarif Abdul Muthalib. Syarif Abdul Muthalib di RRI sini. Beliau itu biasanya itu setelkan itu lagu Indonesia Raga. Dulu saya punya lagu Pacar Laku untuk RRI Surabaya. Itu biasanya itu untuk RRI maju terus, sekali udara tetap udara. Jangan turun-turun. Harus itu. Sekali udara tetap. Doa kami untuk RRI, untuk seluruh komponen RRI, mudah-mudahan Anda tetap sabar dan tabah walaupun anggaran di efisiensi. Iya, tapi dengan semangat kita tak perlu di efisiensi. Anggaran boleh di efisiensi, semangat pasti bertambah sama dengan FKUB. Saya kira itu.
1: Baik. Dan ya, kita berharap ini semoga jalannya RRI FKUB juga bisa terus berdampingan juga gitu Pak ya.
0: Amin,
1: untuk
0: siap,
1: bisa menyampaikan hal-hal yang toleransi tentunya, dan bisa membangun tentunya untuk masyarakat gitu ya Pak ya.
0: Amin, betul.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan juga tentunya Anda pendengar yang sudah bersama kami dari jam 10 tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 11. Nanti kita akan merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional di jam 11 siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai sudah bersama kami di pagi hari ini, dan sehat selalu tentunya. Semoga amin. Nanti di lain waktu bisa jumpa lagi ya Pak.
0: Insyaallah, amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan juga untuk Anda peringkat sekali lagi, mungkin yang terlewat nanti bisa lihat yang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinami Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinami Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan.

di keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua menyamakan

0: seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
1: Goff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Goff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper,

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky. MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Sepak olahraga mixed martial arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan 3 wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 tradisional MMA. Valencia Fahira Hatmauli mengatakannya bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya, kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Game Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Net Radio Visual. RRI Net Tonton
3: Yang. Oh bang, asap rokokmu ya be?
4: Ke iye ngapu dek?
3: Nek ki sasak napas dibuatnya itu ya?
4: Iye pun ke?
3: Oh bang, tau ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
4: Inyan lah he?
3: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ya meninggal tiap tahun karena asap rokok walaupun dia tidak merokok. Nah, yang perokok pasif ya beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ya. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderita oleh perokok pasif ya. Oh bang, daan kira saya berdosa abang ye. Udah nyababkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ye.
4: Aui, baru tahu juga abang.
3: Ya dah tahu be sebenarnya ye. Makanya bang, mau nak merokok ye, talan jak sekalian dengan asapnya ye. Biar daan merugikan orang lain.
5: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada edisi Sambas siang hari ini pendengar, di hari Selasa 8 September 2026. Ada saya El yang temani Anda di Sambas siang edisi hari ini pendengar. Dari jam 12 nanti saya temani Anda hingga ke jam 5 sore ya. Dan serangkaian program acara juga telah kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Di jam 12 nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk musik tradisional dan juga budaya. Kemudian dilanjutkan dengan warta berita daerah siang di jam 1 hingga jam 1.30. Di jam 1.30 nanti akan ada 100% Indonesia Nasional ya, nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda langsung begitu ya, dari RRI Pro 1 Jakarta di sana ya. Dan nanti kembali bersama kami di jam 3 sore pendengar, dengan dialog Sambas sore nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Kemudian di jam 4 nanti Anda akan ikuti warta berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Kembali bersama kami nanti di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Dan pendengar, menemani siang hari Anda menjelang kumandang azan zuhur untuk Kota Sambas dan sekitarnya, di yang mana di hari ini berkumandang di jam 11:44. Kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu-lagu religi. Dan tentunya pendengar, untuk kondisi cuaca di Sambas ini berawan. Kemarin sempat diguyur hujan cukup deras juga begitu ya. Durasinya juga cukup lama. Itu habis mimbar agama Katolik ya.

belum turun hujan. Kemudian yang dekat dengan Sambas di Kecamatan Sajat juga hanya rintik bentar begitu ya. Itu benar. Jadi untuk Anda yang akan keluar tetap gunakan masker tentunya ya. Kita dengarkan dulu lagu dari siapakah kita ini? Dari Wali lah ya. Ini ada Abatasa dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Dan berdengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas Jage Diri dari Sumas TKS. Sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pada tentunya siang hari ini, berdengar dalam musik tradisional dan juga budaya tentunya ya. Dan berdengar siang hari ini kita akan berbicara mengenai ini ada salah satu naskah pecenongan dan ini warisan literasi Betawi dari abad ke-19. Naskah pecenongan karya sastra abad ke-19 dari Muhammad Bakir ini, pendengar ya, merupakan salah satu warisan manuskrip penting yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai negara dengan keberagaman etnis dan juga budaya, Indonesia memiliki kekayaan manuskrip yang luar biasa. Tak semua negara memiliki warisan tertulis yang utuh tentang masa lalunya, terlebih yang merekamnya dengan dalam ragam bahasa, aksara, ataupun juga konteks budaya seperti yang ditemukan di Nusantara ini, pendengar ya. Untuk naskah budaya seperti yang ditemukan di Nusantara ini adalah naskah pecenongan yang sekarang ini, pendengar, itu tersimpan cukup rapi begitu ya di Perpustakaan Nasional, di Perpusnasana ya. Hanyalah salah satu dari sekian banyak manuskrip klasik Betawi. Dan sayangnya sebagian besar naskah sejenis ini justru tersebar ya di luar negeri. Jadi yang serupa naskahnya, yang naskah-naskah yang hampir sama lah begitu ya, ini sayangnya ini memang tersebar itu di luar negeri begitu, pendengar ya. Dan berbagai karya tulis tangan dari tokoh-tokoh Betawi seperti Sapian bin Usman, Sapirin bin Usman, dan Ahmad Baramka kini tercatat berada di Leiden dan sebagian lainnya ini di Saint Petersburg. Luar biasa ya karya dari tokoh-tokoh Nusantara sekarang justru ini beradanya di luar negeri ya. Tentunya karya tulisan begitu ya. Tapi kalau untuk tadi ya dari naskah pecenongan dari Muhammad Bakir ini tersimpan di Perpustakaan Nasional. Tapi kalau untuk karya serupa lah ya, ataupun juga tentunya naskah yang serupa begitu ya, justru ini adanya di luar negeri seperti tulisan tangan dari tokoh Betawi, ada Sapian bin Usman, Sapirin bin Usman, dan Ahmad Baramka yang tercatat ini ada di Leiden untuk karyanya dan juga di Saint Petersburg. Dan ini juga menunjukkan bahwa nilai sejarah sastra Betawi ini, pendengar ya, telah lama menjadi perhatian begitu ya hingga ke ranah internasional. Balik lagi ke Muhammad Bakir yang menulis naskah pecenongan ini merupakan tokoh yang ada di masa peralihan antara sastra klasik dan sastra modern Indonesia. Tinggal di sebuah langgar dan besar di sebuah kawasan yang disebut pecenongan. Jadi Muhammad Bakir ini beraktivitas mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Tak heran kalau memang dalam naskah tulisannya ini, pendengar ya, itu tersirat pesan-pesan moral sesuai dengan ajaran Islam yang diyakininya. Naskah tulisan Muhammad Bakir kebanyakan ini berupa hikayat. Kalau untuk hikayat ini merupakan salah satu genre dalam sastra klasik yang di dalamnya mengandung hal-hal fantasi. Selain hikayat, kalau untuk sastra klasik itu ya ada
cerita rakyat begitu ya, itu juga termasuk begitu ya. Kemudian apalagi ya, Gurindam ya, itu juga masuk ya, Gurindam ya, Gurindam. Kemudian juga pantun ya, ini masuk juga ya, pantun ya, ya pantun juga masuk begitu ya. Dan secara umum naskah tulisan Muhammad Bakir ini pendengar digolongkan ya ke dalam 5 kategori sastra, antara lain cerita petualangan, cerita wayang, cerita panji, cerita Islam, dan syair simbolik. Semua naskah pecenongan ini ditulis tangan. Bayangkan, tulis tangan ya. Kalau sekarang mungkin pada rada malas tuh kalau menulis tangan ya. Lebih enak tuh ngetik begitu ya. Dan ini juga menggunakan bahasa Melayu bertuliskan Jawi. Yang menariknya dari tulisan tangan Muhammad Bakir ini berdengar, ditulis ini pada kertas buatan Eropa berukuran K.I. Sama kalau dikonversikan ke sentimeternya ini 32 kali 20 cm ya. Ini terlihat berbeda-beda dari setiap naskah. Bahkan dalam satu judul naskah sekalipun. Hal menarik lainnya adalah selalu ada ilustrasi pada setiap naskah dan dilengkapi 3 angka tahun sekaligus, yaitu tahun Islam ada di situ, tahun Hijriah lah ya, tahun Masehi, dan juga terkadang tahun Jawa. Dan mengingat kalau Betawi ini merupakan kawasan yang menjadi pusat pertemuan beragam etnis, pengaruh tersebut ini juga terlihat sangat jelas lah ya dalam karya sastra klasik Betawi awal abad ke-19. Salah satu pengaruh etnis Arab misalnya, ini terlihat dalam penggunaan aksara, sedangkan ilustrasi lebih bercorak Cina. Muhammad Bakir ini sebagai sastrawan yang ada pada masa antara sastra klasik dan sastra modern, tidak melulu ini menuliskan genre tulisan yang tradisional. Dalam berbagai karya yang lain, dia juga terlihat mengusung nilai-nilai modernitas dengan memasukkan nilai-nilai nasionalisme, rasionalisme ya, dan juga realisme, serta kerap juga membenturkan nilai-nilai yang ada pendengar.

Τι πήρα το. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin.
3: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kita masih berbicara mengenai naskah Pecenongan, warisan literasi Betawi ya. Tadi juga sudah disinggung di awal begitu pendengar ya. Kalau untuk naskah Pecenongan ini, karya sastra abad ke-19 dari Muhammad Bakir ya. Dan untuk Muhammad Bakir ini pendengar ya, jadi kalau misalkan kita melihat ya untuk biografinya begitu ya, jadi dia ini memang salah satu penulis begitu ya, tokoh di dari kalangan masyarakat Betawi ya, dan perannya dalam membentuk corak penulisan Betawi ini juga cukup signifikan dalam sejarah penyalinan naskah di Batavia. Dan tentunya untuk Muhammad Bakir ini pendengar ya, itu dia juga lahir dalam keluarga Padeli yang aktif dalam penulisan dan penyalinan naskah Melayu di kawasan Pecenongan. Kalau untuk buyutnya ini Pangeran Padeli ya, masih kerabat dekat Sultan Agung. Dan

1884. Dia ini menulis dengan hati-hati menggunakan huruf yang besar. Pengetahuan menulis huruf Arab ini diajarkan oleh ayahandanya. Tahun 1885, ayahnya ini meninggal dunia. Dia juga hidup dalam kemiskinan. Muhammad Bakir kemudian menyewakan naskah-naskah hasil tulisannya dengan tarif 10 sen per hari per buku pada masa itu. Ada dugaan dia ini menikah pada tahun 1890 karena ditemukan dalam Hikayat Sultan Taburat. Itu untuk bulannya ya. Itu Oktober ya. Ini di tahun 1853. 1853 ya. Cukup lama sekali begitu ya. Dia ini juga menulis syair yang menyatakan punya istri dan dua orang anak. Dia ini bergadang menulis buat hidup anak dan istrinya. Karena dia juga memasang tarif 10 sen ya untuk naskah-naskah yang ia sewakan. Dan kalau untuk syair yang ditulisnya dalam Hikayat Sultan Taburat, ini saya punya salam takzim pada yang menyewa hikayat ini. Dikasih tahu uang sewanya sehari semalam 10 sen. Lebih-lebih maklum sebab saya sangat berusahakan menulis dan bergadang minyak lampu dan kertas buat anak dan istri saya. Boleh dibilang saya tiada bekerja dari kecil, menumpang makan dan pakai dari saya punya mama. Maka itu saya minta kasihannya yang sewa ini buat sehari semalam 10 sen adanya. Ya, itu Hikayat Sultan Taburat. Syairnya tertanggal Mei 1894, halaman 193. Dan pada Mei 1897, dalam Hikayat Wayang Arjuna, halaman 205, Bakir ini juga menyatakan bahwa dia itu menjadi tukang ajar mengaji. Tukang mengajar istilahnya, ya, karena tiada pekerjaan, ya. Naskah terakhir yang ditulisnya adalah Syair Ken Tambuhan pada tahun 1897. Pada tahun 1898, dia menjual sebagian perpustakaannya kepada Batavius Genoskop. Hal tersebut mungkin saja disebabkan karena kesulitan ekonomi yang ia alami selama masa hidupnya. Setelah tahun tersebut, tidak ada lagi informasi mengenai Muhammad Bakir. Kalau dari hasil tulisannya dapat diketahui bahwa Muhammad Bakir ini hidup sezaman dengan Pitung. Bakir ini hidup pada tahun 1884 sampai 1898. Ia dikatakan sebagai pelopor kesusastraan Betawi karena dialah satu-satunya anak Betawi yang diketahui menulis karya sastra Betawi pada zaman kesusastraan klasik. Sezamannya hingga setengah abad setelahnya ini memang tidak ditemukan begitu ya penulis Betawi lain. Terentang masa yang panjang antara dirinya dengan penulis Betawi selanjutnya yaitu S.M. Ardan dan juga Firman Muntako, pendengar ya. Baik pendengar, itu dia pendengar yang dapat kami hadirkan informasinya di ruang dengar Anda. Mengenai naskah Pecenongan Warisan Literasi Betawi dari abad ke-19 tadi sudah disampaikan begitu ya, untuk karya sastra dari Muhammad Bakir, siapa dia begitu ya, telah juga kami hadirkan urang dengar Anda dalam musik tradisional dan juga budaya pendengar. Kembali kita akan dengarkan dulu untuk lagu daerah Sambas pada siang hari ini ya. Kita ke lagu dari Erwin.

kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Dan pendengar, kita akan segera merapat ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Dan nanti di jam 1.30 kita akan merapat ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Dan pendengar, kita segera beralih ke Pro 1 RRI Pontianak mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Penerbangan di Bandara Supadio Pontianak dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
3: Itu ada 25 flight yang terdampak baik berangkat maupun datang.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telusuri pencemaran sungai belakang di kawasan Palima.
4: Nah ini kadang-kadang kami agak sulitan. Kami paling batas yang di Palima itu saja.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Selasa 8 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, memasuki hari kedua erupsi Gunung Anak Krakatau, sebanyak 25 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio dibatalkan karena masih ditutupnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga Senin siang. Kita simak laporannya.
5: Sebanyak 25 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio dibatalkan karena masih ditutupnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Senin siang. Branch Communication and CSR Department Head Bandara Supadio, Muhammad Joko Wahyudi. Berdasarkan data dari hari Senin 7 September 2026 pada 3:30 sore, sebanyak 25 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio yang harus dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA. Pembatalan 25 penerbangan ini khusus dari Bandara Internasional Supadio menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, begitu pula sebaliknya. Masing-masing dari maskapai Batik Air, CityLink, Pelita Air, Super Airjet, Lion Air, dan Garuda Indonesia. Karena sampai saat Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih ditutup, sehingga tidak ada aktivitas penerbangan di bandara itu.
6: Dapat disampaikan ya, untuk penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, itu kemarin ada sekitar 24 penerbangan baik berangkat maupun datang yang ke Jakarta. Itu. Untuk hari ini, itu ada 25 flight yang terdampak baik berangkat maupun datang.
5: Airport Quality and SMS Department Head Bandara Internasional Supadio, Yakobus Tomri Toto, menjelaskan bahwa terkait dampak dibatalkannya penerbangan, pihak Bandara Internasional Supadio tetap berpedoman secara core business, yaitu keselamatan, safety, keamanan atau security, dan pemasok atau supplier.
7: Adalah yang pertama terkait dengan pemberitahuan informasi. Karena di kondisi seperti ini tentunya pengguna jasa membutuhkan informasi yang lebih up to date. Dan kemudian juga menjawab keluhan pelanggan. Kemudian juga memberikan bantuan seperti masker, kemudian juga dan atau dibutuhkan seperti air minum. Dan tentunya tidak lepas kami berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di bandara. Baik dari airlines, kemudian dari pihak kesehatan, BKK, kemudian juga dari teman-teman BMKG.
5: Tadi kan apa? Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak dibatalkannya penerbangan, Ari Satriansyah, mengatakan hari ini merupakan hari kedua dirinya mendapatkan informasi dibatalkannya jadwal penerbangan. Ari menuturkan pembatalan penerbangan pertama pada hari Minggu kemarin, seharusnya jadwal penerbangannya jam 10:10 pagi waktu Indonesia Barat. Namun karena adanya informasi dan pengumuman dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, maka penerbangannya dibatalkan. Setelah diupdate penerbangannya pada hari ini, ternyata jadwal penerbangannya kembali dibatalkan.
8: Maskapai pun tidak mempermasalahkan apakah refund atau reschedule. Beliau siap melayani. Tadi juga saya sempat bertanya kepada petugas, katanya tidak ada masalah untuk refund atau reschedule. Mereka siap melayani. Dan mudah-mudahan segera bisa diberangkatkan, ataupun masalah dampak Gunung Anak Krakatau ini bisa segera berakhir. Kita berharap itu sih sebagai penumpang.
5: Ari mengatakan adanya pembatalan ini pihak maskapai memberikan dua alternatif kepada penumpang yang terdampak pembatalan jadwal penerbangan, yaitu dengan melakukan reschedule atau penjadwalan ulang maupun refund pengembalian uang. Ari berharap kondisi erupsi Gunung Anak Rakatau cepat berlalu agar penerbangannya ke Jakarta bisa cepat dilakukan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satu keluarga yang rumahnya roboh di tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Bansir Laut, Kota Pontianak, akhirnya mendapatkan tempat tinggal dan bantuan setelah sebelumnya sempat menetap di kapal klotok motor air. Kita simak laporannya.
9: Hasan Karmana dan keluarga akhirnya dapat bernafas lega setelah rumah yang ditempatinya di tepian Kapuas roboh pada 11 Agustus 2026 lalu. Kini dia mendapat tempat tinggal sementara di rumah milik Mustafa di Gang Kuantan, tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya, Hasan sempat tinggal di motor air miliknya. Perahu itu ia gunakan untuk mencari nafkah dengan membawa orang memancing. Saat rumahnya roboh, Hasan bercerita sedang berada di dalam rumah bersama istri dan satu anaknya. Seketika dalam sekejap, rumah yang mereka tempati ambruk.
10: Ah, tiga beranak itu ada di dalam rumah. Kejadian itu sekitar jam 10.32 menit dari dinding yang sini. Ah, dapat saya tahan, menyelamatkan anak saya itu, isi saya belakang langsung air. Kebanyakan air lah kali itu bertumpah itu, roboh itu.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M. Akif mengatakan, setelah ambruknya rumah Hasan, pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial bersama BPBD dan perangkat terkait langsung turun memberikan bantuan kepada Hasan dan keluarganya. Bahkan pemerintah Kota Pontianak juga sempat menawarkan Hasan untuk menempati rusun. Namun pada saat itu Hasan belum bersedia.
11: Ini pada waktu rumah Pak San Karman roboh, kami pemerintah Kota Pontianak berikan bantuan dan langsung menawarkan San Karman itu untuk menempati rusun, ya Pak ya. Cuman Pak San Karman belum bersedia pada waktu itu, berpikir. Tapi pada hari ini, alhamdulillah sudah ada tawaran di rumah Pak Mustafa dan Pak Hasan pun juga bersedia untuk tinggal bersama dekat sini di Gang Kuantan.
9: Kadinsos Akif menambahkan terkait kemungkinan pembangunan kembali rumah yang roboh milik Hasan, pemerintah Kota Pontianak menghadapi kendala administrasi dan kepemilikan lahan. Pasalnya, rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang lain, sementara pemilik lahan diketahui telah meninggal dunia. Meski demikian, pemerintah Kota Pontianak tetap berupaya mencari solusi terbaik agar warga terdampak tidak terlantar. Bantuan darurat telah diberikan, sementara dukungan tempat tinggal dapat terwujud berkat kepedulian warga. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
0: Perubahan warna dan munculnya bau pada aliran sungai di kawasan Palima, Pontianak menjadi perhatian masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kualitas air dan membutuhkan penelusuran untuk memastikan sumber pencemaran serta langkah penanganannya. Kita simak laporannya.
12: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menelusuri laporan pencemaran air sungai di belakang kawasan Palima Pontianak. Kepala DLH Kota Pontianak Sarip Usmulyono menjelaskan air yang berubah warna menjadi hijau dan menimbulkan bau dapat berkaitan dengan tingginya kandungan nutrisi di dalam air. Kondisi tersebut berpotensi memicu pertumbuhan alga atau tumbuhan air secara cepat akibat proses eutrofikasi yang salah satunya dapat dipengaruhi limbah rumah tangga. Namun upaya menemukan sumber pencemar menghadapi sejumlah kendala. Aliran air dan daerah aliran sungai memiliki cakupan yang luas hingga wilayah hulu dan daerah tetangga. Sementara kewenangan pemantauan DLH terbatas pada wilayah Kota Pontianak.
4: Nah, cuma kalau di Palima ini kan perbatasan, Pak. Ya, perbatasan. Itu kami harus tahu dulu. Karena kita tidak bisa satu titik saja. Karena yang namanya pencemaran badan air harus satu das itu kita pantau. Nah, sedangkan kita tahu hulunya itu berada di daerah tetangga kita. Nah, ini yang kadang-kadang kami agak kesulitan. Kami paling batas yang di Palima itu saja, ya, yang di apa, yang batasnya itu kan yang bekas stamplat oplet itu ya. Di luar itu udah bukan kewenangan kami.
12: Usmulyono mengakui keterbatasan personel di lapangan juga menjadi tantangan dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh. Oleh karenanya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengapresiasi kepedulian masyarakat yang melaporkan kondisi tersebut. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Hasil musyawarah wilayah atau Muswil 7 pimpinan wilayah Matlaul Anwar, Kalimantan Barat, memberikan amanah kepada Dr. Usman Agani untuk kembali menakodai pengurus wilayah Matlaul Anwar Kalbar periode 2026-2031. Kita simak laporannya.
1: Kita akan baik bersama insya Allah dengan kita musyawarahkan secara bersama.
2: Setelah terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Kalimantan Barat, Usman Gani menyampaikan terima kasih kepada peserta Muswil Matlaul Anwar yang kembali mempercayainya selama 5 tahun ke depan. Usman menjelaskan dalam Muswil yang digelar selama 2 hari menetapkan 4 program prioritas untuk periode kepengurusan 2026 hingga 2031, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kampus dan lahan pendidikan, perluasan lembaga pendidikan dan penguatan program sosial menjadi fokus utama organisasi.
3: Ekspektasi kami, ekspektasi kita semua, semoga kepengurusan periode berikutnya dapat memperbaiki celah-celah yang belum dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat lebih baik dari sistem tata kelola, lebih baik dalam sistem layanan, lebih baik sumbangsinya terhadap perkembangan dari untuk kemaslahatan umat di Kalimantan Barat.
2: Ketua Majelis Amanah PW Matlaul Anwar Kalimantan Barat, Harjani Hifni, mengatakan dengan mengusung tema Muswil membangun peradaban umat menuju kemandirian bangsa, tentunya sebagai organisasi tertua di Indonesia, Matlaul Anwar terus memperkuat peran pendidikan, dakwah, dan sosial.
4: Yang paling pertama kami akan lakukan pembenahan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkannya. Dan berikutnya, insya Allah kita akan mengembangkan Matlaul Anwar di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Yang hari ini sudah 9, insya Allah periode ini kita akan selesaikan di 14 kabupaten kota insya Allah. Yang lain, program-program utamanya adalah pengembangan kampus dan lahan untuk pengembangan pendidikan insya Allah.
2: Perwakilan Muslimat Matlaul Anwar Kalimantan Barat Nurbaiti berharap kepengurusan baru menghadirkan program yang menjawab kebutuhan anggota dan juga masyarakat.
5: Kami berharap mudah-mudahan di tahun yang akan datang kami dapat memberikan mewujudkan program-program yang diimpikan oleh anggota, yang diaspirasikan oleh peserta musyawarah untuk dapat memberikan warna lebih kepada Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, terutama kepada Muslimat Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Kami mohon doa, mudah-mudahan kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik untuk periode 2026-2031.
2: Nurbaiti mengharapkan program yang akan dijalankan oleh PW Matlaul Anwar memberikan program-program yang diimpikan oleh anggota dan yang telah diekspresikan oleh peserta musyawarah, sehingga dapat memberikan warna yang lebih baik bagi Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sidang isbat nikah terpadu di Sungai Ambawang menjadi upaya bersama membuka akses kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat, sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak perempuan serta anak. Berikut kita simak laporannya.
6: Sidang isbat nikah terpadu digelar di aula kantor camat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Erpan mengatakan isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan pengesahan perkawinan, tetapi juga penting dalam menjamin hak perempuan dan anak. Melalui putusan pengadilan, pasangan dapat memperoleh kepastian status perkawinan dan selanjutnya mengurus buku nikah sebagai bukti sah hubungan suami istri sekaligus dasar pengurusan berbagai dokumen administrasi. Pengadilan Agama Sungai Raya pun mendorong terwujudnya zero perkawinan tidak tercatat agar persoalan administrasi perkawinan tidak terus bertambah di masa mendatang.
7: Oleh karena itu, penting juga diketahui bahwa pernikahan sah itu bukan hanya sebatas sah saja, tapi perlu dokumen yang namanya buku nikah. Buku nikah itulah nanti yang menjadi dasar dan bukti bahwa memang betul mereka yang memiliki pernikahan yang sah dan digunakan untuk sebagai bukti dan mengurus segala dokumen administrasi terkait dengan keperluan lain-lain di pemerintah.
6: Pentingnya pencatatan perkawinan juga mendapat dukungan dari pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang. Sekretaris Camat Sungai Ambawang Marwansyah menegaskan keberadaan buku nikah sangat krusial dalam menunjang tertib administrasi kependudukan masyarakat.
8: Kami pun sadari bahwa memang untuk Kecamatan Ambawang ini masih banyak terdapat warga-warga kami yang status perkawinannya sampai saat ini masih belum tercatat secara kepemerintahan ya. Dan kami berharap juga dengan adanya program sidang isbat ini yang dilaksanakan oleh kawan-kawan ini, harapan kami itu dapat membantu masyarakat kami sehingga bisa memudahkan masyarakat kami untuk kepemilikan surat nikahnya.
6: Sementara itu, Kuta Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Al-Jamiah IAIN Pontianak sekaligus Ketua Pelaksana Komaruzaman mengungkapkan program isbat nikah terpadu merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Dirinya menjelaskan pelaksanaan program ini melalui proses panjang, dimulai dari pendaftaran peserta pada Mei hingga Juni 2026, dilanjutkan verifikasi berkas dan pengajuan permohonan pada Juli, sebelum akhirnya proses persidangan dilaksanakan pada Senin 7 September 2026.
9: Isbat terpadu kerjasama dengan Pengadilan Agama ini. Program ini kami rancang dari bulan 4, bulan 5, sosialisasikan bulan 6. Lalu yang mendaftar waktu itu sekitar 60 lebih peserta.
6: Manfaat pelayanan terpadu ini turut dirasakan salah seorang peserta sidang isbat nikah asal desa Kuala Mandur A, Kecamatan Kuala Mandur B, Abdullah. Dirinya mengikuti sidang isbat untuk melengkapi administrasi keluarganya, terutama sebagai persiapan kebutuhan pendidikan anak di masa mendatang.
10: Alasan saya ikut sidang isbat ini, ya karena untuk anak juga, untuk apa, dokumen-dokumen itu ke depannya, seperti anak masuk ke fakultas, ataupun kepolisian, TNI segala macam kan data-data yang lengkap.
6: Gimana?
10: Kami tidak mendaftarkan KUA karena waktu itu kami setelah menikah itu kami langsung merantau.
6: Melalui sinergi Pengadilan Agama, pemerintah kecamatan, perguruan tinggi dan masyarakat, sidang isbat nikah terpadu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan setiap perkawinan secara resmi. Syarusani melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Daerah Siang. Dan pendengar, nanti di jam 1.30 kita akan ikuti terlebih dahulu untuk 100% Indonesia Nasional. Nanti akan ada bintang tamunya itu ada Tim Lo, dipandu nanti oleh rekan kami ada Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil pendengar. Dan pendengar, kita ikuti untuk 100% Indonesia Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, disiarkan di seluruh Pro 1 Network Nusantara tentunya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional. Nanti akan dipandu oleh Sally dan juga Iksan. Dan kita juga akan bersama dengan bintang tamu kita pada siang hari ini, ada Tim Lo. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

tak, karena kau tak kenal aku.

0: musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Celia. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Celia? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal berapa ini ya?
1: Oh tanggal 8. Ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama sehat. Aku gak siaran sama Selly.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Selly
0: lagi.
1: Ditambah hari ini seperti yang tadi Selly udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar.
0: Ya.
1: Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ajang pencarian zakat.
1: Zakat gitu ya.
3: Zakat.
1: Oke, oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya.
1: Jangan diplesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari Band Team lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, Ben atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang
0: deh. 1 2 3 4.
3: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di
3: dimarahin istrinya enggak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu kita berapa tahun enggak ketemu ya?
1: 20 tahun,
3: Bang. 20 tahun dulu.
1: Dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan ya, kan? Iksan masih di
1: Okay. Kok udah di idol? Apa ini sensor gitu?
3: Selly juga dulu bintang film kan?
0: Alhamdulillah.
3: Selly Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda
0: usia, beda.
1: Aduh, luar biasa.
0: Baiklah.
1: Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah nggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan? Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih Bang?
0: Lahir tim lo
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya tim lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis.
1: Oh.
3: Solo, job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun
1: 97. Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot Mas.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Oke. Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini. Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Gitu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan nih. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oh, ya. Okay.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Pokoknya apa ini enggak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Yang penting makan dulu pokoknya.
3: Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
3: Boy band.
4: Gimana kalau
3: pakai boy band?
4: Ya,
3: boy band enggak pakai S.
4: Boy band.
3: Heeh.

0: Muka lu gak cocok.
1: Oke.
2: Masih yang umur-umur aja
3: masih di Solo dari UNS 11 Maret dia.
4: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
4: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
1: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
4: Humor Solo.
3: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo sama.
0: Dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
2: Metal. Kalau kepanjangan.
0: Kalau di panggung kan Teme Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Coba kalau grup band Dewa, Dewa gitu.
1: Terus Teme Bacem Metal.
3: Noah. Kan
1: banyakkan ya.
3: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal,
4: tempe kan. Kayaknya jatuhnya penontonnya ya, semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Enak, akhirnya ketolak.
4: Terus?
3: Ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita gak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya.
0: Nasi kotak.
4: Serius? Itu pertama kali tahun 97?
0: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
4: Itu basic. Oh, gampang jadi, ya nyundang-nyundang kamu gampang.
1: Jadi enak ya ngundang kamu nasi kotak ya.
0: Tapi bawahnya ada duitnya.
4: Oh, oke. Okay.
1: Baik.
4: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Oh, awal masuk
4: kali,
3: TV.
4: Awal kali masuk TV.
3: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, bawa bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
0: Ngelamar ceritanya.
1: Ngelamar
0: tuh.
1: Oh serius?
4: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun.
4: Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
4: Astagfirullahalazim.
1: Jangan dicontoh pendengar ya.
4: Iya.
0: Kan juga cuti dulu.
1: Apa tuh?
0: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
0: sekarang.
3: Cuti dondot nih.
1: Bablas cutinya ya.
0: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
1: Oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
4: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
0: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
1: Cuti.
0: Tolong dibedain.
1: Lebih hormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
0: Kalau mau lanjut masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
1: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
4: Seumur hidup.
0: Nah, ada 15 tahun lebih.
4: Allahu Akbar.
1: Luar biasa.
4: Jadi anak SMP.
3: Ya, lebih
1: biasa.
3: Dong.
0: Hah? Lebih. Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
3: Iya. Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
4: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
4: Di mana?
3: 11 Maret.
0: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
0: TK lulus, enak aja.
1: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
0: SD saya kelas 3 cuti juga. Enggak ada cuti.
3: Enggak ada SD, enggak ada cuti.
0: Berarti kamu enggak naik kelas.
3: Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
0: SMP?
3: SMP aman.
0: Aman.
3: SMA aman.
4: Masa sih?
1: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
0: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
1: Oke.
4: Di Solo doang nungguin.
0: Ya, karena kepentur biaya, Mas. Dulu kan naik bis ya, Wan. Naik. Wah, sampai nggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem kok.
4: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa.
0: Nah sekarang Bobby itu curangan pinjol.
4: Oke, Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
1: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
4: Siapakah ini?
1: Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
0: Dari Palu.
4: Oke.
0: Bu Farida di Palu ya.
4: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
0: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya maksudnya
1: kan
5: dari Palu.
1: Dari Palu.
4: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
0: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
1: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
0: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi mak lampir ya?
4: Bukan itu Mbak Tasya.
0: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
5: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
1: Farida
5: yang cantik. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
4: Malampir, Farida Pasha.
5: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
0: Ya iya Bu.
4: Ida Yasa. Iya Farida Pasha.
1: Iya. Baik.
4: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
5: Mau tanya apa nih Mas? Ini apa ini grup tim lo ya?
1: Iya betul.
5: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya, rame banget ya. Pertandingan ini berapa orang ya?
4: Sebenarnya
5: 4 kali, 4 ya?
1: Sebenarnya 4.
4: Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
0: ini sama karyawan Nereri iya. Ada 115
4: orang. Nah, sih.
1: Benar.
5: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasa kan ada gitu.

0: silakan Bu Farida.
1: Suaminya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu Mas Sohi di Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
2: Jepang. Wah, luar biasa. Siapa tuh Bu?
1: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara.
2: Sekali di udara. Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Itu terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada
2: siapa lagi?
1: Albert dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Okay, Bang Albert terputus. Apakah ada yang tergabung lagi nih?
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa okay. Ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Okay.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya, ada tim lo nih. Ya, selamat siang Mas Husnara Sumbar yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga sekali, ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya, seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan segala banyak persaingan, mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusannya bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga kepada kru. Selamat ya hari RI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo semuanya, selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala tadi barusan.
2: Novi
1: ya. Enggak dengar ya Mbak Novi ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
3: November.
0: Oh, November ya.
2: Namanya Novi ya.
1: Gimana Novi, silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
0: Baik. Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik sound.
2: Iya, halo Novi ya. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku
1: Kak Iksan. Aduh.
0: Makasih.
2: Mas Iksan,
0: bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya enggak denger sih.
6: Ya, terima
1: kasih.
0: Iya, salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Pada
2: lucu
6: gitu.
2: Iya.
0: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu ya.
2: Humor gitu.
1: Okay, ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
2: Okay, baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Sari juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
3: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke. Oke,
1: nanti kita putarkan ya.
6: Tolong dinyanyikan live.
2: Oh, oke, di challenge ya.
1: Oke. Okay.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Sri dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih kembali.
2: Sama-sama
1: Mbak
2: Novia, terima kasih. Terima kasih Mbak Novia. Okay. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bangsanya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
0: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja tapi Uncle.
0: Nomor sepatu enggak apa-apa nih.
3: 12, Pak.
2: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
3: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke. Itu aja ya.
7: Boleh salam-salam Bang Chan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
3: Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin. Makasih,
1: amin. Bang
7: Selin. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa mau, aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat gak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah...
0: hampir 30 tahun. Kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
0: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
0: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
3: Heeh. Tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
3: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
3: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
1: Oh.
3: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah, ribet.
0: Udah akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus
0: mobilnya kita hidupin enggak bisa disater. Enggak bisa disater akhirnya.
3: Akhirnya.
0: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
3: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
3: Ini ada yang sana.
1: Oh.
3: Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live TikTok live enggak boleh disebutin live.
2: Enggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
0: Oh, boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
3: Ini nih satu. Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: lemot kok nyadar.
3: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
3: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
3: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya
3: kalau komen dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
3: Sampai dia komen, aku masukin dong. Tak guys, bukain guys.
2: Aduh Allah Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
0: Tetap ada banyak.
2: Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
3: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
3: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Malum ya. Masih
1: belum. Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
3: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
0: Enggak. Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
3: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan Gen Z. Setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: itu kan,
1: kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Oh, selera musiknya masing-masing. Oh. Gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak gitu?
3: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
0: hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
3: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi masuknya sekarang mereka
3: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Benar. Era umurnya tuh
0: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Benar kok anak SD itu berarti masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
2: Baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
3: Baby boomer ketiga. Mobil kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
0: selalu
2: genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu akhirnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
0: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
0: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku
2: pake. Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lo kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Benar ya?
0: Iya. Yeah.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebit, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
8: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
3: Suaranya siapa?
0: Itu
2: Iwan Fals. Ya. Iwan Fals barusan Iwan Fals.
3: Bukan siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa yang barusan?
0: Coba lagi
2: disuruh coba.
0: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
0: Udah
2: ada di semua
0: digital platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
3: Tanya ini.
0: Katanya Gen Z.
3: Tanya Dodot. Ngerti?
0: Belum.
3: Belum denger juga saya.
2: Ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
3: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang itu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak.
3: Gimana sih tentang
0: pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu
1: kalau gitu. Oke. Okay. Ya. Kita break sebentar,
2: kita break aja
1: ya.
0: Mumpung live ini, mumpung live.
2: Gak apa-apa, nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Gak berani. Baiklah pendengar ya, untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
3: jangan jauh-jauh kesini.
1: Dia nggak mau break, gimana dong? Kita capek ngelayanin
2: ya. Musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo silakan bergabung 0811-7972-7912
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

0: orang yang beriman yang bisa melihat.
1: Oh. Kok horor sih, pulang yuk.
2: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama tim lo.
2: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya.
1: Betul.
2: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
3: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
3: Aku kan orang Batak nih.
1: Gimana tuh?
3: Aku cepet-cepet aku yang kita.
1: Dia emosi.
2: Ya.
1: Oke, gimana
2: lagi?
3: Sampai copot nih.
1: Ah, tuh kan sampai copot itu.
3: Pasangin. Jadi lagunya gini.
1: Gimana lagunya? Coba.
3: Ayo cepat pasangin.
1: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi

0: Astagfirullahaladzim. Jangan dong yang terakhir.
1: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
1: rilis tuh.
2: Ucok Mencari Jodoh itu lagu.
1: Ucok Mencari Jodoh. Oh iya. Luar biasa loh dari
2: ini kamu ngapain?
1: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
0: Ini ribet banget ada apa
2: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
3: Itu pendek. Itu pendek.
1: Kan
3: lepas lagi.
1: Aduh. Oke. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
3: undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak katanya.
0: Bener sih. Iya.
1: Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
1: Belum pernah kemana?
0: Belum pernah.
3: Tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
3: Iya.
1: Jauh Tenanan.
3: Ya? Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang.
3: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
1: Coba ya, nanti orang Sabang
0: bikin event ya. Semoga ya, nanti ada yang ngundang.
3: Gede itu.
0: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya
1: kan ya. Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
0: Udah.
1: Kita Sabang aja langsung. Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
0: Iya. Udah.
1: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
1: Ngapusi Tenanan
2: nih. Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
3: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah di sana ada
2: ada apa
3: di Sabang itu ada di
2: terus,
3: Bali.
2: Terus maksudmu apa
3: ya, siapa tahu kita diundang.
0: Amin.
3: Wawancara amin. Juga gak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
0: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo
1: Bang Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana? Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, ya. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
4: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
4: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
4: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
4: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
0: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
4: Borong. Penyanyi kocak, terus juga penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
4: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
0: Yeah.
4: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato? Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
0: Ada lagi?
4: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Itu ya pertanyaannya. Kita menyapa dulu ya.
0: Boleh,
4: tentunya yang menyiari Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Belebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
0: Oh iya,
1: Minahasa Selatan.
0: Halo.
5: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
5: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
5: Kalau
1: sama
5: Bung
1: ya.
5: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado, jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
5: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Lebih dekat ya.
5: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul, itu
5: kan.
1: Betul, betul, karena orang taunya cuma satu
5: karena
1: tempat
5: kan kita,
1: ya.
5: Karena kita akan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
0: Betul.
5: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
1: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
5: Oke, selamat untuk personil apa ini?
1: Timo.
5: Apa ini basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya. Kita saya kira tim basket.
1: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
0: Mereka
5: saya
0: dancer.
5: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
0: Oh,
2: kita
0: oh,
2: Noah kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
5: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
1: Betul.
5: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
2: Iya, kita coba
5: banyak
2: menghibur.
5: Yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
5: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Dan jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuk ke 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya.
5: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Single. Okay.
2: Single Pak.
5: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
5: jadi
1: ya.
5: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke.
5: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap. Terima kasih. Terima kasih.
0: Thank you.
5: Indonesia. Terima kasih.
1: Oke.
5: 100% Indonesia.
1: Oke. Selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
6: Sehat sebagai buat Isan Tarore bersama Seliana.
0: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
6: Alhamdulillah alamin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
2: Jangan nanya.
6: Ini di rendang daging deh diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan rendang bisa enggak rendang daging?
2: Rendang daging
1: ini challenge ya jatuhnya ya.
2: Ya
1: udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
0: Iya. Oke, ada lagi?
6: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
6: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
6: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
6: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
2: Ya.
6: Iya.
2: Bobby.
6: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
2: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
6: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
1: Oke.
6: Ini yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
6: Hah?
1: Dari lagu aku.
0: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
0: Yang mana?
2: Banyak
6: lagu bunga.
0: Lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Okay. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
0: Thank you.
2: aku sama Iksan salam tuh pernah kolab ya benar.
0: Oh iya boleh silakan salam.
2: Oh ada lagi. Oh masih ada. Oh, kirain udah habis.
6: Ibu Farida.
1: Di Palu.
6: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bang Klis tadi. Terima kasih banyak.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
2: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
2: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
2: cuman karena sering ditolak. Akhirnya masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
2: Ya kita sama, sendiri. Kita sendiri. Sama kita sama itu tadi Gensi-Gensi itu. Bisa enggak masuk, Bob?
0: Gensi-Gensi.
1: Enggak masuk Gensi, Bob, katanya. Bob.
2: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Dondot yang enggak pernah kita approve gitu.
1: Nah, iya. Soalnya saya juga belum bikin juga. Soalnya enggak pernah bikin.
2: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
2: Apa maksudnya? Apa?
1: Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
2: yang enggak ngerti apa emang?
1: Bahasanya.
2: Iya, contohnya.
1: Playbay gitu apa?
0: Slebel.
2: Itu enggak ngerti.
1: Artinya apa?
2: Enggak tahu.
0: Luar biasa menghadapi bubi-bubi sekali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
0: Ya.
1: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga apa jaga tuh? Kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak selalu
0: ada. Iya, mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah aja. Dijadiin masalah.
0: Bener dijadiin masalah.
2: Bukan masalah, Mas, kenyataan.
0: Baik deh. Kalau
1: terus
0: gitu,
1: juga ada lagi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
1: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
2: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon, terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
1: tapi itu ide muncul aja gitu.
2: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya.
2: Baca di Google kan.
1: Wah
2: ini bikin lagu aja. Viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya kayaknya gitu sih.
1: Berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
0: Iya betul.
1: Rendang daging.
0: Okay.
1: Nah sebelum rendang daging gak ada lagi pertanyaan.
0: Apalagi tuh?
1: Tadi Mas Klip nanya ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya nggak komedi tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
2: Nggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Salah.
0: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
1: Tapi ternyata
0: diketawain gitu.
2: Karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
1: Nggak lucu.
2: Emang gimana lagunya? Karena tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Nah iya.
2: Jadi gini.
7: Balonku ada 5, rupa-rupa warna.

0: kan karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, baiklah.
0: Satu dua suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak.
0: Itu yang ada. Enggak.
1: Oh, ada pertanyaan lagi. Apa tadi dari terakhir? Rahma, dari Rahma.
2: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakatua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
0: Bukan
1: udah ada. Iya kan? Udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
3: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya, burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang,
1: jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
3: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
3: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
2: Oke.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik, nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Yap, gitu. Tapi sebenarnya ide semuanya ya dari tim lo nya sendiri gitu.
2: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
3: Kecuali download ditolak terus inspirasinya di lagunya.
1: Iya benar. Oke. Karena nggak pernah dengar sih memang.
2: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
2: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar.
1: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
2: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
4: Jangan dong.
2: Gimana dong?
1: Masih betah.
0: Cuma 15 menit.
4: Dari Depok jauh.
0: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
2: Oh gitu.
0: Jadi kita nggak
3: bisa nggak tambahin durasi, bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
0: Kenap ganjil jam berapa sih?
1: Sampai jam 9
2: jam 4
1: lagi.
2: Mulainya.
1: Sampai jam 9
2: lagi. Oh iya,
1: lagi.
2: Mulainya. Oh iya. Udah, kita pulang sebelum jam 4 aja ya. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Lo.

Engkau memandangku, kau berontak karena kau tak kenal aku.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Low
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Low, iya, Tim Gue.
1: Nah ya itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Low?
2: Apa sih yang beda itu? Coba
1: ada
2: ada apa sih Sel? Ada apa sih Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih Sel?
1: Ada
2: mana aja memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang saya lihat ada aja.
1: Luar biasa.
3: Siapkan diri.
1: Ketinggalan ya.
3: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yap.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
4: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Sirine.
2: Nah, Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
4: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi. Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk apa? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
4: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya. Enggak
4: jadi.
2: Oke.
4: <Okay.
2: laughs> Tapi dengan style dan juga nada yang dark.
1: Siap.
2: Sedih atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo
2: yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
4: Boleh ya?
2: Apa?
4: Melo. Ebit.
1: Ebit.
4: Suara Ebit.
2: Boleh.
4: Boleh.
2: Kan
4: boleh,
2: ini
4: boleh kan. Apa aja boleh, tapi karakternya beda sama Tim Lo.
2: Heeh.

0: Ternyata rumahnya tetanggamu.
1: Iwan Fals coba.
2: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
1: Panje.
2: Kok kamu nyuruh
3: doang? Apa? Gak bisa nyanyinya ya?
1: Bisa nyanyi. Baby Romeo.
2: Ku panggil namamu, enggak tahu.

0: saudara Tista.
1: Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa. Bagi tugas ya, nangis gitu ya.
0: Allahu Akbar. Enggak, dia seenaknya aja. Kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya. Gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
0: Ada
3: suaranya.
0: Gimana?
3: Mau beli.
0: Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa, mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka ya.
3: Terlalu mudah.
0: Apalagi suruh makan ya. Masa challenge langsung habis.
4: Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
0: Enggak apa-apa promoin di
3: sini. Nanti aja udah.
0: Emang gimana ya enggak boleh promoin?
2: Aduh, tolong.
0: Nah, inisial aja.
3: Jangan sate marang Iban Isan. Jangan masuk gitu.
2: Depannya
3: S. Oh, gitu.
2: Depannya S.
3: Oke, okay. Depannya M. Iya langsung gitu. Hah?
0: Mertika T.
3: Sate.
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo, luar biasa. Band favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
0: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
0: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate
2: ya, katanya. Susah gitu. Milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah. Itu.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah gak deh. Kelar,
2: udah
4: pernah kita disatuin di TV. Tiga
0: acara
4: tit
0: gitu ya.
3: Indonesia.
4: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Tadinda.
5: Tadinda.
2: Oh iya,
5: selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Selly, Iksan, Iksan Selly.
3: Iya, Teteh Dinda. Halo, Teteh Dinda.

0: ingin coba.
1: Salah. Pokoknya enggak apapun gitu jadilah benar iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
1: Pernah enggak? Pernah dengar lagu dari ya
3: oh, pernah kita pernah
1: manggung tapi dia nyanyi.
3: Gimana?
1: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
3: Oh, siapa?
1: Bengawan Solo riwayat
3: iya. Zaman kapan?
1: Tawa lagi di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukan aja sih.
4: Aku enggak nyambung lagunya nih kayaknya tahu. Ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim

0: kita mundur dulu kali ya.
1: Itu aja aku masih ini kecil enggak, kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
3: Itu enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
0: Baik, buat Dinda.
2: Ada lagi tadi Dinda?
0: Ada lagi tadi Dinda?
3: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
1: Enggak tahu.
2: Heeh. Lagi apa? Judulnya enggak tahu.
3: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu judulnya.
3: Judulnya emang enggak tahu.
1: Nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
0: orang udah dikasih tahu juga dijawab
2: enggak tahu.
1: Memang judulnya enggak
3: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu
0: kan? Iya. Makanya bingung kan yang enggak tahu.
3: Sukses dia buat tim lo
2: karena
3: lagunya dan terus berkarya ya tim lo ya dari TV Islam.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
0: Iya Teh.
3: Dilanjut.
0: Oke. Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
1: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
0: Ya Allah.
1: Pernah denger sih.
0: TVRI lo itu masihan ya.
2: Legend juga itu ya.
1: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
4: Bengawan Show.
1: Lo-nya ketinggalan.
4: Bengawan Show. Lo riwayatmu ini.
1: Ni-nya ketinggalan.
4: Ni sedari dulu jadi.
1: Nya ketinggalan.
4: Di perhatian ihsan
2: gitu. Luar biasa.
0: Ini depannya pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
1: Betul.
0: Oh.
1: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
0: Oh. Jadi Bengawan Solo.
1: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
4: Lo riwayat yang ini kok dibanding-banding.
0: Iya itu. Itu maksudnya itu sebenarnya gojekan
5: lawas
0: zaman dulu gojekan biyen
2: flashback ya zaman kapan itu ya
0: aduh luar
2: ada
0: biasa.
2: Lagi mungkin sisa pertanyaan nggak ada ya
0: Tadi sih udah kita baca semua ya pertanyaannya
2: ya udah deh kalau gitu mungkin
0: juga udah.
2: Next projectnya apa ke depannya
0: betul ada rencana manggung terdekat kah yang mungkin pendengar kita perlu tahu
1: ke RRI juga
2: kemana tuh
1: kesini lagi
2: gimana tuh.
1: Ada beberapa kita kalau nggak salah September itu ada 8 tapi cancel semua.
5: belum
2: cancel. Gitu ya? Jangan dong.
0: Gak apa.
1: Tentatif.
0: Udah ada 8 tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
0: Udah DP, nggak apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya nggak berani lewat situ.
2: Oh,
5: gitu. Apa hubungannya?
1: Emang? Ada hubungannya sama letusan kemarin.
0: Emang
1: nggak tahu.
2: Ayo udahlah ya.
1: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak ini aneh enggak ada hubungannya.
0: Enggak ada ya?
2: Oke.
1: Karena apa?
0: Ya enggak tahu kamu kan
5: kenapa. Kamu diam aja.
1: Ya udah.
0: Mending diam deh.
5: Diam aja
1: udah. Nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Guys, aduh benar-benar ini enggak selesai-selesai ya kalau
0: ada 7 hari 7 malam
2: sih. Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lagi.
0: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
1: Band humor.
2: Humor. Oke, cuma ada satu ya.
0: Bisa.
2: Band humor. Oke.
1: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, bisa makanan bisa, terima
2: serba
1: makanan,
2: bisa, serba bisa,
1: bisa,
2: luar biasa,
1: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
1: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan dong, jangan.
2: Sudah habis.
1: Bukan waktu mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
0: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
1: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser ini minta waktu tambahan.
0: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam bangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. sebelum jam 4
0: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
0: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
0: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya, boleh.
0: Biar di follow mungkin terakhir. Sama pendengar kita.
6: Wawan tim lo, terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band, sambung semua kecil semua.
0: Okay. Tim lo band ya, oke.
6: Tim lo band. Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
0: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
5: Medsos itu apa? Medsos itu apa?
6: Oh dia masih Friendster.
0: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
5: Cuma baiklah. Medsos itu yang media sosial. Kalau saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum type C. Jadi belum bisa buat.
0: Udah. Terima kasih banyak banget.
2: Oke. Okay. Terima kasih banyak Triflo udah mampir ke Perawatan Utara di Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, baru saja tadi Anda ikuti untuk 100% Indonesia Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami informasikan juga pada sore hari ini pendengar, untuk jadwal kumandang azan asar ya untuk Kota Sambas dan sekitarnya sudah berkumandang. Kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar, dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu asar bagi seluruh umat muslim yang menjalankannya.

0: 107,7. Dalam rangkaian Pontianak sore ini, saya akan temani Anda dengan beragam program menarik juga tentunya pendengar. Ya, kentongan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: 97,4 FM dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kami akan hadirkan pada sore hari ini pendengar di Dialog Sambas Sore. Dan kali ini kita juga sudah kedatangan begitu ya untuk kedua narasumber kita. Ada dua orang di sini. Dan kita juga nanti akan berbincang dengan narasumber kita. Temanya yang kami ketengahkan pendengar ini penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat ya. Dan Anda juga nanti bisa bergabung ya untuk bertanya begitu ya, untuk bertanya, menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kami yang sudah hadir di studio RRI pada sore hari ini. Ada Bapak Eko Purnomo Esa, Kasih Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Sambas. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore.
2: Ya. Baik, Bang sehat, El. Pak ya?
3: Ya, sehat. Alhamdulillah.
2: Sehat, alhamdulillah ya. Kemudian, ini mau manggilnya Bapak ya, terlalu terlalu ini sepertinya. Karena kayaknya seperti lebih muda ini ya.
3: Masih muda, masih muda.
2: Abang Yasir, Muhammad Yasir Esa, Ahli Pertama Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sambas. Selamat sore, Bang. Apa kabar?
4: Ya. Selamat sehat. Sore, alhamdulillah sehat. Sehat.
2: Ya, baik ya. Terlihat dari wajah bayah bapak-bapaknya, abang-abang yang ya. Terlihat cerah ya. Baik, Pak. Ini kita berbicara mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat ya. Sebelum kita bicara lebih jauh ya, ini boleh juga mungkin dikulik sedikit ya. Dari yang paling dasar dulu lah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketertiban umum ya untuk Pak Eko ya. Kemudian ketentraman masyarakatnya itu apa sebenarnya? Kalau misalkan bahasa awamnya lah yang masyarakat tahu sebenarnya itu seperti apa?
3: Ini kalau diterangkan secara bahasa hukum nih nampaknya kayak
2: berat ya?
3: Kuliah lagi. Ya. Jadi pada dasarnya kan kalau bahasa umumnya itu bagaimana kita membuat sebuah masyarakat yang ikut dengan aturan, hidup sesuai regulasi atau tatanan masyarakat, jadi tidak semaunya sendirilah. Artinya, jadi pemerintah itu kan sifatnya mengatur melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan daerah. Jadi Satpol PP itu sebagai pelaksananya. Jadi bagaimana mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang teratur, tidak seenaknya sendiri, menggunakan fasilitas umum dan sebagainya. Nah, jadi mungkin itu, mungkin ada tambahan dari Bang Yasir juga.
4: Ya, sekalian saya sampaikan juga sebagai tugas dari Satpol PP berkaitan dengan tadi ketentraman, ya salah satunya menyelenggarakan ketertiban umum.
2: Iya.
4: Yeah. Nah, di sini kami sebagai penegak perda, polisinya Pemda, ya maunya yang ada di masyarakat ini khususnya di Kabupaten Sambas yang tertib, teratur. Kalau sudah tertib, udah aman nanti keadaan kondisi di lingkungan kita, baik di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal maupun secara luas. Apalagi kita sekarang melihat kondisi keadaan sekarang yang kurang baik, ya bagaimana kita membuat suasana tersebut menjadi lebih nyaman, baik dengan keindahannya, ketentramannya, sama juga kami di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas ini sebagai penegak perda. Nah, kebetulan ini kita tepat September tahun ini, perda kita nomor 4 tahun 2025, pas 1 tahun tentang penyelenggaraan. Di sini kami menghimbau juga kepada masyarakat Kabupaten Sambas untuk taat dan tertib, karena di dalam perda tersebut kita ada membuat sanksi Jadi siapa nanti ada masyarakat yang melakukan pelanggaran bisa dikena sanksi biaya paksa. Di situ ada biaya paksanya. Gitu.
2: Baik. Ini kalau misalkan kita tarik ya, kalau berbicara mengenai ketertiban dan ketentraman, apakah ini sama saja kah atau ada perbedaan sebenarnya?
3: Dengan yang mana maksudnya?
2: Boleh untuk Pak Eko, kalau misalkan untuk ketertiban umum dengan ketentraman masyarakat, apakah ini sama atau berbeda sebenarnya?
3: Ketentraman itu lebih ke arah kenyamanan kita, misalkan ya. Kita. Kalau ada orang yang membuat suara yang bising, itu artinya kan kita secara hidup tuh nggak tenang, nggak tentram. Tertib itu lebih ke arah apa namanya? Ada regulasi, ada aturan yang misalkan di dalam perda itu kan ada tertib mengenai tata bangunan, misalkan bangunan itu harus berizin, jarak dengan bahu jalan itu sekian meter segala macam itu tuh itu masalah tertib. Kalau ketentraman itu lebih ke arah kita, jadi
4: kehidupan.
3: Kehidupan lebih sedikit lebih sifatnya subjektif lah.
2: Jadi oke, kalau misalkan ada yang membunyikan musik di malam hari di atas jam kerja, apakah ini termasuk
3: ya
2: ketertiban atau ketentraman?
3: Ketentraman itu.
2: Ketentraman. Itu jadi, masuk juga di Satpol PP juga ya?
3: Iya. Jadi salah satu peraturan perda itu memang melarang orang untuk membunyikan alat musik atau sebagian atau sebagainya yang bersuara keras.
2: Nah itu bagi yang suka karaoke itu malam-malam tuh.
3: Iya, salah satunya itu.
2: Baik, Pak, boleh Pak mungkin disinggung sedikit Pak ya, kalau untuk ketertiban umumnya gitu ya, contohnya apa saja yang ini melanggar gitu, selain itu tadi ya masalah untuk bangunannya begitu ya. Kemudian untuk ketentramannya selain itu tadi yang karaoke malam-malam sampai jam 12 gitu ya, bagaimana apa saja?
3: Jadi misalkan ada beberapa tertib di perda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu mengenai tata bangunan, misalkan lah skala-skala yang paling nampak dari kita lah, di pinggir jalan itu kan biasa ada orang yang mumpung nggak dijaga, mumpung ini lagi musim, bikinlah lapak atau lapak. Bikin batako di bahu jalan.
2: Di bahu jalan, ya.
3: Di bahu jalan. Dalam regulasi itu bahu jalan itu kan peruntukannya bukan untuk jualan memang.
2: Oke.
3: Itu untuk penunjang lalu lintas jalan kan. Jadi memang itu dilarang, salah satunya itu. Jadi itu yang paling-paling sepele lah, yang paling sering kita lihat pelanggaran yang ada di Kabupaten Sambas itu penggunaan bahu jalan untuk perjualan, menumpuk barang dan sebagainya. Jadi sekalian juga di sini kita juga mengimbau mumpung di acara podcast RRI ini untuk para pendengar yang mungkin punya lapak atau mempunyai melihat sesuatu orang yang membangun secara permanen ataupun non permanen di bahu jalan itu bisa melaporkan, berjenjang bisa melalui desa juga bisa, kecamatan juga bisa, ke Satpol PP juga bisa.
2: Baik ya, untuk Bang Yasir ini bagaimana Pak? Bang, kalau untuk ketentraman sendiri untuk di masyarakat di Sambas ini?
4: Untuk ketentraman ya tadi kita singgung masalah musik. Ya, ini ada salah satu juga di termuat di dalam perda kita. Ini ada yang pakai knalpot brong. Nah ini kan seksi juga nih pembahasannya kemarin ya.
2: Itu perdanya nomor berapa?
4: Nomor 4 tahun 2025.
2: Oke.
4: Nah di situ dimuat juga. Nah nanti bagi rekan-rekan ini kaum Gen Z nih.
2: Gen Z ya.
4: Gen Z sekarang ini.
3: Iya.
2: Terlewat masa kita ini.
4: Banyak sekali kita lihat di jalan-jalan raya, apalagi nanti di jalan komplek atau di.
2: Iya benar.
4: Ini sangat mengganggu sekali ya.
2: Lagi tidur kan tiba-tiba lewat.
4: Iya. Nah di situ kita menghimbau juga kepada generasi muda, kalau usahakan gunakan knalpot yang standar, karena di dalam perda kita juga ini ada membuat sanksi.
2: Apa itu sanksinya?
4: Ya langsung biaya paksa 500 ribu bagi pelanggar.
2: 500 ribu.
4: Iya.
2: Besar itu ya.
4: Iya. Udahlah, knalpotnya diambil nanti. Iya. Dikasih denda lagi. Okay. Jadi kan ruginya dua kali. Ya, jangan sampai kita mengganggu ketentraman yang ada di wilayah kita. Apalagi kemarin ada juga yang salah satu desa udah menerapkan langsung door to door untuk merazia itu. Terlibat langsung dengan kepolisian.
2: Okay.
4: Nah, gitu kan. Udahlah kita rugi kan gitu, diambil knalpotnya, usahakan jangan sampai menggunakan knalpot brong.
2: Baik, selain itu apa saja? Selain knalpot brong, terus membunyikan musik.
4: Okay.
2: Yang lainnya mungkin masyarakat juga pengen tahu ternyata apa yang dia lakukan ternyata ini melanggar istilahnya perda atau juga tidak sesuai dengan ketentraman masyarakat. Okay. Gitu ya, boleh dikasih tahu juga.
4: Nah, ini juga terkait rumah kos atau kos-kosan kontrakan. Yeah. Nah, ini juga memang sekarang di dalam perda nomor 4 2025 ini kita tidak lagi memuat masalah sanksi langsung di situ karena udah langsung masuknya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ini sanksinya lebih berat lagi. Kalau iya. Di sini kalau dulu kan masih termuat di dalam perda, lebih ringan. Kalau sekarang
2: diperkuat begitu ya.
4: Iya, diperkuat. Ini udah wewenangnya langsung dari Polri, dari kepolisian. Nah, di situ kalau kedapatan sekarang tugasnya langsung dari kepolisian, langsung ranahnya pidana.
2: Oke.
4: Gitu, bukan lagi di Pol PP. Mungkin dulu identik pada saat razia malam-malam
2: ya,
4: itu
2: ya,
4: pasti
2: ya.
4: Pol PP.
2: Pol PP yang turun begitu ya.
4: Pol PP yang turun.
2: Pasti. Nah, ini juga menjadi informasi terbaru begitu ya bagi masyarakat ya karena khawatirnya nanti istilahnya dilimpahkannya ke Satpol PP begitu ya. Padahal ini juga ada koordinasi juga gitu ya.
3: Iya. Karena masalah pekat atau penyakit masyarakat itu memang dari dulu memang kerjaan Pol PP. Memang memang razia pekat itu kan kalau yang namanya razia pekat pasti Pol PP yang di apa namanya? Wah, itu kerjaannya
2: gitu ya, langsung ditembak gitu ya.
3: Terus ngecek kos-kosan, hotel dan segala macam. Ya, sekarang dalam undang-undang terbaru terkait kitab undang-undang hukum pidana itu masalah kohabitasi atau istilahnya hidup bersama dalam satu di kosan kumpul kebo lah bahasa itu di dalam misalkan kos-kosan kalau dulu kan memang ruang lingkupnya masih ranah perda ranah Pol PP untuk melakukan tindakan sekarang itu udah masuk dalam ranah undang-undang jadi kawan-kawan di kepolisian yang bisa menindaknya
2: berarti kalau dalam hal ini Satpol PP tidak bisa turun langsung atau serahkan langsung begitu atau bagaimana?
3: Biasanya kan karena ini faktor kebiasaan.
2: Iya.
3: Kan, orang taunya kan Pol PP.
2: Iya.
3: Cerita orang yang di kosan misalkan sepasang segala macam. Tetap lapor Pol PP. Sampai sekarang itu masih ada permintaannya.
2: Oke. Jadi berarti memang masyarakat juga ini ya proaktif juga
3: iya,
2: ya.
3: Proaktif. Jadi sampai sekarang Bang, desa itu masih mengundang kita untuk melakukan operasi pekat. Padahal beberapa tujuan dari pekat itu kan biasanya untuk pasangan tidak sah. Itu ranah, itu udah bukan lagi di Pol PP. Ranah kita itu hanya sekitar perizinan terhadap kosan tersebut.
2: Kohannya, gitu, iya. Baik, Martin ini kalau untuk koordinasinya tadi kan disampaikan juga bahwa masyarakat karena udah terbiasa menyampaikan gitu ya. Apakah untuk informasi tersebut ini diteruskan langsung kepada pihak terkait gitu ya?
3: Iya, karena ini kan masalah ketentraman juga sebetulnya kan, kenyamanan orang. Biasa kan ini ada kok di samping rumah saya sering masukkan cewek ini itu segala macam. Gitu kan, itu faktor ketentraman juga Bang. Nah, jadi masyarakat tuh biasanya, udah, panggil aja Pol PP, kita langsung gerbek. Okay. Makanya biasanya kita minta kerjasama juga sama kawan-kawan kepolisian Babin Kantipmas untuk ikut serta karena ranah yang sebenarnya itu memang beliau di situ di kepolisian tapi kita tetap membantu kalau misalkan diperlukan.
2: Baik, Pak Eko, kalau kita berbicara mengenai ketertiban umum gitu ya untuk yang saat ini yang persoalan yang sebenarnya sering dijumpai oleh boleh panggil teman-teman lah istilahnya ya bapak-bapak di ibu-ibu di Satpol PP gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ini apa saja begitu ya apakah juga termasuk itu ya tadi penggunaan badan jalan, PKL, kemudian juga reklama, atau aktivitas yang mengganggu fasilitas umum. Apakah itu juga ya, sering dijumpai juga saat ini?
3: Itulah yang persoalan yang paling ada, paling rutin dan memang tetap ada gitu. Mm-hmm. Dan agak susah cerita hilangnya. Kita tahu itu kan apa namanya, ada faktor kurangnya pengawasan kita. Kita akuilah okay, kadang ya, dengan luas kabupaten sekian ribu kilometer persegi dengan anggota sekian, untuk mengawasi tiap ruas jalan itu kan nggak mudah, nggak gampang gitu. Mm-hmm. Juga ada orang yang ya, test drive lah, cek ombak terus nanti ditegur nggak ini sama Pol PP gitu.
2: Iya.
3: Jadi sebetulnya saya sih kami Satpol PP itu sebetulnya nggak terlalu gimana, dalam arti masyarakat di Kabupaten Sambas itu sebetulnya lebih enak kalau diajak ngomong, masih nggak terlalu ekstrim seperti yang di luar
2: ya, luar salah sedikit senggol senggol. Baik, kalau untuk Bang Yasir lah ya, di Sambas sendiri bagaimana melihat ketertiban masyarakatnya, ketentramannya juga, apakah aman, datar, atau zona-zonanya udah mulai dari hijau, kuning, merah gitu, atau bagaimana?
4: Kalau kita melihat memang di Kabupaten Sambas ini masih relatif aman ya.
2: Aman. Nah,
4: ya, aman.
2: Alhamdulillah.
4: Masih ya, aman ya. Masih bisa kita bicarakan baik-baik bagi yang masyarakat yang melanggar, masih bisa kita ajak diskusi.
2: Berat rebung ini kalau masih muda masih bisa dilentur.
4: Ya? Iya, masih bisa selama tidak mengganggu yang lain. Kita oke-oke aja ya, karena selama ini kita lihat memang di Sambas tidak seperti yang ada di luar. Tadi yang disampaikan oleh Bang Eko, memang kenyataannya kita lebih ke preventif gitu kan, lebih humanis, bagaimana kita mengingatkan ini salah, kalau bisa jangan di sini gitu. Jadi kita bicarakan baik-baik gimana, karena selama ini memang kita lihat banyak aduan dari masyarakat. Ya, kita pasti langsung turun langsung, bagaimana sih melihat kondisi di lapangan seperti apa. Selama itu tidak mengganggu, kita masih dalam artian tidak mengganggu ini bukan berarti kita membolehkan seperti itu ya. Tapi bagaimana kita ingin Sambas ini lebih tertata, rapi, yang jelas tidak adalah yang dalam artian sikut-sikutan ya, tidak mengganggu aktivitas orang yang ada di situ. Memang sekarang kita lihat kondisi Sambas pesat perkembangannya, apalagi kita lihat dari Tebas sejak adanya JSSB. Itu perekonomian di situ memang lumayan maju gitu, maju kan kita lihat, baik dari seberang Tekarangnya maupun Tebas. Jadi kita di sini juga kita mengingatkan kepada masyarakat, memang dengan kondisi perekonomian, perputaran ekonomi kita semakin meningkat di situ. Kita harapkan kepada masyarakat juga untuk tertib dan taat aturan. Karena selama ini kita lihat pembangunan-pembangunan yang ada di Sambas lumayan signifikan juga, itu merupakan suatu untuk keindahan kita. Ya, contoh saja kita sekarang bagaimana kondisi di Pasar Sambas. Pendistrian itu kan untuk mempercantik pasar. Nah, gitu. Bagaimana kita untuk menjaga supaya tidak rusak, tidak kotor gitu, bagaimana kita menjaga keindahan tersebut. Sama juga halnya di Kecamatan Tebas, Pasar Tebas kan. Sekarang bagaimana pendistriannya, mari kita rawat, kita jaga keindahan dan kerapiannya, jangan sampai kita merusak atau mengotori kabupaten kita ini gitu.
2: Baik. Untuk Pak Eko ini tadi juga disinggung untuk penggunaan badan jalan begitu ya. Kemudian juga ini juga tidak terlepas adanya juga PKL gitu ya. Kalau untuk di Kabupaten Sambas sendiri ya, kalau ini kan tentunya juga untuk sosialisasi, edukasi ini juga gencar Pak ya dilakukan. Apakah ada tantangan
3: banyak
2: terberat nih Pak?
3: Banyak.
2: Rasanya aduh gimana ini?
3: Banyak. Indis ekonomi kata Pak.
2: Iya benar.
3: Sekarang indis ekonomi itu ekonomi kita aja berat. Kemudian tambah kalau ada pelarangan itu makin tambah berat. Jadi pada dasarnya kita memang ada regulasi untuk melarang, tetapi fungsi pemerintah itu pada dasarnya itu kan mengatur bagaimana masyarakat itu bisa tumbuh secara ekonomi, juga bagus dan
2: tapi tidak berseberangan
3: indah, gitu ya. Ya. Hmm. Jadi balance antara ekonomi dan keindahan dan ketertiban itu. Jadi fungsi di Pool PP itu salah satunya seperti itu. Jadi tidak serta-merta kami harus melarang. Kita harus ada pembinaan juga. Pada dasarnya yang pengguna bahu jalan itu mereka tahu salah memang misalkan mereka menggunakan bahu jalan itu. Dan kita sarankan juga misalkan mereka, misalkan kayak pedestrian di Pasar Sambas itu kan, Bang. Jadi sifatnya itu bisa dipindahkan. Artinya kan kalau lihat regulasi kan memang tidak boleh berjualan. Tetapi bagaimana kita menyikapi kalau masyarakat juga bisa tumbuh dari hasil pembangunan oleh pemerintah kabupaten gitu. Jadi diberi peluang untuk apa namanya kita mereka berjualan, tetapi harus melihat dan menjaga pedestrian yang sudah dibangun. Jadi ada masanya sekarang misalkan sore, pedagang kopi silahkan turun. Jadi segmen-segmen
2: memang sudah diatur sekian jamnya untuk yang diperbolehkan gitu ya.
3: Termasuk inilah sekalian juga untuk daerah lain misalkan Pemangkat, Semparo, Tebas. Itu memang bukannya tidak boleh, tetapi harus ada waktu. Jadi beberapa kayak mobil yang di langsung aja nih, langsung langsung saya tuju aja nih orangnya ya kan. Yang ditebas itu kan bukannya kita melarang mereka berjualan, tetapi harus diatur lah, seperti Sambas juga lah. Jadi kita selain memberikan keindahan dengan pedestrian juga, kita memberi space juga untuk para UMKM itu untuk berjualan. Tetapi bukan berarti itu punya dia gitu, bukan berarti hak dia. Itu fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan. Tapi intinya kepentingan umum dululah yang didahulukan daripada kepentingan dia sebagai seorang penjual, gitu aja.
2: Pak, kalau untuk pengalamannya di lapangan bagaimana Pak? Kalau untuk yang pernah istilahnya merasakan istilahnya ya ada suka dukanya pastilah ya.
3: Banyak sih sebenarnya. 15 tahun saya sebagai Pol PP itu
2: asam garam ini udah
3: asam garam cuka sambal segala macam udah dirasain.
2: Komplit ya.
3: Komplit. Jadi dari dulu operasi Dompeng, dulu kan dalam perda itu kan ada juga masalah pencemaran air.
2: Berarti dulu juga dari Satpol PP juga Pak ya kalau Dompengnya?
3: Dompeng kita juga. Kasus pencemaran air itu kan masuk dalam ranah perda juga kan. Jadi dulu kita kerja sama.
2: Banyak juga berarti ini ya tugasnya.
3: Sebetulnya banyak. Sampai kita mitigasi juga. Dulu kan kerja sama-sama dinas terkait masalah lingkungan kan, mitigasi daerah mana yang ada pencemaran, termasuk misalkan dari peti itu, penambangan tanpa izin itu. Jadi dulu memang kita sering melakukan operasi Dompeng, termasuk sampai ke razianya, sampai ke sidang. Tapi sidang yang memproses ke kawan-kawan kepolisian karena sanksinya lebih berat. Dia pakai undang-undang lingkungan hidup. Jadi kalau pakai perda, sanksinya itu enggak ringan,
4: enggak sebanding.
2: Baik. Kalau untuk dari Bang Yasir sendiri, Bang, kalau untuk istilahnya suka dukanya lah ya, ada mungkin juga pengalaman yang bikin apa istilahnya ya menguras energi. Emosi juga, energi, perasaan juga gimana? Atau lebih kebanyakan sukanya nih?
4: Kalau saya pribadi tadi kan kalau dari Bang Eko ini udah belasan tahun. Kalau saya baru 4 tahun.
2: 4 tahun.
4: Masih belum terlalu banyak suka duka yang dirasakan ya. Mungkin sekarang masih enjoy lah ya. Masih balance antara gimana sih keadaan pada saat kita turun ke lapangan, karena di Pol PP ini kita bisa dikatakan lebih dari 50% itu di lapangan kerjaan kita gitu kan. Ya namakan menghadapi masyarakat ini beragam kan, apalagi ini Sambas dengan luas
2: sekali ini,
4: berbagai macam orang yang kita temui ya, memang seperti itulah keadaannya. Tapi bagaimana kita untuk komunikasi dengan masyarakat itu mudah gitu. Itu yang harus kita terapkan untuk selalu sabar, tenang gitu. Karena kalau kita emosi ya pasti tersulut nanti. Nah, gitu. Kalau yang udah kita menghadapi masyarakat. Tapi sampai saat ini ya yang kita hadapi memang masih enak lah gitu. Kalau di Sambas sih masih enak, masih bisa diajak diskusi.
2: Karena orang-orangnya juga ini ya masih istilahnya di menyikapi juga dengan kepala yang dingin gitu ya.
4: Masih bisa kita bicarakan baik-baik lah.
2: Baiklah ya. Oke, Pak Eko dan juga Bang Yasir, nanti kita akan lanjutkan kembali, tapi kita jeda dulu. Dan terima pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bertanya juga boleh langsung ya disampaikan di 0851 7670977. Kita dengarkan beberapa selingan berikut ini dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapain dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
7: Betul juga. Tapi emang bisa ditanam di tanah macam iya?
6: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
7: Aku juga mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya mun hasilnya banyak bisa dijual.
6: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
7: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah ya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
6: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil, yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah. Jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Dan mendengar Anda masih bersama kami di FM 97,4 MHz di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di Dialog Sambas Sore edisi hari ini mendengar, dan juga masih berbicara mengenai tema kita, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat. Bersama dua narasumber kita ada Pak Eko Purnomo SH, selaku Kasih Pembinaan, Pengawasan, dan juga Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Sambas. Dan juga ada Bang Muhammad Yasir SH, ahli pertama Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Sambas. Dan kita lanjut kembali untuk perbincangan kita pada sore hari ini. Kalau untuk dari pengalaman Pak Eko lah, saya ke Pak Eko dulu lah Pak ya. Tentunya di lapangan begitu ya, untuk persoalan ketertiban umum yang ini sering ditemukan, sebenarnya ini penyebabnya apa biasanya itu? Yang menjadi penyebabnya masyarakat itu istilahnya melakukan pelanggaran begitu ya.
1: Kita pilah dulu lah ya. Misalkan masalah orang berjualan, berjualan di bahu jalan itu hukum ekonomi sih sebetulnya. Orang tetap milih tempat yang paling strategis.
0: Iya betul ya.
1: Tempat yang paling menonjol, di mana tempat dia menonjol bisa berjualan, dia berharap akan lebih mudah menjual barang-barangnya. Jadi mereka menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Nah itu salah satunya penyebabnya. Kemudian kalau masalah kasus sih banyak sih Bang ya. Itu masalah berjualan lah ya. Kemudian masalah kos atau masalah apa gini. Kurangnya pengawasan. Nah ini khususnya untuk yang razia pekat sebelum-sebelumnya, itu banyak orang tua yang nggak tahu. Terus orang mereka nggak tahu anaknya kos. Apa yang anaknya bawa di kos tersebut, dengan siapa, itu tuh banyak yang maaf lepas kontrol. Jadi beberapa kali razia itu pernah ada orang yang terciduk dengan beberapa orang. Misalkan waktu razia minggu ini sama si A, razia selanjutnya sama B. Padahal itu agak-agak gimana ya, untuk kita di Sambas itu kayak wah kok bisa ya?
0: Kita setahunya biasa itu kebanyakan di luar,
1: gitu, di luar ya? Gitu. Misalkan kalau kayak maaf mungkin jangan sampai bibit prostitusi itu ada gitu. Tapi ini yang kita khawatirkan, termasuk mabuk, kemudian knalpot brong, kemudian hidup bebas di kos, itu lemahnya pengawasan dari orang tua sama lingkungan.
0: Berarti memang ini peran dari orang tua ini sangat diperlukan sekali.
1: Sangat. Jadi beberapa kali yang ditemukan itu alasannya gak ada orang tua yang ngawasi, saya bebas aja, misalkan kelayapan sampai jam 2 subuh, mabuk atau nyantai di Taman Lunggi, macam-macam lah gitu. Intinya lingkungan keluarga yang kurang support, kemudian tidak ada pengawasan orang terdekat, sama lingkungan yang apatis. Artinya kan orang yang peduli sama kita tuh sekarang malah dianggap rese tuh Bang. Gitu kan.
0: Untuk Bang Yasir, kalau misalkan ketika bertugas di lapangan gitu ya, menemukanlah pelanggaran, dan masyarakat sering juga melihat bahwa Satpol PP ini datangnya untuk menertibkan. Kalau untuk prosesnya ini seperti apa sebenarnya? Apakah langsung ditindak nih, kamu dikenakan sanksi, atau ada dulu pembinaan atau teguran atau bagaimana?
2: Ya, yang jelas yang pertama kita tidak langsung menertibkan Bang ya. Nah, karena memang selama ini pandangan masyarakat itu pasti Satpol PP datang nih, menertibkan, tapi tidak. Jadi untuk kan proses pertama sampai akhir kita menertibkan itu prosesnya panjang banget Bang.
0: Panjang ya.
2: Iya. Yang pertama ya yang jelas kita pasti deh melakukan tegur dulu. Ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tempat ini bukan, misalkan itu tempat jualan dan lain sebagainya, kalau bisa pindah kan. Ada juga yang biasa kan di bahu jalan nih, masih ada space di belakang, mungkin bisa kita sarankan untuk izin sama pemilik lahan gitu kan, untuk melakukan. Nah, setelah kita melakukan negur pada masyarakat yang melakukan pelanggaran, ya jelas kita lihat lagi, lakukan pengawasan atau pemantauan sekian hari. Kalau masyarakat masih melakukan pelanggaran, ya untuk yang tahap berikutnya kita akan memberikan surat pernyataan kepada pelanggar sampai prosesnya. Memang sekarang kita punya SOP, ya dari surat pernyataan itu kita lakukan 7 hari. Kalau masih melakukan pelanggaran, langsung kita kasih surat teguran.
0: Surat teguran.
2: Habis itu sampai 3 kali nih.
0: Bertahap ini.
2: Iya, bertahap. Tidak sampai. Alhamdulillah kita memang sampai sekarang Satpol PP sampai ke tahap penertiban atau kata orang tuh gusur gitu kan. Alhamdulillah kita sampai masih aman-aman aja.
0: Baik.
2: Gitu, karena masyarakat kita kan masih sangat welcome gitu, kita kasih tahu aman. Itu pun kami dari Satpol PP tidak ingin ada sampai melakukan penertiban gitu. Lebih baik masyarakat menertibkan sendiri, itu lebih enak kita gitu, bersama-sama enak. Ya selama ini kalau udah Satpol PP turun nih pasti negatif. Nah, tapi kami dari Satpol PP tidak mau sampai melakukan penertiban gitu. Bagaimana kita komunikasi yang baik lah gitu. Karena itu sangat kita hindarkan lah. Jangan sampai ada bentrok antara petugas sama masyarakat. Itu yang sangat-sangat kami hindari juga gitu, Bang.
0: Bang, ya. Ini kalau misalkan di lapangan kan tentu juga tidak berjalan mulus, iya, kan ya, seperti apa yang kita harapkan begitu ya. Ketika masyarakat ini merasa aktivitasnya terganggu karena merasa adanya penertiban begitu ya. Lalu bagaimana kalau dari Satpol PP ini menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya dilakukan ini untuk kepentingan bersama. Contohnya ginilah ya. Anggaplah terjadinya kebakaran begitu ya, misalnya rumah kebakar. Terus ada lewat nih damkar, tapi karena sekarang zamannya media sosial, orang tuh lebih dibandingkan mau menolong begitu ya, lebih senang jepret-jepret foto-foto, video, akhirnya mengganggu gitu ya, ketertiban juga, mau lewat juga susah, mau madamkan juga susah. Ini bagaimana kalau untuk ini Satpol PP justru menghalangi saya mau mendapatkan video foto yang bagus. Ini bagaimana jelaskannya ke masyarakat sebenarnya?
1: Kalau masalah damkar itu malah masuk ke ranah undang-undang itu kan. Kalau ada orang yang menghalangi jalannya ambulan, pemadam kebakaran, nah itu masuk dalam undang-undang lalu lintas, itu ada sanksinya. Di kepolisian itu ada. Tapi kalau misalkan di Pol PP itu, misalkan ada orang yang komplain, kenapa lapak saya yang di bahu jalan tuh kena tertibkan. Pada dasarnya
0: kami cuma cari makan.
1: Pada dasarnya semua orang cari makan. Cuma pada dasarnya kita kembalikan lagi, sebetulnya lahan yang ditempati itu siapa? Satu, yang pemegang hak itu siapa? Pemegang hak itu kan pada dasarnya pemerintah. Kemudian kalau misalkan mau memanfaatkan, silakan izin. Kalau misalkan bahu jalan itu dipenuhi sama gerobak, maaf, kalau gerobak penuh sesak sampai bahu jalan, orang kalau mau beli kan mau nggak mau harus di jalan. Risiko dia itu lebih besar.
0: Keserempet kan.
1: Sekarang kan di pasar pagi itu kan udah sering kita lihat kan.
0: Nah itu tuh yang jadi agak gimana gitu kalau lewat tuh
1: susah sekali. Susah sekali karena penjual sudah direlokasi, sudah ditaruh di samping apa namanya, di pasar yang lapak baru, nambah lagi gitu.
0: Nambah
1: kan.
0: Lagi.
1: Kayak tiap hari itu berubah orang gitu kan. Jadi yang di mereka melapak itu benar-benar di bahu jalan. Jadi ketika orang jualan, orang beli itu sambil maaf nungging-nungging gitu kan, kan beresiko.
0: Jadi gimana Pak untuk memberikan pemahaman kepada mereka ini sebenarnya
1: kita udah,
0: masyarakat?
1: Ya kita udah dari beberapa lama itu udah sering melakukan cerita sosialisasi, mohon kepada para penjual untuk agak menepikan sedikit cerita
0: dan agak senggol nanti.
1: Nah, sebetulnya risiko kan. Karena area itu kan area padat. Masuk area padat. Bahkan mungkin secara jalan itu kan enggak ada trotoar di situ sebenarnya.
0: Iya betul ya.
1: Hanya apa namanya? Badan jalan, tidak ada bahu jalan. jadi langsung ke rumah atau tempat warga masyarakat. Jadi emang agak susah karena area sangat-sangat terbatas.
0: Jalan sempit,
1: gitu.
0: Pak,
1: jalan sempit. Iya. Pas jam sekolah, rush hour itu tuh sama
0: kerja
1: sekali.
0: Kerja lah ke kampus, iya. Road situ.
1: Sering-sering yang belum lagi kan itu area memang lalu lintas kendaraan besar gitu kan, lebih berisiko lagi. Emang harus sinkron, ada beberapa instansi terkait lah terkait itu. Sudah dilakukan, cuma ya karena memang mungkin perlu alternatif jalan lagi misalkan, mungkin lah ya. Selain untuk memang waktu sibuknya pada jam tertentu aja sih sebetulnya kalau kita lihat kan. Tapi memang sedikit agak mengganggu sih. Tapi kita usahakan bagaimana caranya supaya penjual juga bisa berjualan, pembeli juga tidak beresiko, masyarakat juga lancar berlalu lintas. Ya, itu sih.
0: Itu kalau untuk misal lah ya, seperti tadi saya disampaikan di awal juga bahwa memang anggaplah ini ada suatu kejadian kebakaran. Kalau untuk masyarakat sendiri ini bagaimana memberikan penjelasan bahwa aktivitas mereka yang ingin mengambil foto misalnya atau menghalangi petugas yang akan lewat ini sebenarnya berbahaya juga, mengganggu juga, menghambat, ini bagaimana?
1: Ya, sebetulnya kita mau berikan penjelasan seperti apa. Sebetulnya kalau mau disanksi secara undang-undang bisa.
0: Bisa ya, Pak.
1: Tapi
0: bisa, Pak ya?
1: Bisa. Sebetulnya bisa, tapi bukan ranah Pol PP ya, Bang ya. Karena undang-undang. Kita cuma sampai

0: Oke. Di sini di Satpol PP memang di situ ada pelindungan masyarakat ya. Nah, di Satpol PP ini kita ada bentuk pembinaannya. Pembinaannya ke siapa? Yang pertama kita sasaran kita adalah Satlinmas.
1: Satlinmas
0: di yang ada di desa-desa. Gitu, kalau ya. Dulu tuh Hansip. Namanya Hansip. Kan?
1: Iya.
0: Nah, sekarang ini Satlinmas. Nah, kebetulan di Satpol PP ini ada bidang perlindungan masyarakat. Bidang Linmas. Nah, di situlah di situ ada pemberdayaan masyarakat fungsinya sama pelindungan masyarakat untuk Satlinmasnya gitu. Bagaimana kita secara tidak langsung ya Satlinmas ini adalah mitranya Satpol PP, Satlinmas yang ada di desa gitu. Jadi perpanjangan dari Satpol PP. Nah, bagaimana Satlinmas ini dari yang pertama misalkan ada permasalahan nih di desa tersebut. Jadi Satlinmas dulu lah ini dari desa dulu yang kalau bisa menyelesaikan permasalahan tersebut yang ada di desa. Contoh saja tugas salah satu tugas Satlinmas kayak kita lihat ada acara pernikahan kan biasa ngatur lalu lintas jalan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu mitra kita di Satpol PP gitu kan. Sama ini pada saat ada bencana. Nah, disitulah merupakan Satlinmas juga mitra kita. Apabila ada bencana ya, karena kan Satlinmas ini yang ada di daerah tersebut kan, aksesnya lebih mudah, lebih cepat gitu kan, sebelum dari Satpol PP turun langsung. Kayak seperti sekarang ini ada yang kebakaran kan, segala informasi apa segala macam kan bisa kita dapatkan dari Satlinmas atau Linmas yang ada di desa gitu. Jadi memang sekarang ini Satpol PP lagi gencar-gencarnya melakukan pembinaan kepada Linmas. Memang disitulah mitra kita, mempermudah kita juga. Memang ada beberapa desa yang sangat aktif gitu kan. Linmas memang setiap aktivitas atau kerjaan sekarang ini udah ada di upload di SIM Linmasnya. Jadi pelaporan kegiatan Satlinmas, jadi kita ini bisa ngontrol, bisa tahu apa-apa sih kegiatannya. Nah, jadi Satpol PP sangat terbantulah dengan Satlinmas yang ada di desa ini gitu.
1: Baik. Untuk Pak Eko, dalam praktiknya Pak ya, ini kan sudah berapa tadi? 15 tahun Pak ya?
2: 15 tahun ya.
1: Dalam praktiknya Pak, mana ini yang lebih sulit Pak? Menertibkan yang orang yang melanggar aturan atau justru membangun kesadaran masyarakat? Atau sama-sama sulit nih?
2: Menurut saya sih membangun kesadaran masyarakat
1: lebih sulit ternyata ya.
2: Itu proyek jangka panjang. Itu proyek jangka panjang.
1: PR-nya banyak nih.
2: Saya pernah ngajar bang, artinya kan ya. Saya pernah ngajar SMK sama ngajar di UT. Kalau kita bisa kita menjelaskan kepada siswa itu kan enak, maksudnya dalam arti proses ada pada depan seperti itu. Tapi kalau Pol PP untuk membangun kesadaran itu kan bukan antara guru dengan murid, tapi antara Pol PP sama orang yang punya kepentingan, dalam arti senyorongan lah bang, senyorongan tetap senyorongan lah kalau bahasa Jermannya senyorongan.
1: Tapi
2: tetap ada faktor ketidakterimaan ketika mereka dilakukan, kita tegur aja belum tentu terima.
0: Iya.
2: Padahal cuma tegur, karena intinya kan
1: padahal untuk kebaikan bersama
2: ya, sebetulnya itu kan yang kita arahkan kan, bagaimana fasilitas umum itu memang dipergunakan oleh umum
1: ya,
2: bukan oleh pribadi untuk berjualan gitu kan. Tapi mereka, saya yakin mereka tahu, mereka paham. Cuma nggak sadar, nah, itu aja. Jadi kalau abang bilang membuat kesadaran hukum itu lebih susah. Mereka lebih tahu. Susah. Saya bisa menyampaikan, misalkan informasi A, peraturan ini tahu. Abang tahu.
1: Nerapkan.
2: Abang sadar secara hati nurani bisa menerapkan hal tersebut atau tidak? Itu kan susah.
1: Berarti ini tantangan terbesar juga bagi Satpol PP.
2: Bukan cuma Satpol PP sih sebetulnya.
1: Semua
2: ini lah. Ya. Ini masalah pendidikan juga kan, artinya kita di dalam pendidikan itu juga harus PPKN itu kan, PMP dulu segala macam itu kan sebetulnya sudah diajarkan kan. Orang sekarang kan membutakan mata, membutakan pikiran. Nah, yang penting aku bisa jualan, dalam arti aku bisa untung. Artinya egois dia gitu kan. Padahal sebetulnya

0: bisa berusaha tanpa harus merugikan atau mengganggu kepentingan atau fasilitas umum. Itu ya, seperti itu.
1: Kalau untuk dari Bang Yasir sendiri bagaimana melihatnya sih ini? Untuk istilahnya lebih sulitnya gitu ya, apakah sama atau justru dari Bang Yasir ini nertibkan lebih sulit daripada membangun itu bagaimana?
2: Ya, yang kurang lebih sama ya.
1: Sama.
2: Nah, sama, karena memang membangun kesadaran itu memang itu perlu ekstra lah ya. Kalau membangun kesadaran dari masyarakat, karena apalagi kita nih komunikasi kita dengan masyarakat kan bukan setiap hari gitu kan. Itu salah satu penyebab kesulitan kita, bagaimana pengawasan kita juga terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Memang kalau hanya sekedar menertibkan mungkin ya dalam 1-2 hari itu kelar gitu kan, kalau hanya untuk menertibkan. Tapi kita nih bagaimana membangun kesadaran masyarakat taat hukum, sadar hukum gitu kan. Memang kebanyakan yang kita temui masyarakat itu mereka paham betul apa yang udah dilakukannya ini salah gitu kan. Apalagi sekarang dengan berbagai sosial media, apalagi mencari informasi itu sangat mudah kan. Kadang kita harus berhati-hati juga dalam melaksanakan tugas gitu kan. Sekarang masyarakat kita sebenarnya udah pintar-pintar, udah melek hukum gitu kan. Kalau kita lihat, kadang jadi kita harus hati-hati nih, benar atau enggak apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya mereka udah betul-betul paham gitu. Mereka salah, tapi masih tetap dilakukan. Malahan ada beberapa kasus yang kita temui ya memang itu orang bukan orang sembarangan gitu kan, orang yang terpelajar. Dia pun pada saat kita temui ya beliau tahu beliau melakukan kesalahan gitu kan. Tapi bagaimanalah untuk menumbuhkan rasa kesadaran pada diri sendiri, taat akan aturan yang ada gitu kan. Jujur saja kami di Satpol PP tidak mau yang namanya bersinggungan sama masyarakat yang tidak diinginkan gitu kan. Kita selalu persuasif bagaimana komunikasinya berjalan dan sama tidak ada yang dirugikan. Baik masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut kan pasti ada yang nih yang merasa dirugikan gitu kan.
1: Baik, berarti ini kan memang untuk ketertiban dan perlindungan masyarakat sebenarnya ini bukan hanya tanggung jawab Satpol PP Pak ya.
2: Betul.
1: Dan juga
2: betul.
1: Pemerintah. Iya. Tapi masyarakat ini juga ada peran mereka
2: peran,
1: juga di situ.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Ya. Lalu untuk pesan dari Pak Eko ya kepada masyarakat Sambas ya, agar tentunya nanti bersama-sama lah setelahnya ini menciptakan lingkungan yang tertib, kemudian juga aman, sekaligus juga tentunya mendukung lah ya tugas dari bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang ada di lapangan tentunya. Bagaimana pesannya boleh Pak?
0: Saya bingung juga sih kalau misalkan mau disuruh pesan-pesannya kayak apa aja. Jadi pada dasarnya Satpol PP itu hanya fungsinya mempertahankan atau menjaga fasilitas yang memang harusnya dijadikan fasilitas umum. Jadi masyarakat mungkin sudah banyak tahu cerita sebetulnya kegiatan Pol PP itu sampai mana. Cuma saya lebih refer ke arah ini, lebih ke arah ke remaja sekarang sebetulnya.
1: Okay.
0: Tolong dijaga kasus-kasus maaf ya, pencabulan itu kan di Kabupaten Sambas itu kan mungkin nomor satu Kalimantan Barat.
1: Okay. Ini juga menjadi alarm sebenarnya bagi orang tua sebenarnya.
0: Ya, ini bibit-bibit ini sebetulnya kita sudah lakukan secara preventif dalam arti misalkan razia untuk tempat-tempat yang remang-remang, gelap-gelap, daerah taman dan sebagainya gitu kan. Budaya masyarakat sekarang seolah-olah orang yang peduli itu rese.
1: Iya betul, kepo.
0: Padahal ya, sebetulnya untuk kebaikan sama-sama.
1: Iya.
0: Bukan artinya kalian bebas itu bukan berarti kalian itu bagus, belum tentu. Itu ya perlu pengawasan secara menyeluruh lah, keluarga, masyarakat, termasuk kita. Mudah-mudahnya diberikan kesempatan untuk sama-samalah mengawasi generasi maju supaya generasi muda supaya lebih aware lah terkait potensi narkoba, kenakalan remaja dan segala macam.
1: Baik, dari Bang Yasir sendiri Bang, bagaimana untuk pesan-pesannya kepada masyarakat lah tentunya?
2: Oke, pesan-pesan memang mari kita jaga ketertiban yang ada di sekitar kita, terutama di lingkungan tempat kita tinggal, itu yang pertama. Yang kedua, terkait memang generasi muda sekarang, kita lihat bagaimana peran serta memang dari kami dari Satpol PP, keterbatasan anggota dengan luas wilayah 19 kecamatan ini memang sangat terbatas, yang memang sekarang kita fokus banyak laporan pada tahun 2026 ini terkait dengan siswa-siswa yang ada yang merokok apa segala macam itu kan, itu yang salah yang bolos. Nah, itu salah satu sekarang nih 2026 nih banyak sekali laporan terkait itu.
1: Makin numpuk nih tugas nih sepertinya nih.
2: Iya. Memang bukan hanya satu atau dua kerjaan Satpol PP nih. Nah, jadi pesan kami mari kita sama-sama jaga orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada orang tua, bagaimana mengingatkan anak-anaknya, karena kebanyakan kita lihat nih siswa bolos. Ya, memang beberapa kali kita kedapatan yang merokok, untung-untung gak bawa minuman gitu kan. Nah, itu sama juga pulang dari sekolah. Kalau dulu kita kan pulang sekolah langsung pulang ke rumah, gitu kan. Kalau sekarang
1: belok
2: ke mana gitu ya? Warung kopi,
0: mabar.
2: Sambil ini sama ini ada juga yang sampai larut malam kan. Jadi pada saat ke sekolah ngantuk gitu kan, bukan dengar bukan belajar gitu kan, malahan tidur di belakang kan. Memang ada yang kejadian seperti itu. Bagaimana peran dari orang tua untuk saling mengingatkan, mengawasi anak-anaknya jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang negatif gitu. Karena tadi sesuai dengan yang sebelumnya kami sampaikan terkait dengan yang temuan-temuan di kamar kos pada tahun lalu, memang mayoritas itu anak-anak pelajar, di bawah 17 tahun itu, bawah umur, kebanyakan itu yang sangat disayangkan. Kebanyakan orang alasan sekolah kan, main rumah teman tapi ngamar. Ya, itu memang banyak temuan pada tahun 2025 kemarin gitu. Jangan sampai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kejadian sama gitu.
1: Dan ini juga menjadi tentunya sorotan juga lah ya bagi para orang tua tentunya, agar lebih proaktif lagi, meningkatkan lagi pengawasan terhadap anak-anak mereka gitu ya. Dan Pak Eko dan juga Bang Yasir, kita juga sudah sampai di penghujung acara kita gitu ya. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih Pak ya sudah hadir ke RS Sambas, dan berbenah tentunya untuk Bapak Ibu gitu ya di Satpol PP. Selalu semangat tentunya juga, tetap sehat juga untuk menjaga ketertiban juga di Kabupaten Sambas, dan juga tentunya memberikan perlindungan lah ya bagi masyarakat Sambas ya. Dan pendengar, itu dia untuk perbincangan kami pada sore hari ini. Nanti kita di jam 4 ya, kita akan merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara, dan nanti kami akan kembali lagi setelah Warta Berita Kerwil 9 Nusantara. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tersisa seluas 200 hektar.
3: Yang sekarang masih terbakar, tinggal dari 38.000 ini masih ada 200 hektar. Berarti kita sudah bisa mengamankan sebesar 30.600 hektar.
2: Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat menggelar operasi pasar di Kabupaten Sintang.
4: Alhamdulillah dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat bisa terbantu.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini. Edisi Selasa 8 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dari puluhan ribu hektar lahan yang terdampak kebakaran, kini sekitar 200 hektar masih dalam proses penanganan. Sementara itu jumlah titik api juga terus mengalami penurunan. Berikut laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Barat Krianosa mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla menjadi salah satu persoalan utama yang harus ditangani bersama pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Dalam rapat kerja gubernur bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat tahun 2026, Norsa menyebut luas lahan yang terdampak Karhutla mencapai sekitar 38.310 hektar. Namun berkat kerjasama berbagai pihak, area kebakaran yang masih aktif kini tersisa sekitar 200 hektar. Norsa menuturkan tren penurunan juga terjadi pada jumlah titik api. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 2.000 titik, kini tersisa sekitar 156 titik. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Brigade Pemadam Kebakaran, relawan, dan masyarakat.
3: Yang sekarang masih terbakar, tinggal dari 38.000 ini masih ada 200 hektar. Berarti kita sudah bisa mengamankan sebesar 30.600 hektar lahan yang kita padamkan. Bapak Ibu sekalian, jadi alhamdulillah ya, dengan kerja keras kita bersama-sama, kita kompak ya, dari 38.000 ini sekarang tinggal 200 hektar aja yang masih sisanya ya. Nah, kemudian hutan yang sampai hari ini titik api kita dari 2.000 lebih ya, kurang lebih tinggal 200 lebih aja titik api, dan hari ini tinggal 156 titik api.
5: Meski demikian, pemantauan dan pemadaman tetap dilakukan karena sejumlah wilayah masih menghadapi kebakaran, terutama daerah yang belum mendapatkan hujan. Karhutla juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Hingga 5 September 2026, pemerintah provinsi mencatat terdapat 734 kasus ISPA yang menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk tetap memperkuat koordinasi agar kebakaran tidak kembali meluas dan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dapat segera ditekan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, operasi waterbombing akan menyasar lokasi Karhutla di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah terlebih dahulu. Lokasi tersebut di mana Karhutla di Sintang Kota dan kecamatan lain menunggu antrian berikutnya. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
6: Kabupaten Sintang akan mendapatkan dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui operasi waterbombing. Namun, bantuan pemadaman dari udara tersebut saat ini masih difokuskan ke wilayah perbukitan di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Gusmidar, mengatakan penggunaan waterbombing diprioritaskan untuk lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun tidak memiliki sumber air yang memadai. Menurutnya, wilayah Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah menjadi prioritas pemadaman dari udara. Sementara itu, Karhutla yang terjadi di wilayah Sintang Kota hingga kini belum mendapatkan pemadaman menggunakan waterbombing. Meski demikian, BPBD Sintang telah mengirimkan titik koordinat lokasi Karhutla di wilayah Sintang Kota kepada pihak terkait di Pontianak.
7: Waterbombing ini kita pilih dari daerah perbukitan yang di luar jangkauan kita dan juga di luar jangkauan sumber air. Nah, itu kita laksanakan di Ketungau Hilir, Ketungau Tengah. Untuk Sintang Kota belum ada, tapi yang titik koordinat sudah kita kirim ke Pontianak. Hanya tinggal kesiapan helikopter dengan kondisi asap. Kalau sudah memungkinkan mereka landing, mereka akan landing di sini. Jarak, karena mereka akan stay di Sungai Tebelian, jadi tidak masalah. Jadi kan perlu jarak 3 jam, itu aman.
6: Pengerah Pengerahan helikopter ke wilayah Sintang masih menunggu kesiapan armada serta kondisi asap yang memungkinkan helikopter melakukan pendaratan dan operasional. Jika kondisi memungkinkan, helikopter akan diarahkan untuk mendukung pemadaman di titik-titik yang telah dilaporkan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, sidang isbat nikah terpadu di Sungai Ambawang menjadi upaya bersama membuka akses kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat, sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak perempuan serta anak. Berikut kita simak laporannya.
5: Sidang isbat nikah terpadu digelar di aula kantor Camat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Erpan mengatakan isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan pengesahan perkawinan, tetapi juga penting dalam menjamin hak perempuan dan anak. Melalui putusan pengadilan, pasangan dapat memperoleh kepastian status perkawinan dan selanjutnya mengurus buku nikah sebagai bukti sah hubungan suami istri sekaligus dasar pengurusan berbagai dokumen administrasi. Pengadilan Agama Sungai Raya pun mendorong terwujudnya zero perkawinan tidak tercatat agar persoalan administrasi perkawinan tidak terus bertambah di masa mendatang.
8: Oleh karena itu, penting juga diketahui bahwa pernikahan sah itu bukan hanya sebatas sah saja, tapi perlu dokumen yang namanya buku nikah. Buku nikah itulah nanti yang menjadi dasar dan bukti bahwa memang betul mereka yang memiliki pernikahan yang sah dan digunakan untuk sebagai bukti dan mengurus segala dokumen administrasi terkait dengan keperluan lain-lain di pemerintahan.
5: Pentingnya pencatatan perkawinan juga mendapat dukungan dari pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang. Sekretaris Camat Sungai Ambawang Marwansyah menegaskan keberadaan buku nikah sangat krusial dalam menunjang tertib administrasi kependudukan masyarakat.
9: Kami pun sadari bahwa memang untuk Kecamatan Ambawang ini masih banyak terdapat warga-warga kami yang status perkawinannya sampai saat ini masih belum tercatat secara kepemerintahan ya. Kami berharap juga dengan adanya program sidang isbat ini yang dilaksanakan oleh kawan-kawan ini, harapan kami itu dapat membantu masyarakat kami sehingga bisa memudahkan masyarakat kami untuk kepemilikan surat nikahnya.
5: Sementara itu, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Al-Jamiah IAIN Pontianak sekaligus Ketua Pelaksana Komaruzaman mengungkapkan program isbat nikah terpadu merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Dirinya menjelaskan pelaksanaan program ini melalui proses panjang, dimulai dari pendaftaran peserta pada Mei hingga Juni 2026, dilanjutkan verifikasi berkas dan pengajuan permohonan pada Juli sebelum akhirnya proses persidangan dilaksanakan pada Senin 7 September 2026.
10: Isbat terpadu kerjasama dengan Pengadilan Agama ini. Program ini kami rancang dari bulan 4, bulan 5, sosialisasikan bulan 6. Lalu yang mendaftar waktu itu sekitar 60 lebih peserta.
5: Manfaat pelayanan terpadu ini turut dirasakan salah seorang peserta sidang isbat nikah asal desa Kuala Mandur A, Kecamatan Kuala Mandur B, Abdullah. Dirinya mengikuti sidang isbat untuk melengkapi administrasi keluarganya, terutama sebagai persiapan kebutuhan pendidikan anak di masa mendatang.
11: Alasan saya ikut sidang isbat ini, ya karena untuk anak juga, untuk apa, dokumen-dokumen itu ke depannya seperti anak masuk ke fakultas ataupun kepolisian, dokumen TNI segala macam, kan data-data yang lengkap.
5: Gimana?
11: Kami tidak mendaftarkan KUA karena waktu itu kami setelah menikah itu kami langsung merantau.
5: Melalui sinergi pengadilan agama, pemerintah kecamatan, perguruan tinggi dan masyarakat, sidang isbat nikah terpadu diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan setiap perkawinan secara resmi. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, masyarakat serbu paket sembako murah dalam kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan TPP PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anasintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
12: Masyarakat antusias menyerbu paket bahan pokok murah dalam kegiatan operasi pasar OP yang diselenggarakan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Senin 7 September 2026 pagi. Salah seorang warga Sungai Ana, Agus Sucipto, mengaku senang dengan adanya kegiatan operasi pasar tersebut. Menurutnya, program pangan murah seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin dengan jumlah bahan pangan yang lebih banyak, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Menurutnya, kegiatan operasi pasar menjadi salah satu upaya yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Alhamdulillah dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat bisa terbantu dan antusias masyarakat ini lebih semangat gitu. Mungkin ada yang tidak kebagian.
12: Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan, kegiatan operasi pasar merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga menjelaskan, dalam operasi pasar dijual sebanyak 500 paket bahan pangan yang terdiri dari beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium.
13: Jadi kami ini berkolaborasi dari tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah salah satu kunjungan kami mengadakan gelar operasi pasar.
12: Melalui program operasi pasar ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di sisi lain, program tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi daerah. Danindra Sita melaporkan.
0: Pendengar, TK Negeri 2 Sintang mendapatkan kunjungan Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
14: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat yang juga Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan melakukan kunjungan kerja monitoring evaluasi kinerja program pokok PKK di 5 kabupaten di Kalimantan Barat, salah satunya Kabupaten Sintang, dengan mengunjungi TK Negeri 2 Sintang Senin 7 September 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Murjani, mengatakan kunjungan dipusatkan di TK Negeri 2 Sintang setelah dilakukan koordinasi bersama pihak sekolah. Sekolah ini menyatakan kesiapan menyambut kedatangan Bunda PAUD Provinsi, Kabupaten, dan sejumlah tamu undangan.
15: Hari ini memang spesial untuk Sintang, dikunjungi oleh Bunda PAUD Provinsi bersama Forum Ikan Provinsi. Memang Sintang sepertinya memang hal yang istimewa.
14: Bunda PAUD Kabupaten Sintang Hermina Bala menyampaikan pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, mandiri, memiliki kemampuan sosial yang baik, serta siap memasuki jenjang pendidikan dasar. Dalam konteks tersebut, Bunda PAUD memiliki peran strategi sebagai penggerak, motivator, fasilitator,
16: tetapi juga merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk berbagi pengalaman, memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah Kabupaten Sintang.
14: Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Barat Erlina Rianorsan mengatakan monitoring dan evaluasi kinerja program pokok PKK merupakan agenda tahunan tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program PKK di kabupaten kota.
17: Pada saat kita menyampaikan bahwa ayo anak-anak lomba untuk diam, mereka diam semua, dan alhamdulillah juga mereka juga interaksinya luar biasa sekali ya. Kan pendidik PAUD ini tidak hanya untuk mengajar untuk bacaan aja, bernyanyi, bermain, namun juga membentuk karakter. Jadi pendidik PAUD itu luar biasa sekali.
14: Erlina menilai profesionalisme dan kemampuan pendidikan PAUD sangat menentukan keberhasilan proses pembentukan karakter, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antara guru dan orang tua. Suryatini melaporkan.
18: info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Bersama kami sudah terhubung forecaster Debbie. Selamat sore, Debbie. Iya, silakan laporan Anda.
19: Baik, terima kasih rekan Fatih yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, dan beberapa wilayah juga terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 9 September 2026, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 329 titik panas. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Debbie atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya luas kebakaran hutan dan lahan di Kalbar kini tersisa seluas 200 hektar, serta tim penggerak TP PKK Provinsi Kalimantan Barat gelar operasi pasar di Kabupaten Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

97,4 FM, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti warta berita Kurwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, kami akan temani Anda pada sore hari ini, pendengar, dengan rangkaian musik dan juga informasi, ya. Kami update juga untuk kondisi cuaca di Sambas, ini berawan begitu, ya. Sementara untuk kualitas udara ini masih di kategori tidak sehat, indeks standar pencemar udara, pendengar, ini masih berada di angka 188, kategori tidak sehat, ya. Tetangga kita di Kabupaten Bengkayang, untuk indeks standar pencemar udaranya di angka 353, kategori berbahaya. Warna hitam ini untuk di Bengkayang. Pontianak ini masih sama, Pontianak ini juga kategori ini juga berbahaya begitu, pendengar, ya. Kalau untuk angka indeks standar pencemar udaranya di angka 799, warna hitam juga ini, diikuti dengan Kubur Raya juga sama, ya. Kalau Kubur Raya ini juga kategori berbahaya juga, indeks standar pencemar udara di angka 354 begitu, ya. Ini di kabupaten lainnya ini warna merah, ya. Kalau di Sekadau itu sangat tidak sehat, indeks standar pencemar udaranya di angka 225. Kemudian kalau di Sintang ini juga sama, sangat tidak sehat, indeks standar pencemar udara 284. Sama, masih sangat tidak sehat, ya. Jadi untuk Anda yang akan bepergian, tentunya kembali, ya, di imbau begitu, ya, untuk selalu mengenakan masker begitu, ya. Meskipun kemarin itu sempat turun hujan, tapi ya tetap, ya, untuk beberapa lokasi di Kabupaten Sambas ini memang belum diguyur hujan, seperti informasinya di Teluk Keramat begitu, pendengar, ya. Kemudian di Galing juga sama, belum hujan juga. Jadi memang Teluk Keramat itu kemarin sempat juga terjadi karutla di sana. Jadi memang di sana itu belum hujan, otomatis untuk karutlanya juga masih menyala begitu, ya. Dan pendengar, kami hadirkan dulu untuk koleksi lagu pada sore hari ini, pendengar. Dan pastikan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita dengarkan dulu nih lagu terbaru, ya lah, ya. Ini dari Tulus, Teh Hijau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan mendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas Gea Indrawari 1000 kali ya. Ini merupakan single terbaru juga dari Gea Indrawari. Ini masuk dalam albumnya Rasi Bintang ya. Di mana memang untuk di album dari Rasi Bintang ini memuat lagunya ada 1000 kali. Kemudian lingkaran juga ada, penyihir juga ada, payung juga ada. Dan cukup banyak juga ya untuk lagu yang terdapat dalam Rasi Bintang ini begitu ya. Dan tentunya kami juga masih akan hadirkan di ruang dengar Anda pendengar untuk informasi pada tentunya di sore hari ini ya. Dan pendengar untuk hari ini pendengar ya, tanggal 8 ini hari literasi internasional pendengar ya. Kalau berbicara mengenai literasi, ini memang sering dikaitkan begitu ya dengan kemampuan membaca buku dan menulis. Padahal ya makna literasi ini sekarang jauh lebih luas dan juga berkaitan dengan tentunya ini berbagai kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO juga menjelaskan bahwa memang kemampuan membaca dan menulis ini tidak lagi cukup ya untuk menghadapi perubahan zaman. Literasi juga berkaitan dengan kemampuan memahami informasi dan menggunakannya dalam kehidupan. Salah satu bentuknya adalah literasi dasar yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan juga memahami informasi. Yang mana memang kemampuan ini pendengar ya, itu menjadi dasar untuk mempelajari berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula literasi numerasi yang berkaitan dengan kemampuan memahami dan juga menggunakan angka. Contohnya adalah menghitung uang, membaca harga, atau juga memahami diskon, atau ya melihat data dalam bentuk angka ya. Di era internet saat ini, tentunya literasi digital ini juga semakin penting. Kemampuan ini membantu seseorang ini menggunakan teknologi dan juga memahami informasi yang ditemukan melalui perangkat digital. Yang mana memang literasi digital ini juga berkaitan dengan kemampuan menggunakan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Artinya seseorang tidak hanya bisa menggunakan internet saja, tetapi juga perlu memahami informasi yang ditemuinya. Kemudian ada juga literasi media dan informasi yang ini juga membantu seseorang ya untuk menilai informasi sebelum mempercayai ataupun membagikannya. Kemampuan ini juga penting ketika masyarakat setiap hari ini menerima berita dan berbagai konten dari media sosial ya. Misalnya ini seseorang bisa membaca sebuah berita dengan lancar tetapi belum tentu memahami apakah sumbernya ini dapat dipercaya gitu ya. Apakah kredibel ataupun juga bertanggung jawab ya. Oleh karena itu membaca informasi ini juga perlu nih disertai kebiasaan memeriksa sumber dan memahami isi secara menyeluruh. Kemudian literasi juga dapat berkaitan dengan keuangan atau disebut literasi finansial. Government of Canada ini juga menjelaskan bahwa memang literasi finansial ini mencakup pengetahuan dan juga kemampuan untuk mengambil keputusan ya, keuangan yang tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, literasi finansial ini dapat digunakan saat mengatur uang, anggaran, memahami risiko, atau juga menentukan pilihan sebelum membeli sesuatu ya. Kemampuan tersebut ini membantu seseorang ini membuat keputusan keuangan dengan lebih bijak. Ada juga literasi kesehatan yang berkaitan itu dengan kemampuan mencari, memahami, menilai ataupun juga menggunakan informasi kesehatan. WHO menyebutkan kemampuan tersebut ini penting agar seseorang itu dapat mengambil keputusan yang mendukung kesehatan dan juga kesejahteraan. Begitu pendengar ya. Dan itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda nanti di Sambas Sore Pendengar dari jam 5 hingga nanti ke jam 12 malam ya. Akan ditemani hari Selasa ini nanti ada
Kak Eca yang menemani Anda ya. Silakan nanti bergabung dan juga dengarkan Kak Eca siaran yang kangen, yang rindu menunggu Kak Eca siaran begitu ya. Silakan nanti di pantengin aja di jam 5 hingga ke jam 12 malam ya. Dan tentunya pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. It Gitap, sedia aku sebelum hujan.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutla, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
2: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhaakumut takatsur.
2: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
2: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla sawfa ta'lamun.
2: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla sawfa ta'lamun.
2: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
2: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: La ta'lamun al jahim.
2: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pendengar RRI Sambas masih bersama kami di 97,4 FM ini. Dan ya pastinya semoga seluruh para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, insya Allah juga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan saya Melsa Tulandari lebih lanjut menemani para pendengar dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu lainnya nanti akan kita dengarkan bareng. Dan ya, lagi-lagi bagi para pendengar ya, kita juga akan hadirkan berbagai program acara di Sambas malam ini ya. Dan kita ke informasi-informasi viral. Tapi sebelum itu kita ke cuaca dulu deh untuk di daerah Kabupaten Sambas. Nah ini ya, kalau alhamdulillahnya gitu ya, beberapa hari ini turun hujan. Bahkan tadi pas maghrib itu hujan juga ya. Nah sebelum maghrib ya, dengan intensitas ringan ya. Kalau sebagian besar cuaca untuk di daerah Kabupaten Sambas lebih ke berawan, tapi ada potensi hujan gitu ya di sebagian wilayah untuk di Kabupaten Sambas ini. Diprediksi akan masih terjadi hujan ya pendengar ya. Dan ya harapannya sih hujannya bisa menyeluruh di berbagai wilayah di Kabupaten Sambas ini yang menanti-nantikan datangnya ataupun turunnya hujan gitu ya. Dan ya mudah-mudahan membawa berkah bagi kita bersama ya, hujan yang bisa mengembalikan udara kita menjadi lebih baik dan jernih mungkin ya. Dan kalau kita cek juga untuk kualitas udara di Kabupaten Sambas ini sih masih tambah asap kayaknya ya, masih kategori tidak sehat gitu pendengar ya. Tadi sore juga penampakan kabut asap juga masih cukup tebal, mungkin lebih tambah tebal ya, apalagi dipengaruhi dengan angin kali ya. Dan harapannya juga hujan bisa kembali turun ya dengan derasnya untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini. Dan ya para pendengar ya, kita di RRI Sambas ke yang viral-viral belakangan ini tentang ayam kocak. Waduh. Nah ini beberapa tempat kita di Kabupaten Sambas ini juga udah mulai nih ada makanan-makanan viral ya, si ayam kocak ini pendengar ya. Nah ini juga banyak diantaranya yang memperbincangkan makanan yang satu ini ya, olahan ayam yang digoreng tapi semakin renyah gitu ya, dan makin nikmat lagi dengan tambahan saus barbeque dan saus ekstra pedas. Jadi menghadirkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan ini yang jadi daya tariknya gitu ya. Ada pedagang ayam kocak Dewi, seperti kita kutip dari rri.co.id, yang mengatakan mulai berjualan setelah melihat ayam kocak ini viral di media sosial TikTok dan tertariklah gitu ya, coba-coba jualan. Nah melihat juga antrean dari pembeli pun cukup panjang gitu ya di salah satu pedagang yang ada di ibu kota Jakarta. Nah ternyata ayam kocak ini juga mendapat respon positif dari berbagai masyarakat di Indonesia gitu pendengar ya. Dan ya ayam sih iya, kayak ayam KFC gitu ya, ayam-ayam crispy maksudnya gitu ya, yang digoreng dengan tepung ala-ala gitu. Tapi ditambah dengan saus-saus yang wah punya sensasi yang cukup menantang ya, sensasi pedasnya. Apalagi seporsi dijual lengkap itu cukup murah ya, dari harga sekitar 12 ribuan hingga 15 ribuan lah gitu pendengar ya. Nah, tapi belum pernah coba sih kalau untuk di Sambas nih seperti apa yang viralnya. Pengen tertarik sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin ya itu tadi ya, rasanya juga enggak jauh-jauh amat lah gitu ya dari ayam pada umumnya, cuma dia ditambah dengan saus yang begitu melimpah gitu ya kan. Dan ya warga juga tertarik di antaranya, apalagi FOMO lah gitu ya dengan makanan yang satu ini. Selain rasanya juga terbilang cukup unik gitu ya, enak lah gitu ya, gurih lagi ditambah dengan rasa yang pedas, apalagi penikmat pedas gitu ya. Ini yang jadi perbincangan ya di sosial media, bahkan ada yang juga ikut-ikutan buat nih pendengar ya, lebih merasakan sensasi lebih banyak mungkin ya, ataupun juga lebih ramah di kantong ya juga ya. Dan pastinya juga ini ya makanan yang terbilang cukup mudah dijumpai. Seperti apa hype-nya untuk di daerah kita? Kayaknya sih nggak terlalu begitu
banyak ya, tapi ya tetap ada aja yang ikutan tren yang satu ini dan yang harapannya juga bisa membawa rezeki yang baik bagi mereka yang menjualnya. Oke deh para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, kita akan dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.

masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan

0: Dari tulus ya, 1000 tahun lamanya telah kita dengarkan bersama pendengar, dan pastinya juga ya masih bersama kita di RRI Sambas ini yang masih menemani para pendengar semua. Dan ya, kita ke informasi yang lainnya untuk Anda. Ini kan juga kabar beredar viralnya gunung meletus ya, ataupun juga bersamaan dengan anak Krakatau pendengar ya, yang kita kutip dari berbagai sumber ya. Dan gunung-gunung yang saat ini juga masih dalam keadaan yang ya cukup rawan lah ya bagi masyarakat yang tinggal di daerah gunung gitu ya, yang dalam kategori juga aktif gitu pendengar ya. Dan kabarnya pendengar ya, hampir bersamaan juga gunung berapi meletus itu di Gunung Ibu di Maluku Utara gitu ya. Kemudian Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki dan Gunung Ili Lewotolo di Nusa Tenggara Timur. Ada lagi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda hingga Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Nah ini nih, lebih kayaknya ya. Nah dari Kepala PVMBG Rita Susilawati yang menyebut lokasi Indonesia di sepanjang cincin api Pasifik pendengar ya, dengan keberadaan 127 gunung berapi aktif dan beberapa gunung ini bisa saja meletus di hari yang sama tanpa adanya hubungan yang sistematis pendengar. Dan para ilmuwan juga memperingatkan bahwa bumi menghadapi kemungkinan 1 banding 6 untuk mengalami letusan gunung berapi besar di abad ini kalau kita nih gak siap-siap gitu ya. Nah seperti disampaikan oleh pakar iklim Profesor Dr. Markus Toffel pendengar ya, peristiwa semacam ini bisa memicu bencana iklim yang serupa seperti letusan gunung Tamboran di Indonesia pada tahun 1815 ya. Dan letusan ini memuntahkan 100 km kubik debu dan batuan ke atmosfer ya, menyebabkan suhu global ini anjlok bersamaan gitu pendengar ya. Dan kegagalan panen terjadi, kelaparan meluas, ya, wabah penyakit meningkat, puluhan ribu orang meninggal dunia kala itu pendengar. Dan ya berbeda dengan peristiwa tahun tanpa musim panas yang disebabkan oleh Tambora, letusan gunung api raksasa di abad ke-21 yang menambah gangguan ya akibat ketergantungan umat manusia pada bahan bakar fosil. Dan dampak buruknya bisa lebih dari tahun 1815 ini ya. Dan ahli vulkanologi Dr. Thomas Aubrey mengatakan letusan abad ke-21 ini berdampak pada dunia yang saling terhubung erat yang ya bisa menimbulkan dampak lanjutan gitu pendengar. Dan ya, dan berbagai studi yang lainnya ya, apalagi kita juga berada di cincin api gitu pendengar ya. Jadi ya sangat berbahaya bagi kita bersama kalau tidak bersiap-siap ya. Kita harapkan sih semuanya ya punya persiapan yang siap gitu ya untuk menghadapi apapun, walaupun pada dasarnya memang gak ada yang siap untuk menghadapi suatu bencana. Dan ya para pendengar ya, kumandang azan Isya akan kita perdengarkan untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Tetap bersama di RRI Sambas.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya. Allah.

Ah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Baik, 97,4 FM, kembali ya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah fardu sebagai seluruh umat muslim yang menjalankan, dan ya pastinya tetap bersama kami di RRI Sambas pendengar. Dan insyaallah ya ibadahnya diterima oleh Allah. Dan ya para pendengar, kita juga akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam untuk Anda tetap bersama kami untuk ikuti program acara berikutnya ya di Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.
3: Dan lahan atau karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
5: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
6: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses. Ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin. Apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
5: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
4: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
6: Siap.
4: Yang 8 maupun yang 18.
5: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semua izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
8: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
7: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
8: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
9: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
8: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
10: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
11: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
10: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya, dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
11: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
12: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah, informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
11: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
13: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
14: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
15: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
14: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
16: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
14: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
17: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kota kiri berasal dari arahan Yakut.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
17: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000
19: 5.000
17: sampai dengan 5.000.
18: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
20: Ada perintah dari Gus Alek.
18: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
21: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
19: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
21: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
22: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
21: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
23: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
24: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
25: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
23: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
26: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
23: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
27: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa. Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
23: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
27: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
28: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
23: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
29: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakis uang kantong kita sendiri.
23: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
30: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
23: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
31: Klaten, Jawa Tengah.
23: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
23: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
0: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Also for Japan, and I think we can do it. We got the same size, kinda the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B-League team, so yeah, just another basketball game.
0: Para pasti selaku

di IG International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mirabdul Itinoli, Pro 3 RRI, Pro 3

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas setelah kita ikuti warta berita malam RRI Pro 3 Jakarta. Dan ya, berikutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha ya, dengan topik merawat kerukunan melalui semangat gotong royong bersama dengan Pak Budiyo No ya, penyuluh agama Buddha Kemenang Sambas. Dan untuk Anda umat agama Buddha, selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat malam, Namo Buddhaya. Ibu, saudara sedama, serta pendengar setia radio RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada momen malam hari ini saya kembali hadir untuk menemani ruang dengar Bapak Ibu sekalian, tentunya di dalam mimbar ataupun pembinaan agama Buddha. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi yang saya ambil tema tentu adalah merawat kerukunan melalui semangat gotong royong. Jadi Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, yang kita tahu bahwasanya di Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang tentu kaya akan keberagaman. Kita hidup bersama dengan berbagai perbedaan yang ada, seperti perbedaan suku, perbedaan budaya, bahasa, dan juga agama. Perbedaan tersebut tentu bukan suatu alasan untuk saling menjauh, apalagi bermusuhan. Justru keberagaman dapat menjadi sebuah momen kita untuk meningkatkan yang namanya kerukunan. Tentu dengan perbedaan ini, Bapak Ibu sekalian, kita dituntut untuk memiliki sikap, yaitu saling menghormati, saling menghargai, peduli, dan juga kita tentu mampu bekerja sama di tengah perbedaan yang ada. Salah satu nilai yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia adalah tentu kita semua mengenal kalau di lingkungan masyarakat itu adalah gotong royong. Gotong royong bukan hanya bekerja bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tentu di dalamnya terdapat ada nilai-nilai kepedulian, kebersamaan, saling membantu, menghargai, dan tentunya adalah untuk mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kalau gotong royong itu pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dalam perspektif agama Buddha, semangat gotong royong memiliki hubungan yang erat dengan Saraniya Dhamma, yaitu prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya kehidupan yang saling mengingat, menyayangi, menghormati, dan hidup harmonis. Enam prinsip tersebut dijelaskan di dalam Saraniya Dhamma Sutta Anguttara Nikaya 6.11. Enam prinsip ini tentu sangat relevan dengan kehidupan masyarakat kita, termasuk bagaimana membangun kerukunan melalui kegiatan gotong royong. Lalu apa saja enam prinsip itu? Yang pertama ada adanya metta kaya kama, cinta kasih di dalam perbuatan. Prinsip pertama adalah metta kaya kama, yang artinya adalah perbuatan jasmani yang dilakukan dengan dilandasi oleh sifat cinta kasih. Di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkannya dengan membantu orang lain tanpa membeda-bedakan agama, suku, maupun latar belakang sosial. Contoh simpelnya, Bapak Ibu,
simpel dan sederhana ketika umat Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu yang secara bersama-sama membersihkan lingkungan, membantu korban bencana, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Pada saat itu, kita sedang mewujudkan namanya cinta kasih di dalam tindakan nyata. Jadi kalau biasa di kampung-kampung itu, kegiatan gotong royong ini masih rutin. Kalau biasa tuh setiap hari Jumat tuh ada. Jadi dari kegiatan gotong royong itu terdiri dari latar belakang yang memang berbeda, dari sukunya berbeda, kemudian agama berbeda, tapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan kegiatan misalnya bersih-bersih, atau misalnya ada tetangga yang membuat rumah, nah di situ biasa adanya gotong royong. Cinta kasih bukan hanya sesuatu yang kita pikirkan atau ucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui perbuatan, Bapak Ibu. Jadi cuma bukan hanya di pikiran atau bahkan di ucapan. Ya, kalau bisa ada action-nya itu. Kemudian poin yang kedua adalah meta wacikama. Cinta kasih di dalam ucapan. Kerukunan juga sangat ditentukan oleh cara kita berbicara. Meta wacikama ini mengajarkan agar ucapan kita dilandasi cinta kasih, santun, dan tidak menyakiti orang lain. Dalam kehidupan gotong royong, mungkin saja terjadi perdebatan, perbedaan pendapat. Namun perbedaan tidak harus menjadi pertengkaran. Kita dapat menyampaikan pendapat dengan bahasa yang lebih baik, mendengarkan orang lain, dan juga mencari jalan keluar yang bersama. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah tidak perlu dengan kita beradu argumen yang terlalu keras, sambil mengolok-ngolok ataupun marah, emosi yang tinggi. Tapi setidaknya dengan kepala yang dingin, kita bersama-sama duduk bareng, misal sambil ngopi, sambil ngeteh, menikmati hidangan ataupun snack, ya kita bertukar pendapat di situ, bagaimana mencari solusi terbaik. Karena setiap permasalahan itu pasti ada solusi, dan solusi itu tentu bukan dengan pertengkaran. Gotong royong membutuhkan tangan untuk bekerja, tetapi kerukunan membutuhkan ucapan yang menjaga perasaan. Jadi ketika dalam momen gotong royong kebersamaan, jangan ada ucapan-ucapan tentu yang bisa menyakiti pihak lain, merugikan pihak lain. Karena di situ adalah momen kebersamaan kita untuk bisa bekerja sama. Kemudian prinsip yang ketiga adalah meta manukama, cinta kasih di dalam pikiran. Perbuatan dan ucapan yang baik tentu akan semakin kuat apabila berasal dari pikiran yang baik. Meta manukama berarti kita mengembangkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih terhadap orang lain. Nah, ketika kita ikut gotong royong, jangan hanya berpikir apa yang saya dapat dari kegiatan gotong royong tersebut, tetapi mari kita belajar untuk berpikir apa yang dapat saya lakukan agar orang lain juga merasakan manfaatnya. Intinya adalah apa yang ingin kita lakukan, kontribusi apa yang akan kita lakukan untuk membantu ataupun meringankan beban ataupun penderitaan orang lain atau tetangga kita yang membutuhkan bantuan tersebut. Misalnya ketika membersihkan lingkungan, kita memiliki niat agar lingkungan menjadi bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi semua orang.
Karena ada istilah itu, kebersihan adalah salah satu bagian dari iman. Ada istilah seperti itu juga. Jadi ketika lingkungan kita bersih, lingkungan rumah, suasana, halaman, kita akan nyaman di situ. Anak-anak juga akan nyaman untuk bermain. Tapi sebaliknya, ketika lingkungan yang kotor, kumuh, tercemar dengan sampah, terus bau menyengat di mana-mana, nah tentu itu tidak akan adanya kenyamanan dan mengganggu suasana. Inilah pentingnya melatih pikiran. Ketika pikiran dipenuhi dengan cinta kasih, tentu perbedaan tidak lagi menjadi alasan kita untuk menjauh, menghindar. Perbedaan itu justru menjadi kesempatan kita, Bapak Ibu semua, untuk bersama-sama belajar, memahami, dan menghargai satu sama lain. Kemudian yang poin 4 adalah sadarana bagi, kesediaan untuk berbagi. Prinsip berikut adalah sadarana bagi, yaitu bagaimana kesediaan kita untuk berbagi. Tentu apa yang kita miliki secara benar dengan sesama. Di dalam konteks gotong royong ini, bentuk berbagi tidak selalu berupa uang ataupun materi, Bapak Ibu.

ke keterampilannya. Dari semua kegiatan pemberian ini, tentu semua memiliki nilainya. Dari sini kita belajar bahwa setiap orang tentu dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau kita mampunya berdonasi dalam bentuk minuman, ya kita memberi donasi dalam bentuk minuman. Kalau bisa dalam bentuk pikiran, ya dalam bentuk pikiran. Syukur-syukur dalam bentuk materi, uang, ya tidak masalah. Yang penting adalah adanya niat dan keikhlasan kita untuk berbagi dan membantu, yang tujuannya tentu adalah meringankan. Ketika sesuatu yang kita miliki dapat memberikan manfaat bagi orang lain, disitulah muncul kebahagiaan yang lebih luas. Jadi biasa kalau kita habis membantu orang lain dengan ikhlas, tuh muncul kepuasan tersendiri, Bapak Ibu, di dalam batin kita, hati kita puas bisa membantu orang lain. Kemudian yang kelima adalah sila sama nyata. Artinya adalah hidup dengan moralitas, yaitu keselarasan di dalam menjalankan prinsip moral. Dalam kehidupan masyarakat, kita tentu memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, menjaga lingkungan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan sesama. Gotong royong akan sulit berjalan apabila setiap orang hanya memiliki kepentingan pribadi. Nah, karena dikatakan tadi, gotong royong ini adalah ajang kita untuk berkumpul, di mana perbedaan suku, agama maupun bahasa berkumpul bersama dengan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi di sini adalah tujuannya bersama, bukan kepentingan yang pribadi. Oleh karena itu, kerukunan membutuhkan namanya moralitas. Kita belajar untuk tidak merugikan orang lain dengan cara menghormati perbedaan, menaati aturan, menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Kerukunan tidak hanya dibangun dengan niat baik, tetapi juga dengan perilaku yang baik. Kemudian yang terakhir, yang poin 6 adalah prinsip titik sama nyata, yang artinya adalah memiliki tujuan bersama. Dalam kehidupan sosial yang beragam, keselarasan pandangan tidak berarti semua orang tuh harus memiliki agama atau keyakinan yang sama. Jadi ketika melakukan gotong royong, kerja bakti bersama-sama, tidak diharuskan harus satu agama tertentu, satu suku tertentu, atau bahasa tertentu. Tidak harus seperti itu. Kita tetap dapat memiliki keyakinan masing-masing, keyakinan yang berbeda, tetapi kita memiliki tujuan bersama di dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya kita semua menginginkan lingkungan yang bersih, masyarakat yang aman, kehidupan yang damai, generasi muda yang memiliki masa depan yang baik. Inilah yang dapat menjadi jembatan persatuan. Jadi tujuan bersamanya di situ adalah jelas. Lingkungan yang nyaman, bersih, kemudian lingkungan yang tertib, aman, kemudian ada masa depan anak-anak generasi muda yang lebih jelas, lebih baik lagi. Kita boleh berbeda, Bapak Ibu, di dalam keyakinan, suku, agama, tetapi kita dapat bersama di dalam kebaikan. Karena sejatinya Tuhan

itu tidak memandang kita dari segi agama. Yang penting niat kita untuk melakukan kebaikan tersebut, karena itu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Gotong royong sebagai praktik kerukunan. Bapak, Ibu, Saudara sedama yang berbahagia, dan pendengar Radio RRI dimanapun Anda berbahagia, dari 6 prinsip Sarnia Dhamma tersebut kita dapat melihat bahwa gotong royong bukan sekedar aktivitas sosial. Di gotong royong dapat menjadi praktik nyata dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membantu orang lain, kita mempraktikkan namanya cinta kasih. Ketika kita berbicara dengan sopan, kita menjaga kerukunan. Ketika kita memiliki niat yang baik, kita melatih pikiran. Kemudian ketika kita berbagi, kita mengurangi sifat mementingkan diri sendiri ataupun egois. Ketika kita menjaga moralitas, kita membangun kepercayaan. Dan ketika kita memiliki tujuan bersama, di situ kita memperkuat persatuan. Oleh karena itu, dhamma tentu tidak hanya dipelajari di tempat ibadah ataupun melalui buku dan ceramah. Dhamma juga dapat kita praktikkan ketika bekerja bersama, membantu tetangga, dan di kehidupan masyarakat lainnya. Kemudian ada gotong royong di era media sosial, di era modern saat ini, ketika digitalisasi sudah sangat berkembang lebih pesat lagi. Apalagi di saat ini kecanggihan teknologi sudah menghadirkan ada teknologi buatan AI. Di zaman sekarang ini gotong royong tidak hanya dilakukan secara langsung. Semangat kebersamaan juga perlu hadir di dunia digital. Tentu media sosial dapat menjadi tempat untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, membantu orang lain yang membutuhkan, menggalang kepedulian ketika terjadi bencana, dan menyebarkan pesan perdamaian. Namun media sosial juga tentu dapat menjadi sumber perpecahan apabila digunakan untuk menyebarkan kebencian, penghinaan, fitnah, ataupun informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, prinsip metta wacikamma juga perlu kita terapkan ketika menggunakan media sosial. Sebelum menulis komentar, sebelum membagikan sebuah berita, dan sebelum meneruskan pesan, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah yang saya tulis bermanfaat? Apakah yang saya bagikan benar? Apakah ucapan yang saya dapat menjaga kerukunan, atau justru ucapan saya dapat menimbulkan konflik? Jadi mungkin hanya menyentuh layar ponsel, tetapi dampak dari tulisan kita dapat dirasakan oleh banyak orang. Karena itu, jari yang mengetik juga perlu dikendalikan oleh kebijaksanaan dan juga cinta kasih, Bapak Ibu. Karena sekarang ini zamannya serba viral. Di media sosial, informasi cepat sekali untuk beredar. Maka bijaklah di dalam menggunakan media sosial.

Bapak Ibu sekalian, berbeda agama tentu bukan berarti tidak dapat berteman. Berbeda suku bukan berarti tidak dapat bekerja sama. Berbeda budaya juga bukan berarti tidak dapat saling menghargai. Justru melalui perbedaan kita dapat belajar menjadi manusia yang lebih terbuka, bijaksana dan penuh dengan cinta kasih. Mari Bapak Ibu semua pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, mulailah dari hal-hal sederhana, membantu teman, menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, ikut kegiatan sosial, tidak menghina keyakinan orang lain, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan yang positif. Dengan demikian, nilai-nilai dhamma tidak berhenti sebagai teori, tetapi benar-benar hidup di dalam perilaku kita. Bapak Ibu yang berbahagia, gotong royong ini tentu mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk dilakukan. Satu tangan yang membantu mungkin terlihat sederhana. Satu ucapan yang baik mungkin terdengar biasa. Atau satu pikiran yang penuh cinta kasih mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi apabila kebaikan itu dilakukan secara bersama-sama, secara kolektif, maka akan menjadi kekuatan yang besar di dalam membangun suatu kerukunan. Dalam perspektif Buddhis, melalui Saraniya Dhamma, kita belajar bahwa kerukunan dibangun melalui perbuatan yang penuh dengan cinta kasih, ucapan yang baik, pikiran yang penuh cinta kasih, kesediaan berbagi, moralitas, dan tujuan bersama. Maka jadikan gotong royong bukan hanya sebagai kebiasaan masyarakat Indonesia, tetapi juga sebagai kesempatan untuk kita mempraktikkan dhamma di dalam kehidupan nyata. Kita boleh berbeda keyakinan Bapak Ibu, tetapi tetap satu di dalam kemanusiaan. Kita boleh berbeda cara beribadah, tetapi tetap dapat bekerja sama di dalam kebaikan. Dan akhirnya mari kita ingat, kerukunan tidak lahir karena kita tidak memiliki perbedaan, tetapi karena kita memilih untuk saling menghargai di tengah perbedaan yang ada. Jadi adanya perbedaan itu justru indah Bapak Ibu, seperti warna pelangi. Itu terdiri dari berbagai warna. Nah, itu terlihat indah dan warna itu bersatu menjadi satu. Tetapi kalau hanya satu warna, tentu itu hanya monoton dan tidak akan indah. Bapak Ibu, mungkin tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sedikit, penjelasan yang sedikit ini tentu bisa kita terima. Yang baik bisa kita ambil. Kemudian apabila ada tutur kata dari ucapan yang mungkin menyinggung atau menyakiti Bapak Ibu, saya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa maju dalam Buddha Dhamma, kita semua senantiasa berbahagia, dan semoga kabut asap yang tentunya menyelimuti khususnya Kalimantan Barat ini dapat segera teratasi, dan semoga kita semua senantiasa hidup berbahagia. Tentu kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan, karena nafas itu penting. Karena ketika
kita bernapas tetapi udara yang kita hirup itu tidak bersih, itu tidak nyaman rasanya Bapak Ibu. Untuk itu semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kata Om Gati-gati, para gati, para sam gati, bodhisoha, sabisata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam, namo buddhaya.

0: 97.4 MHz.
1: Siap. Terima kasih para pendengar di RRI Sambas juga yang telah ikuti mimbar agama Buddha. Dan berikutnya kita akan ikuti mini drama, temanya kali ini papan pengumuman dari RRI Malang. Untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap bersama di RRI.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
4: Vino!
5: Vino!
6: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry, sorry.
4: Bikin kaget tau. Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
6: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Aku gak niatan loh.
4: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
6: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
6: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
6: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
7: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
8: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
7: Udah, gak ada yang ketinggalan.
8: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
7: Iya ya, dosen rajin kali.
6: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
4: Vino terus Yok.
8: Raka, sini deh.
7: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
8: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
7: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
8: Aku...
7: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
8: Iya kan?
7: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Pasti ada yang ngerjain kita ini.
8: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
7: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
8: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
7: Hah? Ini apa? Tika menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
8: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
7: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
6: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
4: Lah, iseng banget sih satpamnya.
5: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
6: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
6: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
8: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
7: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
8: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
7: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
8: Kak, kamu denger itu?
7: Apaan?
8: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
7: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
8: Iya, itu di ruangan TU lama.
7: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
8: Pelaku?
7: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
8: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
7: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
8: Raka, pulang aja yuk.
7: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
8: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
7: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
8: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
7: Tika, tunggu.
6: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding eh.
6: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
4: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
6: Nah, itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
6: Nah, iya. Tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan?
6: Tapi...
3: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya, boleh gabung.

0: sesungguhnya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Setiap tanggal 8 September, masyarakat dunia memperingati Hari Literasi Internasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengusung tema besar Literasi untuk Manusia, Planet, dan Kemakmuran. Tema kali ini menegaskan bahwa literasi tidak lagi sekedar kemampuan dasar membaca dan menulis angka maupun huruf. Pemerintah bersama berbagai komunitas pendidikan terus mendorong penguatan akses literasi digital dan inklusif hingga ke pelosok daerah. Melalui momentum Hari Literasi Internasional 2026, kita semua diajak untuk kembali menghidupkan budaya membaca dan belajar demi mencetak generasi yang lebih berdaya, adaptif, serta berdampak positif bagi dunia.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
4: Au lali, mateku pun rasa padeh inyan.
5: Mana lah kita tok beh?
4: Dah tahu asap tebal, masih ningal dana pakai masker.
3: Malas lah nyuruh pangap. Kalau makeup kuluntur, sia-sia kuna ambil makeup tadi .
4: Au lah, malas. Ya kami pun masih sehat.
5: Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita karena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
3: Au sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh .
5: Nah kan, yo pakai maskerku. Untung aku ada mbak lebih.
6: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
7: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah. Jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.
8: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
5: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapain dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
3: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
5: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
3: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
5: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
3: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah ya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
5: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Pih, ke toko dah kawan kan aku belanja keperluan rumah.
5: Dah, boleh Li.
3: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam. Au Li, tapi tas belanjaanmu mana? Hah? Ngelape ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
5: Memang nih, kau belum tahu ke? Di toko itu be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
3: Hah? Inyan be, aku udah tahu. Kayaknya gimana kalau aku bawa belanjaanku?
5: Makini, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
3: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
5: Aulah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be.
3: Au ih, betul Jimu. Selain ya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
5: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
8: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Setelah kita dengarkan lagu-lagu medley lagu daerah di Provinsi Indonesia. Oke, para pendengar di 97,4 FM, kita juga bagikan informasi dong di ruang dengar Anda yang menemani malam hari ini yang lumayan dingin lah ya. Nah, kali ini kita berangkat ke Subang, pendengar Jawa Barat. Nah, jadi ada alat musik tradisional yang bentuk dan cara memainkannya itu unik, dengar ya. Namanya itu tolet, alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat ini ya. Nah, tolet itu terbuat dari bambu, punya bentuk menyerupai suling, tapi lebih pendek dan lebih besar, gede kayaknya dibandingkan suling pada umumnya, dengar. Nah, alat musiknya itu termasuk alat musik tiup karena bunyinya dihasilkan melalui udara yang ditiupkan oleh pemainnya. Nah, melansir dari pemerintah daerah Kabupaten Subang yang juga melalui website rri.co.id, keberadaan tolet ini berkaitan dengan juga kehidupan masyarakat yang ada di sana gitu, benar. Alat musiknya itu awalnya dimainkan oleh anak-anak gembala sebagai hiburan ketika sedang menjaga ternak di sawahnya. Nah, jadi alat musik yang satu ini kemudian berkembang secara sederhana, ada bernama empet-empetan atau ole-olen namanya, pendengar ya. Alat musik ini dibuat dari bahan seperti jerami dan hanya menghasilkan bunyi yang sederhana karena tidak punya banyak lubang nada. Nah, kalau dari penelitian Universitas Negeri Medan, bahwa kondisi ini yang kemudian mendorong Mang Parman, ya, seorang musliman di sana, mengembangkan alat musik yang lebih tahan lama dan punya nada. Kemudianlah membuat yang namanya ini tolet menggunakan bambu, termasuk bambu tamiang yang biasanya digunakan untuk membuat suling. Nah, di perkembangannya tolet ini punya beberapa bagian utama yang membantu menghasilkan suara. Dan bagiannya di antara lain ada badan alat, lubang nada, kepalanya, hingga lidah atau reed sebagai sumber getarannya. Cara mainkannya itu dengan ya ditiup bagian sumber bunyi gitu ya, menggunakan mulut ya. Pemain juga menggunakan jari untuk mengatur lubang nada sehingga bisa menghasilkan nada yang berbeda. Nah, mungkin perbedaannya itu pada bentuknya ya. Kalau suling kan memang agak panjang, lubangnya itu agak banyak. Nah, kalau tolet ini lebih ke agak gede gitu, pendengar ya. Bambu suling apa ya, dari bambu itu ya. Kemudian lubangnya juga lebih kecil dan suaranya itu beda gitu, pendengar ya. Dan walaupun bentuknya mirip tadi ya, suara tolet ini lebih punya karakter seperti trompet atau saksofon gitu, yang pakai tiup gitu, pendengar ya. Itu lebih mirip kayak itu, pendengar ya. Dan cara meniup dan memainkan nadanya itu dengan berbagai teknik permainan. Ada penelitian mengenai alat musik yang satu ini yang mencatat adanya teknik ornamentasi atau yang namanya itu kejat ketrok leot dan puruluk, atau dalam istilahnya itu ya sebagai hiburan pribadi bagi masyarakat lah gitu ya, kalengenan namanya. Nah, seiring waktu fungsinya berkembang menjadi pentonan atau pertunjukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat lebih luas ya, dan sekarang juga bisa dimainkan bersama dengan alat musik tradisional lainnya. Nah, perkembangan juga dari alat musik kemudian dikolaborasikan dengan instrumen modern itu bisa menghasilkan bentuk pertunjukan yang lebih baru ya, lebih fresh kayaknya. Nah, perubahan dari pembuatan tolet ini sebagai alat musik tidak hanya jadi alat untuk menghibur ya. Nah, penelitian ISBI Bandung mencatat bahwa perkembangan dari fungsinya itu menjadikannya jadi bagian juga dari identitas budaya masyarakat yang ada di Subang, Jawa Barat di sana, dan bahkan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda peringati tahun 2021 lalu ya. Penetapannya juga mencatat sebagai alat musik tradisional khas dari Kabupaten Subang. Wow ya, yang ternyata juga banyak banget gitu ya, alat-alat musik yang memang punya keunikan tersendiri yang ternyata asalnya itu dari Indonesia gitu, pendengar ya. Oke, para pendengar di RRI Sambas, nanti kita akan bagikan informasi yang lain ya untuk para pendengar. Kita dengarkan beberapa terlebih dahulu untuk Anda. Ada Bakul Sayur ya dari Darboy Gang dan Arlida Putri. Selamat mendengarkan.
1: Yuk, budal.
2: Let's go.

0: 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Dan ya pastinya juga para pendengar, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap baik, dan pastinya tetap semangat dong tentunya di malam hari ini. Untuk Anda, kita juga bagikan informasi yang lain di 97,4 FM ya, masih mengenai alat musik ya. Kita ke alat musik yang terkenal juga gitu pendengar ya, alat musik tiup, namanya itu keluri atau keledi. Nah, alat musik yang satu ini berasal dari suku Dayak di Pulau Kalimantan, benar ya. Nah, itu terbuat dari buah labu kering dan juga batang bambu ya. Dan dari detailnya juga gitu benar ya, bahwa alat musik yang satu ini biasanya juga ada terdapat lidah getarnya gitu ya di dalam labu yang menghasilkan nada pentatonik pendengar ya. Dan termasuk golongan alat musik organ juga pendengar ya, organ mulut gitu pendengar ya, ataupun yang memang biasanya ditiup dan digunakan untuk mengiringi tarian tradisional, nyanyian, dan teater tutur pendengar ya. Nah, sering juga dimainkan dalam upacara adat masyarakat Dayak dan orang Ulu pendengar, dan ditetapkan juga sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2015 lalu gitu pendengar. Dan kalau cara pembuatannya juga cukup rinci dan ada asal usul dari reliefnya juga gitu pendengar ya, ukiran-ukirannya tuh ada. Nah, kalau secara spesifik sih ya, kita kutip dari 1001indonesia.com bahwa ini berasal tepatnya dari Kabupaten Sintang di kawasan Desa Nangate Bidah, Kecamatan Kayan, Kalimantan Barat pendengar ya, yang lahir dari peradaban rumpun suku Dayak ya. Dan selain di Kalimantan Barat, instrumen ini sebetulnya juga menyebar luas ya ke wilayah rumpun orang Ulu, namanya suku Dayak Kayan, Kenya, hingga sampai suku Dayak Iban yang mendiami wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, sampai ke Sarawak, Malaysia. Nah, di daerah-daerah sana juga ternyata ada orang-orang suku Dayak juga gitu pendengar ya, tidak terkecuali di Indonesia gitu pendengar. Dan rupanya pendengar ya, tersebar juga di berbagai wilayah yang punya nama lokal yang beda-beda. Ada keledi, kaldi, keruri, kediri, sampai koronde ya. Nah, itu oleh suku Dayak Uut Danum ya. Dan kemudian dari para arkeolog dan etnolog memperkirakan bahwa cikal bakal keledi ataupun alat tiup yang satu, alat musik yang satu ini merupakan organ mulut tertua yang ada di Indonesia pernah diperkirakan mencapai 3000 tahun ya. Dan di era prasejarah ya, bentuk awal dari instrumen keledi ini ditemukan di bentuk guratan visual atau hiasan di bagian timpan neraka perunggu namanya. Ini peninggalan prasejarah dari kebudayaan Dongsonnya yang kita kutip melalui Perpustakaan Digital Budaya Indonesia pendengar. Nah, hal ini menandakan alat musik berbahan labu dan bilah getar ini memang sudah eksis zaman logam di Asia Tenggara. Oh, cukup lama juga gitu pendengar ya. Dan tidak hanya itu, banyak juga yang lainnya ternyata juga diperluas gitu ya, seperti pemahatan keledi di relief Borobudur. Nah, inilah yang jadi bukti kuat bahwa instrumen ini telah diakui secara luas ya, terutama dalam kebudayaan Nusantara pra-Islam sebagai instrumen penting ya. Dan ada teori musikologi yang mengungkapkan bahwa alat musik yang satu ini, keledi ya pendengar, ataupun organ mulut tradisional berbasis buluh bambu ya dari Asia, ini salah satu blueprint ataupun sumber inspirasi awal terciptanya alat musik organ barat modern ya. Dan ya, di antaranya juga harmonika yang biasa juga ada di alat musik barat ini juga ternyata awal mulanya dari Indonesia juga katanya ya, ataupun dari Asia lah gitu ya. Prinsip kerjanya memanfaatkan ruang angin labu dan pipa udara yang menjadi dasar mekanika yang sama dengan organ pipa modern yang kita kenal gitu ya. Oke deh para pendengar, itu dia alat musik daerah di Kalimantan ya, tepatnya di Keluri ataupun Keluri ya, dan juga atau Keledi tadi ya. Oke deh para pendengar di RRI, kita dengarkan lagu satu lagu dulu sebelum kita hadirkan untuk Anda program acara berikutnya di Ruang Rindu. Tetap bersama di RRI Sambas.

0: Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas

0: Weekend.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam bagi seluruh para pendengar RRI Samba 97,4 FM. Ya, bertemu dengan Nature Malam Rindu hari ini ya. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi Selasa 8 September 2026. Dan ya, harapannya para pendengar tetap dalam keadaan semangat dong, tentunya untuk bergabung bersama kita di acara Ruang Rindu. Bagi para pendengar yang ingin request-request lagu-lagu nostalgia ataupun lagu-lagu pop Indonesia terbaru atau bahkan lagu-lagu pop mancanegara, yuk gabung bersama kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 08 51 76 70 0977. Nah, selain Anda juga bisa gabung ya melalui media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 97,4 FM ya. Tapi jangan lupa di follow dulu ya akun media sosial kita yang itu ya, Facebook, Instagram, kita ada juga TikTok ya, TikTok RRI Sambas. Kemudian juga ada kanal YouTube RRI SP Sambas. Saat ini juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke, di sesi pertama kita coba terima lewat WhatsApp dulu ya. Dari tadi ada yang SMS dan bikin salvo gitu ya. Kali ini dari Bang Jaja ya. Bang Jaja di seret yang terbaik. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Ning? Baik. Ya, semoga baik-baik, sehat jiwa, sehat raga, dan tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, bahagia untuk selamanya. Oke, terima kasih Bang Jaja. Semoga selama-lamanya juga dalam keadaan baik dan sehat ya. Request lagu Mengapa, vokalnya Niki Astria. Salamnya buat Cikulan, Bang Lanius, kemudian Ki Busri, Bang Senja, Bang Alimin, Wanaci, Wanusu, Bang Ote, Pak Anjang, Kak Tia, Kak Ella, Kak Mar, Bujang S, Bang Andi, Bang Budiman, Bang Dedi, Bang Trendy, dan semuanya aja. Untuk yang aja tetap semangat, hatur nuhun dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaja, tetap semangat dan sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut ke penelpon. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam di Ruang Rindu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik dan sehat nih, Ki. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ada jauh hujan tuh tadi.
0: Oh, ala banyakin ya, Ki.
1: Tidak lebat, tapi ada lah. Oh, ya, semakai tadi anaknya orang azan ya deh, anak deh hujan.
0: Oh, aunya.
1: Nak pergi ke masjid pun pakai payung tadi.
0: Oh. Walah, lama ke juga tapi.
1: Nak juga ada bang saya setengah jam ya, habis juga. Oh. Laka azan tadi lah, laka anak akak solat dah tadi juga dapat juga balik tadi ya.
0: Semari hujan kita ada di sini lah. Nih Aki.
1: Semari rintik lah nyaca.
0: Oh, tak lambat bayi hujan nih.
1: Tak aneh.
0: Lambat-lambat hari itu kali.
1: Lambat semari.
0: Lambat-lambat ke hari itu kali.
1: Ya, lambat ke hari itu dari semari. Oh. Hari dolok ada juga, tapi nak jauh lambat dari dolok ya.
0: Adalah juga turun hujan tuh.
1: Iya, adalah. Tapi airnya dan di sana diambil masih cair.
0: Masih agak berbusa-busa. Apa kotor-kotor gay dan buwe kan.
1: Kotor lah kayaknya. Enggak apa-apa, hujan kan enggak lama gila panas kayaknya.
0: Jadi
1: masih enggak diambil airnya adalah kan bebas pakai jola kalau ini bebuehnya ya. Jadi biar kan ngali.
0: Aunya kan nyuci pakai be juga kali.
1: Ya lah ya. Ya undisi-disi aja pakai jua kalau nya dan itu kali teh.
0: Iya kan masuk kaki be.
1: Oke, alhamdulillah air masih belum juga habis.
0: Asik, ya, alhamdulillah. Ya, ada bagi-bagi Pak Damkar waktu ya bile ya. Minggu lalu.
1: Nah, kawan dah ngambil ke gunung ngambil ke sejingan nang ramai dia ke.
0: Oh, au dia dah ada
1: alhamdulillah. Pagi bawa kayak bangkung dia ke mo emer mati ada nang ano lah ya nang tak bagi kaya nang tak ambil kan kaya dah mali lah dah ke kawan dia ya minyaknya kan ya banyak juga nang kita jengan kan ya juga aja
0: lumayan inya nih
1: tak berapa liter minyaknya baru cukup ya menanak 3 PK ya
0: oke lah
1: adalah kan kos minyak adalah ajak nang mau pagi ya
0: siap lanjutlah kita ke lagu tuh mau lagu apa nih lagi
1: nah lagunya apa ya pak aja lagu tuh lah kayak tamu udah tuh Cinta Hampa aja lah. Apa ya?
0: Dari siapa tuh?
1: Cinta Hampa.
0: Dia dari siapa? Dari Deloitte ke?
1: Dia Deloitte lah ya, nah, Cinta sip. Hampa.
0: Lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama buat Eca yang di Portugal, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah.
1: Nah, buat kawan-kawan kita juga penyanyi RRI, mudah-mudahan jelah dalam keadaan sehat semuanya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, dah lama nak berjumpa kawan tu ya. Ah, Kak Ella, Bang Senja, Kak Tia, Bang Yayan, Kak Amar dengan Bujang S, Kak Meme dengan Bang Arianto ni, jaga ih. Ah, Bang Eli, ya dah lama Bang Eli nak menggalakkan gabung tu ya. Bang Alimin, Ki Ambi, Mama Nasa, Wanusu, Wanaci, Mak Usu di Sijang, Mak Lungah Hamsia di Sangit Kelampai, Bang Dedi, Bang Andi, Bang Bujang Cahye, Bang Amarwan, Iman Nabela, ramai sikit tu ya, mula-mula gabung tu ya. Tagi Cik Kulan, Pak Dedung Cundung, Bang Pawa di kita juga di tamat dia bersama kawan-kawannya mungkin lagi menandakan juga apa langbi kita di Tenguli mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga Bang Pardi, Bang Jaja, Pak Anjang, ramainya nak disabut tu Kak Risa, Mama Etik di Bangkayang, mudahannya dia agak menanggarkan juga. Bu Ari, Sungai Tomat, Pemangkat. Dah banyak masih ada yang lupa tu. Bang Nanda juga, Bang Budiman di Madang, Cik Ipul. Yang lain dirangkul je lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf, tak disebut satu persatu ya, jamannya ya.
0: Siap.
1: Abang Dianis kita juga, mudah-mudahan dia dapat mendengarkan juga. Nah, buat Eca, makasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih Aki, Bu Sri udah bergabung bersama kita malam hari itu. Mudah-mudahan ya tetap sehat ya, amin. Lanjut ya, kita chat yang berikutnya. Masih di WhatsApp dengar ya. Adik Kak Eka tuh dengar di Pontianak. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, saya Eka di Pontianak. Request lagu Gea 1000 kali album Rasi Bintang. Alhamdulillah katanya lagu ini masuk nominasi lagu viral terbaik Suara Warga Langit Musik. Lagu Gea Indrawari 1000 kali. Setelah 3 tahun jiwa yang bersedih, album berdamai. Lagunya ditunggu ya Kak. Terima kasih buat RRI Samba, Singkau di Mukanya. Oke, terima kasih kembali. Sehat-sehat ya Kak Eka ya. Oke, baik, kita lanjut. Ini ada pesan suara dari Bang Tredi ya. Kita coba dengarkan dulu, dengar.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah, sampai jumpa lagi Kak Nelsa, Les Kak Eca.
0: Siap.
2: Sanjuk tu malam itu, barang tadi ada hujan juga rintik.
0: Sami.
2: Di Samos gimana ya, dah ada hujan ke. Tapi ya, di Selakau tu hujan rintik barang buang debu ke. Kan mesti nak diharapkan lo aing. Lagunya Cinta Sampai Mati. Dari Sapi itu, Mas Arya ke. Salam-salamnya buat Cik Kulan, Kak Ella, Kak Tia, Bunda Ari, Wan Cik Wanusu, Bang Fardi, Pak De, Kibusri, Yenop, Iya, makna sa la news. Eh, orang lumbangnya yo sampai menitur kita di lumbangnya pak aku.
0: Cikula, eh cikula. Yeah,

0: Ah, Idi.
1: Kaya caya, ingatkannya ya, lupa dah kaya caya lama dan muncul di radio tu ya.
0: Siap.
1: Buat Kak Eca, gimana kabarnya?
0: Baik.
1: Dah ada juga rencana, gaya weh.
0: Berencana, adik.
1: Ada rencana, gaya. Mudah-mudahnya cepat, gaya. Udah dulu lah, Kak Eca itu lihat suara, nak ngetah, belum malah. Nak lepon nanuk, gaya, Kak Eca, sinyalnya, weh, situ payah, gaya.
0: Maklum
1: jarang di rumah ke, malah di tempat perjuangan tu.
0: Planet lain ni.
1: Salamnya dari ujung sampai pungkak tadi yang dah senggol yuk. Itu Eropa habis. Bang Oyot kosong yuk. Yang dah ketuk dah lupa nak di senggol. Buat Keca, banyak-banyak terima kasih. Sehat selalu keluarga, udah hari jeki ya. Ayolah jak kecai. Salam dari Selakau, dari Bang Tredi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Tredi ya, ditampar perjuangan nun masih nyampetik gabung bersama kita di acara Ruang Rindu. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat. Insyaallah lancar terus rezeki para pendengar kita. Amin. Oke, pendengar di 0851760977. Itu dia tadi lewat WhatsApp ya. Nanti kita berikan kesempatan lewat telepon ya, setelah lagu-lagu yang kita dengar bareng berikut ini. Ada dimulai ya dari Nicky Astria, Mengapa. Tetap bersama di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Oke, terima kasih pendengar masih bersama ya di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, pendengar ya, bagi para pendengar yang mau gabung kita terima lewat telepon kali itu pendengar ya di 0851-7670-0977. Sudah masuk, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Halo. Halo,
1: assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayla, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Eca, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana kabar cuaca di Sinun? Sempat ke hujan tadi?
1: Ada juga hujan semalam ya.
0: Oh, semalam. Hari itu gimana? Hujan enggak tadi?
1: Hari itu sih hujannya.
0: Oh, alah ya. Tapi lama enggak kalau semalam?
1: Lama juga weh, dari jam 7 sampai jam 9 lah deh ya. Tapi daun juga iya, daun juga lebat.
0: Oh, alah ya, alhamdulillah dah ade hujan ya di barakah ya Allah. Mudah-mudahan hujan lagi lah kita ngilangkan. Nah, sabtu. Tapi dah hilang ya asap di sini. Oh, masih ya?
1: Biarpun kabut asap, mudah-mudahannya lah ajak kita semoga kita selalu.
0: Iya di.
1: Masih kayaknya kabut asap itu.
0: Oh, jadi tanggupnya makin tabal nih kalau di sampas gini. Ah,
1: iyalah makin hujannya makin tabal dia.
0: Jadi kali. Mudah-mudahan enggak cepat hujan lagi, ngilangkan
1: sih. Ya, mudah-mudahan cepat hujan lapor we Kak Eca.
0: Jadi amin. Nah,
1: padam juga kalau orang kebakar nih ya.
0: Iya di kalunya. Tapi air di sini aman ke? Air minum eh.
1: Alhamdulillah aman.
0: Masih aman.
1: Air minum
0: ya.
1: Aman, air mandi pun aman juga.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi, mudah-mudahan enggak tetap selalu aman. Oke, dah lagunya Kak Ella.
1: Lagunya dari Andra Rusfati aja lah.
0: Andra Rusfati judulnya
1: Satu Hati Untuk Selamanya.
0: Iya. Yeah. Siap. Hatinya cuma satu untuk dia ya. Lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Kak Eca, semangat selalu.
0: Insyaallah.
1: Nah, buat Bang Alimin juga, Bang Senja, Pak Subutri. Oh, hade wanusu ya Kak Eca.
0: Wanusu.
1: Lanjutkanlah Wanusu aja salam-salamnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, silakan Wanusu.
0: Masuk Wanusu.
2: Halo, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu, Cah.
0: Halo Jua, apa kabar?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah, masya Allah sehat-sehat, Wanuzu ya.
2: Amin.
0: Gimana cuaca di sini?
2: Amin, amin, doa aja.
0: Cuaca sempat hujan kewan.
2: Belum mendatang ya, masih hujan.
0: Semari ada enggak semari?
2: Semari ada lah, segi-degi nang.
0: Oh, segi dua segi beyo. Oh, ya deh.
2: Oh, si aneh ya masih.
0: Oh, mudah-mudahan dah nyusul.
2: Ada ya, baru nak angin, baru nak guruh-guruhung, kayak baru weh.
0: Oh, tanda-tanda nak labat kali ya hujan.
2: Ah, tanda-tanda ya dejok lah, tapi tak tahu, belum ada datang masih.
0: Oh, alah, cepat lambat, mudahan ya lah, labat di sini juga.
2: Oh, mudahannya lah.
0: Tapi Ayi udah masih aman ke di Sinun?
2: Aman, Ayi ade.
0: Oke, alhamdulillah. Insya Allah, nyawan kita, sekeluarga tetap sehat-sehat aja. Amin. Lanjut lagunya.
2: Lagunya Kau Untukku dari Bunga Sirait.
0: Bunga Sirait ya.
2: Kau Untukku.
0: Kita cari dulu sambilan salam-salamnya.
2: Salamnya pertama buat Esa yang lagi bertugas ya, mudahan sehat selalu.
0: Siap.
2: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Mia, Dedi, buat Ella Spaket, terima kasih lah dan umpangnya.
0: Hai,
2: buat Bang Nanda, buat Pak Ade, buat Mama Eti, buat Mak Su, Lung Amsia, Bang Bujang Cahnya, Bang Mardi, Bunda Ari, Bang Ibuji, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bujang, kamarnya si Paket, Pak Anjang, buat Bang Roni, Kak Meme si Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, Pak Alang Pini, buat Budiman, buat Kak Aida, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lagu yang dipinta Nek Uwan gitu ya, yang ku mau kali ya, dari Bunga Sirait. Di sini ada liriknya ya. Oke, baik, mudah-mudahan Jack tetap selalu sehat. Karena ya mudah-mudahan sehat itu bisa membawa semangat bagi kita bersama untuk melanjutkan hari dengan baik. Udah lah kayak calon, lanjut aja kita penelpon berikutnya. Ada siapa di sini? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Oke, halo Cikulan, apa kabar?
3: Halo juga, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, kabar hujan kita gimana?
3: Belum lalu teh.
0: Oh, belum lalu?
3: Belum, baru guruh tolen baru.
0: Oh, sama dengan Nek Wan kita lain.
3: Kabut asam kita bol pagi ya. Pagi kita bol
0: nyan ya, tadi pagi tang carikan dengan ambun-ambun nyike kali dan tahu lah ya. Tapi mudah-mudahan
3: 10 meter kalau ngancorok gue. Kenapa kayak berpengaruh.
0: Oh, alah. Jadi, ya mudah-mudahan jaklah segera hujan, hilang kabut di sinun juga dengan sama seperti seluruhnya itu. Ya, amin. Ya Allah, mudah-mudahan tetap selalu sehat cik kalian juga sekeluarga. Ya. Lagunya kita lagu apa?
3: Lagu barat jarah.
0: Lagu barat, berarti mana itu?
3: Dari Bonnie M.
0: Bonnie M.
3: Grup nama grup ya. Judul lagunya Hori Hori.
0: Hori Hori.
3: Holy Holiday.
0: Holy Holiday.
3: Hori Hori, it Holy Holiday. Dakali
0: Hori,
3: dakali
0: Hori, kan Hori Hori.
3: Horai Horai ya.
0: Horai Horai kan.
3: Hori Hori.
0: Ade.
3: Holy Holiday.
0: It's a Holy Holiday. Oke, lanjut salamnya.
3: Salamnya, pertamanya buat Kaca, semangat, moga sehat selalu.
0: Insya Allah. Amin. Makasih.
3: Buat Bang Freddy, yang dijual Kaida, ini Pak Nahmarwan. Bang Jaja, Ipul, Bang Darul, Wana Cik, buat Bang Pawadi, Kibu Sri Jua, Bang Teddy, Bang Andi alias Pak Lonin, Nama Nasa, buat Bunda Ari, Bang Senja dan Kailanya, Kak Mar, Kak Tia, Bang Nanda, buat Pak De, Bujang Cahaya, Pak Uswanan, yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Cap.
3: Buat Kak Eca, makasih banyak.
0: Sami-sami.
3: Selamat malam.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami ucapkan kembali untuk Cikulan. Mudah-mudahan ya tetap semangat dan sehat. Amin. Lanjut penelpon yang berikutnya, di siapa di sini? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori, buat lagu.
0: Aduh, gimana kabarnya Pak Ude?
4: Baik ya.
0: Oh baik, alhamdulillah.
4: Baik sayang.
0: Alah, gimana kabar cuaca kita? Dah hujan ke juga di sini?
4: Cuaca gue lah sana lalu.
0: Dengan mana itu? Yang mana itu?
4: Iya, anak dulu deh. Kompak tuh.
0: Oh, kompak. Kompaknya yang mana kompak tuh? Yang hujan ke yang masih bekabut?
4: Iya lah, enggak bekabut deh.
0: Oh, iyalah bekabut yang kompak. Tapi hujan enggak di sinun, Pak Ude?
4: Semari rintik.
0: Oh, rintik hari itu?
4: Nanti kali ya, pas udah naik gitu
0: lah. Oh, lah, ya Allah ya. Tapi hari itu ada kayak juga hujan?
4: Ya, ada hari itu.
0: Oh, alah.
4: Mari aja.
0: Oh, alah ya jadi. Oh. Tapi aman air sinun masih banyak melimpah ruah kali.
4: Tak aman, air enggak susah.
0: Alhamdulillah lah, insyaallah.
4: Lagi anak weh, lagi bor weh.
0: Oh, panoh iya. Masih.
4: Lagi bor bila waktu ya.
0: Alhamdulillah.
4: Tahun-tahun pun udah habis.
0: Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan jak dan habis-habis masih.
4: Lagi anak weh, lagi alam.
0: Nah, lagi alami. Tapi dibor ya.
4: Alami.
0: Dari bertanah. Mati air. Oke lah Pak Ude. Yang penting insya Allah tetap selalu sehat. Aman lancar ya di sini.

0: lanjutlah salam-salamnya Pak Ude. Sila.
1: Dengan ini tang mantul suaranya ini.
0: Oh, mantul ke?
1: Diuruk-uruk gitu ya.
0: suaranya geracak gerucuk nih. Ngomong
1: kecil ya halnya.
0: Oh, ngapi?
1: Udah ngomong kita deh, dia belum itu ngomong kita belum bunyi.
0: Di HP ke yang gaya
1: Pak Ude? Kita udah bunyi.
0: Di HP ke di radio ya?
1: Gua kira ini sinyalnya kalu.
0: Iya di kalu.
1: Nggak ada dia bagus ya?
0: Ah. Oh, radio kali ya? Oke lah Pak Ude. Lanjutlah salam-salamnya si Le.
1: Halo.
0: Iya, yeah, halo. Salamnya si Le.
1: Nah, salamnya dengan Kak Ica lah. Mudahannya ya, berdehat. Mudahannya kalah. Nak berdehat. Boleh-boleh.
0: Amin.
1: Nah, salam dengan semua. Kak Ella. Pak Nusu. Bang Bawadi. Cik Kulan, Bang Andi, Lau Kak Iye, Pak Limin, Naki Busri, Bujang S, keluarga, Cipaket ya. Iya Cipaket. Ella Cipaket. Dibuduk lagi dah Ella. Oh, Kak Iyen, iya. Puan Usu, Usu di Hijong. Kak Iyen. Pak Anjong. Pak Utih. Bang Pelapa. Yang lain buku habis aja.
0: Oke lah, Pak Ude.
1: Tahu yang lain dibungkus habis dari A sampai Z.
0: Okey, siap. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi. Pak Ude yang udah bergabung bersama kita di hari itu, mudah-mudahan dia tetap dalam keadaan baik, sehat, insyaallah juga tetap dalam keadaan berbahagia. Dan ya para pendengar yang mau gabung bersama kita di Ruang Rindu, sila ajak gabung bersama di 0851-7670-0977. Dan para pendengar bisa bergabung di media sosial kita juga seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974 ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Masih melalui via telepon, kita coba terima dulu siapa yang bergabung sama kita. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Bang.
2: Assalamualaikum, Kak Ella.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ye?
2: Alhamdulillah, agak sejuk juga tuh.
0: Oh, alah he, hujan ratinya di sini nih.
2: Allah hade lah jatuh tadi kait.
0: Allah lala di nyaluti ini tapi ya Allah berkah.
2: Dan tu berapa lepas sih kait?
0: Tapi lumayan kan. Hade lah ngilangkan debu.
2: Basah juga rumput.
0: Iya, sajuk juga hari itu. Oke, jadi ya disyukurnya alhamdulillah. Mudah-mudahan makin melimpah lah mungkin hujannya. Ya cukup.
2: Mudah-mudahan tetap turun hujan ya Kak Ica.
0: Insyaallah hujan yang cukup bagi kita bersama. Amin. Oke, sehat-sehat untuk Bang Alimin juga teh. Amin.
2: Amin. Kak Ica lah juga mungkin tetap diberi kesehatan.
0: Insya Allah, amin. Lanjut kita ke lagu. Bang Alimin mau lagu apa
2: lagunya,
0: malam itu?
2: Lagunya jangan pisahkan jalan kayak Eca dari Deddy Doris dan Mayang Sari.

0: هدية.
1: شاب أديه.
0: Dan salamnya lah ke Ejai.
1: Sile.
0: Salamnya buat si Kulan, buat Kak Tuat, Kak Tia, Bang Yayannya, Bang Manabila, Kak Jainab, Kak Aduh Sri Kite, Abang Bujang S. Kak Marni, Kak Ambi, Kak Anjang Bang Jaja, Pak Ngah Marwan, dan juga Lang Pi, Pak Tamrusli ni, Kang Nanda, Kak Mimi, Bang Rianto ni, yang lain kita bungkus habis. Buat Kak Eja tetap selalu sehat, ceria, semangat.
1: Insya Allah, amin. Sama-sama Bang Alimin juga tetap dalam keadaan semangat dan sehat.
0: Terima kasih Kak Eja.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Bang Alimin dari Subah yang udah bergabung sama kita pada malam hari ini. Dan ya, insya Allah tetap selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, nanti kita terima lagi ya via telepon, SMS ataupun WhatsApp dari Anda di sesi ketiga. Kita dengerin dulu biar asik nih dengan lagu-lagu pilihan para pendengar. Tetap bersama di RRI Sambas di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu. Oke, lanjut kita ke via telepon, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu semakin dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah agak sejuk lah malam itu aja.
0: Oh, adem ya malam-malam, alhamdulillah. Sehat ya, hujan juga alhamdulillah membawa berkah.
1: Udah juga ya, juga malam tuh udah malam kena hujan juga guys, tapi saat lagi lebaran nih.
0: Ya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan berkah aja. Mungkinan ya, juga segera hujan lebat kali.
1: Untuk lebat-lebat kan udah 3 malam malah hujan dari maghrib ya, sampai isya. Nah, itu tadi sebelum maghrib sampai isya juga. Ya, lebat.
0: Ya. Alhamdulillah tapi membawa berkah insyaallah.
1: Iya, insyaallah. Okay. Ya, alhamdulillah lah. Sebaliknya juga mudah-mudahan aja itu kulit awal berlambat. Dan yang air ini masih kotor-kotor guys, masih hitam.
0: Debu ya, coklat APG yang bagas kebakaran hutan
1: kan. Oleh karena gangguannya ya, asap lah kali yang apa di luruh kata hujannya, tempur dengan hujannya jadi hitam.
0: Iya di, oke lah baik.
1: Tapi lah mudah-mudahan lah kita doa untuk itu lagi mungkin hujan terlalu lambat dah.
0: Amin, hilang-hilang semuanya bencana alam yang
1: terjadi. Nah, mudah-mudahan hilang semuanya atau di kita Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, sahabat kita untuk keaja. Mudah-mudahan kita cepat hilang kabut asap lah.
0: Amin, ya Allah, amin. Oke dah, kita lanjut ke lagu. Mau lagu apa?
1: Lagu ini berhembus angin malam dari Bob Tutipoli.
0: Bob Tutipoli
1: okay. Berhembus angin malam. Siapa tuh yang lagu ya kayak itu?
0: Ada juga sih berhembus dari Bro Rimarantika ya.
1: Bro Rimarantika.
0: Oke, okay, siap. Lanjut salamnya.
1: Salamnya pertama tentunya buat Kak Eja yang selanjutnya bertugas, selamat malam, selamat bertugas, mudah-mudahan Kak Eja dalam keadaan sehat malah ya selalu.
0: Insya Allah Bapak.
1: Salamnya kita rangkul lah semuanya Kak Eja yang kan udah dalu tuh yang udah tidur ya, yang ramai. Bagi-bagi yang belum tidur ya, yang setianya kita ucapkan selamat malam lah. Baik sate pun, kena uang, kena aki, kena usul, kena alung, kena ngaki ya. Nah, kita ucapkan selamat malam dan mudah-mudahan sehat selalu. Buat Kak Eja, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Pawadi, makasih banyak udah gabung bersama. Mudah-mudahan dia tetap selalu sehat juga. Amin. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu. Assalamualaikum, Kak Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tia. Apa kabar?
2: Kabarnya sehat. Kabarnya Kak Tia boleh selalu baik.
0: Insya Allah sehat, baik. Oke, gimana mau lagu? Atau cuaca kita di mana ya di sini? Hujan, alhamdulillah ada.
2: Iya, ada tamu tuh, mereka lalu ya.
0: Ramai tamu ya.
2: Alhamdulillah ada.
0: Akhirnya.
2: Dari yang tadi pun ada
0: guys. Oh, masya Allah selalu ramai, selalu nerima tamu kali Jo.
2: Oh, di. Ngomong-ngomongnya di depan.
0: Oke, lagunya.
2: Lagunya kayak Jo.
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya dari Bila Cinta Didusta aja.
0: Bila Cinta
2: Didusta.
0: Didusta. Oke, okay. Dari Screen ya.
2: Ada kayak aja.
0: Dari Screen atau Harry Parintang?
2: Dari Screen aja.
0: Oke, okay, lanjut salamnya.
2: Salamnya kayak aja yang belum berkata. Halo. Halo, yang kita
0: rangkai. Iya, siap.
2: Oke, selamat datang.
0: Siap.
2: Terima kasih, Kak Eja.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam juga dengan kawan-kawan di sini ya. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Oke, di 0851-7670-0977. Ya, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sini? Kita coba terima. Oke, terputus sepertinya ya. Bisa mencoba kembali menghubungi di 0851-7670-0977. Oke. Calon jadul lagunya Kau Yang Kumau biasanya. Oke, betul Manusu. Kita bacaan chat jalah ya. Oke, bagi anak telepon masih ada waktu sampai jam 11 malam nanti ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, itu Rasina dengar lagu Suci Dalam Debu dari Sape Pun Pakai kalanya. Oke, salam-salamnya dengan Aki Busri, Bang Tredi, Bang Cikulan, Laka Iye, Ciipul, ya Ella. Lanjut dengan Bang Alimin ya. Yeah. Iwanusu, Mama Nasa, Tia, Risa ya. Yeah. Lanjut dengan Alimin, Imana Bella, Meme ya. Yeah. Lanjut juga Arianto, Bang Jaja, Bang Oyot, Ning Sangsut, Nanda, Panjang, Laka Iye. Heli, Bang Heli ya, Julia, Bunda Ari, dan buat Eca yang baca, makasih, semoga selalu sehat. Wassalam, Bayu Wanaci, di Sageng Galing yang baru laka hujan juga sikit bantar-bantar, tapi naang tadi itu ya. Oke lah, terima kasih Wanusu sudah gabung bersama kita, tetap sehat insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sudah ada penelpon sepertinya ya, kita coba terima dulu di 0851-7670-0977. Oke, ada siapa di sana? Kita coba terima. Oke. Sinyal sepertinya ya, agak delay ini suara kita ya. Oke, kalau gitu kita coba lanjut bacain chat dulu, pendengar. Assalamualaikum. Oke, sudah ada yang masuk ya. Kita coba terima dulu. Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Oke, halo. Bang Lanius, ada siap. Lagunya kabarnya gimana?
3: Kabarnya puji Tuhan aman baik. Ini agak gejala batuk ini gara-gara kena kebut asap nih, Wah. Tenggorokan tuh saya gatal-gatal gitu, mata tuh pedih. Tapi puji Tuhan ini hujan nih, begitu lebat hujannya.
0: Wah, iya, yang penting insya Allah membawa berkah hujannya hilang ya, sedikit demi sedikit gitu ya.
3: Iya, dihitung tuh 30 menit tuh.
0: Lumayan sih ya dengan di intensitas yang cukup lebat kan.
3: Cuman ini enggak bisa di air ini kayaknya warnanya
0: kotor
3: beda
0: gitu
3: nih,
0: ya.
3: Airnya
0: agak coklat gitu.
3: Masih kotor
0: ya.
3: Dan kayak berbusa gitu, Bang.
0: Oh, kirain kayak jaje yang berbusa gitu ya di tempat kita di sini. Oh, ternyata menyeluruh ya.
3: Iya, memang betul ada himbauan bahwa bisa jangan dikonsumsi dulu airnya itu. Itu kan ada kotor-kotoran ya, kebut asap
0: iya,
3: itu
0: bener,
3: ya sama.
0: Ya.
3: Jadi kalau misalnya besok hujan berturut-turut hilang total itu kabut asap ini hilang. Cuman ini belum tahu besok gimana informasi MBKG-nya, kita belum tahu juga kan besok kan seperti apa gitu. Memang kemarin kalau tidak salah Kabupaten Sampang itu mau hujan gitu seperti itu begitu.
0: Ya alhamdulillah kita dikasih hujan.
3: Ya intinya ya. Tak merata hujannya begitu.
0: Oke deh siap.
3: Siap.
0: Siap, okay. Lanjut lagunya, lagu apa?
3: Lagunya dari ini. Abang mau dengar lagu miliknya, apa tuh? Dari grup Numata ya, Raja Jatuh Cinta, Numata.
0: Numata, Raja Jatuh Cinta. Nah, siap lanjut salamnya.
3: Ya, yang pertama buat Dek Eca dan Mujah Siar, semakin cantik, benar-benar seksi ya. Saya selalu.
0: Amin.
3: Agak gangguan, kayaknya ada gangguan sedikit ya. Ini jaringannya.
0: Iya, ya benar. Kayaknya agak lumayan ya. Apa habis hujan? Ya, debu-debunya jadi nyangkut ke sinyal.
3: Ini benar Bang ngomong pun rasanya batu-batu Bang tahan-tahan gabung dulu ya.
0: Susah ya Bang ya. Oke deh, semudahan semoga cepat sembuh ya Bang ya.
3: Ya, ini gara-gara gejala flu, gejala apa? Karena kebun asap ini nih, Pak.
0: Iya, ya.
3: Gitu. Kemudian dari cek sama kemarin kan Abang ada ngecek tuh ke periksa ke dokter. Bahwa abang ini gejala takutnya kalau nggak cepat diperiksa takut kena penyakit ispa wa.
0: Iya.
3: Sebenarnya ya abang pun ambil gejala juga sih, cuman puji Tuhan kita coba minum air hangat, minum jahe, kunyit, nah agak hilang lah.
0: Coba abang dengan alami dulu ya.
3: Sedikit aja lagi hampir buat kena penyakit ispa bang nih, hampir.
0: Allah.
3: Agak sesak-sesak rasanya tuh, udah nggak mampu. Wah. Rasa buat pingsan rasanya.
0: Sedih, perih mata, itulah. Belum lagi agak sesak di dada, waduh. Ya deh, mudah-mudahan.
3: Puji Tuhan, aman lah.
0: Ya. Aman ya.
3: Dah. Begitu juga adik Eca ya, hati-hati, jaga kesehatan. Kalau kita bisa, kita pergi siaran harus pakai masker. Kalau bisa pakai masker, gitu ya.
0: Ini
3: gitu.
0: Sih selalu ditutup studio tuh, jadi aman ya.
3: Syukurlah. Iya, nanti pulang. Hati-hati ya pulang ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Nah, kemudian ada Wan Usu, Pak Usu Busri. Tadi Pak Usu Busri ada gabung dari Sanggau dengan Mbak Dini. Tadi.
0: Wow.
3: Wan Usu, Pak Usu Busri ya, Pak Usu. Tinggal ini Wan Usu yang belum gabung dari Sanggau. Di Palangkaraya pun ditanya tuh, Wan Usu tuh.
0: Biasanya sama, selalu gabung ya.
3: Ya, dia gabung di mana-mana juga, di Bofon juga gitu, Wan Usu itu, Pak Usu Busri juga, kita juga gitu.
0: Wow, mantap sih.
3: Terus yang lain kita rangkul.
0: Siap, terima kasih, cepat sehat ya Bang ya, cepat sembuh, hilang batuk-batuknya. Oke, baik ya Bang Wan News di Sumba. Kita doakan bersama ya pendengar, mudah-mudahan aja segera diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut ya, tadi sempat kepotong deh baca chatnya. Dari Bang Budiman, pendengar di Medan Sejagung. Assalamualaikum Kak Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam di Ruang Rindu. Selamat malam juga. Saya Bang Budiman, katanya mau request lagu dari Arif ya, Satu Rasa Cinta. Salamnya buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu buat pendengar di Medang Sejangkung. Oke, terima kasih Bang Budiman udah gabung bersama ya di malam hari itu dalam acara ya, Ruang Rindu. Dan pastinya mudah-mudahan tetap selalu dalam keadaan baik, sehat ya, dalam lindungan Yang Maha Kuasa selalu. Amin. Oke pendengar, kita akan dengarkan ya beberapa lagu permintaan dari para pendengar. Tadi udah semua sepertinya ya chat yang telah kita baca. Ini SMS kayaknya kosong ya. Dan juga di aplikasi RRI Digital tuh aman ya. Oke baik, terima kasih banyak bagi para pendengar. Lanjut aja kita dengarkan lagu-lagu, dimulai dari Bro Reima Rentikal, Angin Malam ya, dan beberapa lagu yang lainnya untuk Anda. Dan tetap bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
1: Li, aku udah sampai depan rumah.

0: jadi bagus dan aman.
1: Betul lalu, pun ada masalah umum sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Baik, terima kasih para pendengar di RRI Samba. Semua tadi lagu-lagunya udah kita dengar bareng. Masih ada satu loh. Arif, Satu Rasa Satu Cinta, lagu permintaan dari Bang Budiman. Mudah-mudahan Bang Budiman masih mendengarkan yang saat ini ya. Lagunya akan kita putar dan juga lagu-lagu koleksi yang lainnya untuk Anda. Dan ya para pendengar ya, karena ya kita juga udah menemani para pendengar di acara Ruang Rindu dengan berbagai program-program acara sebelumnya juga. Terima kasih banyak ya bagi seluruh para pendengar udah pantengin kita dari pagi sampai ke malam hari ini ya. Sampai nanti kita juga akan ikuti di Warta Dini Hari RRI Pro 3 Jakarta di jam 00 atau jam 12 waktu Indonesia Barat. Oke, para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, kayaknya bertugas juga pada hari ini di acara Ruang Rindu. Dan Samba semalam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan juga. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Mudah-mudahan hujan segera turun dengan cukup ya, ataupun lebat juga ya, untuk menghilangkan berbagai polusi udara yang terjadi untuk di berbagai wilayah di Kalimantan Barat ini. Oke, untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu untuk Anda dari Arif, Satu Rasa Satu Cinta. Selamat mendengarkan.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: Ra, ada yang nak ku omongkan. Serius tuh ya?
1: Ada apa, Din?
0: Aku cuma nak ingatkan kau baik-baik. Sikapmu dengan biar iye be belakangan itu tang rope mulai nak nyimpang dari jalan yang seharusnya.
1: Ah, oke. Aku be cuma merasa nyaman ja dengan dia.
0: Aku tahu, tapi kalau kau seorang yang rugi, orang tuamu pun sadih melihat kau yang macam iya.
1: Jadi, aku harus gimana lah?
0: Ubah palan-palan be, cukup be kawan biasa aja. Cari kegiatan yang positif. Aku tetap nolongnya kau tuh be.
2: Mengingatkan teman itu tugas kita. Lakukanlah dengan kasih sayang dan cara yang baik. Mari kita bantu sesama tetap di jalan yang benar dan menjauhi segala penyimpangan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Saatnya ada di RRI Sambas.
4: 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
5: Oke, Li.
6: Berlama-lama kemudian.
7: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
8: Bebi. Li, tang cari sakit ingin lotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, singgit pun si antuk be yang kena batu, Li.
7: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
8: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
7: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
8: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
7: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
8: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
7: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
8: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Bebas FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena kebaikan itu layaknya aroma bunga yang menyebar hanya mengikuti arah mata angin. Mari tebarkan kebaikan. Kebaikan dalam sikapmu, kebaikan dalam wajahmu, kebaikan dalam matamu, kebaikan dalam senyumanmu.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial atau bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg beras. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus penjelasan Menteri Erlangga
2: pada teman-teman media cetak, media elektronik
1: Jakarta.
2: Kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras untuk penerima manfaat mulai dari desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok saat miskin, hampir miskin, dan rentan miskin atau menengah ke bawah.
3: Kita putuskan tadi minta Bulog selesaikan dikirimnya drapel bulan ini semua. Jadi nggak 10 kilo lagi, tapi langsung 30 kilo dikirim langsung agar Bulog membanjiri pasar masyarakat beras. Nggak usah nunggu sampai nanti bulan depan 10 kilo lagi, bulan depan 10 kilo, tidak. Dikirim sekaligus 30 kilo, desil 1 sampai desil 4, yang jumlahnya itu 33 juta lebih.
1: Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA-200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraini diduga didapatkan dari pemberian pihak swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap mobil Mercedes-Benz CLA-200 yang disita dari anggota DPRD Bengkulu, Vina Lady Anggraini, diduga pemberian dari swasta. Mobil tersebut diketahui diatasnamakan teman dekat Vina, yaitu Rani Soraya, yang turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi perkara dugaan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memanggil Rani Soraya sebagai saksi untuk mendalami penggunaan namanya dalam kepemilikan mobil tersebut. Budi menyebut Rani diduga merupakan teman dekat Vina, namun KPK belum merinci lebih jauh keterlibatan Rani dalam dugaan pemberian mobil tersebut.
1: Pemberian unit mobil dari pihak swasta pada saudara VLA, ya, dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, di dalam pemeriksaan kali ini, dua pihak swasta ini didalami berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran yang dilakukan oleh swasta saudara EB, yang melakukan pembelian atas satu unit kendaraan roda 4 tersebut yang kemudian diberikan kepada saudara FLA, ya, di mana mobil itu diatasnamakan saudara RNS.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis, ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Vina Lady sebelumnya telah diperiksa dua kali oleh penyidik dalam pengembangan perkara ini. KPK telah menyita rumah dan mobil yang diduga pemberian pihak swasta terkait pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Selain aset, KPK menduga terdapat aliran uang dari pihak swasta kepada Vina yang berkaitan dengan proyek di Kota Bengkulu. Kasus yang menyeret Vina merupakan pengembangan dari dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Tobari, di mana KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum. Hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dimana edisi kali ini di hari Rabu 9 September 2026 kami akan membahas terkait dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya seperti dini hari biasanya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil, ada Bung Randi dan juga Muti sebagai pengarah acara yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan juga warta berita setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya pendengar, baru-baru ini ya, udah beberapa hari terakhir Indonesia ini telah mengalami beberapa bencana. Ada gempa di Nusa Tenggara Timur, ada kebakaran hutan di berbagai wilayah khususnya di Kalimantan yang sangat parah sekali ya dampaknya ya, hingga sekarang masih dampaknya masih parah. Dan terakhir ini beberapa gunung di berbagai wilayah Indonesia erupsi secara bersamaan ya, salah satunya yang paling disorot adalah Gunung Anak Krakatau. Nah, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini yang sudah saya singgung tadi ini tentunya berdampak ya terhadap berbagai kondisi di Indonesia, salah satunya adalah kondisi ekonomi. Dari erupsi gunung sendiri yang sudah beredar ini, banyak penerbangan-penerbangan yang sudah terdampak, banyak penerbangan-penerbangan yang dibatalkan, sehingga wisatawan-wisatawan mungkin bisa gagal berangkat, hotel-hotel, restoran, dan transportasi bisa kehilangan pelanggannya, sehingga aktivitas ekonomi menurun. Dari kebakaran hutan sendiri juga, dampaknya asapnya menyebabkan kualitas udara yang memburuk, sehingga menyebabkan masyarakat yang terdampak di sekitar daerah bencana itu sakit ya. Produktivitas kerja menurun, lalu biaya kesehatan pun ikut naik juga pendengar. Banyak sekali dampak-dampak terutama terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ya, Pak Purbaya sendiri, ini mengatakan bahwasanya kondisi ekonomi akibat dari bencana yang terjadi di Indonesia ini tidak terlalu signifikan ya dampaknya ya. Ini menurut Bapak Menteri Purbaya ya, Menteri Keuangan kita. Tapi bagaimana sih menurut pendapat Anda, menurut pandangan Anda? Nanti silakan Anda bisa berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu mendengar, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dan juga beberapa informasi. Ada Semusim dari Astrid Sartiasari.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa, penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
6: Peristiwa.
7: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya, kita masih membahas soal ini bersama dengan beberapa narasumber. Baik, kelihatannya kami juga sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Aditya Laksmana Yuda.
8: Wawancara Pro 3.
6: Adit, biasanya pemerintah memitigasi potensi dampak bencana terhadap ekonomi, khususnya lokal ya Pak ya, ataupun nasional ya, bagaimana ya, Pak Adit?
9: Ya, tentu dampak bencana itu yang besar tentu ada di lokal ya, di lokasi bencana, wilayah, di wilayah terdampak terbesar adalah bencana apa di wilayah bencana itu sendiri. Tapi tentunya karena ini bagian dari wilayah Indonesia, akan berdampak juga pada ekonomi nasional ya, seperti apa kemarin bencana Sumatera, bencana banjir di Sumatera di tiga wilayah Aceh, kemudian di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian juga di kemarin di saudara-saudara kita di wilayah NTT yang terkena gempa begitu. Jadi memang kalau kita melihat bencana alam itu tentu akan berdampak secara ekonomi, terutama sekali di wilayah bencana ya. Kemudian juga tentu ada dampaknya ke nasional. Tetapi dampak ke nasional ini sifatnya relatif ya. Jadi Mas Saini dan pendengar, jadi tentu tergantung dengan besar kecilnya wilayah yang terkena bencana, wilayah bencana, dan juga sejauh mana selama ini dampak atau kontribusinya atau pangsanya terhadap perekonomian nasional begitu. Tentu sebagai contoh misalnya di Jawa dan di luar Jawa tentu akan berbeda dampaknya.
6: Kontribusinya terhadap ekonomi nasional begitu ya.
9: Kontribusi terhadap bencana, misalnya bencana yang terjadi di Jawa, tapi itu yang tidak kita harapkan ya. Tapi sekali lagi itu misalnya di Jawa tentu dampaknya akan lebih besar dibandingkan apabila bencana itu terjadi di luar Jawa, misalnya di wilayah Indonesia Timur yang secara relatif dampak atau kontribusi ekonominya itu tidak terlalu besar, masih lebih rendah dibandingkan di Jawa begitu.
6: Ya, jadi konsennya sebenarnya kalau sudah terjadi bencana seperti ini, bagaimana memulihkan kondisi ekonomi di daerah yang terkena bencana begitu, Pak Adit?
9: Ya, yang pertama tentu pemerintah sudah punya mekanisme SOP ya. Yang pertama di wilayah bencana adalah wilayah apa masa tanggap darurat. Bagaimana mencari korban, menyelamatkan yang masih hidup, kemudian juga mencari mereka yang luka-luka, kemudian juga mencari korban yang meninggal dunia, kemudian juga pada masa tanggap darurat tentu kebutuhan esensial dari warga yaitu hunian ya, hunian misalnya tenda pengungsian, kemudian juga kebutuhan esensial yang lainnya, makanan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang lain. Kemudian baru setelah tanggap darurat selesai itulah fase pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi, bagaimana kehidupan warga dipulihkan kembali seperti sedia kala pada dalam kondisi normal. Dan pada fase inilah biasanya elemen-elemen yang kaitannya dengan aktivitas ekonomi itu juga mulai dipulihkan. Kalau di tanggap darurat, kalau di sebelumnya di tanggap darurat kan yang utama adalah bagaimana menyelamatkan warga untuk bisa melanjutkan kehidupan buat mereka yang memang masih terselamatkan begitu. Baru masuk masa pemulihan inilah kegiatan-kegiatan ekonomi itu mulai dipulihkan. Tidak hanya ekonomi tentunya, kegiatan yang lain seperti kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, keagamaan itu juga dipulihkan. Pada fase inilah pemerintah mulai melakukan pemulihan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk bagaimana meminimalkan dampak pada kehidupan warga di wilayah terdampak bencana itu, dan juga supaya bisa kembali pulih seperti setiap kala ke aktivitas ekonomi dan kehidupan ekonomi warga.
6: Pak Adit, biasanya seperti di Sumatera ya, itu kan kalau terjadi bencana seperti itu semuanya luluh lantak, baik itu jalur distribusi maupun juga unit-unit usaha banyak yang mati begitu ya. Nah ini kan pasti ada dampak jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, itu ya. Seperti apa gambarannya sebenarnya kalau dari pemerintah, Pak, mitigasinya?
9: Kalau dampak, baik, kalau dampak jangka pendeknya itu tentu yang dirasakan adalah kurangnya pasokan ya. Ya. Karena aktivitas ekonomi lumpuh, kemudian sarana-sarana ekonomi seperti pasar, pusat perdagangan, warga itu juga hancur misalnya. Tentu dampak yang paling dirasakan awal adalah berkurangnya pasokan. Terganggunya jalur distribusi ya. Dari luar wilayah mengangkut bahan pertanian, bahan makanan. Dan ini ancamannya adalah ancaman pada harga tentunya.
6: Ya, inflasi harga, ujung-ujungnya begitu ya Pak.
9: Inflasi,
6: ya.
9: Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini kemudian saya coba melihat data pada saat bencana Sumatera kemarin itu, inflasi daerahnya itu dampaknya bisa 0,3 sampai 1,2%. Jadi cukup besar ya, ya. Untuk dalam satu periode itu. Sampai dengan 1,2%. Oleh karena itu, yang dilakukan pemerintah pertama adalah biasanya adalah bagaimana memastikan pasokan atau suplai kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi melalui bantuan-bantuan, kemudian juga sesegera mungkin memulihkan jalur logistik, jalur distribusi, dan membangun kembali sentra-sentra perdagangan atau aktivitas ekonomi warga. Sehingga ini untuk menekan dampak inflasi dan juga dampak kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan atau lumpuhnya ekonomi warga pada saat terjadi bencana begitu.
6: Ya. Nah, kan ada beberapa sektor nih, Pak, ya. Yang biasanya butuh ya. Pemulihan lebih panjang seperti pertanian atau UMKM gitu ya, Pak. Nah, ya, apakah ya. Memang ya. Ada mekanisme program bantuan dari pemerintah tidak mengandalkan daerah saja untuk mereka ini begitu, Pak, untuk bangkit kembali?
9: Ya, sekali, karena tadi disampaikan UMKM ya, ya. Untuk bencana Sumatera kemarin itu kita lihat sektor keuangan mengeluarkan kebijakan khusus untuk wilayah terdampak bencana berupa relaksasi atau relaksasi kredit. Tidak-tidaknya itu yang bisa yang dilakukan kredit-kredit UMKM itu kalau tidak salah jumlahnya hampir sekitar juga ya relaksasi atau resolusi kredit terhadap 279 ribu debitor atau pelaku usaha UMKM itu direstrukturisasi oleh OJK, kebijakan OJK melalui perbankan baik Himbara maupun Perbanas ya. Yeah. Dan ini tentu memberikan satu ruang yang cukup lega untuk pelaku UMKM karena untuk sekian lama dia tidak bisa berusaha, tidak bisa melakukan kegiatan usaha dan tentu tidak ada pemasukan dan selanjutnya juga tidak ada lagi biaya untuk mencicil kewajiban kepada perbankan. Itu tentu salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah dalam melalui OJK dan perbankan bagaimana membantu memulihkan warga yang terdampak terutama para pelaku UMKM. Kemudian kalau kita lihat juga sektor pertanian, Kementerian Pertanian biasanya juga sudah melakukan upaya-upaya untuk memulihkan sentra-sentra pertanian di daerah terdampak bencana secara cepat begitu. Yeah. Dan tentu ini ada dukungan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum karena juga saluran irigasi misalnya yang harus direhabilitasi. Jadi upaya-upaya itu salah satu sektor esensial memang itu yang disampaikan tadi oleh Mas Zaini, sektor pertanian ya. Kemudian juga sektor UMKM karena ini menyangkut ekonomi warga ya, ekonomi warga. Jadi itu memang sudah selalu dilakukan oleh otoritas terkait ya, para regulator, manakala terjadi bencana di daerah-daerah begitu.
6: Ya. Nah, kalau untuk UMKM ada sistem bantuan modal juga kah ke mereka begitu Pak, seperti di wilayah Sumatera, Pak Adit?
9: Oh ya, kalau untuk bantuan modal ada melihat dampak seberapa besar juga ya, seberapa besar tingkat kerusakan atau tingkat dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut ya. Yeah. Dan tentu jumlah itu bervariasi ya, apakah biasanya itu ada inisiatif-inisiatif selain dari pemerintah melalui Kementerian Sosial juga Kementerian terkait lainnya. Seperti kemarin ada anggaran pemulihan ekonomi itu yang besarnya 5 juta per keluarga yang diberikan untuk bencana Sumatera kemarin ya, yang disiapkan oleh pemerintah, di samping juga bantuan-bantuan sosial yang lain seperti untuk bantuan pangan non tunai, kemudian juga program keluarga harapan. Jadi masyarakat diberikan bantuan melalui bantuan sosial itu, termasuk tadi yang saya sampaikan ada anggaran namanya pemulihan ekonomi yang besarnya 5 juta per keluarga. Jadi itu untuk juga membantu pemulihan aktivitas ekonomi di skala masyarakat gitu.
6: Ya, nah itu kan kalau untuk bencana besar seperti di Sumatera ya, Pak Adit, kemarin kan kita ada letusan Gunung Anak Krakatau nih, Pak Adit ya. Dan itu kan menyebabkan terhentinya penerbangan sampai beberapa hari begitu. Sektor usaha juga terganggu, masyarakat juga terganggu. Nah itu dampak ekonominya apakah juga dimitigasi oleh pemerintah begitu, Pak?
9: Ya, kalau itu memang tidak secara langsung ya. Ya. Itu berbeda dengan dampak misalnya banjir atau gempa bumi yang memang secara fisik itu kegiatan ekonomi lumpuh. Kalau ini kan sebenarnya hanya terlebih pada gangguan aktivitas masyarakat yang paling terdampak besar ya. Dan biasanya itu memang bisa melihat seberapa lama dan seberapa luas jangkauan apa dampaknya terhadap area-area yang memang terkena, katakanlah kemarin kan ada abu vulkanik gitu. Dan relatif kalau memang kalau kita lihat kemarin aktivitas warga tidak terlampau ganggu ya, memang yeah. ada kewaspadaan yang diminta pemerintah, bagaimana pemerintah tidak membatasi kegiatan di luar rumah, kemudian juga upaya-upaya untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kalau untuk dampak kelihatannya untuk melihat anak Krakatau kemarin memang dampaknya hanya sedikit, tidak terlalu besar karena terbatas pada yang paling besar adalah pada mobilitas warga.
8: Yeah.
9: Pada mobilitas warga, dan sekarang di era digital ini memang relatif tidak begitu terpengaruh ya, karena masyarakat bisa melakukan katakanlah yang harus ada pertemuan begitu bisa dilakukan melalui daring atau apa. Jadi tentu ini dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap ekonomi ya. Tapi yeah. tentu untuk dunia penerbangan tentu ada dampaknya ya, dunia penerbangan kemudian juga pengelola bandara, karena tidak ada aktivitas penerbangan itu tentu akan ada dampaknya. Tapi itu tentu masih dihitung oleh masing-masing maskapai yang terdampak. Sekian penerbangan harus ditiadakan sejak ya. Akhir pekan lalu ya, sampai dengan kemarin begitu.
8: Nah, Pak Purbaya kan sempat menyinggung bahwa serentetan bencana yang terjadi ini bisa mengganggu juga ekonomi kita di kuartal ke-3 dan ke-4 2026. Itu seperti apa potensi ya. Gangguannya itu, Pak Dit?
9: Ya, kalau tentu kalau kita lihat memang kita ambil contohnya pada saat Sumatera kemarin ya, bencana yeah. hidrometeorologi itu memang ada dampak terhadap pertumbuhan PDB nasional itu sekitar 0,017 sampai 0,3%. Sekali lagi itu melihat relatif karena wilayah terdampaknya seberapa besar kontribusi terhadap ekonomi nasional. Kalau rentetan kalau kita melihat sepanjang 2026 ini kan memang bencana-bencana yang terjadi itu baru bencana NTT ya,
8: yeah.
9: relatif skalanya mungkin sama lah ya dengan bencana hidrometeorologi di akhir 2025 kemarin itu. Nah, tentu ini perhitungan dampaknya kelihatan karena itu kan baru dua minggu yang lalu bencana terjadi, dan sekarang ini masih kalau kita lihat masih fase tanggap darurat meskipun sudah mulai memasuki fase pemulihan begitu ya. Tentu dampak ekonominya akan ada seperti yang saya sampaikan tadi, yang terutama sekali adalah tekanan inflasi terutama terhadap warga di wilayah terdampak bencana itu sendiri begitu.
8: Yeah.
9: Namun sekali lagi karena melihat relativitas wilayah terdampak yaitu wilayah NTT, kelihatannya memang secara kontribusi pada ekonomi nasional itu tidak sebesar wilayah di Sumatera ya, sehingga dampaknya ada tetapi kelihatannya tidak terlalu signifikan begitu ya, tidak terlalu yeah. besar gitu. Karena kalau kita lihat di dampak di ekonomi di Sumatera kemarin, kita lihat pertumbuhan ekonomi 2025 masih 5,19% ya. Kemudian di kuartal 1 yang kita perhitungkan itu dampaknya masih terjadi di kuartal 3 bulan pertama 2026, ekonomi kita masih tumbuh 5,61%, cukup tinggi begitu. Sehingga memang meskipun ada bencana tetapi dengan mitigasi yang dilakukan pemerintah, upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu mengganggu pertumbuhan ekonomi.
8: Yeah.
9: Jadi kalau kita lihat perbandingannya tadi ya, pertumbuhan di 2025 5,19, kemudian karena itu kejadian di penghujung 2025 sehingga dampaknya secara kalkulasi dirasakan di awal 2026. Tapi kalau kita lihat di triwulan pertama Januari sampai dengan Maret periode kuartal pertama itu ekonomi kita malah tumbuh 5,61%
8: ya. Gitu. Jadi intinya jika terjadi suatu bencana di daerah, pemerintah segera memitigasi potensi gangguan ekonominya dan menyiapkan berbagai stimulus begitu ya, Pak Dit ya.
9: Betul. Ya betul, karena kan kita juga mesti menyadari ya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang steril dari risiko bencana ya. Gitu. Sehingga yang diperlukan adalah sejauh mana pemerintah mampu mengelola risiko bencana itu untuk tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial dan terutama kehidupan ekonomi masyarakat.
8: Gitu. Ya baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Adit sudah bersama ya. Kami. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri, Aditya Laksmana Yuda.
0: Wawancara Pro 3.
8: Kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ke-3 dan ke-4 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis
6: Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selius, Nailul Huda. Pak Nailul, kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Bakom RI, menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Nah, betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
10: Ya, ya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang terdampak sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan saja, kalau kita lihat di Kalimantan, Kalimantan itu kan juga ya dia masih pembangunan, ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga memengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan. Nah, ini pasti akan berpolitiplier efek seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau karhutla itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya, karena pasti akan ada multiplier.
6: Multiplier efeknya itu begitu ya, yang mesti dihitung ya.
10: Iya, betul, ya.
6: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
10: Iya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan karhutla, kita bicara terkait dengan karhutla itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana, kan ada juga yang
6: dari Jawa misalkan begitu contohnya,
10: dari Jawa Timur dan sebagainya, tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, ini yang bermultiplier effect ya kan. Makanya tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok dan sebagainya, itu nggak tepat juga, karena pasti akan berdampak kepada daerah lain, karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerahnya sendiri
6: ya, jadi pasti ada pasokan dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen interaktif dari komentar dan opini Pro 3. Silakan bagi Anda yang ingin menanggapi terkait tema kita pada dini hari ini, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, kalau dari sisi menurut tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah ya, dari Pak Aditya Laksmana Yuda tadi mengatakan bahwasanya senada dengan Pak Purbaya, tidak terlalu berdampak karena sekarang skala ekonomi di Indonesia ini tentunya sangat besar, dan bencana biasanya terkonsentrasi di wilayah atau sektor tertentu. Di lain sisi dari ekonom mengatakan bahwasanya bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini, khususnya di gempa NTT dan juga kebakaran hutan ini, berdampak ya, terutama di domino efeknya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan. Ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Doni ya?
1: Alhamdulillah, sebaliknya kamu sehat.
0: Alhamdulillah Pak Doni. Silakan Pak Doni, terkait tema kita pada dini hari ini, Pak.
1: Ini mohon maaf ya, temannya tadi agak kesirap tadi apa ya?
0: Iya, dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Pak Doni ini berdampak nggak sih? Iya, terhadap pertumbuhan ekonomi.
1: Kalau saya sih ya, kalau dibilang berdampak sih berdampak. Kalau dibilang enggak ya enggak. Soalnya apa? Mestinya buat pertumbuhan ini dan itu kan harus diambil untuk bantuan kepada suatu daerah yang terkena bencana itu tadi.
0: Iya.
1: Tapi maksudnya loh ya, walaupun semisal sekarang ada erupsi Gunung Anak Krakatau, terus juga ada NTT, itu kan ada anggaran sendiri ya Mas ya. Mestinya ada anggaran sendiri lah, selain untuk keperluan untuk masyarakat atau kebutuhan kayak bangun infrastruktur jalan atau memperbaiki jenazah-jenazah rusak kayak apa, irigasi, atau contohnya di tempat saya. Di tempat saya itu irigasi ya, itu rusak sudah berapa tahun, itu nggak dibenar-benarin Mas Wisnu ya.
0: Iya.
1: Jadi ini mestinya nggak ada kekeringan, nggak ada sumur-sumur yang kering, itu jadi semakin kering gara-gara apa? Karena ada drainase yang rusak, aliran irigasi yang rusak itu tadi. Jadi airnya yang irigasi itu nggak bisa mengalir ke daerah saya.
0: Okay.
1: Hanya daerah yang beberapa tempat itu tadi. Mestinya loh ya, untuk pemerintah-pemerintah kayak, kalau di sini kayak bupati, terus kayak apa, kayak gubernur, padahal sudah ditinjau loh sama Pak Bupati kemarin waktu mau mencalonkan kembali itu. Tapi kenapa setelah jadi itu kok diabaikan? Waktu enggak seperti waktu kemarin itu mencalonkan diri itu kampanye di sana
0: seperti
1: itu. Mestinya kan dibenahi aja lah supaya semuanya dapat seperti itu.
0: Baik.
1: Untuk memberikan masyarakat seperti itu aja lah Mas ya.
0: Baik Pak Doni. Ya, terima kasih. Dari Pak Doni di Banyuwangi, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum Pro 3.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam tangguh,
0: Bung Randi. Salam sehat, salam tangguh dengan Bung Wisnu di studio, Pak Matauli. Ya. Silakan ya, Pak Matauli.
2: Dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi.
0: Gimana nih menurut Pak Matauli, apakah ini cukup berdampak atau sebenarnya enggak terlalu berdampak banget seperti kata Pak Purbaya nih?
2: sekarang begini, Bung Wisnu ya. Ini mau menyampaikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan makro atau mikro di empat yang kejadian perkara kejadian ini.
0: Yeah.
2: Sebelum letusan Krakatau kan, kita karhutlah kan, kebakaran hutan ya kan. Mundur lagi gempa di NTT, mundur lagi ke belakang bencana longsor di Pulau Sumatera, di tiga provinsi kan. Itu kan ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya kan? Bertindih jadinya kan. Nah, pertanyaan kan ternyata saya lihat deteksi anggaran untuk kebencanaan kita sebelum dan sesudahnya itu ternyata minim, Bung Wisnu. Sekitar 400 miliar.
0: Oke.
2: Kalau tahun yang lalu katanya hampir 2 triliun. Ini berlaku secara nasional kah, menunggu kejadian dulu? Atau ada antisipasi sebelumnya?

0: rekonstruksi, direhabilitasi dalam fase-fase kebencanaan itu. Padahal kan bencana ini kan ada yang disebabkan oleh manusia, iya, itulah kebakaran hutan. Gak mungkin hutan itu bisa terbakar kalau pohonnya gundul atau tambang di sana misalnya ilegal dan sangat ini. Dan yang berikutnya, kalau gempa di NTT, siapa yang bisa membuat itu? Pasti ya, kalau nggak gempa di laut dia tsunami, kalau di darat dia letu larva kan?
1: Iya. Oke. Okay.
0: Sekarang karhutla, karhutla kan langsung aja mindset berpikir kita, oh berarti karena manusia. Tapi itu pun para konsensi izin-izin itu nggak ada ditangkep, Bung Wisnu.
1: Iya.
0: Padahal potensi kerugian negara yang disebabkan dia masyarakat tadi kehilangan semuanya itu sangat besar. Padahal itu pohon-pohon kemarin itu kan tak bertuan, dia nomor seri dia. Menumbuhkan satu pohon itu, Bung Wisnu, 30 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Sudah baca artikelnya. Okay. Jadi ini yang harus direformasi, Bung Wisnu, kalau bisa ada sesuatu perpu presiden.
1: Okay.
0: Bahwasanya ketika bencana apapun itu terjadi, semua matra satuan di polisi, tentara, angkatan darat itu boleh menggunakan fasilitas itu. Ada sebutannya itu. Jadi jangan menunggu dulu DPR rapat, kepala daerah rapat, sementara masyarakat yang tadinya itu di tempat apa namanya penampungan itu apa namanya seperti pengemis gitu loh.
1: Baik.
0: Mereka nggak mau lama-lama di sana. Mudah-mudahan ini nggak dialami oleh provinsi lain yang memang kita ring of fire katanya Bung Wisnu ya.
1: Baik, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi ini kak, ekonominya kan tadi bencana-bencana ini bisa menimbulkan kerusakan infrastruktur dan segala macamnya, itu berdampak juga nggak sih Pak?

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana tenaga ahli utama KSP RI Abi Ismawan mengingatkan seluruh pengelola dapur SPPG di wilayah Yogyakarta untuk memastikan agar seluruh prosedur operasional dapur SPPG sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Laporan selengkapnya oleh Dian Parwanto.
1: Nah, tugas KSP adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSP RI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang, terutama di DIY. Tenaga ahli utama KSP RI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan, sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi. Sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan, nanti akan disempurnakan. Dan Pak Sudaryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
3: Berarti akan ada tersangka kalau ada pidana?
1: Kemungkinan itu, seandainya memang ada memenuhi hal-hal seperti itu.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan menyampaikan, koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
4: Kesehatan semua ada koordinasi dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Agi, untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG, sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor, itu lebih dengan lebih bagus, kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Laporan selengkapnya oleh Rini Hairani.
1: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
3: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
2: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
4: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
2: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk...

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kita masih bahas soal Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2025. Namun Purbaya menyebut tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, bagaimana pandangan para ekonom? Kami juga sudah bersama dengan Direktur Ekonomi Selios, Nailul Huda. Pak Nailul, kalau wawancara saya dengan BPS, kemudian tadi dengan Bako Meri, menyatakan bahwa tergantung daerahnya, seperti apa besarnya kontribusi terhadap perekonomian nasional. Kalau di Aceh, misalkan, atau daerah Sumatera lainnya, NTT tidak terlalu besar. Jadi pengaruhnya tidak akan sebesar yang dibayangkan. Nah, betulkah seperti itu, Pak Nailul, kalau dari pandangan ekonom?
4: Ya, memang kalau kita lihat ya, ini kan tidak hanya dari sisi besaran wilayahnya ataupun besaran ekonomi dari wilayah yang terdampak sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan adanya multiplier effect kepada daerah lain. Nah, yang kita tahu kan sebenarnya beberapa tempat lah ya, itu kan pasti mempunyai efek yang besar terhadap ekonomi nasional. Misalkan saja, kalau kita lihat di Kalimantan. Kalimantan itu kan juga ya dia masih pembangunan, ketika pembangunan nggak ada, tentu permintaan dari semen, permintaan dari alat-alat pembangunan yang dari Jawa itu juga akan terhenti. Nah, makanya ini kan juga mempengaruhi permintaan ataupun produksi dari Pulau Jawa itu sendiri gitu kan. Nah, ini pasti akan bermultiplier efek seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi apakah hanya tergantung dari daerah yang terkena bencana atau kasus lain itu saja, itu juga tidak tepat sebenarnya, karena pasti akan ada multiplier.
3: Multiplier efeknya itu ini. Begitu ya, yang mesti dihitung ya.
4: Iya, betul.
3: Tapi kalau dilihat dari multiplier efeknya, Pak Nailul ya, yang memang akan terasa begitu seperti apa sebenarnya, Pak?
4: Iya, jadi yang seperti saya sampaikan, ketika kita bicara terkait dengan kasus lain, kita bicara terkait dengan kasus itu kan pasti akan mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan di Kalimantan misalkan. Nah, kita lihat barang-barang dari Kalimantan itu berasal dari mana, kan ada juga yang
3: dari Jawa misalkan begitu contohnya,
4: dari Jawa Timur dan sebagainya, tentu di situ pasti akan jadi pengurangan permintaan. Makanya ini yang bergulir, ini yang bermultiplier effect ya kan. Makanya tidak tepat juga kalau dibilang itu kecil kok dan sebagainya, itu nggak tepat juga, karena pasti akan berdampak kepada daerah lain, karena kan nggak mungkin juga kan satu daerah itu menyediakan untuk daerahnya sendiri gitu.
3: Jadi pasti ada pasokan dari daerah lain. Nah, daerah pasokan itu yang terdampak juga begitu ya.
4: Pasti terdampak. Makanya kita hitung itu juga DKI Jakarta itu pasti akan terdampak juga. Karena apa? Karena pasokan dari DKI Jakarta ke Kalimantan itu pasti akan terhambat, ataupun yang minimal itu pasti akan menurunkan permintaan di situ. Nah, makanya ini berakibat juga kepada ekonomi nasional, ekonomi di daerah lain, itu pasti akan berakibat ke sana juga.
3: Ya, tapi kalau dari gambaran Pak Nailul ya, sebenarnya dampak dari rentetan bencana di Sumatera, kemudian kemarin gempa NTT termasuk erupsi Anak Krakatau yang menimbulkan juga penerbangan dihentikan sementara, dunia usaha juga ikut terdampak begitu ya. Itu dampak ekonominya akan terasa itu kapan itu Pak, dan seperti apa begitu gambarannya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?
4: Ya, kita sebenarnya sudah merasakan ya dari sisi yang Sumatera, bencana Sumatera itu kita sudah sampaikan bahwa itu pasti akan pengaruh dari harga pokok gitu kan, harga bahan pokok yang mencapai turun dari daerah-daerah tersebut. Nah, yang kedua adalah memang dari sisi lalu lintas perdagangan ini kan juga pasti akan berakibat. Kalau kita lihat mungkin dalam waktu satu bulan ini nggak akan terasa, tapi kalau kita lihat ini bisa terus-terusan gitu ya, artinya tidak ada perbaikan sama sekali, ya tentu saja ini akan pasti akan berdampak kepada pasokan dari sisi barang yang juga Kalimantan gitu kan. Nah yang kedua adalah terkait dengan daya beli. Nah ini yang terakhir nih, yang terkait dengan erupsi gitu ya. Erupsi ini yang sudah terjadi adalah inflasi terkait dengan masker saja gitu kan. Harga masker itu kan mahal gitu kan.
3: Ya, naik betul. Kalau lihat di online juga naik sekarang harga masker itu.
4: Nah ini kemudian kan mengakibatkan dari sisi ya daya beli masyarakat pasti akan terganggu karena uangnya akan digunakan untuk membeli masker yang lebih mahal misalkan. Nah itu kan pasti akan mengurangi alokasi pendapatan masyarakat untuk alokasi lainnya misalkan untuk membeli apa dan sebagainya, itu pasti berkurang. Makanya ini efek sampai ke mikro itu juga pasti akan ada gitu. Nah makanya ini harus tidak dipandang sebagai salah satu yang ya cuma daerah ini saja kok dan sebagainya, ini pasti akan berebet kemana-mana.
3: Ya, nah seperti gempa di NTT ya Pak, itu kan dampaknya kan juga meluluhlantakan jalur distribusi Pak Nailul ya. Ini kan bisa memicu harga barang naik, inflasi juga naik ya, begitu. Nah, kalau inflasi di berbagai daerah seperti mungkin di Kalimantan karutlah naik, di NTT juga naik, kemudian di Aceh juga dan Sumatera lainnya masih pemulihan begitu ya, juga masih ada potensi itu. Nah, terhadap inflasi bagaimana nasionalnya Pak, sumbangan pengaruhnya begitu di daerah itu?
4: Iya kalau kita lihat sebenarnya di Agustus ya. Di Agustus kemarin inflasi sempat naik yang memang dikarenakan adanya kenaikan dari harga beras. Harga beras saja kalau kita lihat rata-rata data dari BPS ya, ini saya ngutip dari data BPS ya, itu naik harganya gitu. Nah artinya apa? Artinya memang ini sudah mulai ingin terasa bahwa harga untuk beras itu mulai ada kenaikan gitu. Nah kita juga lihat sebenarnya dari sisi pasokan itu juga ada ya, karena pasti kan karena harga beras itu naik, yang pemain-pemain besar ini kan pasti akan menahan ya. Jadi dia akan melihat dari sisi ada kapan nih akan peaknya, nah dia akan jual di harga yang peaknya di situ. Nah makanya kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini beras-beras premium yang harganya 74.500 itu sudah langka sebenarnya. Nah sudah susah untuk didapatkan, tapi yang ada justru adalah beras-beras yang dia khusus yang dia harganya lebih mahal. Yeah. Makanya produsen ini mau arah ke sana, jadi dia bermainnya ke arah yang harganya 100 ribu per 5 kilogram dan sebagainya. Nah, mereka larinya akhirnya ke sana. Inilah yang kita sebutkan sebagai rentetan dari sisi kenaikan harga pasokan pangan ya. Pangan itu terkait dengan beberapa bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Karhutla, etet, sembati etet, dan sebagainya. Itu pasti akan mengarahnya ke sana. Gitu. Jadi tidak bisa dipandang remeh ya kalau boleh saya bilang.
3: Yeah. Jadi bisa dikatakan akan ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari dampak bencana-bencana itu, Pak Anil?
4: Iya, saya sih. Ya kalau kita bilang adanya potensi perlambatan ekonomi pasti iya. Tapi kan kalau lihat akhir-akhir ini kan pertumbuhan ekonomi kan terserah BPS kan. BPS mau ngasih berapa
3: proyeksinya. Tergantung itu hitungan BPS bagaimana begitu ya.
4: Iya, tergantung keinginan BPS gitu. BPS mau naik apa enggak gitu kan serah BPS.
3: Baik. Nah, kalau begitu apa langkah-langkah yang mungkin harus segera dilakukan oleh pemerintah lah untuk memitigasi dan juga melakukan penanganan dampak ekonomi bencana di berbagai daerah agar dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita juga tidak terlalu besar begitu secara nasional, Pak Nil?
4: Iya. Pertama adalah kita harus siap untuk menghadapi El Nino.
3: Iya.
4: Kita sangat-sangat loh sekali ketika kita melihat banyak di daerah ya, itu ada beberapa daerah yang kekeringannya luar biasa, sampai beberapa sungai pun dia mengering dan sebagainya, yang itu bisa kita tandakan sebagai ya, ini musim kemarau yang cukup ekstrim. Yeah. Kan. Terus kemudian ini harus juga disikapi dengan, ya karhutla lah. Karhutla sekarang kan, kalau dulu kan karhutla di Kalimantan itu kan banyak yang dia terindikasi akan dibuka sawit dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di beberapa di tahun ini saja, itu di daerah-daerah yang non sawit pun dia sudah ada karhutla gitu kan. Yeah. Bahkan di Jawa Timur itu juga ada dan sebagainya. Makanya kalau saya bilang sebenarnya antisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan ini jadi sikap yang wajib gitu bagi pemerintah gitu kan. Jadi bukan hanya yang daerah Kalimantan aja, tapi seluruh daerah itu harus waspada. Nah, yang ketiga adalah memang harus menyediakan ataupun ya stok untuk bahan pangan yang mencukupi untuk bisa memenuhi permintaan dari masyarakat gitu. Agar apa? Agar dari sisi harga itu tidak terlampau tinggi naiknya.
3: Ya, baik kalau begitu Pak Nailul, terima kasih banyak sudah bersama kami.
5: 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Dampak ekonomi akibat bencana, kita bahas lebih lanjut ya, bersama dengan Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, Dr. Widiarso Ponco Adi Putranto, SSI MEng. Pak, jadi kalau di BPS, Pak, ukuran apa yang digunakan biasanya untuk mengukur dampak ekonomi terhadap bencana?
6: Ya, sebenarnya ukurannya cukup banyak ya, yang bisa dipakai. Prinsipnya kalau bencana itu terjadi, di mana tepatnya gitu, karena dampak dari bencana sendiri itu berbeda-beda. Ambil contoh misalkan di Aceh ya, dampak hidrometeorologi, kontribusi perekonomian Aceh terhadap nasional itu sekitar 4,9% gitu.
3: Yeah.
6: Nah, makanya dampak dari bencananya di sana secara nasional tidak begitu besar, tetapi khusus bagi masyarakat Aceh tentu sangat besar ya, karena mereka merasakan langsung dampak tersebut. Apa ukurannya? Salah satunya adalah PDRB-nya melemah ya, atau melambat gitu. Pertumbuhannya mungkin tidak turun drastis, tetapi melambat ya, karena faktor-faktor misalkan perekonomiannya di sana terhambat. Misalkan apa? Yeah. Misalkan pertanian gitu. Irigasinya terkena dampak, jadi petani tidak bisa bercocok tanam, kemudian logistik ya, jalan rusak, jadi pedagang tidak bisa mengirimkan barang dan lain-lain. Jadi ukurannya banyak ya. Kita bisa lihat dari per sektornya maupun dari konsumsi rumah tangga misalkan.
3: Yeah.
6: Konsumsi rumah tangga banyak yang berubah gitu, dari pengeluaran rutin jadi pengeluaran darurat ya, dari tadinya membeli listrik, kemudian makanan dan lain-lain, ini jadi tidak membeli karena tinggal di daerah pengungsian, kemudian makanan yang tadinya mungkin makan konsumsi normal berubah menjadi makanan seadanya karena ada di daerah pengungsian dan lain-lain. Jadi cukup banyak ukurannya sebenarnya Pak Zaid.
3: Ya, jadi kalau dari gambaran produk domestik regional bruto di daerah itu yang terdampak bencana, bisa dilihat sejauh mana kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka begitu Pak di daerah itu?
6: Betul sekali ya, betul sekali. Jadi kita bisa lihat khususnya pada daerah yang langsung terkena dampak ya.
3: Ya.
6: Jadi prinsipnya ada dua ukuran, ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu ya. Kalau yang langsung tentu tadi bisa dilihat dari sektor-sektornya begitu. Sementara yang tidak langsung itu dampak ikutannya ya. Seperti logistik itu kan dampak ikutannya.
3: Ya.
6: Jadi distribusi barang tidak bisa mengalir dengan cepat.
3: Nah, ini dampak ikutannya Pak, yang kadang-kadang kan berlangsungnya jangka panjang ini Pak Widarsa, di mana kan biasanya kalau infrastrukturnya terputus, otomatis arus barang terganggu, menimbulkan potensi kenaikan harga barang dan inflasi. Nah, itu bagaimana itu gambarannya Pak Ponco?
6: Ya, betul sekali. Jadi, bicara tentang distribusi dan logistik ya, daerah mana yang terkena bencana itu? Kalau daerahnya merupakan daerah sentra produksi, baik sentra produksi pertanian maupun industri misalkan, tentu tidak bisa berproduksi kan ya.
3: Yeah.
6: Kemudian terjadi lack of production, artinya barang berkurang begitu untuk didistribusikan ke daerah konsumennya, dari daerah sentra produksi ke daerah konsumennya berkurang karena penurunan produksi mengakibatkan kekurangan pasokan, dan transmisi berikutnya adalah harganya bisa meningkat gitu.
3: Ya. Nah, jika memang di satu daerah terjadi bencana, kemudian juga ini menghentikan produksi ataupun usaha begitu Pak, seperti UMKM misalkan begitu ya. Nah, apakah BPS juga mengukur seperti tingkat pengangguran juga di daerah itu begitu Pak, sebagai dampaknya?
6: Ya, betul. Itu salah satu indikator makro yang kami ukur ya. Jadi kita bisa melihat selain pertumbuhan ekonomi yang melambat ya, kemudian kan faktor-faktor buruknya seperti tenaga kerja itu jadi tidak bisa beraktivitas ya. Bisa aktivitas sehingga kemungkinan dia keluar dari lapangan pekerjaannya karena tempat dia bekerja juga tertutup karena terkena dampak. Maka secara makro nanti kami bisa DPS bisa mengukur kira-kira terjadi peningkatan pengangguran atau tidak gitu. Jadi itu tergantung dari wilayah masing-masing.
3: Ya. Nah, kalau tidak salah kan BPS juga ada beberapa ukuran lain seperti temporary loss, pulih sementara, kemudian juga permanent loss, kehilangan permanen, dan juga bangkit melalui konstruksi kreatif. Nah, itu mungkin tiga poin itu seperti apa sebenarnya gambarannya Pak untuk mengukur dampak bencana Pak?
6: Ya, pertama temporary loss itu bisa kita ukur lewat PDRB-nya ya. Jadi tadi perlambatan sektor ekonomi akibat dari tidak berjalannya secara normal faktor-faktor produksi itu bisa diukur dari bagaimana perekonomian di wilayah tersebut yang dihitung lewat aktivitas ekonomi atau terbaca di PDRB-nya begitu,
3: yeah,
6: itu berkurang atau melambat. Kemudian yang jangka panjang itu kita bisa lihat nilai aset ya. Jadi nilai asetnya itu berkurang seberapa banyak gitu ya. Jadi misalkan tadinya punya rumah,
3: yeah,
6: jadi hilang rumahnya gitu ya. Atau tadinya ada pabrik, pabriknya rusak, dan itu kan berkurang nilai asetnya. Seperti itu kurang lebih. Jadi ada dua neraca yang bisa diukur, baik neraca arus seperti PDRB atau neraca aset seperti tadi yang saya sampaikan.
3: Ya, nah biasanya BPS mengukur dampak ekonomi bencana di suatu daerah itu melalui survei langsung atau bagaimana mekanismenya, Pak Bonjo, biasanya, Pak?
6: Baik. Ya, saya ambil contoh misalkan yang terjadi di Aceh, Sumatera, yeah, Utara, dan Sumatera Barat ya.
3: Yeah.
6: Ya, kami juga melakukan survei atau in-depth study gitu untuk mengukur bagaimana perubahan-perubahan ekonomi terjadi di sana. Sektor-sektor mana yang terkena dampak. Jadi tidak saja dari survei-survei rutin, tapi juga survei-survei khusus dan in-depth study untuk mengukur berapa besar dampak nyata dari daerah yang terkena bencana. Salah satunya yang pernah kami lakukan di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
3: Ya. Nah, biasanya hasil dari kajian BPS soal ini ya, Pak, soal daerah terdampak bencana begitu, digunakan untuk apa saja itu, Pak Bonjo?
6: Ya, tentu bagi pengambil kebijakan ya, bagaimana memitigasi bencana, dampak ekonominya seberapa besar begitu.
3: Ya.
6: Jadi setidaknya kan pemerintah bisa memiliki data mengenai anggaran penanganan bencana gitu ya, untuk tanggap darurat dan lain-lain, karena resiko dari bencana tentu berbeda-beda.
3: Ya.
6: Bencana hidrometeorologi tentu besarannya berbeda dengan bencana gempa misalkan yang barusan terjadi di NTT atau likuifaksi dulu di Sumatera, Sulawesi Tengah, dan bahkan karhutla juga mungkin bisa terukur gitu.
3: Ya, jadi data-data itu juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk memilah mana yang memang harus dipercepat penanganannya begitu, Pak, untuk memulihkan ekonomi. Pak Bonjo, bisa seperti itu?
6: Betul sekali. Ya, sebenarnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memiliki ukuran ya,
3: yeah,
6: tentang indeks keparahan bencana begitu. Nah, nanti mungkin bisa di dicek gitu ya konsistensinya, tingkat keparahan bencana berdasarkan ukuran BNPB tadi dengan tingkat pelambatan perekonomian ya yang
3: yeah,
6: lewat PDRB begitu ya, sehingga bisa terlihat ya daerah mana yang paling besar terdampak bencana akibat dari jenis bencananya begitu.
3: Ya. Nah, setelah survei awal dilakukan, apakah kemudian ada ulangan survei lagi, Pak, atau setelah mungkin ada proses rekonstruksi, rehabilitasi begitu, Pak Bonjo?
6: Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya tidak semua sektor itu mengalami kontraksi pasca ya, bencana ya. Sektor-sektor yang terkena langsung, yang terdampak langsung mungkin iya, tetapi yang justru ada sektor yang mungkin tumbuh ya. Salah satunya adalah sektor konstruksi ya. Ketika masuk ke tahap rekonstruksi begitu, pembangunan setelah bencana, sektor-sektor konstruksi ini kan justru meningkat ya pertumbuhannya di daerah bencana tersebut. Jadi kita bisa lihat gitu di dua periode yang berbeda antara pasca bencana dengan beberapa waktu setelah bencana, bagaimana sektor-sektor tumbuh ya. Begitu, Pak.
3: Oh, begitu. Jadi pernyataan dari Pak Purbaya yang menyebut bahwa meskipun ada kontraksi di berbagai daerah dari sisi ekonomi akibat bencana, namun secara nasional ini memang tidak terlalu memperlambat ekonomi begitu, Pak Bonjo. Itu bisa dijadikan patokan juga begitu, Pak, pernyataan Pak Purbaya.
6: Ya, sekali lagi tergantung wilayah mana.
3: Oh, tergantung wilayahnya.
6: Bencana. Ya. Ya. Bagaimana kontribusi wilayah tersebut terhadap perekonomian nasional.
3: Ya.
6: Jadi kalau Bapak Menteri Keuangan mengatakan itu, mungkin konteksnya adalah di daerah mana bencana itu terjadi.
3: Misalnya ya, kalau Aceh tadi kalau 4% begitu ya, tidak terlalu besar ya, dampaknya.
6: Kontribusinya ya tidak begitu besar. Berbeda ya, mungkin bisa bencana terjadi di wilayah Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kan sangat besar ya kontribusinya ya, terhadap perekonomian nasional. Jadi itu tadi, jadi sangat tergantung
3: dari daerahnya begitu ya.
6: Betul.
3: Baik kalau begitu. Pak Ponco, terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami, Pak.
6: Ya, sama-sama.
3: Demikian tadi Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik, Dr.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen sesi kedua ya dari segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, silakan di line telepon yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399888. Ya, kalau menurut narasumber sebelumnya ya, dari ekonom sendiri, ini menurutnya ini sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dari rantai-rantai pasok kebutuhan pokok dan segala macam pastinya akan ikut berpengaruh, terutama untuk logistiknya dan segala macamnya itu juga ikut berpengaruh. Tapi dari sisi dari BPS ini senada dengan Bapak Purbaya, karena Pak Purbaya sendiri mengatakan bahwasanya meskipun banyak bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir, ini berpengaruh tetapi tidak terlalu signifikan ya, dan itu tergantung dari daerah mana yang terdampak bencana itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi dan realnya, kalau dari anak Krakatau sendiri yang terakhir kali meletus atau erupsi ini ya, bisa menyebabkan penerbangan terganggu, sehingga banyak wisatawan ataupun orang-orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ini jadi gagal berangkat. Hotel restoran pun juga bisa saja sepi karena wisatawannya nggak jadi berangkat, dan juga akhirnya aktivitas ekonomi pun ikut turun. Dari karhutlah yang terjadi di Kalimantan dan berbagai wilayah di Indonesia juga, asapnya yang dihasilkan dari kebakaran hutan ini menyebabkan kualitas udara yang buruk ya. Lalu bisa saja masyarakat terjerat penyakit, lalu produktivitas kerja menurun sehingga mempengaruhi juga aktivitas ekonomi. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Kita buka pendengar, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat pagi, selamat dini hari. Ketemu lagi sama ya Mas Wisnu, iya, yang iya. Atau yang cakep sekaligus banyak uangnya.
0: Amin. Gimana Pak Dasrun kabarnya di Purwokerto?
1: Kabarnya di Purwokerto tadi sore walaupun kecil-kecil ada gerimis, tapi cuman sebentar.
0: Alhamdulillah. Biar seger.
1: Tebal sekali, tapi ternyata mungkin belum saatnya hujan yang besar itu, mungkin belum saatnya, mungkin itu tanda-tanda mungkin.
0: Iya, oke, okay, baik. Terima kasih Pak Dasrun informasinya. Silakan terkait temanya.
1: Ini apa namanya, bencana mau membawa pertumbuhan ekonomi ya.
0: Iya, berpengaruh apa enggak sih menurut Pak Dasrun terhadap pertumbuhan ekonomi nih bencana?
1: Ya, mudah-mudahan sih ya. Menurut doa saya mudah-mudahan sih ya bisa tercapai. Tapi ini ada tapinya. Seandainya pertumbuhan ekonomi tapi kok harga 9 bahan pokok terlalu mahal terus itu ya, itu jadi prihatinnya orang-orang rakyat kecil yang dibangga-banggakan katanya akan dimakmurkan itu. Yeah. Soalnya apa? Dari presiden pertama sampai yang kelima itu 9 bahan pokok itu semuanya harganya terjangkau, Mas Wisnu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setelah kedatangan orang reformasi seolah-olah berubah semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi katanya orang hebat, tapi ternyata penuh sebab dan akibat.
0: Oke, okay, Pak Dasrun, kita bahas terkait bencananya nih, dampak bencananya nih, gimana nih Pak?
1: Di bencananya sih ya, ya gimana lagi sih ya, soal bencana itu ya memang lagi saatnya, lagi waktunya memang ya mungkin gunung-gunung yang berapi biasanya kan kalau musim hujan, mungkin kemasukan air hujan, mungkin ya agak dingin-dingin sedikit, hawa panasnya dikurangi.
0: Okay.
1: Mungkin ini masih ya boleh dikatakan musim kemarau,
0: yeah.
1: Jadi membawa panas yang luar biasa, mungkin seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Mudah-mudahan ya cepat selesai nanti. Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Panasrun di Purwokerto kita ke Ibu Selvi di Manado. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Selvi.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Minsu.
0: Selamat dini hari Bu Selvi. Kabar halo. Baik ya di Manado ya.
2: Baik, salam. Di Manado, temani saya setiap hari buat-buat kue hampir siang.
0: Alhamdulillah, iya Bu Selvi.
2: Kesan dampak ini luar biasa dari dampak.
0: Iya.
2: Aja sebagai pembuat kue sudah 3 bulan panas saja di Manado 3 bulan lebih. Dampaknya luar biasa. Ada yang teman saya pembuat kue nasi jahe atau nasi jahe orang yang bilang yang itu di bulu tidak bisa membuat kue karena daunnya tidak dapat.
0: Kurang sekali. Kenapa? Panas. Karena pasokannya terputus itu atau bagaimana?
2: Bukan. Daun pisang kan kalau buat nasi jahe dan daun muda jadi panas. Kering.
0: Oke.
2: Tidak bisa menjual. Saya juga dampak. Saya juga membuat kue. Tapi saya kelola lampa kelenter kan daunnya daun tua jadi gampang mudah dapat.
0: Iya.
2: Yeah. Karena sekarang kan angin. Daunnya robek, banyak yang robek. Sehingga kalau mau cari daun, orang harus cari tempat yang belum bilang di wall, tempat yang dalam tidak kena angin untuk gampang cari daunnya. Di pasar saja 5 lembar daun atau 5 lembar bilang 5 potong daun sampai 25.000.
0: Harganya menaik ya berarti artinya Bu Selvi.
2: Naik saja. Iya. Karena pengaruh panas apalagi kan dampak bencana yang terjadi seperti Sumatera di NTT atau yang di mana saja terjadi luar biasa dampaknya. Pemerintah kalau boleh jangan lambat, jangan sampai ada yang menyalahgunakan kewenangan yang ada untuk masyarakat kesian.
0: Oke.
2: Karena masyarakat membutuhkan, ada kan kembangan yang tidak berguna.

0: ya, pasokan logistiknya kurang, bisa saja ini menghambat pertumbuhan ekonomi juga. Dari Ibu Selvi di Manado, kita beralih ke Sidoarjo aja, Pak Awe. Selamat pagi, selamat dinari, Pak Awe. Halo, ya, Pak Awe.
1: Selamat dinari, Bung Wisnu ya.
0: Iya, selamat dini hari, Pak Awe. Kabar baik ya di Sidoarjo, Pak Awe.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ekonominya lumayan bikin gerah ini di dalam rumah.
0: Pak Awe, kemarin saya dengar Semeru meletus nggak sih, Pak Awe?
1: Iya.
0: Iya, gimana tuh di Sidoarjo kena juga dampaknya nggak?
1: Kalau Semeru itu erupsi tapi tidak terlalu besar itu mas.
0: Oh iya.
1: Yang dulu-dulu ya, jadi kami atau masyarakat sekitar itu menganggap itu masih ya biasa, masih terkendali. Karena justru itu kalau kita belajar dari Gunung Merapi ya, ya sedikit-sedikit mengeluarkan energinya itu lebih baik gitu.
0: Oke.
1: Baik daripada nanti sekali keluar gede, lebih baik kecil begitu.
0: Tapi nggak sampai abu vulkaniknya nggak sampai ke kemana-mana ya Pak Awe ya.
1: Sampai memang status masih siaga, sama seperti apa ya, Merapi juga masih siaga. Lalu Gunung Kelut yang tahun berapa itu lumayan gede itu, nah itu statusnya sekarang malah normal.
0: Aman
1: untuk wisata dan lain-lain.
0: Oke, baik. Kalau Pak Awe, ini terkait temanya nih, apakah dampak bencana-bencana tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Pak Awe, menurut Pak Awe?
1: Nah ini saya agak sulit mencerna ya kalau dikaitkan dengan kebencanaan. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman kita menghadapi bencana terakhir ya, terakhir pada saat bencana di Sumatera ya, bencana tiga provinsi itu, itu banyak sekali masyarakat yang istilahnya bergotong royong, ngambil rakyat bantu rakyat, apalah gitu ya. Itu masyarakat secara independen kesana sendiri, bahkan Bung Irwandi itu sampai kerjasama dengan Bu Susi Pujiati itu yang punya pesawat itu, jadi dia bisa dapat harga khusus untuk mengangkut, sekali lagi sengaja membeli bahan-bahan untuk bantuan ya yang dibutuhkan dari Jakarta ke Sumatera, misalkan pompa air, apa elektrik lampu, genset dan lain sebagainya. Sebaliknya dari wilayah bencana yang ladang-ladang pertaniannya itu masih relatif bagus, bisa dipanen tapi harganya jatuh karena tidak ada transportasi, jalannya lumpuh. Buku diangkutlah ke Jakarta dan kemana-mana. Jadi ekonomi itu bergerak.
0: Bukannya malah ke daerah bencana tapi ke Jakarta ya, dan itu membuat ekonomi terus bergerak.
1: Hasil pertaniannya.
0: Jadi
1: daerah bencana, hasil pertanian Lombok, bawang merah, apa dan lain sebagainya itu diangkut ke Jawa itu pakai pesawatnya Bu Susi itu.
0: Dan itu menyebabkan jadi terus ekonominya Jawa bergerak ya.
1: Angkut yang apa rakyat sana butuhkan, baju, obat-obatan, terutama peralatan elektrik ya, karena di sana lambat sekali perbaikan listriknya, lampu penerangan gelap gulita, jadi perlu lampu-lampu emergensi, solar cell, seperti itu yang diangkut dari Jawa ke tempat bencana. Nah nanti dari sana justru ladang-ladang pertanian itu diangkut kembali ke Jawa itu berkoli-koli itu mas. Videonya masih ada sampai sekarang. Nah sekarang kalau dari mahasiswa menanyakan pertumbuhan ekonomi kita ini tanpa bencana dalam 2 tahun belakangan ini memang drop sekali mas.
0: Tanpa tadi bencana pagi, pun udah drop ya pertumbuhannya ekonomi ya.
1: Tadi pagi ya ada diskusi, ada info sedikit ya mas ya, dari seorang teman itu di wilayah Surabaya, pusat pergudangan Margomulyo itu mas namanya ya. Itu kalau pagi macet itu biasa mas, peti kemas lalu lalang pusat pergudangan Margomulyo di Surabaya itu macet tiap pagi, nanti terus siang agak longgar karena istirahat jam makan.

0: nanti sore macet lagi itu normal. Tapi sekarang setahun kebelakang ini sepi, Mas.
1: Oke.
0: Jadi malah
1: sepi ya.
0: Jadi tidak macet. Jadi masyarakat juga, loh kok sekarang nggak ada macet ya? Apa ada rekayasa lalu lintas? Enggak. Karena memang peti kemas itu pada ngandang semua. Aktivitas perekonomian ngangkut ke sana kemari, ekspor ke sana kemari, turun drastis itu, Mas.
1: Oke.
0: Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah.
1: Nah, oke.
0: Seperti apa?
1: Iya, kalau semisal pun tanpa bencana udah turun, tapi dan kalau semisal ada bencana yang udah terjadi ya, bukan semisal lagi. Kalau pas ada bencana kemarin ini bagaimana nih? Apakah lebih turun lagi seperti itu, Pak Awe, menurut Bapak?
0: Kemungkinan semakin menambah situasi menjadi tidak bagus secara perekonomian. Karena apa? Kan sekarang begini, Mas. Ini juga ada satu faktor lagi ya yang tidak bisa kita mengesampingkan dan menutup mata. MBG itu, Mas, ketika sempat tutup liburan kemarin, harga bahan-bahan di pasar itu normal lagi, tidak naik, normal. Pasar hidup, bergeliat. Tapi begitu MBG sekolah buka lagi aktif setelah liburan, masuk sekolah, MBG jalan lagi, harga naik drastis, Mas. Pedagang-pedagang kecil itu yang tidak diborong, tidak dibeli oleh SPPG itu mengeluh semua, Mas.
1: Iya, oke.
0: Harga ayam jadi 40.000, jadi sekian. Wah, mahal sekali harga telur naik, harga daging juga naik.
1: Baik.
0: Terus sayur-sayuran itu naik lah, barang 1.000-2.000, tahu tempe semua naik, semua naik.
1: Baik, Pak Awe. Terima kasih, Pak Awe, atas.
0: Terima kasih, info. Bung Wisnu.
1: Baik.
0: Selamat dini hari. Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Awe ya, menjadi penutup kita pada dini hari ini. Dan bencana ini yang terjadi di Indonesia ini memang bukan hanya meninggalkan suatu kerusakan saja ya, pendengar ya, melainkan bisa juga mengganggu roda perekonomian seperti yang banyak disampaikan oleh pendengar dan juga beberapa narsum. Dan karena itu, kesiapan untuk menghadapi bencana ini menjadi bagian yang cukup penting dalam menjaga ekonomi tetap tumbuh dan agar masyarakat bisa terus bertahan. Ya, sekian kopi komentar pada dini hari ini. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan di topik yang berbeda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purbaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
2: Hari ini tepat 1 tahun Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purbaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purbaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
1: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
2: Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
3: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
2: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
3: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: ada tsunami ya,
6: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
8: Padahal ada bencana ini kuartal 3 aman enggak, Pak?
6: Aman.
9: Ya. Aman tuh gimana, Pak?
6: Aman dari anggaran enggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi enggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
9: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
10: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
11: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih Mbak.
2: Editorial RRI mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Pemerintah DKI Jakarta sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi dampak dari abu vulkanik. Namun, nampaknya besok anak-anak harus kembali ke sekolah. Kami akan update dan menanyakan langsung informasinya bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Pak Budiono.
0: Wawancara Pro 3.
12: Selamat. Iya, Pak Budiono, kabarnya anak-anak akan kembali sekolah masuk seperti biasa besok ya?
14: Ya, kalau kondisinya semakin membaik seperti ini, kemungkinan besok sudah bisa sekolah.
12: Oke, tapi kabarnya juga ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan PJJ, artinya tetap masuk seperti biasa. Apakah ini berarti tidak mengikuti edaran yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta?
14: Sebetulnya bukannya tidak ini, tetapi ada beberapa memang yang informasinya dan tentunya itu akan menjadi catatan buat kita gitu kalau terkait dengan mereka yang tidak menerapkan itu, gitu, Pak.
12: Artinya menjadi catatan itu bagaimana?
14: Tetapi permasalahannya apa gitu? Ini yang akan kita ini indah kita lihat.
12: Oh oke, okay. Baik. Nah, tapi apakah kemudian mereka juga akan dapat teguran? Karena kan ini berkaitan dengan keselamatan anak dan juga kesehatan ya, Pak Budiono.
14: Ya, tentunya nanti makanya nanti kan kita dalami lah permasalahannya seperti apa gitu dulu, Mbak.
12: Oh oke, okay. Tapi cukup banyak Pak yang tidak mengikuti untuk PJJ ini.
14: Sedikit Mbak, cuman berapa gitu informasi ke kita? Berapa gitu, gak banyak.
12: Tidak banyak ya, dan memang ini mereka karena punya alasan tersendiri tentunya ya, begitu Pak Budi.
14: Iya makanya itu dia.
12: Oke. Baik, Pak Budiono, mengingat bahwa saat ini beberapa layanan-layanan publik sudah beroperasi normal, contohnya seperti bandara dan sebagainya, untuk kebijakan esok anak-anak kembali ke sekolah. Ini sudah dengan himbauan langsung yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan?
14: Dengan himbauan belum ya, karena kan pertama tentunya kita harus mempersiapkan sekolahnya, kan banyak debu, berarti kan harus kita lakukan pembersihan segala macam, ya kan. Nah juga kita menunggu ini perkembangan sambil menunggu perkembangan ke depan tentunya terkait dengan informasi-informasi dari dinas atau dari SKPD terkait. Sambil nunggu Mbak, jadi kita memang
12: belum ada keputusan apakah besok kembali ke sekolah atau masih PJJ, begitu ya Pak Budiono, boleh ditegaskan ya. Berarti ya.
14: Tetapi nanti kalau seandainya besok harus PJJ tentunya pasti ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan.
12: Oke, biasanya dikeluarkan itu sekitar pukul berapa Pak?
14: Oh nggak tentu ya Mbak, tapi kalau sekolah sudah dianggap siap-siap dalam arti kalau memang kan juga percuma juga kalau seandainya kemarin PJJ untuk menghindari debu, tetapi ternyata besok ke sekolah sekolahnya masih berdebu, itu kan juga percuma juga. Makanya ini sekarang lagi kita siapkan dulu hari ini kalau seandainya besok harus belajar secara langsung gitu Mbak.
12: Oke, jadi melihat situasi.
14: Jadi kita lihat kesiapannya hari ini.
12: Melihat
14: dulu,
12: situasi
14: Mbak.
12: Ya.
14: Hari ini, iya.
12: Oke, berkaitan juga dengan melihat situasi. Kalau misalnya, nih kita bicara misalkan besok harus belajar langsung begitu, apakah kemudian secara protokol kesehatan ada yang menjadi kewajiban bagi pihak sekolah, misalnya harus memakai masker atau kewajiban-kewajiban lain, itu juga sudah tersampaikan atau tersosialisasi sebelumnya kah Pak Budiono?
14: Enggak, tentunya kan gini, tentunya kalau dinas pendidikan itu langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan gitu, sebetulnya terhadap potensi paparan abu vulkanik dari Gunung Krakatau gitu kan. Nah ini khususnya untuk anak-anak. Bagaimana kan anak-anak ini merupakan kategori masyarakat rentan kan. Ini sudah dikategorikan sama atau hampir sama dengan lansia, ibu hamil dan segala macam. Terutama terkait dengan gangguan pernapasan, mereka yang sakit. Nah bagaimana dengan kondisi besok gitu. Makanya kalau dinas pendidikan sebetulnya juga masih agak menunggu bagaimana dari BPPD misalnya himbaunya seperti apa gitu. Tetapi intinya kita mengantisipasi itu untuk bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan terhadap potensi terpaparnya vulkanik. Kalau memang nanti masih disarankan atau masih harus menggunakan masker, ya kita sampaikan gitu.
12: Baik.
14: Baik,
12: Pak Budiono, kalau kita bicara mengenai erupsi gunung berapi, kemarin pada saat tanggal 4 ini kan tidak hanya anak Krakatau, ada beberapa gunung api lainnya di Indonesia, dan kita tahu bahwa Indonesia secara geografis begitu ya, memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Nah, apakah ini juga kemudian menjadi tambahan pelajaran yang diwajibkan untuk kemudian dipahami oleh anak-anak terkait dengan mitigasi, terkait dengan bahaya dan sebagainya?
14: Baik, kalau terkait dengan masalah gunung,
12: pelajaran ya, macam, pelajaran.
14: Ya pelajaran itu kan geografi sebetulnya ada. Jadi kalau kita zaman dulu namanya geografi.
12: Ya, tapi kan itu di tingkat pendidikan tertentu ya. Kalau misalnya kepada anak mungkin TK atau SD di awal begitu, itu kan belum ada. Nah, apakah ini kemudian menjadi satu kewajiban pendidikan, Pak Budiono?
14: Enggak, tentunya kan memang ada. Jadi bukannya terus setelah ada erupsi Gunung Krakatau baru kita mempelajari masalah gunung, enggak, tapi memang sejak dulu juga sudah memang ada di sekolah-sekolah itu terkait dengan terkait dengan gunung aktif, gunung tidak aktif, segala macam sebetulnya dipelajari. Nah, mungkin penambahannya adalah karena kan namanya ilmu itu kan berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, dengan kondisi gitu. Mungkin nanti tambahan-tambahannya gitu kan, penambahan-tambahan terkait dengan pembelajaran bagaimana antisipasi, bagaimana menghadapi kalau terjadi kondisi seperti ini, mungkin itu yang akan kita tambahkan di dalam pembelajaran, walaupun secara umum, secara eksplisit sebetulnya juga sudah dipelajari bagaimana kalau seandainya terjadi ini, tetapi tentunya nanti mungkin akan lebih difokuskan gitu, Pak.
12: Oke. Ada himbauan tertentu yang mungkin mau disampaikan kepada seluruh pendengar RRI?
14: Tentunya karena dari dinas pendidikan ini kepada anak-anak dan anak-anak didik, jadi tolong juga dinas pendidikan, intinya saya ulangi lagi, mungkin yang harus dipahami, kami dinas pendidikan tentunya ingin keselamatan dan kesehatan ini merupakan prioritas utama gitu, sehingga anak-anak kalau PCC juga harus dilakukan dengan baik, mengurangi atau membatasi aktivitas di luar ruangan, ya kan, terus tentunya memakai masker kalau keluar. Jadi ada istilah menerapkan protokol kesehatan 5M itu, memakai masker, membersihkan abu, menutup pintu, jendela dan segala macam. Dan tentunya nanti terkait dengan besok apakah PCC atau secara luring menunggu dari informasi dari kami dari Dinas Pendidikan, tentunya akan diinformasikan lebih lanjut. Mungkin gitu, Pak. Baik. Dan tentunya tetap semangat.
12: Itu yang paling penting ya. Biasanya kalau udah PJJ ini agak berubah nih kemudian gitu ya.
14: Tetap semangat.
12: Oke. Baik kalau begitu. Pak Budiono, nanti kami mohon update jika ada perkembangan. Terima kasih banyak. Baik. Sudah berbincang bersama Pro3. Salam sukses. Demikian tadi perbincangan kami dengan Budiono yang merupakan sekretaris dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan sampai dengan saat ini DKI Jakarta juga masih mendalami terutama kesiapan-kesiapan sekolah untuk dilaksanakan pembelajaran langsung.
0: Warta Nusantara.
12: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
15: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
12: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, jaringan berita nasional.
12: Dampak abu vulkanik, terutama kualitas udara dan sebagainya. Dan kami ajak Anda menuju ke wilayah Natuna, dampak kualitas udara memburuk. Pemerintah Kabupaten Natuna juga menerapkan pembelajaran dari rumah. Kita bergabung bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Nasria.
0: Wawancara Pro3.
12: Ya, Pak Nasria, kabarnya sampai saat ini anak-anak masih PJJ ya? Jadi sudah berapa lama ini PJJ, Pak?
16: Kita ini kan ada dua klaster PJJ ya. Yang pertama Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Pulau Panjang, Subi, itu udah PJJ kita sejak dua minggu yang lalu, udah masih berpanjang. Terus yang minggu ini tahapan PJJ kita dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 9 besok, terus kita evaluasi lagi. Jadi ada pembagian, ada dua wilayah yang terpapar parah asapnya dan yang terpapar yang satu dari sejak hari minggu kemarin gitu. Maka kita ambil langkah-langkah untuk PJJ dari yang di kecamatan yang di 13 kecamatan yang baru terpapar gitu, Mbak. Sampai tanggal 9 besok pun kita akan evaluasi karena hari ini, tapi Pak, hari ini kondisi udara pun dalam jarak pandang kita kan masih agak ini ya. Walaupun tidak separah yang hari minggu kemarin, tetapi sudah agak lumayan. Tapi kita koordinasi dengan Kepala Puskesmas sama Camat Bunguran Timur tadi, mereka masih dengan kondisi udara yang seperti itu, masih menyarankan kita ke Dinas Pendidikan ini untuk tetap mengambil langkah melanjutkan PJJ. Tapi kita melihat nanti kondisinya, Mbak, kondisi besok, karena terakhir kan PJJ kita kan sampai besok, seperti itu. Kita lihat kondisi udara besok. Kalau misalkan kondisi udara besok ini sudah stabil, bagus, kita akan aktifkan kembali anak-anak untuk bersekolah.
12: Oke. Okay. Kalau melihat ya cuaca saat ini, mungkin boleh cerita sedikit seperti apa sih di sana? Jarak pandang kan kemarin masih terbatas ya, Pak Nasria. Kalau pagi ini seperti apa?
16: Pagi ini waktu saya jalan di kantor tadi masih ini, Mbak. Jarak pandangnya masih ini, Gunung Ranai yang biasanya dari rumah saya itu terlihat dengan jelas, hari ini berkabut semuanya. Biasanya jarak pandang sebenarnya semalam itu agak lebih baik dan hari ini lebih parah lagi. Kalau semalam itu karena ada curah hujan ya, ada curah hujan sebentar kemarin, malam kemarin itu, terus semalam itu bagus, hari ini udah agak berkabut lagi dari rumah satu Gunung Rana itu udah ini, artinya dia lebih parah dari kondisi yang sebelumnya jarak pandangnya seperti itu.
12: Oke, berarti memang sebenarnya masih sulit ya kalau harus ada pembelajaran langsung ya, sehingga PJJ memang opsi yang paling baik ya. Tapi setelah dua minggu ada keluhan ataupun juga ada laporan-laporan seperti apa dengan PJJ, Pak Nasria?
16: Sampai hari ini untuk dari teman-teman guru ya, kepala sekolah, guru belum ada menyampaikan keluhan bagaimana PJJ. Terus biasanya ada orang tua juga ngeluh, biasanya dalam hal berdampingan anak-anak dan belajar di rumah. Belum ada keluhan seperti itu, Mbak. Belum ada keluhan seperti itu sampai kepada kita sampai pada hari ini. Gitu. Oh. Artinya masyarakat atau orang tua siswa memaklumi dan kondisi kita hari ini siap mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari rumah, karena kita sampaikan kepada teman-teman guru, kepala sekolah agar membuat materi pembelajaran seefektif dan seefisien mungkin. seperti itu. Bagaimana membentuk inovasi pembelajaran saat anak-anak belajar di rumah dan bagaimana pembelajaran di sekolah langsung. Seperti itu kita masing-masing guru kita berharap memang ada inovasi tersendiri sehingga anak-anak di rumah itu tetap giat belajar, tetap semangat belajar dan orang mendampingi anak-anak, orang tua mendampingi anak-anak dalam belajar itu tidak dalam kesulitan mendampingi anak-anak seperti itu.
12: Oke. Kalau misalnya kondisi ini masih belum bisa sepenuhnya begitu ya dianggap aman untuk anak-anak ke sekolah, artinya ini kan akan lebih panjang ya. Ada antisipasi-antisipasi yang sudah disiapkan karena secara kualitas belajar untuk PJJ sama belajar langsung ini kan berbeda ya. Meskipun kita sudah punya pengalaman dari waktu COVID misalnya kemarin begitu ya, Pak Nasriyah, bagaimana?
16: Siap. Yang jelas kita tetap mengevaluasi kondisi cuaca dulu karena kita kesehatan itu akan lebih utama ketimbang anak-anak diterpa sakit. Maka itu kita amankan dulu, kita lebih memilih, akan tetapi hak belajar anak tetap kita kasih. Walaupun kita pahami bahwa hak belajar anak melalui pembelajaran jarak jauh ini tidak begitu efektif atau efisien, tetapi kita berharap ini jalan terbaik. Terus kita juga menyarankan kepada teman-teman guru agar melakukan kunjungan ke masing-masing rumah anak, walaupun tidak semuanya melakukan kunjungan untuk melakukan monitoring terhadap pembelajaran anak. Gitu. Terus kita juga kepada kepala sekolah kemarin kita di edaran kita sampaikan agar kepala sekolah membagi guru yang WFH dengan guru yang hadir di sekolah. Yang WFH ini kita harap mereka bisa mendampingi anak-anak ke rumah anak-anak, melihat perkembangan pembelajaran anak-anak di rumahnya langsung. Walaupun tidak semua mungkin karena siswa yang ramai, minimal ada di antara guru memantau kondisi perkembangan anak, bagaimana misalkan anak yang punya kemampuan belajar, anak yang tidak punya kemampuan belajar, semuanya kita dampingi. Kita berharap guru juga turut serta mendampingi untuk dengan hadir di rumah anak-anak walaupun tidak semuanya seperti itu, Mbak.
12: Oke. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan terakhir sebagai himbauan, silakan Pak Nasriyah.
16: Baik, yang jelas kita memaklumi kondisi lingkungan kita hari ini. Kita berharap kepada semua masyarakat, semua orang tua anak-anak agar bisa mendampingi dan mengasuh putra-putrinya dan melaksanakan kegiatan belajar di rumah agar anak-anak juga tidak mentang-mentang ini BDR misalkan belajar di rumah ya udah guru nggak ada jalan-jalan. Jadi kita menyarankan orang tua untuk menjaga aktivitas anak-anak di luar rumah. Walaupun misalkan harus keluar rumah, pastikan anak-anak menggunakan masker, mengonsumsi banyak air putih, serta misalkan intinya orang tua mendampingi anaknya hari ini, karena ada saatnya guru, ada saatnya orang tua. Saat orang tua mendampingi anak-anak seperti itu, kita berharapnya gitu.
12: Baik, kalau begitu, Bapak terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan juga cuaca dan udara di sana semakin baik sehingga anak-anak bisa kembali belajar seperti biasa.
16: Terima kasih.
12: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Nasriyah.
17: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
18: Jaringan Berita Nasional.
19: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR terhadap penumpang speedboat yang hilang kontak pada Senin kemarin di Selat Sunda, kami sudah tersambung bersama Kepala Seksi Operasi Kantor Basarnas Banten, Rizky Duyanto.
18: Wawancara Pro 3.
19: Pak Rizky, mungkin bisa diinformasikan perkembangan terkininya seperti apa operasi pencarian speedboat yang kabarnya membawa 8 orang yang dilaporkan hilang kontak sejak kemarin, Pak Rizky.
20: Oh siap, untuk malam hari ini tim SAR gabungan masih melaksanakan pencarian. Untuk kami kantor SAR Banten melibatkan 4 kapal hari ini, 2 kapal speedboat, kemudian 1 kapal RIP, kemudian ada KN SAR Tetuka, Ibu. Dan saat ini KN SAR Tetuka yang masih melaksanakan pencarian. Sementara untuk RIP 02 sudah kembali ke Dermaga Marina dengan kendala yang dihadapi memang arus dan cuaca yang kurang bersahabat, Ibu.
19: Oke, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu ini kronologi kejadiannya seperti apa, Pak Rizky, sampai akhirnya tim SAR menerjunkan beberapa tim ya untuk melakukan proses pencarian speedboat ini.
20: Oke, untuk informasi yang kami terima ya berdasarkan laporan yang memang masuk ke

0: Dan sampai berita ini dilaporkan ke kantor Basarnas Banten, kapal termasuk penumpang di dalamnya belum diketemukan.
1: Baik, untuk posisi terakhir speedboat diketahui sebelum hilang kontak ini di mana dan seberapa jauh lokasi tersebut dengan titik pencarian tim SAR saat ini?
0: Oh, untuk posisi pada saat terakhir para penumpang ini mengirimkan share lokasi antara perairan Carita sama Gunung Anak Krakatau, Ibu.
1: Ya, untuk kepastiannya berapa mile begitu belum diketahui ya?
0: Oh, belum diketahui, Ibu. Ya kurang lebih ya, kalau berdasarkan hasil plottingan kami kurang lebih 10 nautical milean dari Dermaga Marina Carita.
1: Baik, sampai proses pencarian hari ini, apakah tim SAR sudah menemukan ada tanda-tanda atau petunjuk yang mengarah keberadaan speedboat tadi?
0: Ya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda, Ibu. Dan satu kapal masih melaksanakan pencarian di titik yang tadi kami sebutkan.
1: Baik, Pak Rizky, informasi awal kan disebutkan ada 8 orang ya, termasuk para jurnalis, guide tadi dan lain sebagainya di dalam speedboat tersebut.
0: Siap.
1: Apakah tim SAR ini juga sudah mendapatkan identitas dan daftar lengkap dari seluruh penumpang dan juga kru, Pak?
0: Untuk identitas sudah, ya, kemudian untuk kru juga sudah dapat kita identitasnya.
1: Dari laporan ini ya, yang kehilangan itu ya, temannya tadi.
0: Kehilangan
1: ya.
0: Sudah dilaporkan oleh dari rekan-rekan media juga, dari temannya media, kemudian dari pemilik kapal. Kalau untuk yang kru dan untuk pemandu.
1: Okay. Itu dari satu media atau beberapa media, Pak Rizky?
0: Ada beberapa media, Ibu.
1: Ada beberapa media. Boleh disampaikan, Pak Rizky, dari hasil ini?
0: Mungkin kalau untuk jurnalisnya nanti ya, Ibu, ya. Biar lebih jelas, lebih pastinya lagi, biar tidak... untuk statementnya nanti nunggu kepastian dulu, kalau sudah fix baru bisa kita sampaikan.
1: Okay. Berarti bisa dikonfirmasi dari beberapa media ya, campuran media begitu para jurnalis ini.
0: Siap.
1: Pak Rizky, boleh disampaikan juga seperti apa ini strategi pencarian yang saat ini dilakukan oleh tim SAR gabungan? Apakah penyisiran dilakukan melalui jalur laut saja atau juga pencarian udara turut dilibatkan, Pak Rizky?
0: Ya, nanti kita sesuaikan dengan rencana operasi SAR kita besok, Ibu. Kalau memang kita nanti kita maksimalkan dengan pencarian dengan alut udara, karena memang kita terkendala juga, Ibu. Saat ini kan masih dampak erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi kendala juga untuk udara, penerbangan udara kita, Ibu.
1: Berarti saat ini memang masih jalur laut yang utama ya, Pak ya? Meskipun itu juga ada kendala erupsi Anak Krakatau. Untuk luas arealnya yang harus disisir oleh tim SAR berdasarkan titik terakhir keberadaan speedboat ini, seberapa luas, Pak Rizky?
0: Saat ini kami masih melakukan penghitungan, yang dimana aplikasi SAR mapping kami nanti hasil evaluasi pencarian hari pertama, karena memang hari pertama ini kita fokuskan di titik terakhir, ya, di mana salah satu penumpang ini mengirimkan share lokasi. Ya, hasil nanti itu akan kami kirimkan ke posisi tersebut, ke kantor pusat kami, sehingga nanti plottingan berapa nautical mile ataupun berapa luas area pencarian kami, kami akan sampaikan ataupun kita rencanakan pada malam hari ini, Bu.
1: Baik, Pak Rizky, apakah tim SAR ini juga akan menyisir pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pesisir yang berada di sekitar jalur yang mungkin saja diduga dilalui oleh speedboat tadi?
0: Pasti, Bu, pasti. Kalau itu pasti. Kita mengambil beberapa kemungkinan yang akan terjadi, ya, di mana ya kemungkinan-kemungkinan kapal tersebut akan sandar di pulau-pulau di mana dia bisa mengamankan dirinya. Seperti itu, Bu.
1: Baik. Untuk operasi pencarian masih dilakukan. Kami juga ingin tahu tentang kondisi cuaca seperti apa, angin barangkali atau arus, gelombang dan lain sebagainya, Pak.
0: Oh, kalau untuk cuaca itu kencang ya di sekitar pantai Dermaga Marina dan sekitar lokasi. Kemudian untuk arus ataupun tinggi gelombang antara 0,5 sampai 2 meter, Ibu.
1: Okay. Masih aman untuk dilakukan proses pencarian, Pak, kondisi seperti itu? Atau untuk pelayaran?
0: Masih aman, Ibu. Masih aman, Ibu. Sampai saat ini masih aman. Ya, kalau nanti dari hasil tim yang di lapangan seperti apa, nanti akan kami kembang lanjut untuk kami laporkan.
1: Baik, tapi kondisi perairan seperti yang Pak Rizky tadi sebutkan, apakah ini memungkinkan ya speedboat ini bisa mengalami kendala ataupun mungkin seperti keluar dari jalur yang direncanakan?
0: Oh, kalau itu

0: Oh, kami kurang tahu Ibu. Ya kurang tahu karena memang beberapa ya kendala kami juga nggak bisa memperjelas seperti apa. Ya lebih baik kita mencoba untuk memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari pelaksanaan operasi yang kita laksanakan.
1: Baik, sekarang saya ingin juga menyoroti tentang tim SAR ya. Ini kan pencarian dilakukan di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau yang juga masih aktif ini erupsinya begitu. Bagaimana tim SAR memastikan keselamatan para personelnya di tengah aktivitas gunung api tadi, Pak?
0: Oke, Ibu, untuk kita untuk memastikan keselamatan para personel yang melaksanakan pencarian, kita senantiasa meningkatkan koordinasi dengan VPMBG dan BMKG karena stakeholder terkait yang memang fokus untuk melaksanakan pemantauannya. Ya, di saat ada informasi-informasi kenaikan aktivitas ataupun informasi terkait dengan cuaca dan sebagainya, itu akan dilaporkan ke kami dan itu menjadi bahan untuk kami nantinya melaksanakan pencarian, Ibu.
1: Oke, kalau dari visual pengamatan saat ini kondisi Anak Krakatau seperti apa, Pak? Dari lokasi
0: kalau visual,
1: pencarian?
0: Untuk visualnya sudah mulai berkurang, untuk aktivitasnya sudah mulai menurun, Ibu. Kemudian untuk ketebalan abu vulkaniknya sudah mulai berangsur tipis. Kalau berdasarkan visual kami seperti itu, Ibu.
1: Oke, demikian tadi kita baru saja mengupdate informasi bersama dengan Pak Rizky Dwianto dari Kantor SAR Banten.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Jampitsus Kejagung menetapkan PT TPL sebagai tersangka korporasi transfer pricing yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda.
1: Tim penyidik Gedung Bundar telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing dan under invoicing oleh PT TPL kepada entitas perusahaan untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2025.
2: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, mengatakan tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan tersangka baru terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 hingga 2025. Menurut Anang, penetapan tersangka tersebut setelah penyidik melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan sehingga didapatkan dua alat bukti baru yang cukup.
1: Penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan, baik itu berupa pemanggilan, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap saksi-saksi dan dokumentasi, juga barang bukti elektronik serta ahli dan penghitungan kerugian negara telah menetapkan tersangka baru.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan PT TPL telah melakukan perbuatan pengurangan pembayaran pajak dari tahun 2008 sampai 2025 bersama dua tersangka yang berasal dari penyelenggara negara.
3: Bahwa perbuatan korporasi PT TPL bersama-sama dengan pejabat yang berwenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik telah menetapkan korporasi PT TPL TBK sebagai tersangka.
2: Sebelumnya, penyidik Kejagung telah menetapkan dua tersangka dari unsur pegawai atau pejabat pajak dengan inisial BP dan SR. Kedua tersangka ini telah ditahan dan terus dilakukan pengembangan sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengusulkan tambahan dana siap pakai sebesar 5,676 triliun rupiah kepada Kementerian Keuangan untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Jahrotin Aljannah.
4: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memaparkan perkembangan anggaran penanggulangan bencana yang dikelola selama periode 2022 hingga 2027. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, pada tahun 2026, BNPB memiliki anggaran rutin sekitar 1,05 triliun rupiah, ditambah dengan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencapai sekitar 26,8 miliar rupiah untuk pembangunan rumah rusak berat. BNPB telah menerima dana siap pakai atau DSP sebesar 4,62 triliun rupiah. Selain itu, BNPB juga sedang mengusulkan tambahan dana siap pakai kepada Kementerian Keuangan mencapai sekitar 5,67 triliun rupiah untuk mendukung penanganan kebencanaan tahun 2026.
4: Dan juga di tahun 2026 ini sedang berproses usulan penambahan DSP kepada Kementerian Keuangan. Mungkin dalam waktu yang dekat ini kami mengusulkan sekitar 5 triliun 676 miliar 326 juta 378.193 rupiah. Itu anggaran 2026. Sedangkan di anggaran 2025 dana rutin kami 1 triliun 177 miliar 308 juta 181 ribu rupiah.
5: Sementara itu, pemerintah menyiapkan mekanisme tambahan anggaran apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran bencana hingga 5 triliun rupiah. Menurutnya, BNPB saat ini masih memiliki anggaran hampir 1 triliun rupiah yang siap digunakan untuk penanganan bencana.
6: Berarti dari BNPB belum ada permintaan, pasalnya kan belum masih normal-normal aja. Tambahnya sampai itu, kita dia punya hampir 1 triliun kan yang ready. Lebih tambah lagi nanti dengan permintaan yang kita tambah.
5: Berarti sejauh ini belum ada tambahan permintaan? Palingan, Pak?
6: Belum kayaknya.
5: Belum. Berarti akan ada potensi di atas 5T gitu Pak untuk tahun ini gitu Pak?
6: Kita lihat sesuai dengan kebutuhan, asal ngarang-ngarang aja kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk rencana treatmentnya beda.
5: Ya. Tapi ada sampai maksimalnya nggak sih Pak? Berapa gitu untuk setiap tahun nggak ada?
6: Nggak ada. Kalau untuk rencana, apalagi kita bicara. Mudah-mudahan nggak ada bencana lagi ya.
5: Untuk tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran sekitar 1,003 triliun rupiah, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi 126,2 miliar rupiah. Dengan demikian, total anggaran BNPB yang telah disetujui untuk tahun 2027 mencapai sekitar 1,13 triliun rupiah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Nama saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81. Jaya.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: 8 korporasi diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri memproses 8 korporasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain memproses 8 korporasi tersebut, Polri juga berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan di daerah terkait dengan perusahaan yang sebelumnya telah dikenai sanksi administratif. Bahkan Kapolri menyebutkan ada 18 yang dikenai sanksi administrasi pembukuan izin dan 42 perusahaan yang disanksi pencabutan izin. Itulah tema perbincangan kami di malam hari ini. Kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Malam dengan memperbincangkan hal itu bersama dengan narasumber kami, peneliti utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Syahrir Ika, kabar Prof?
2: Pak Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Iya, sehat juga Prof ya.
2: Siap.
1: Baik, 8 korporasi diproses hukum terkait karhutla. Kalau Anda melihat Prof, langkah hukum terhadap 8 korporasi terkait hal ini atau karhutla ini bagaimana Prof?
2: Ya, jadi namanya juga bisnis ya. Bisnis itu pertama mereka kalau sebagai perusahaan terbatas PT, kan tidak ada aturan undang-undang PT, gitu ya.
1: Ya.
2: Jadi mereka harus ikuti governance tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam, gitu kan ya.
1: Iya.
2: Jadi itu aturannya, tata kelolanya sudah jelas, peraturan-peraturannya, banyak peraturan-peraturan hukum yang ada mereka patuhi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau seandainya mereka merusak hutan itu artinya mereka mereka sebenarnya sudah memotong dolar mereka kan, kan gitu.
1: Yeah.
2: Tidak menjaga sustainability. Jadi sumber daya alam itu sudah diatur di banyak undang-undang supaya pengelolaannya harus menjaga keselamatan. Kemudian ada kesenambungan usaha gitu ya, sama rawat lingkungan dengan baik. Jadi kalau seandainya mereka melakukan pelanggaran, menurut saya ya pelanggaran itu ditindak sesuai dengan aturan hukum. Jadi udah jelas itu kalau pemerintah mengatakan ditindak itu jangan tunggu sekarang begini baru ditindak, tapi
1: okay.
2: Pengawasannya itu sejak mereka di apa namanya hal-hal yang sudah kelihatan ada tanda-tandanya, itulah yang diambil tindakan hukum.
1: Tapi, kan, gitu ya? Sejauh mana itu pembuktian ketika korporasi diduga terkait karhutla ini, Prof? Atau apa yang perlu dibuktikan, begitu?
2: Ya, itu mudah sekali kan. Itu kan sebenarnya sebuah perusahaan itu kan dikontrol oleh banyak instansi kan, kan gitu. Kalau perusahaan di bidang kehutanan misalnya ya. Nah itu kan sudah ada aturannya, instansi-instansi yang mengawasi itu mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten, provinsi, sampai kepada pengawas-pengawas di perusahaan itu kan ada komisaris dan sebagainya gitu ya. Mestinya secara mereka kalau laporan-laporan yang masuk itu ditindaklanjuti oleh pengawas internal mereka, sesungguhnya terjadi apa-apa, ya kan? Tapi sekarang ini kalau udah besar seperti ini, itu artinya ada persoalan kelalaian di dalam pengawasan. Jadi kalau pemerintah kayak gitu itu kalau satu misalnya satu bukan direksi atau pengusaha saja yang kena, tapi semua yang terlibat di situ akan kena semua. Jadi yang perlu dipikirkan itu adalah keterlibatan di semua pihak itu. Yang sering terjadi itu ketakutan di dalam mengambil tindakan, itu sering terjadi. Karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu kalau di kampung itu kan pasti ada cerita-cerita, ada backingnya gitu, gitu ya.
1: Maksudnya begini Prof, maksudnya suatu lahan begitu kemudian ditemukan ada kebakaran di sana. Bagaimana membuktikan bahwa kebakaran itu adalah memang kesalahan dari pihak korporasi? Apa saja yang perlu diperiksa, atau bahkan mungkin data ilmiah, atau mungkin teknologi, mungkin nggak membantu untuk mengungkap pola kebakarannya
2: itu? Ya, itu bisa. Ya. Dan ini kan sekarang kan foto satelit kan bisa dipakai juga. Banyak alat teknologi sekarang itu bisa dipantau ya. Mereka sendiri sebenarnya secara internal manajemen risiko mereka juga punya sebenarnya. Mereka sendiri tahu sebenarnya, ya kan? Kan itu kan di dalam perusahaan itu kan ada manajemen risiko. Ada satu risiko yang namanya risiko kebakaran atau risiko seperti sekarang ini. Mereka ngerti sebenarnya itu ada alat mereka. masalahnya itu apakah mereka membiarkan atau bagaimana, itu aja masalahnya. Tapi kalau secara teknologi sekarang udah banyak teknologi yang bisa dipakai ya, itu ini kan bukan masalah baru ya, masalah lama. Jadi alat itu ada. Kemarin yang salahnya ya itu pasti teman-teman di kepolisian juga pasti punya prosedur untuk mencari tahunya, kemudian dari kehutanan sendiri barangkali punya, kemudian dari instansi-instansi lain juga pasti punya, apalagi BRIN ya. BRIN ini sudah pasti punya alat-alat yang bisa digunakan untuk bisa memantau. Jadi kita silakan, ke kalau menurut saya ini kalau kita cari siapa yang salah agak susah. Jadi ini serahkan saja kepada pihak yang berwenang ya, untuk mereka menggunakan melakukan penyelidikan dengan cara mereka ya, gitu ya. Yang penting itu adalah ketika mereka sudah menemukan, jangan sembunyi, kan gitu kan. Kalau kan masalah ini kan seringkali kan conflict of interest nih, misalnya ini setelah ditemukan kemudian ini susah diambil tindakan karena ada persoalan-persoalan yang bersifat conflict of interest. Nah itu yang masalah. Jadi kita perlu jujur untuk mengatasi masalah ini secara pihak perusahaan maupun pihak yang terbuka saja.
1: Berarti sebenarnya data itu sudah sangat kuat ini, Prof ya, kalau dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada.
2: Pasti namanya polisi itu, teman-teman di kepolisian itu kan juga ada, polisi hutan juga ada Pak.
1: Ada. Jadi bahkan ada penegakan hukum di institusi kehutanan.
2: Sebenarnya banyak pengawas-pengawas yang bisa mereka duduk bersama, mereka pasti mengetahui ini dulu perkaranya kayak apa, gitu ya. Tinggal mereka ini kan diperlukan kejujuran saja dan komitmen mereka mengatasi masalah secara bersama. Jadi ini menurut saya kepolisian sudah mengambil satu langkah yang sudah tepat ya. Sudah tepat. Ya silakan nanti ikuti aja langkah-langkah diambil oleh kepolisian, masyarakat juga memberikan informasi yang baik ya, yang terbuka kepada pihak yang berwenang, supaya pihak yang berwenang punya data yang cukup gitu kan. Ditambah lagi dengan cara kepolisian sendiri di dalam melakukan penyelidikan itu, mereka sudah punya prosedur-prosedur yang sudah bagus ya. Ya kita percaya aja lah, harus percaya kepada kepolisian gitu ya.
1: Tapi selama ini pernah nggak nih Prof, BRIN juga dilibatkan ketika penegak hukum membutuhkan analisis ilmiah? Artinya pasti. Selama ini pernah juga itu Prof ya?
2: Oh iya banyak, sering lah itu kan. Jadi memang tugasnya BRIN itu kan itu tugasnya. Jadi di BRIN itu seluruh organisasi riset, sorry tugas seluruh ya, ada organisasi riset yang memang khusus membidangi bidang-bidang seperti ini. Jadi kalau misalnya gempa bumi, misalnya kan pasti kan BRIN kan. Yang pertama ada penambangan liar atau apapun namanya, keracunan di mana-mana, itu kan bisa melibatkan pihak BRIN, mereka yang risetnya mendalam. Jadi kepolisian tentu bisa bekerja sama dengan BRIN ya, atau lembaga-lembaga riset lain yang memiliki kompetensi di bidang itu untuk membantu mereka. Jadi menurut saya ini timnya harus tim interdep menurut saya ya. Memang di-lead oleh kepolisian, tapi timnya harus interdep karena antar kementerian, antar lembaga ya. Karena pemicunya ini kan misalnya multi nih ya, multi. Jadi saya yakin teman-teman dari kepolisian sudah punya prosedur ya, sudah punya protap gitu ya. Yang seperti ini penanganannya tidak mungkin mereka sendiri. Akan melibatkan banyak pihak sehingga mereka saling menggunakan resource masing-masing, digabung jadi satu. Dengan cara itu mereka bisa dapat dibuktikan dengan tepat baru diambil sanksinya. Tapi kalau masih ragu-ragu tidak bisa. Gitu ya.
1: Ketika tim ini berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ini Prof, seperti yang dikatakan tadi dan diharapkan kepolisian yang melakukan lead dalam penyidikan ini, yang perlu menjadi perhatiannya apa ini Prof, kalau begitu? Khawatirnya kan masing-masing memiliki perspektif yang berbeda nanti ini Prof, bagaimana ini?
2: Jadi menurut saya begini, jadi pertama menurut saya itu jangan semua, jadi pihak Pemda harus dilibatkan pada posisi tengah gitu ya. Pemda kan, ini kan di Pemda nih, pusat daerah, pemerintahan daerah. Jadi gubernur, kemudian bupati, wali kota, misalnya ya bupati lah kalau di daerah ya, bupati. Ini mereka harus dilibatkan di dalam memberikan data awal dulu, kan begitu kan? Kemudian perusahaan-perusahaan yang bersangkutan harus dikumpulin semua, mereka yang terlibat di situ, ya kan, dikumpulin semua. Kemudian dari situ lalu mereka melakukan ambil langkah-langkah prosedurnya dari mana mulainya, kan begitu ya? Seperti itu. Jadi harus kerjasama lah. Jadi jangan saling menyalahkan, nanti dari pusat menyalahkan daerah menyalahkan pusat, gitu kan? Yang nggak selesai.
1: Kalau secara awam kan dibayangkan begini, Prof ya, mungkin titik api di satu merembet, akhirnya merembet ke wilayah korporasi lainnya. Nah, kemudian merembet lagi korporasi lainnya, semakin meluaslah api itu atau kebakaran karhutlahnya itu sendiri. Nah, dan sejauh mana riset ini dapat membantu membedakan kebakaran karena itu memang faktor alam dan aktivitas manusia? Dan itu memang bisa dilakukan, Prof?
2: Ya pasti bisa ya, pasti bisa. Kalau riset itu kan mendalam ya, tidak sama dengan orang duga-duga kan begitu. Nah, kalau riset itu kan mau buktikan dugaannya benar atau tidak kan begitu kan. Jadi kalau memang mungkin langkahnya dua ya, ada langkah yang bisa dilihat langsung, tapi langkah lainnya ya harus menugaskan lembaga-lembaga riset seperti BRIN, melakukan satu penelitian yang mendalam gitu, secara komprehensif ya. Tetap bidang saja ya. Okay. Jadi mereka punya, di BRIN itu kan punya banyak ahlinya. Tentu ada semua mereka bergabung dalam satu gugus tugas. Kemudian gugus tugas itu membantu kepolisian melakukan riset pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam. Dengan begitu kepolisian punya data yang lebih lengkap dan valid kan. Kalau punya data lengkap dan valid, baru langkah berikutnya diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kan begitu. Tapi itu tugas lembaga riset itu tugasnya hanya meriset dan memberikan hasil riset kepada lembaga yang berwenang, hanya itu aja. Ya kan? Bahkan lembaga yang berwenang manfaatkannya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Baik.
2: Pemerintah tentu akan melakukan penyelidikan secara transparan. Nanti pasti saya yakin akan disampaikan kepada publik. Nah, ini perusahaan-perusahaan mana saja yang mendapatkan izin usaha di sini, kan begitu ya? Jadi di situ berarti kan kalau perusahaan itu berarti ada ownernya, kan begitu ya? Ada ownernya dan ada pengurusnya kan? Jadi ada direksinya, ada pengawasnya, ada ownernya, tiga lah kira-kira kayak gitu. Nah ini kan pasti sudah terdaftar di kita kan? Jadi mudah sebenarnya, ini nggak capek ini sebenarnya ya kan? Nah, data itu pasti ada di kementerian terkait dan juga ada di Pemda kan begitu kan? Jadi kalau dua kementerian dan Pemda duduk bersama gitu, kemudian mereka mendatanya udah pasti dapat. Tapi apakah cara menyampaikan ke publiknya itu kan ada etika apa informasi yang itu merupakan kewenangan daripada pemerintah gitu ya? Jadi kita tapi harapan dari masyarakat sih itu sih didengar ya. Tapi nanti yang penting bagi kita adalah kita percaya kepada pemerintah, mereka melakukan penyelidikan secara komprehensif, menemukan penyebabnya apa, lalu kemudian diselidiki salahnya ada di mana, siapa penyebabnya gitu. Lalu kemudian dilakukan apa solusi hukum yang tepat gitu ya. Nah, kalau seandainya itu berhubungan dengan negara luar, kan berarti dari itu peraturan-peraturan yang berlaku sama. Kita buat salah di negara mereka, kan ditindas sesuai dengan aturan negara mereka. Jadi kalau seandainya mereka bersalah di kita, maka mereka akan kita tindak dengan aturan kita, kan begitu ya. Begitu kan.
1: Baik. Terakhir, Prof. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan agar proses hukum yang sedang berjalan ini memberikan dampak pada pencegahan karhutlah?
2: Ya, menurut saya ini kan berbahaya ya. Ini kan dampaknya besar sekali. Kalau menurut saya kebakaran hutan yang begini banyak ini punya implikasi yang sangat besar. Ini artinya apa? Artinya potensi ekonomi kita itu loss sekian tahun ke depan, ya kan? Betul kan? Artinya ini pohon-pohon udah gede, tanaman-tanaman udah besar, kita punya banyak lah ya aspek ekonomi udah kita kembangkan sudah puluhan tahun itu, kemudian itu menjadi tidak ada kan begitu. Itu artinya kita kehilangan peluang ekonomi yang besar sekali, begitu kan? Nah, untuk menanamkan kembali itu kan tidak mudah, perlu waktu. Nah, jadi resikonya besar kalau menurut saya. Nah, karena resiko besar, maka peraturan itu ditegakkan secara apa namanya secara tepat gitu ya, ya tidak ya. Boleh ragu-ragu kan, tidak boleh ragu-ragu karena dampaknya besar ini kalau dibiarkan ya. Tidak bisa kita di Indonesia ini habis kita punya hutan-hutan ini Pak ya, ya kan ya, ya. Dan kemudian apalagi kalau wilayah Kalimantan, Kalimantan itu kan itu pusat paru-paru dunia kan gitu ya, dan kita menjaga indeks iklim iklim kita atau indeks hutan kita itu ada indeksnya dijaga. Nah, supaya kita bersama-sama dengan negara lain ini menjaga paru-paru dunia ini. Jadi kalau seandainya kebakaran seperti itu, kita memotong udah paru-paru dunia udah bocor berapa itu baik. Jangka panjangnya kan. Ya. Jadi tindakannya tegas menurut saya. Baik. Tindakan tegas, tetapi kembali tegasnya itu bukan kita sembrono ya. Ya. Tegas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Baik. Sampai itu kalau ada berpihak negara lain ikut terlibat di dalamnya, ya. Tentu Kementerian Luar Negeri ya. Ya nah, tentu akan melakukan koordinasi, sampaikan dengan penjelasan yang baik kepada negara-negara pihak-pihak asing yang memiliki perusahaan di tempat kita, supaya kita juga menjaga hubungan bilateral atau multilateral dengan negara-negara itu.
1: Oke. Profesor Syahri Rika, terima kasih Prof. Untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Prof. Salam sehat. Peneliti Utama Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahri Rika.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Polri menyebutkan 8 korporasi kini sedang diproses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, 18 perusahaan yang masih didalami dan 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin. Persoalannya, bagaimana hukum pidana membuktikan keterlibatan sebuah korporasi dalam karhutlah? Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan membahasnya bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul. Pak Kudri, terkait dengan karhutlah ini Pak, ya apa yang harus dibuktikan agar korporasi itu dapat dipidana dalam kasus karhutlah?
6: Pertama-tama harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan ya.
1: Oke.
6: Okay. Ya, unsur kesengajaan itu sangat abstrak ya. Nah, di mana kita bisa melihat bentuk konkret dari dengan sengaja gitu ya. Nah, dengan sengaja itu dia orang yang pelaku ya itu sadar ya apa yang dia lakukan dan akibat apa yang dilakukannya dia mengetahui dan menginginkan.
1: Oh.
6: Iya, dia sengaja.
1: Yeah.
6: Ya, dan tentu dia dalam unsur subjektifnya dia dalam keadaan sehat kejiwaannya gitu ya.
1: Oke. Okay. Kata kuncinya berarti kesengajaan tadi nih Pak Kudri ya.
6: Iya, saya bahasa Belandanya offset ya.
1: Oke. Okay. Artinya jadi, Pak, jika terjadi sebuah kebakaran di area perusahaan, belum tentu otomatis membuat korporasi itu harus bertanggung jawab secara pidana dong ya.
6: Oh, iya ini begini. Nah, hubungannya apakah ini pertanggungjawaban pidananya kepada orang atau kepada korporasi ya kan?
1: Ya.
6: Nah, ini yang dibuktikan itu, yaitu apakah pelakunya itu sedang melaksanakan jabatannya.
1: Oke,
6: Nah, kita nggak tahu, misalnya jabatannya dia bagian operasi, direksi, bagian operasional, dan seterusnya, kayak gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya, tapi kan tidak mungkin ketingginya perusahaan, kan? Nah, tentu itu harus dilakukan investigasi, saya kira, ya kan? Tentu kalau orang bekerja di dalam suatu perusahaan, ya kan? Kalau dia bekerja atau dia bertindak untuk kepentingan korporasinya, perusahaannya, dan kan sulit dibuktikan ya, pasti akan apa namanya, akan mengelak gitu kan. Nah, tapi kan kita lihat secara kejiwaannya itu, dia maksudnya apa ngebakar dengan sengaja, itu kan motifnya.
1: Mungkin ini nih, Pak, yang memang perlu dipahami ya, bagaimana memidanakan ke seseorang secara individu atau sebuah atau korporasi. Artinya siapa nanti yang dapat diminta pertanggungjawabkan ketika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran? Itu kan Pak Kudri ya?
6: Ini kan motifnya.
1: Motifnya. Betul.
6: Motifnya dia apa? Dia kan katakan apa sih itu, mungkin juga bukan pegawainya, tapi menyuruh orang lagi gitu. Pasti itu akan mudah dibuktikan ya, kalau misalnya ada orang bahwa dia disuruh siapa ini, kan itu gitu kan, nah sekarang kita sampai ke terakhir, bagaimana itu kita mengaitkan ke korporasinya, perusahaannya.
1: Artinya bagaimana hukum melihat tindakan seseorang tadi, entah itu internal ataupun eksternal, yang memang di yang diminta dengan kemudian dikaitkan dengan korporasinya. Nah, ini bagaimana nih Pak Kudri?
6: Sekarang siapa yang menerima manfaat kalau hutan itu dibakar? Nah, nah, kalau misalnya itu berhimpitan dengan satu usaha, apakah itu perkebunan atau pertambangan gitu. Tapi biasanya sih pertambangan nggak begitu terlalu concern sama pembakaran hutan, karena dia kan dia itu menggali kan, menggali,
1: baik, kami masih berbincang bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Bapak Kudri Sitompul.
6: Menggali ya.
1: Iya, silakan.
6: Iya kan, persoalan tambang itu menggali, bukannya lahan yang luas itu. Nah, tentu apa kalau misalnya berhimpitan itu, kita pasti sudah mudah aja membuktikan, karena itu berhimpitan dengan dengan dengan kawasan kawasan
1: tambang lainnya ya,
6: hutannya ini, kebunnya, dari perkebunan biasanya ini. Nah, jadi saya kira itu tugasnya penyidik mencari motif dan siapa yang menerima manfaat dari kehutanan itu. Kalau yang menerima perusahaan, pasti perusahaannya harus
1: dipertanggungjawabkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau begitu, begini Pak, batas antara kesalahan individu dan kesalahan korporasi di mana dong Pak?
6: Ya itu, sekarang kan setiap orang melakukan kejahatan itu kan pasti dia mau menginginkan hasil kejahatannya itu kan,
1: manfaatnya dalam tadi ya ini, seperti itu
6: ya manfaatnya. Dalam hal ini kan yang saya katakan ini tidak mungkin, apalagi misalnya orang yang tidak bekerja di perusahaan itu ya, dia katakanlah orang di luar yang disuruh bakar menerima itu gitu kan. Nah, pasti orang yang ini adalah orang yang menyuruh, ya kan? Ada intelektual dadernya, aktor intelektualnya, aktor intelektualnya itu, ya tidak harus bisa ini kan? Kalau itu bisa dibuktikan secara ini bahwa itu yang menerima manfaatnya itu adalah korporasi, maka korporasi yang harus bertanggung jawab. Nah, sekarang pidana, ya kan? Karena korporasi itu kan suatu organisasi, ya kan, organisasi usaha. Nah, siapa oknumnya yang harus
1: bertanggung jawab tadi?
6: Pidananya ya kan, jadi pidananya itu kan ada pidana badan, ya kurungan hukuman pidananya bisa penjara, ya kan. Dan kalau ganti rugi, ya kan juga korporasinya. Nah ini terkait dengan undang-undang mana yang akan kita kenakan. Nah ini saya kira tindak pidananya itu berlapis ya. Ya.
1: Tapi Pak Kudri, ya kan? Sejauh mana ya tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan penyelidikan atau mencari siapa yang akan menerima manfaat? Itu bagaimana? Atau siapa yang melakukan unsur kesengajaan dalam kasus karhutlah, Pak?
6: Kalau dengan sengaja pasti, ya kan?
1: Pasti, ya kan? Ya.
6: Bukan karena kelalaian, bukan karena kealpaan. Ya, ya. Sengaja pasti dia, apakah dia lempar bensin atau apa, itu pasti.
1: Ya,
6: ya bukan misalnya dia naik motor kecelakaan, terus jatuh motornya kebakar, itu kan, ya kan?
1: Jadi nggak ya mungkin, kan? Pak ya, ada yang berdalih kebakaran mungkin karena, oh ini nggak sengaja atau faktor alam. Nah itu bagaimana, Pak?
6: Iya. Kalau faktor alam, itu ahlinya gampang, Pak. Sekarang udah ada ahlinya. Faktor alam dengan yang disengaja dibakar. Sudah ada ahlinya, Pak.
1: Sudah ada itu, ya, ya?
6: Kan? Oke. Okay. Nah, itu orang-orang kehutanan, lingkungan, dan kepolisian itu udah tahu cara di mana bakar.
1: Yeah,
6: kalau yeah misalnya, ya saya tidak berkompeten yang menjelaskan, tapi saya tahu kebakaran karena alam dan kebakaran yang sengaja sangat mudah diketahui oleh ahlinya.
1: Iya.
6: Ya, ya ada ciri-ciri kebakaran karena alam atau disengaja.
1: Oke. Okay.
6: Kecuali misalnya di puntung rokok kalian buang begitu, tapi dia akan secara mudah ya. Kalau kebakaran karena alam, dia itu kan ketahuan titik api awalnya itu akan dilihat. Ya, akan dia kecil apa langsung membesar gitu loh.
1: Iya, iya.
6: Ya, jadi ya saya kira secara teknis ya saya tidak berkompeten, tapi saya tahu
1: ya
6: ada ahlinya ini. Itu pasti dengan sengaja.
1: Okay.
6: Nah, sekarang kan kita mau ke arahnya kan ke korporasi.
1: Korporasi. Iya.
6: Kan? Ya. Nah, itu kita lihat bahwa hutan yang kebakaran itu ya kan di berdampingan dengan atau bahkan itu merupakan konsesi hutan lindung ya atau ya izin pemakaian izin dari Kementerian Hutan gitu.
1: Oke.
6: Okay. Ya kan. Nah, kalau itu dia di dalam konsesinya dia itu ya udah mudah aja.
1: Baik.
6: Bahwa kalau dilihat itu ya dilihat ada tempatnya, jadi ada lokus deliktinya gitu kan. Ya, wow, ini ya, lokus deliktinya di kawasan perkebunan ya udah ya ini gitu loh. Jadi okay, saya kira penyidik ya, apakah penyelidik polisi kehutanan ya, ada polsus hutan itu, okay, ya kan, atau dari petugas lingkungan hidup
1: ya,
6: itu sudah ini gitu ada penyelidiknya saya kira
1: ya,
6: mereka ahli sekarang kita ingin lihat ada nggak keinginan ya istilahnya political will-nya itu ya, ya kan untuk melakukan ini karena ini
1: ya
6: tindak pidananya undang-undangnya berlapis itu
1: okay,
6: ya kan KUHP undang-undang baik kehutanan undang-undang perlindungan dan iya pengelolaan lingkungan dan yang terpenting lagi itu TPPU
1: okay, ya
6: pencucian uang
1: ya.
6: Kalau misalnya itu kan untuk keuntungan ekonomi maka perusahaan itu ya bisa dikenakan TPPU tapi
1: okay
6: dengan undang-undang lingkungan itu ya kan itu kan maksimum cuma 10 miliar.
1: Iya, yeah, iya.
6: Yeah. Tapi kalau TPPU. Nah, atau nanti juga kalau setelah pidananya terbukti, bisa dilakukan gugatan secara perdata, ya kan?
1: Baik.
6: Ya kalau tidak mau pakai undang-undang pencucian uang.
1: Baik. Nah, sekarang ini kan Pak, ada 18 perusahaan yang masih didalami. Kemudian 42 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, Pak Kudri. Nah, apa bedanya Pak, sanksi administratif administratif tadi dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang Bapak jelaskan tadi, baik itu undang-undang kalau, pelanggaran hukum.
2: Kena sanksi administratif paling izinnya dibekukan atau dicabut nggak ada ini gitu loh. Ya, kena kalau misal kita kenakan pidana lingkungan atau kehutanan itu kan orang yang bertanggung jawab di dalam korporasi itu. Ya bisa dimasukkan penjara maksimum 10 tahun, ya kan, dikenakan denda 10 miliar. Terus kalau dikenakan penyucian uang, ya kekayaan itunya ya dirampas ya sesuai dengan besarnya kerugian itu.
1: Korporasi itu Pak ya, tetap korporasinya ya, itu korporasi. Pak. Ya? Oke, apakah pencabutan izin dapat berjalan bersama dengan proses pidana Pak?
2: Itu bisa, nggak ada masalah. Jadi. Okay. Proses administrasinya berjalan, artinya dicabut, ya kan? Pidananya jalan juga, gitu. Nggak ada masalah.
1: Atau harus ada temuan baru agar kasus administratif tadi ini berlanjut menjadi perkara pidana. Bagaimana ini, Pak?
2: Saya kira itu kan kenapa dikenakan sanksi administrasi?
1: Iya.
2: Iya, kan terbukti dia melakukan kesalahan itu loh.
1: Oke.
2: Ya kan? Nah, jadi kesalahan ini ya bukan hanya dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidananya juga kena. Itu bisa berjalan seperti biasanya aja gitu ya.
1: Tapi apakah sebuah perusahaan yang diberikan sanksi administratif bisa lolos dari sanksi pidana Pak?
2: Kalau nggak diusut ya dia lolos. Tapi kalau misalnya menurut saya kan sanksi administrasi sudah terbukti pasti perusahaan itu salah.
1: Itu artinya
2: kalau nggak salah kan nggak
1: mungkin ada sanksi.
2: Izinnya dicabut atau dibekukan.
1: Iya, artinya ada sanksi administrasi berarti sebuah korporasi itu sudah melakukan tindakan pidana, begitu Pak ya?
2: Sudah terbukti ya,
1: terbukti.
2: Bukan tindak pidana, satu
1: sudah
2: perbuatan
1: terbukti.
2: Material. Perbuatan material bahwa dia melakukan pembakaran gitu.
1: Iya. Dan artinya bisa berlakukan bersamaan atau memang ya udah pasti nanti tinggal dicari mana lapisan kesalahan begitu Pak Kudri ya yang Bapak sampaikan tadi ya.
2: Saya kira paralel aja ya, jadi dalam hal ini

0: berat gitu loh, ya kan? Tapi ya maksimum lah 10 berat itu kan. Nah ya, jadi itu kan ya kalau dahulu nggak apa ditindak pidana bukan berarti itu dibenarkan kan gitu.
1: Okay.
0: Tapi saya mau ini mau ini ya koreksi bahwa orang yang dikenakan sanksi administrasi tidak langsung dikenakan pidana karena kalau pidana harus melalui proses ya proses penyelidikan penuntutan dan seterusnya sampai di hakim itu loh.
1: Tetapi
0: kan perbuatan materialnya ya kan sudah ada yaitu melakukan pembakaran. Nah, sanksinya bisa sanksi administrasi karena itu rezimnya hukum administrasi dan sanksi pidana karena rezimnya hukum pidana.
1: Iya. Nah, kita kan punya KUHP baru nih Pak ya. Apakah aturan yang ada sudah cukup kuat ya, untuk menjerat sebuah korporasi di seperti itu?
0: Baru kan ada pertanggungjawaban korporasi.
1: Ya.
0: Tetapi di undang-undang lingkungan ya itu undang-undang 32 ya tahun 2009 itu juga sudah ada korporasinya.
1: Oke, baik.
0: Tidak perlu kita melakukan peraturan yang baru ya seperti Bapak itu katakan reformasi tidak perlu. Kita aturannya sudah ada, ya kan? Nah, tinggal diterapkan saja. Nah, yang perlu diinikan juga disinggung ini adalah mengenai lingkung internasional. Kita kan sudah memang diklaim ya oleh beberapa negara, ya kan, bahwa harus bertanggung jawab terhadap kerugian itu. Tetapi memang lembaga internasional khusus untuk lingkungan itu tidak ada. Tetapi kalau kalau memang negara tetangga itu mau mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional sih bisa saja gitu ya. Tapi itu biasanya bisa diselesaikan dengan penyelesaian diplomasi ya.
1: Okay.
0: Dan ini kan sudah hampir berulang ya. Nah, jadi saya kira pemerintah sekarang saya kira ya kan daripada kita dikomplain sama negara tetangga yang lain itu juga saya kira kita harus menegakkan hukumnya ya. Jadi
1: baik.
0: Kita dianggap sebagai negara yang beradab gitu ya. Ya, yang berarti kita menindak ya pelaku-pelaku ini. Jangan berlindung bahwa perusahaan itu kan memberikan devisa ya kan dan memberikan pajak ini menjerat tenaga kerja.
1: Ya,
0: saya kira jangan berlindung lagi dengan argumentasi tersebut gitu.
1: Baik,
0: karena kerusakan hutan ini sudah saya kira seperti Bapak ini sudah akut gitu ya. Jadi saya kira ini kita juga ingin melihat ke dunia luar bahwa negara kita ini memang negara yang beradab, kita aturannya ada, tinggal kita laksanakan saja gitu.
1: Baik. Pak Kudri, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang ya, Pak bersama Pro3 RRI. Kita tunggu nanti Pak bagaimana proses hukum. Terima kasih Pak. Salam sehat.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Ahli hukum pidana Universitas Indonesia Kudri Sitompul.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 Bandara Sota. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami pembatalan penerbangan saat hendak melakukan perjalanan dari Semarang menuju Medan. Ia mengatakan penerbangan dari Semarang pada Minggu siang dibatalkan karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Untuk tetap melanjutkan perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
2: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesannya kan di cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kami. Jadi nginep di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih Instagram kan ada aplikasi apa ininya yang bandara ya. Jadi itu aja, update aja terus.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwaganti menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Dudi juga mengatakan, maskapai wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sebelum penerbangan, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh Inspektur Otoritas Bandara.
3: Pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
1: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
4: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
5: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
6: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
5: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Kita masih akan soroti kembali mengenai aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang kembali berdampak pada sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini mencatat sementara ada 3 kabupaten dan 15 kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026 pagi. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan data tersebut ini masih bersifat sementara dan proses pendataan terhadap dampak erupsi juga masih terus dilakukan. 3 kabupaten yang terdampak yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung serta Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Nah, khusus di Lampung Selatan ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat hingga Minggu 6 September yang lalu ada lebih dari 32 ribu warga yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini masyarakat di Lampung Selatan dan juga sejauh mana dampak erupsi dirasakan oleh warga dan penanganan tentunya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kami kali ini akan berbincang bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Henry, kondisi terkini masyarakat khususnya di Lampung Selatan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau ini seperti apa? Apa saja nih dampaknya yang paling dirasakan warga?
3: Oke, alhamdulillah 2 hari ini sudah membaik hujan abu erupsi dan keluhannya untuk baru terlihat beberapa hari ini, Mbak, 2 hari ini yaitu kemarin ISPA, Mbak, sekitar 337 kasus di 17 kecamatan, tapi hari ini sudah menurun menjadi 131 kasus, Mbak.
1: Oh ya.
3: Iya.
1: Sudah menurun. Tadinya ada lonjakan besar ya, Pak ya, sampai 300-an.
3: Di kecamatan terdekat Raja Basa yang dekat dengan Krakatau.
1: Oke. Okay. Berarti gangguan pernafasan ya yang dirasakan oleh warga akibat paparan debu vulkanik. Nah, dari wilayah yang terdampak ini mungkin bisa disampaikan juga kecamatan atau desa mana saja yang saat ini mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah, Pak?
3: Hampir semua sih enggak begitu berat, hanya hujan abu, tapi paling terdampak itu yang di Kecamatan Raja Basa, Mbak. Yang Raja paling Basa. Dekat dengan Gunung Krakatau, di pesisir yang berbatasan dengan Krakatau.
1: Oke. Okay. Kalau boleh digambarkan seperti apa ini hujan abu yang dirasakan oleh warga di sana, Pak?
3: Hujan abu ya seperti yang kita lihat banyak di media, ya itu memang rumah, terus sekolah, pasung-pasung itu memang agak pekat ya, tapi nggak terlalu tebal seperti di Jawa, nggak, hanya ya lumayan lah kalau di Batang, ya.
1: Oke, okay. Baik, Pak, BNPB kan ini mencatat ada puluhan ribu warga di Lampung Selatan ya yang terdampak abu vulkanik ini. Kondisi mereka seperti apa dan penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini seperti apa, Pak?
3: Ya, penanganan yang dilakukan pemerintah yaitu kita memastikan fasilitas umum itu semuanya kita bersihkan, Mbak. Pol PP, BPBD, dan lain-lain semua turun. Nah, habis itu fasilitas kesehatan di semua kecamatan kita buka, termasuk di ibu kota, di Kalianda. Itu dibuka untuk layanan ISPA dan lain-lain, kita menunggu laporan dari masyarakat atau keluhan kita layani.
1: Yeah.
3: Sudah itu, penanganan lainnya itu semua des tanah, desa tanggap betana, dan lain-lain, semua kita kerahkan untuk siaga, membantu masyarakat membersihkan dan pelayanan kesehatan.
1: Baik, di tengah paparan abu vulkanik kan ini ada himbauan untuk penggunaan masker ya bagi masyarakat begitu, terutama mereka yang beraktivitas di luar rumah. Kalau dari Pemda Lampung Selatan bagaimana, Pak? Apakah juga melakukan pembagian masker atau mungkin juga pembagian bantuan logistik atau kebutuhan lainnya untuk masyarakat?
3: Ya, jadi untuk kita dari Pemkab itu hari pertama di hari kejadian itu kita sampai 120.000 hari pertama keluar itu. Dan hari berikutnya kita tetap membagikan sampai 750.000, Mbak. Dibantu Muspida ya, dibantu Polres, Kodim dan lain-lain semua turun membagikan masker.
1: Oke. Okay. Sampai hari ini ya, berarti masih terus dibagi-bagikan.
3: Sampai hari ini berjalan terus.
1: Baik. Pak, pengamatan Anda bagaimana dengan aktivitas masyarakat di sana? Seperti apa dampak terhadap aktivitas warga dengan adanya abu vulkanik ini?
3: Hari pertama, kedua, itu yang aktivitas kita minta semua berdiam diri di rumah. Tapi begitu udah hari kedua, kembali nggak ada, Mbak. Nggak ada aktivitas yang terganggu, cukup berarti. Hanya saja wisata kita batasi. Wisata kita batasi. Kalau nelayan itu kita batasi tidak boleh mendekati paling dekat 3 km dari Krakatau.
1: 3 km.
3: Iya.
1: Baik, kalau untuk aktivitas belajar-mengajar, seperti apa?
3: Aktivitas belajar mengajar sesuai dengan edaran gubernur dan edaran Pak Bupati. Kemarin kita daring 2 hari, Mbak. Nah, tadi kami cek lagi, para pejabat utama turun kembali mengecek ke semua sekolah-sekolah. Ternyata abu belum banyak dibersihkan oleh sekolah, Mbak. Jadi kita tambah lagi kemungkinan daring 2 hari ke depan. Jadi edarannya lagi siap, edarannya sementara lagi kita ini rilis.
1: Oke, berarti penambahan masa pemberlakuan PJJ ya Pak ya, ditambah 2 hari ya, lagi.
3: Demi kesehatan siswa kita.
1: Baik, Pak, tadi kan sempat disebutkan bahwa pembersihan abu-abu vulkanik yang menempel di sekolah-sekolah, mungkin di bangku-bangku sekolah dan lain sebagainya, belum dibersihkan secara optimal. Nah, proses pembersihannya ini melibatkan siapa saja Pak? Kan tidak mungkin dari pihak sekolah saja yang melakukannya.
3: Betul, kita melibatkan Pol PP, dari Muspida juga membantu, dari desa, dari masyarakat-masyarakat apa, volunteer, apa, sukarelawan.
1: Relawan,
3: semuanya
1: ya.
3: Ikut turun, Mbak, iya, untuk membantu membersihkan itu.
1: Mulai kapan atau sejak kapan dilakukan upaya pembersihan ini?
3: Iya, sebenarnya sudah kita lakukan dari hari kedua ya, Mbak ya, begitu dia mulai agak reda. Nah, tapi kita lihat tadi, kita ke lapangan masih ada beberapa sekolah yang belum optimal, jadi kita nggak mau ambil risiko.
1: Betul.
3: Kemungkinan akan kita daringkan lagi edaran malam ini.
1: Oke, karena itu memang yang dikhawatirkan ya, mungkin abunya sudah mulai berkurang, tetapi proses pembersihan sisa-sisa abu yang menempel kemarin yang belum bersih total ya, Pak. Ini berbahaya untuk anak-anak.
3: Dari pohon itu kayaknya masih berputar-putar gitu kayaknya.
1: Iya. Nah, upaya pembersihannya ini seperti apa, Pak? Kan tidak. Ini ya, apakah juga melakukan penyemprotan di jalan-jalan atau bagaimana, Pak?
3: Iya, itu kalau di akun kita turunkan damkar, Mbak, keliling terus. Hari kedua, Pak Bupati minta fasum-fasum itu juga disemprot, Mbak, atapnya, pohon-pohon di sekitarnya oleh damkar dan kita juga minta tolong dari pihak swasta juga untuk bantu siram atap-atap dan lain-lain. Karena setelah kita bersihkan di bawah kok masih kotor, rupanya dari atas masih turun debunya itu. Karena kita nggak ada hujan kan, Mbak?
1: Tidak ada
3: panjang
1: hujan.
3: Ini.
1: Iya, betul. Iya. Baik. Itu satu hal ya, dari pembersihan fasilitas umum supaya nanti kegiatan masyarakat ya di sekolah, di perkantoran dan lain sebagainya bisa kembali normal begitu. Kalau untuk kondisi transportasi bagaimana, Pak? Ada tidak kendala? Khususnya kondisi jalur darat begitu.
3: Tidak ada kendala sama sekali, Mbak. Tidak ada kendala sama sekali. Walaupun kita memerintah, Bapak Pak Bupati memerintahkan perhubungan untuk pantau terus. Tapi dari hari kedua tidak ada kendala berarti di lapangan.
1: Baik. Penanganan terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tentu tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Lampung Selatan ya. Ada sejumlah stakeholder ya, BNPB barangkali atau BPBD, TNI Polri, tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak koordinasi yang dilakukan Pak Henry?
3: Siap. Kita ada satu posko terpadu di Pusdalop di BPBD. Itu kita jadikan posko terpadu. Itu di situ Mbak, pemerintah kabupaten, Kodim, kepolisian, dari BNPB, dari pos pantau, itu semua di sana Mbak. Bergerak satu komando di situ. Jadi kita seperti hari ini, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kodim itu berbagi tugas berbagai daerah dan wilayah.
1: Ya, semuanya ya. Ini ya terlibat ya untuk penanganan terlibat. Ya.
3: Sama-sama terlibat gitu.
1: Iya. Pak Henry, mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini kan masih terus dipantau ya, yang masih tinggi begitu ya. Dari sisi kesiapsiagaan seperti apa? Apakah Pemda ini juga sudah menyiapkan skenario jika aktivitas Anak Krakatau ini meningkat dan dampaknya makin meluas?
3: Oke, sesuai dengan arahan Bupati kemarin, meredanya ini tidak mengurangi kewaspadaan kita. Maka kemarin justru kita semakin turun lagi menyiapkan rute evakuasi, titik kumpul, alat-alat semua disiagakan, apa rumah sakit, puskesmas, dan stok obat dan lain-lain, kita pastikan semua harus siap jika ada kemungkinan-kemungkinan terburuk terjadi. Itu arahannya.
1: Oke, jalur evakuasi disiapkan, lokasi pengungsian disiapkan, bagaimana menyiapkan warganya, Pak?
3: Untuk di Lampung Selatan kita punya Desana, Mbak, Desa Tanggap Bencana, yang memang karena ini kejadian sudah pernah berulang di 2018.
1: Oh iya.
3: Jadi memang kita udah ada SOP khusus yang memastikan Desana itu dan masyarakat sudah tahu kemana dia mesti lari. Nanti ada sirine dia, Mbak, gitu. Nah, jadi memang kita ada SOP-nya.
1: Iya, termasuk tanda-tanda ya, kejadian seperti apa yang membuat mereka harus mengevakuasi mandiri begitu ya.
3: Iya, dari pusdal open sudah kelihatan. Jika ada tsunami dan lain-lain, di situ akan berbunyi semua, Mbak, di Desana udah tahu mengarahkan masyarakatnya ke arah mana untuk pengamanan pengungsian.
1: Baik, Pak Henry dari Dinas Kominfo ini bagaimana memastikan informasi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau ini dan juga himbauan kebencanaan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dengan benar dan juga cepat dan tapi tidak sampai menimbulkan kekhawatiran, Pak?
3: Siap. Sesuai dengan arahan Bupati untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat itu adalah benar, maka kami hanya satu pintu melalui Dinas Kominfo Lampung Selatan. Nah itu, jadi semua informasi dari semua stakeholder yang terlibat itu masuk ke kami dan kami akan share ke masyarakat, Mbak. Satu pintu, baik dari vertikal, dari BUMN seperti bandara, terus ASDP, semua bekerjasama dengan Kominfo sehingga informasinya bisa tersalurkan ke masyarakat dengan baik.
1: Baik. Himbauan apa ini yang ingin disampaikan, Pak? Himbauan terbaru mungkin dari Pemkab Lampung Selatan untuk masyarakat, khususnya untuk warga yang mungkin tinggal di wilayah-wilayah pesisir dan kawasan yang terdampak abu vulkanik ini?
3: Ya, sesuai dengan himbauan dari Pak Bupati tadi dan kita rilis, bahwa masyarakat diminta untuk tenang, tetap ikuti saran dari pihak-pihak berwenang seperti Destana dan lain-lain. Sudah itu tetap, walaupun abunya sudah nggak ada, tapi tetap kita memastikan, harus memastikan masyarakat tetap memakai masker dan kacamata sampai benar-benar abu dinyatakan bersih.
1: Baik, terima kasih Pak Henry untuk update informasinya. Nanti kita update kembali ya, Pak ya, di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu. Demikian tadi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan, mengupdate informasi mengenai penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan.
2: Wawancara Pro 3.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Kita juga masih bahas soal bencana ya, di mana kalau kita ketahui dalam beberapa hari terakhir terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau dan ini menyebabkan abu vulkaniknya kemana-mana. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup juga serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup atau KLH BPLH secara intensif menerjunkan tim reaksi cepat untuk memantau dampak ekologis dan juga kualitas lingkungan akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti apa Pantauan dari pihak KLHK dan BPLHA dan juga apa langkah-langkah untuk menanganinya. Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHA, Nur Adi Wardojo. Pak Adi, jadi dari pantauan KLHA sejauh ini dampak dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau seperti apa itu, Pak?
6: Ya, terima kasih. Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Menteri Jumhur, itu sudah menginstruksikan kepada kami dari sejak hari apa waktu itu hari Sabtu, yeah, gitu ya, untuk segera ini tim gerak cepat gitu ya untuk memantau situasi terkait dengan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi kami sudah mengirimkan tim untuk memantau kualitas udara karena yang duluan harus diatasi adalah pencemaran dari abu vulkanik itu untuk pencemaran udara karena ini berkaitan dengan kesehatan warga masyarakat. Jadi dari KLHA kita sudah monitor itu dari sejak tanggal 5 September, 6 dan 7 gitu ya. Di wilayah Jabodetabek itu kualitas udaranya sedang gitu ya. Yeah. Jadi masih cukup aman gitu. Dan ini terus kita monitor. Dan kita juga monitor di wilayah Sumatera bagian selatan, sekitar Lampung situ. Kualitas udaranya, indikatornya masih sedang. Tapi kita mewaspadai bahwa yang di Sumatera bagian selatan, itu ada juga dampak yang dari asap karhutla. Jadi ini double impact begitu ya. Jadi ini harus tetap hati-hati. Namun cukup aman situasinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. KLHA masih memonitor lebih lanjut.
5: Ya. Yeah. Bagaimana dengan daerah Lampung dan Jawa Barat yang juga terdampak, Pak? Ada kajian sampai ke daerah itu juga, Pak Adi?
6: Iya, untuk yang kualitas udaranya, KLH memiliki jaringan pemantau kualitas udara.
5: Ya.
6: Di situ ada parameter-parameter gitu ya, untuk debu yang halus, PM2,5, ada ukuran debu yang PM10 gitu ya, agak kasar. Ada SO2, ada beberapa lagi yang kita monitor. Parameternya ada, kita punya jaringan pemantauannya. Di beberapa kota, di kabupaten kota itu ada. Dan angkanya selalu continue, kita peroleh setiap hari. Nah ini KLH menambahkan, sedang menambahkan untuk beberapa alat pemantau tambahan di daerah-daerah yang terdampak ya, yang terdekat dengan area dari Gunung Anak Krakatau itu. Tapi kami juga memantau dengan pemerintah daerah dampak dari abu vulkanik itu ke sumber-sumber air minum gitu, Pak. Ya, karena ini penting ya, karena abu vulkaniknya kan masuk juga ke badan sungai dan juga mungkin sumber-sumber air minum dari warga. Nah, kami sudah koordinasi kemarin, koordinasi cepat dengan Dinas Lingkungan Hidup, beberapa kabupaten kota dan juga provinsi untuk segera melakukan pengecekan, pengujian kualitas air minum dan juga sumber bahan baku untuk air minum kabupaten kota gitu ya. Supaya dicek dan itu dipastikan harus aman. Supaya tidak khawatir ini warga untuk memanfaatkan air minum dan kemampuan untuk mengolah air minumnya itu masih oke. Sejauh ini tidak ada indikasi yang mengkhawatirkan, tapi kami monitor terus tentang hal ini gitu, Pak.
5: Ya, jadi jika memang ada kontaminasi atau endapan abu vulkanik harus ada langkah-langkah bagaimana mengatasi kebutuhan air warga begitu ya, Pak Adi ya, dari berbagai daerah ya, begitu
6: betul.
5: Ya.
6: Betul, jadi yang layanan PDAM betul-betul kita titip kepada si pengelola air minumnya ya, untuk selalu menjaga itu, selalu memastikan. Mereka pasti sudah memastikan, tetapi KLH dengan Dinas LH ingin mengawal itu dan memastikan. Karena kami juga harus lapor kepada Pak Menteri Lingkungan Hidup setiap hari tentang hal ini, memastikan bahwa situasinya aman, terkendali gitu.
5: Tapi kabarnya KLH juga melakukan pengujian terhadap kualitas air laut pesisir begitu. Pak Adi, itu bagaimana, Pak?
6: Iya, ini kami menyiapkan tim ini untuk melakukan uji kualitas lingkungan di laut dan pesisir.
5: Iya.
6: Ini karena secara pengetahuannya ya, bahwa abu vulkanik itu juga mengandung zat-zat yang sifatnya asam, ya, korosif. sehingga kalau itu masuk ke laut dikhawatirkan itu terjadi apa tuh kadar asamnya naik begitu ya.
5: Yeah.
6: Dan itu bisa mempengaruhi untuk beberapa biota gitu ya, ikan bagaimananya itu memang ada yang tidak tahan untuk kalau tingkat keasamannya naik gitu ya. Tapi ini hanya sementara gitu ya.
5: Yeah.
6: Nah, untuk memastikan bahwa memang tidak terjadi dampak yang signifikan, kami mengirimkan tim untuk melakukan pemantauan. Ada pengambilan sampel gitu di sekitar pantai di Banten dan di Lampung begitu. Dan nanti akan ada pengujiannya, semoga aman-aman saja.
5: Yeah. Tapi jika ada gangguan terhadap ekosistem pesisir, akan ada rencana pemulihan juga begitu, Pak Ari, nantinya, Pak?
6: Iya, kami analisa dulu, kami cermati dulu,
5: ya.
6: Langkah untuk mitigasinya disiapkan. Tetapi ini penting untuk menjawab kekhawatiran, karena sumber ikan itu banyak di situ, Bapak.
5: Ya.
6: Ibu sekalian pendengar gitu ya. Ini mungkin dari pendengar ada yang mengkhawatirkan, ada warga masyarakat mengkhawatirkan apakah cukup aman itu untuk konsumsi ikan gitu ya, yang diambil dari nelayan dari kawasan Lampung dan Banten. Ini kan wajar ya,
5: yeah.
6: Kalau ada yang kepikiran tentang hal itu gitu ya. Oleh karena itu kami juga melakukan pengecekan supaya dipastikan bahwa tidak ada dampak yang signifikan. Khawatir kalau ada apalah kontaminasi mineral atau apa di air itu yang bisa mencemari ikan gitu, yeah. Atau tangkapan lain di laut situ. Ini kita siapkan dengan juga pemerintah daerah setempat dan beberapa perusahaan ya yang punya kapasitas untuk pengujian air laut ya di sekitar Banten gitu. Ini sedang kita upayakan untuk memperoleh hasil yang segera. Semoga aman-aman saja.
5: Ya, tapi kalau
6: melihat saat ini
5: ya
6: melihat saat ini tampaknya aktivitas dari Gunungan Krakatau sudah mulai mereda. Semoga ini segera tuntas begitu ya.
5: Ya.
6: Tidak ada yang dampak yang banyak.
5: Tapi kalau untuk kualitas udara, baik PM2.5 maupun PM10 dan sulfur dioksida di wilayah Jabodetabek masih kategori aman begitu ya, Pak Adi ya, dari angka-angka yang sudah ada begitu ya, Pak, dari kajiannya.
6: Iya, betul, betul. Kami juga memantau gitu, ada pemantauan dari satelit mengenai tingkat apa itu SO2 gitu ya.
5: Yeah.
6: Ada peta sebaran gitu ya. Kan di medsos juga muncul itu beberapa yang mengunggah itu gitu ya. Seolah-olah itu mengkhawatirkan. Nah, ini karena kecanggihan dari sensor-sensor sekarang dengan satelit dan lain-lain itu terdeteksi gitu ya. Ada sebaran SO2, sulfur dioksida itu berupa gas, sifatnya asam.
5: Ya.
6: Kami juga memantau itu di stasiun pemantau jaringannya KLH itu juga terpantau. Tetapi itu kadarnya masih di bawah dari baku mutu kualitas udaranya gitu ya.
5: Ya.
6: Jadi masih aman, walaupun memang ada gitu ya, tetapi masih
5: aman kategorinya begitu ya.
6: Betul, kami harus pantau lanjutannya.
5: Ya. Gitu. Baik, kalau begitu ya. Kami nantikan perkembangannya, Pak Adi. Terima kasih banyak sudah bersama kami, Pak Adi.
6: Terima kasih, RRI. Terima kasih.
5: Pelaksana tugas Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Nur Adi Wardoyo.
2: Wawancara Pro 3.
7: Woi, maju, maju, seransi, macet.
8: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H. Ornas diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 9 September 2026. Bersama saya Puji Sibuya, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin ataupun konvergensi diperkirakan terbentuk di sebagian besar Sumatera, kemudian di perairan utara daripada Jakarta hingga Lampung, di perairan utara Jawa Timur, di Laut Sawu hingga Nusa Tenggara Timur, dan juga di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur. Kemudian selain itu juga, daerah konvergensi terbentuk di sebagian besar wilayah Kalimantan, serta di Selat Makassar, serta di sebagian wilayah Sulawesi Tenggara hingga perairan utara Sulawesi Utara, di Maluku Utara, sebagian besar wilayah Papua hingga Samudra Pasifik Utara Papua, dan juga Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulu, Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian terdapat potensi hujan sedang di Medan, hujan ringan terdapat di Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Serang, dan juga Bandung. Sedangkan untuk wilayah lainnya, seperti Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda diperkirakan berawan tebal. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian wilayah Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin, dan juga potensi asap ataupun kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Denpasar, Mamuju, Palu, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sayang Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ela Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Dan pendengar, senang sekali pada pagi hari ini pendengar, hari Rabu 9 September 2026, ada saya EL yang temani Anda di Sambas Pagi edisi hari ini pendengar, dengan serangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Di jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi, kami akan temani Anda dengan Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Pagi di jam 6 hingga jam 6.30. Di jam 6.30 hingga jam 7 pagi, nanti dihadirkan di ruang dengar Anda kabar dari Kalbar Berjaringan. Kemudian di jam 7 pagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Di jam 7.30 kembali nanti bersama kami hingga ke jam 8 ada Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Dan dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi di jam 8 hingga jam 9 pagi. Di jam 9 pagi ada Cek Fakta. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan Halo RRI. Nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda bersama RRI Pontianak juga di Halo RRI. Nanti Anda bisa sampaikan dan juga tentunya nanti Anda bisa bergabung untuk sampaikan informasi, aspirasi, ataupun juga ada keluhan, atau bahkan juga ada apresiasi begitu ya. Anda nanti bisa sampaikan kepada kami tentunya untuk diteruskan kepada pihak terkait. Di jam 10 hingga nanti sore dan juga malam harinya akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, itu dia untuk rangkaian program acara Sambas pagi hari ini pendengar. Dan tentunya pendengar, kami update juga untuk kondisi cuaca di Sambas, terutama untuk di Jalan Tabrani begitu ya. Ini juga masih berselimutkan kabut. Ini juga masih cukup tebal. Meskipun kemarin hari Senin ya, Senin malam ya, itu sempat turun hujan cukup deras begitu ya. Tapi kabutnya masih juga belum hilang. Untuk kualitas udara ini juga kalau kami lihat pendengar ya dari lamannya ispu.kemenlh.go.id, memang masih kategori tidak sehat. Angka indeks standar pencemar udara ini di angka 148 begitu ya. Jadi memang masih kategori tidak sehat. Jadi untuk Anda yang akan bepergian, kembali diimbau tentunya untuk mengenakan masker pendengar. Menemani pagi hari Anda, kami akan hadirkan dulu beberapa koleksi lagu pada pagi hari ini. Dan nanti kita akan ikuti untuk Mutiara Pagi pendengar di Pro 1 RR Pontianak dengan temanya Alam Adalah Amanah, Menjaga Adalah Ibadah. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Sulaiman MAG, dipandu oleh rekan kami di sana, ada Andre Widianto. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu untuk lagu religi ataupun jago lagu islami. Pastikan jangan kemana-mana tentunya, tetap di sini saja pendengar di FM 97.4 MHz.

0: Dan pendengar, kita ikuti terlebih dahulu untuk Mutiara Pagi dengan temanya Alam adalah Amanah, Menjaga adalah Ibadah, disampaikan oleh Ustadz Sulaiman MAG, dipandu oleh Andre Widianto. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mungkin hari ini kita akan berbicara alam karena mungkin hari ini kita sudah terlanda ataupun terkena musibah ataupun ya gejala alam lah. Kenapa tema ini diangkat? Biar kita sadar dalam beragama ini kita harus saling menjaga, ya paling tidak menjaga diri dari keadaan hari ini. Ya kalau kata orang Pontianak tuh lagi asap hari ini. Jadi alam hari ini bagi kita atau bagi orang beragama itu salah satu teguran dari Allah bahwasanya kita harus sadar bahwasanya alam itu bukan semata-mata hanya diciptakan tanpa fungsi ataupun tanpa manfaat, karena alam itu mempunyai manfaat, fungsi dan sebagainya yang diciptakan Allah untuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Alam bukan sekedar ruang kehidupan manusia, tetapi merupakan ciptaan Allah yang memiliki nilai dan fungsi keteraturan dan yang harus dihormati. Manusia diberikan pendidikan sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi untuk mengolah dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab, bukan untuk mengeksploitasi dan merusaknya. Jadi alam itu diciptakan oleh Allah untuk manusia itu untuk dijaga, dipelihara, ataupun untuk dilestarikan. Itu tujuannya alam diciptakan. Kesadaran ekologis atau kesadaran lingkungan dalam Islam berangkat dari keyakinan bahwa alam adalah amanah dari Allah. Amanah tersebut mengandung konsekuensi moral bahwa manusia wajib menjaga keseimbangan, kelestarian, kebersihan, bahkan keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, menjaga alam tidak hanya merupakan tanggung jawab sosial atau ekologis atau lingkungan itu sendiri, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan bahwasannya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menciptakan, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maksudnya khalifah di bumi di sini adalah manusia. Allah akan menciptakan manusia untuk khalifah, pemimpin di muka bumi. Selayaknya pemimpin itu adalah mengatur, bahkan bukan mengatur-mengatur maksudnya hari ini harus hujan, besok harus panas, tidak. Kata mengatur di sini adalah untuk menjaga kelestariannya, menjaga kemanfaatannya, menjaga keberlangsungannya, menjaga keseimbangannya. Ini adalah kata mengatur yang dimaksud di sini. Selanjutnya, Allah menciptakan alam ini dengan seimbang. Ada malam, ada siang, ada panas, ada dingin. Itu Allah ciptakan sedemikian rupa keseimbangan ini. Maka jagalah keseimbangan ini. Hal ini dijelaskan oleh Allah atau firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 7-8. Was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan. Dan dia telah meninggikan langit dan dia menciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Maksudnya keseimbangan di sini, kata mizan, kata si keseimbangan di sini adalah manusia diperintah untuk tidak melampaui batas yang dapat mengganggu keseimbangan tersebut. Kerusakan lingkungan, pencemaran, deforestasi, dan dieksploitasi sumber daya secara berlebihan bertentangan dengan prinsip keseimbangan tersebut. Biasanya manusia itu ketika sudah ada di atas ataupun sudah mempunyai kesempatan, serakahnya yang tidak mampu. Ketika dia sudah diberikan kemudahan dalam perekonomian karena dalam suatu pendapatan pendapatan dari alam itu sendiri, mungkin dari pertambangan ataupun dari pertanian, dia biasanya itu serakahnya ini tidak mampu. Serakahnya di sini maksudnya serakah itu tidak melampaui batas. Semuanya seakan-akan alam itu punya dia, kira-kira begitu, punya manusia itu sendiri. Sehingga jadi lupa. Dan ini dijelaskan dari Allah Rahman itu bahwasanya manusia itu tidak boleh melampaui batas. Kata melampaui batas ini bahwasanya ketika manusia itu melampaui batas, maka keseimbangan itu tidak ada. Keseimbangan itu akan habis dengan sendirinya. Maksudnya penebangan pohon secara besar-besaran sehingga habitat hewani habis. Sehingga kebanjiran ataupun dampaknya itu kan akan kembali kepada manusia itu sendiri. Bahasa kalau kami di Pontianak atau kami biasa di warung perkopian itu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa bahasa itu ada? Karena begini, ketika seseorang itu sudah melampaui batas, dia mungkin perekonomiannya melebihi kita-kita, melebihi kami. Tetapi ketika dampaknya, kami semuanya terdampak. Kami sudah terdampak semuanya. Hal ini yang disebut dengan melampaui batas. Selanjutnya itu adalah sehingga dari melampaui batas itu, keseimbangan itu tidak ada atau keseimbangan itu habis, maka di sini di Al-Quran juga menjelaskan terkait dengan larangan merusak alam. Maksudnya larangan ini bahwasanya ketika manusia atau umat manusia ini merusak alam, itu mempunyai konsekuensi itu sendiri ataupun akan menyebabkan dampak yang akan terdampak berdampak kepada semuanya manusia. Hal ini disebabkan karena oleh manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77 bahwasanya wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini sudah jelas bahwasanya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang buat kerusakan. Karena Allah menciptakan alam itu sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya ciptaan. Maksudnya ciptaan alam ya, bukan manusia. Kalau manusia itu sudah jelas ada sebaik-baiknya ciptaan. Alam itu diciptakan sedemikian rupa dan baik untuk manusia itu sendiri ketika dikelola dengan baik juga. Tapi ketika dia melebihi, melampaui, tidak menjaga keseimbangan, maka kerusakan juga akan terjadi di dalamnya. Dan manusia juga akan berdampak. Terdampak juga manusia bahwasanya kerusakan alam itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya dari larangan itu juga dipertegas oleh Allah atau oleh firman Allah surah dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki. Maksudnya dulu ini mungkin asbabun nuzulnya dulu pada sebelum kita, masa-masa kita atau masa-masa sebelum bahula atau masa-masa dulu itu ada kerusakan oleh manusia. Mungkin kita pernah mendengarkan tentang Nabi Lut, Nabi Nuh pada masa-masa itu, Nabi Nuh yang banjirnya luar biasa dan kerusakan di muka bumi itu jelas banget kalau kita membaca sejarah. Nabi Lut yang bumi ditenggelamkan, itu diputar-balikkan, kan kerusakan yang jelas di muka bumi ini, dan itu diperbaiki oleh Allah. Maksudnya diperbaiki lagi oleh Allah dengan sedemikian rupa, tapi janganlah kamu rusak kembali. Ini maksudnya, ini adalah larangan dalam kerusakan alam. Selanjutnya itu kerusakan alam itu sendiri bukan oleh siapa, tapi oleh khalifahnya ini. Siapa khalifahnya itu? Khalifahnya itu adalah manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41, dakharal fasadu fil bahri fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Ini sudah dijelaskan, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Hal ini dijelaskan bahwasanya kerusakan di darat, maksud mungkin penebangan pohon yang secara berlebihan ataupun penambangan di laut atau penambangan di sungai yang berlebihan sehingga itu menyebabkan kerusakan di permukaan darat dan di permukaan laut. Hal ini merupakan sebabnya itu oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya, sehingga dari kerusakan-kerusakan ini ataupun alam-alam yang diciptakan oleh manusia dengan sebagian rumah dirusak oleh manusia itu sendiri, sehingga dalam menjaganya ini sebagai ibadah. Dan ketika menjaganya ini sebagai ibadah, ketika untuk menjaganya itu diniatkan kepada Allah, maksudnya niatkan untuk kebaikan dan sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyah, semuanya perbuatan itu kembali kepada niatnya. Ketika niatnya baik, niatnya bagus, maka kembalilah kepada niat itu sendiri, yaitu bagus. Tapi ketika niatnya buruk, maka kembalikan niat yang buruk itu sendiri. Selanjutnya, dari semua yang tadi, maksudnya kerusakan atau penciptaan, dari penciptaan alam, satu kerusakan oleh perbuatan manusia dan sebagainya, itu adalah semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwasanya Allah itu bisa diadakan musibah, dan Allah bisa mengadakan musibah, dan Allah itu bisa mengadakan alam, dan Allah juga bisa meniadakan alam itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya di sini menjelaskan dalam surah Al-Imran ini, Allah itu menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, itu adalah keseimbangan atau berpasang-pasangan. Tetapi ketika dia tahu, manusia itu tahu, ini adalah kuasa Allah, ketika dia berpikir. Kata berpikir di sini bahwasannya kebesaran Allah itu nyata. Nyatanya apa? Adanya siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Ini maksudnya dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang berakal bisa tahu ini. Sehingga orang-orang berakal ataupun orang-orang yang tahu di dalamnya itu akan menjaga alam ini biar bahasanya itu berkelanjutan. Bahasa kami itu biasanya anak cucu kita itu biar tahu, oh seperti ini loh perkembangan, kira-kira begitu, perkembangan alam. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pemantik pagi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih.
2: Baik, itu dia pendengar tausiah pembuka yang disampaikan oleh Ustadz kita. Alam adalah amanah, menjaga adalah ibadah. Dan tadi bersama dengan Ustadz Sulaiman di pagi hari ini. Dan kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Sekali lagi, kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan di sini ada yang sudah bergabung, Pak Ustadz, ada dari Pak Suryono. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mohon izin bertanya, bagaimana dengan orang yang telah mengetahui tentang kerusakan alam ini tapi justru tidak bergerak untuk memperbaikinya? Mohon arahan penjelasan, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika ada kerusakan, sudah tahu ada kerusakan tetapi tidak perlu memperbaikinya. Kalau dalam agama, bahwasanya ada suatu kaidah, kaidahnya begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Menjelaskan bahwasannya ini ridha bil maksiyah. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan seperti itu. Orang yang ridha dengan maksiat, maka maksiat ikut sama bahasanya begitu. Mungkin orang yang sudah tahu dengan kerusakan tetapi tidak berbuat ataupun tidak memperbaiki, kalau kita kategorikan dosanya itu mungkin lebih besar yang berbuat daripada yang berdiam. Tetapi alangkah baiknya bagi menurut saya, alangkah baiknya ketika ada kerusakan marilah kita perbaiki. Walaupun kalau kita tidak bisa berbaiki dengan perbuatan, maka kita berbaiki dengan apa? Mengajak. Kata mengajak itu mungkin kita saling mengingatkan, saling memberikan arahan, memberikan suatu wejangan. Ini mungkin seperti ini, kalau kita sudah melihat kerusakan itu sendiri. Tapi ketika kerusakan itu, seseorang itu sudah tidak mau dan sebagainya terhadap kerusakan itu, mungkin kita cukup diam. Diamnya kita adalah dalam hati kita itu ingkar, bahwasanya orang yang berbuat kerusakan itu salah, kira-kira begitu. Begitu.
2: Baik. Pak, semoga terjawabkan untuk Pak Suryono yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ada juga pertanyaan di pagi hari ini Pak Ustadz terkait dengan amanah itu sendiri. Ketika manusia diberi tugas untuk menjaga bumi, ini ada dari Bang Roy ya, dari Sepakat ya katanya, ini justru bukan merusaknya, harusnya menjaganya. Apa sanksinya gitu Pak Ustadz, atau apa hukumnya dalam Islam ketika manusia melakukan hal tersebut, tidak melakukan yang namanya amanahnya? Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, amanah itu kan maksudnya itu hanya tanggung jawab kita, diberi tanggung jawab kepada kita bahwa untuk menjaga. Anda kata kita tidak menjaga atau mengingkarinya, ya berdosa. Yang itu tidak mendapati amanah itu yang berdosa. Cikal bakal adanya manusia itu karena sebagai pemimpin di muka bumi, khalifah yang tadi dijelaskan itu, sebagai khalifah bahwasanya pemimpin di muka bumi, ketika bumi itu rusak, bumi itu tidak seperti, ataupun bumi itu tidak lebih baik dari sebelumnya, ataupun rusaklah kurang lebihnya begitu, maka manusianya lah yang salah. Kenapa? Karena manusia yang sebenarnya yang mengatur ini, mengatur kelestarian lingkungan. Ketika kan Allah juga bisa berkuasa untuk melestarikan, iya, Allah itu menciptakan alam dan menjaga manusia untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Ketika amanah itu tidak dilakukan, ya selayaknya amanah ketika tidak dikerjakan atau tidak saling menjaga, maka berdosa. Seperti kita tidak menjaga kebersihan atau segan berkotor, bukankah Allah suka yang bersih? Kira-kira begitu Mas.
2: Iya, baik, semoga terjawabkan untuk Pak Bang Roy yang sudah merapat di pagi hari ini. Dan satu lagi nih Pak Ustadz, ada dari Kak Istiqomah katanya, assalamualaikum, selamat pagi Bang Andre dan juga Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini katanya, bagaimana Islam memandang tindakan merusak tanaman, hewan, dan sumber air untuk kepentingan pribadi atau kelompok? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Mas? Pak Ustadz dulu.
2: Suaranya. Bagaimana Islam memandang tindakan merusak tanaman, hewan, dan sumber air untuk kepentingan pribadi atau kelompok?
1: Islam memandang itu adalah dolim, Mas. Dolim, kenapa bilang dolim? Ketika ada lingkungan tadi, lestarian hewani, lingkungan dan sebagainya, itu adalah untuk pribadi, kepentingan yang tadi saya bilang tadi itu, bahwasanya ketika manusia itu ada di posisi nyaman, biasanya rasa tamaknya itu yang keluar. Ketika rasa tamaknya itu berlebih-lebihannya itu ada dalam diri manusia, maka manusia itu sendiri sudah zalim. Baik itu dolim kepada diri sendiri, bahkan dolim kepada antar manusia. Kenapa dibilang dolim kepada diri sendiri? Rasanya semua perbuatan kita, semua perilaku kita itu harus dipertanggungjawabkan. Pasti ada perhitungannya. Ketika kita sudah menyeleweng, menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang berlebih-lebihan, maka atau kurang lebihnya itulah tamak, maka itu perlu dipertanggungjawabkan, dan itu menjadi beban kepada kita, pada diri kita, dan itu akan merugikan orang lain. Kata merugikan di sini, sejauh mana sih merugikan itu baik, kira-kira begitu. Kata merugikan itu akan merasa paling tidak sakit hati lah orang lain, kan gitu, kira-kira. Ketika sudah sakit hati, apakah itu tidak berdosa? Dan Islam memandangnya bahwasanya kita zalim kepada orang lain, maka kita berdosa, kira-kira begitu.
2: Baik, semoga terjawabkan untuk Kak Istiqomah sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu lagi ini ada dari pendengar kita yang juga sudah bergabung di WhatsApp Pak Ustadz, ada dari hamba Allah yang ada di Ayani katanya, apakah manusia hanya bisa berharap pada Tuhan terhadap kejadian yang terjadi saat ini Pak Ustadz, dan menyalahkan keadaan saja? Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak, manusia itu bisa berikhtiar. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Bahasanya itu, kita berdoa itu penting, berdoa itu harus, tapi berbuat itu harus dibarengi dengan doa. Doa itu yang menentukan perbuatan kita sukses sependeknya, itu adalah Allah, tetapi Allah juga melihat bagaimana seperjuangan kita. Innallaha la yughayyiru bi qaumin hatta la yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum jika kaum itu tidak merubah sendiri. Pakai kita bisa berikhtiar. Kata berikhtiar di sini adalah berusaha. Berusaha semaksimal mungkin. Setelah kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, sudah menurut kita adalah maksimal, tetapi belum mencapai maksimal menurut pikiran kita atau pandangan kita, maka serahkanlah kepada Allah. Serahkan kepada yang kuasa bahwasanya mungkin ini yang terbaik pada kita. Atau yang terbaik kepada diri kita sebagai hamba. Mungkin ada nanti dampak positifnya atau nilai-nilai positifnya ketika kita gagal, kalau kita memang berada berusaha sesuatu ataupun lagi berjuang sesuatu ataupun kita lagi berharap sesuatu. Tetapi agama itu melarang kita hanya pasrah aja, tetapi agama mengajarkan kita itu berikhtiar, berusaha. Kira-kira begitu, Ustaz.
2: Iya, baik. Semoga terjawabkan juga untuk hamba lain dari Ayani yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan berikutnya ada dari Bang Anwar yang ada di Pontianak, katanya menjaga amanah itu lebih sulit daripada menyampaikan janji-janji. Bagaimana untuk menghadapi manusia semacam ini, Pak Ustaz?
1: Oke. Terima kasih, Ustaz Anwar. Menjaga amanah itu lebih sulit daripada menyampaikan janji-janji, ya. Nah, memang iya, benar. Kita melakukan amanah atau memperlakukan amanah itu sangat berat daripada janji-janji. Maka saya ketawa kayak politikus saja. Kayak orang-orang politik yang berbicara janji-janji tetapi tidak bisa mendapati amanahnya janji itu sendiri. Sebenarnya dalam Al-Quran itu sendiri ataupun manusia itu tidak ada suatu perjanjian untuk menjaga alam, tetapi di sana dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan alam ini untuk manusia dan manusia itu harus menjaganya. Kira-kira perintah itu, perintah. Walaupun di dalam Al-Quran itu dijelaskan alastu bi rabbikum qalu bala syahidnya, bukankah saya Tuhan kalian, ya kami bersaksikan, begitu polanya dalam penciptaan manusia itu sendiri. Tetapi dalam penciptaan manusia itu sendiri tidak dijelaskan bahwa inilah alam bagi jenengan dan ini amanah bagi jenengan, jaga ya, gitu. Tetapi di situ langsung diperintahkan manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah untuk di muka bumi. Maksudnya khalifah itu kembali kepada pemimpin, dan pemimpin itu seperti apa? Pemimpin itu dalam menjaga, mengayomi, mengatur dan sebagainya. Maka kata Bang Anwar atau Ustaz Anwar tadi jelaskan, menjaga amanah itu lebih berat daripada menyampaikan janji-janji. Ya benar, amanah itu sangat berat, karena kita ketika berbicara amanah berarti kita harus istiqomah. Kata istiqomah itu sendiri itu sakit untuk istiqomah. Kata istiqomah itu adalah mempertahankan apa yang kita bicarakan dengan perbuatan, dan lisan dengan perbuatan itu sinkron. Kalau amanah itu sendiri nanti ditanamkan dalam diri kita, maka untuk berbuat, untuk istiqomah, menjaga, melestarikan itu yang berat daripada kita berjanji-janji. Kalau janji hanya dengan lisan aja, kira-kira begitu. Amanah lebih berat daripada menentukan janji.
2: Ya, baik. Semoga terjawabkan juga untuk Bang Anwar yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan juga ini ada yang sudah bergabung, Pak Ustadz. Ada dari Pak Abdullah, katanya, apa makna dari fasad itu sendiri, Pak Ustadz, dan bagaimana pandangan Islam menempatkan alam semesta sebagai amanah bagi manusia?
1: Fasad.
2: Fasad.
1: Oke, kerusakan.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, dan bagaimana alam semesta diposisikan
2: sebagai amanah bagi manusia?
1: Oke. Makna fasad di sini adalah kerusakan, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kata tidak dibenarkan gini, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya kerusakan itu bahwasanya sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Berlebihan maksudnya ketika mengambil manfaat dari alam itu sendiri, tetapi tidak ada pembaharuan, tidak ada, kalau kita menebang pohon tidak ada penanaman ulang dan sebagainya. Ini adalah kerusakan. Selanjutnya, alam itu sendiri ketika dimanfaatkan tetapi tanpa ada perbaikan, maka itu dengan kerusakan juga. Contohnya hari ini ya, hari ini yang kita mungkin lagi dialami dengan kebakaran, pertambangan, apalagi yang berkaitan dengan alam, itu sangat berlebihan hari ini, sehingga kita terkena musibah kebanjiran. Kalau kebakaran ya asap sampai hari ini, itu adalah suatu kerusakan. Ya, kalau asap ini kan mempengaruhi oksigen dan sebagainya. Dan kerusakan ini sangat merugikan manusia itu sendiri. Contohnya untuk hari ini lah, untuk asap ini sudah merugikan kita banget. Pendidikan dihentikan, transportasi sekarang dihentikan, kayak pesawat sudah tidak ada penerbangan dan sebagainya. Ini kan sudah merugikan banyak orang. Sehingga kata fasad di sini sendiri, kerusakan itu adalah ketika alam ini tidak bisa digunakan kembali, walaupun bisa digunakan tidak semaksimal pada awalnya, kira-kira begitu. Dan kata amanah ya tadi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Amanah pandangan Islam itu sendiri, kata amanah di sini itu adalah kita sebagai manusia itu mampu menjaga, atau bahasanya itu kalau dalam ini ya, kita alam, dan alam itu sebagai amanah, dan melestarikan atau sebagai ibadah, itu merupakan kata amanah di sini dalam Islam itulah kita harus menjaga gitu. Kalau konteks ini ya, kata itu menjaga. Kata menjaga di sini apa? Melestarikan. Kata menjaga di sini adalah menggunakan semaksimal mungkin, menggunakan secara tidak berlebihan. Dan ini, dan menggunakan secara adil. Kata adil di sini adalah kita gunakan tapi kita lestarikan, ya. Kira-kira begitu. Kata amanah dalam konteks ini.
2: Baik, dan masih dengan satu pertanyaan lagi dari hamba Allah yang ada di air. Tapi sebelum itu Pak Ustadz, kita ke line telepon dulu ya Pak Ustadz ya. Di pagi hari ini ada dari Manjang City, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi juga Andre, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, silakan Manjang.
3: Lagi ngumpul keluarga nih, ada acara depan ya.
2: Oh siap. Baik, silakan Manjang.
3: Sendiri untuk bergabung.
2: Iya, silakan Manjang.
3: Ayo, Pak Ustaz apa nih, Andre?
2: Dengan Ustaz Sulaiman.
3: Oh, Sulaimannya lah. Amek tiap hari anggil Pak Sulaiman nih.
2: Silakan Manjang.
3: Ya, lagi nih Pak Ustaz Sulaiman, di dalam surah Al-Baqarah, entah ayat berapa emang yang lupa dah. Bacaannya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan kena musibah nih juga, ada kebanjiran, ada panas itu kan. Ada kemarau gitu kan. Jadi dengan ayat ini, apakah memang ayat yang kena musibah nih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walana bluwana kubi sayyim minal haufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal siwasamarat wa basiri sabirin. Jadi artinya kuuji kau dengan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar orang yang sabar. Jadi maksudnya itu bagaimana Pak Ustaz Sulaiman? Jadi yang itu yang Manjang tanyakan. Makasih, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Pak Ustaz, silakan.
1: Oke. Di ayat tersebut dijelaskan bahwasanya gini. Orang-orang yang terkena musibah itu berikanlah kabar kepada mereka, sabar itu lebih baik, kurang lebihnya begitu. Kenapa di sana ditawarin sabar sih, kok tidak ditawarin solusi? Ya, kira-kira begitu. Kata sabar di sini adalah menjelaskan bahwasanya letak ketika kita diberikan musibah ataupun ditimpa musibah itu adalah suatu ujian. Kalau dalam kita ibaratkan dalam sekolah itu adalah ujian sekolah. Ketika kita itu lewat dari musibah ini, sabar, tidak ngeluh, tidak menyalahkan Tuhan dan sebagainya, maka kita akan naik grade-nya atau naik tingkatannya di dalamnya. Maka di sana diberikan kesabaran bahwasanya orang-orang yang sabar, maka orang-orang yang akan selamat di dalamnya. Kenapa orang-orang yang selamat di dalamnya? Ketika orang-orang tidak sabar menyalahkan Tuhan, bahkan dikufur dengan nikmat Tuhan, maka dia akan orang-orang yang akan tersesat atau akan merugi di dalamnya. Maka di sana ditawarkanlah orang-orang yang kena musibah itu adalah sabar. Tapi kata sabar di sini itu bukan berdiam diri dan pasrah. Kata sabar itu kita berikhtiar memperbaiki, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kira-kira begitu.
2: Baik, semoga terjawabkan untuk Ma Enjang Siti yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ini tadi seperti yang disampaikan sebelumnya Pak Ustadz, ada masih dari hamba Allah yang ada di Ayani katanya, apakah kita boleh menyalahkan pemimpin yang zalim Pak Ustadz? Karena semua kebijakan datangnya kembali dari pemimpin juga gitu Pak Ustadz. Mohon arahan penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini konteksnya Islam ya, konteksnya Islam, yeah. Bagaimana mengundang seorang pemimpin. Dalam Islam itu ada namanya ulil amri minkum. Pemimpin ulil amri minkum itu kembali kepada pemimpin-pemimpin, dan itu kata pemimpin di sana itu banyak kategorinya. Salah satunya konteksnya adalah al-adl. Al-adl itu adalah adil. Setelah adil itu dan bijaksana dan sebagainya, mungkin kita bisa mencontoh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Jangan sampai kita mencontoh kepemimpinan Rasulullah. Kemudian Rasulullah, bagaimana dia kebijaksanaannya, bagaimana dia keadilannya, bagaimana dia memakmurkan rakyatnya. Ini pemimpin yang mungkin kalau dalam Islam yang patut dipatuhi. Tapi ketika pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang merugikan umat, pemimpin-pemimpin yang serakah dan sebagainya, kalau dalam Islam itu sendiri, ya tadi seperti saya itu, kita mengiyakan dalam lisan tapi ingkar dalam hati. Maksudnya diam tapi ingkar dalam hati. Kata ingkar di sini kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang zalim itu akan merugikan manusia itu sendiri, rakyat itu sendiri. Apakah kita boleh menyalahkan pemimpin? Kalau kami sebagai di dunia akademisi, banyak yang menyalahkan pemimpin. Kenapa? Banyak demo dan sebagainya, toh dia menyalahkan pemimpin. Ataupun bukan menyalahkan bahasanya ya, maksudnya itu minta pertanggungjawaban dan kebijakan dan sebagainya. Konteksnya pemimpin adalah sebagai pemangku kebijakan, pemangku undang-undang dan sebagainya, aturan. Sehingga dari kebijakan-kebijakan itulah yang akan menjadi satu pijakan kepada pada rakyatnya. Sehingga ketika pemimpin-pemimpin tidak mampu menampung aspirasi, tak mampu menemukan solusi dan sebagainya, ataupun lepas tangan kurang lebihnya begitu, maka kita ingkar dalam diri kita, ingkar dalam hati kita bahwasanya kita itu pemimpin ini adalah zalim. Kira-kira begitu. Sekian, terima kasih.
2: Baik, itu dia, semoga terjawabkan untuk hamba Allah yang ada di Ayani, sudah bergabung juga kembali di pagi hari ini. Dan Ustadz, mungkin karena kita hampir dekat juga dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustadz boleh menyampaikan tausiah penutup terkait dengan jumpa kita di kali ini. Alam adalah amanah, menjaga adalah ibadah. Disilakan Pak Ustadz.
1: Oke, terima kasih. Alam merupakan amanah Allah yang harus dikelola secara bijaksana sebagai wujud tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Karena itu menjaga kelestarian alam, menjaga kerusakan dan memberikan manfaat bagi makhluk lain merupakan bagian dari ibadah dan bentuk nyata keimanan. Hal ini merupakan hak prerogatif Tuhan, tetapi manusia yang akan meneruskan dalam menjaga kelestarian alam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila kumatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu. Dan semoga apa yang disampaikan menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan itu dia pendengar, tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sulaiman terkait dengan alam adalah amanah dan menjaga alam adalah ibadah. Dan tentunya pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang mungkin terlewat di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri untuk religi pagi edisi kali ini. Dan nanti jangan lewatkan di pukul 6 di pagi hari ini pendengar, kita akan bersama untuk Warta Berita Pagi. Nanti akan bersama dengan penyiar legend kita, Bang atau Bung Mulyanto, yang nanti akan hadir di ruang dengar Anda pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti dalam memeriahkan hari ulang tahun RRI ke-81. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akal yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat masih menyisakan seluas 200 hektar.
2: Pencegahan lah terutama yang akan kita lakukan ya. Pencegahan sebelum musim kemarau dan datangnya El Nino. Nah, yang perlu kita diskusikan, kita pikirkan bersama nanti ya.
1: IWAPI Kalimantan Barat mendorong UMKM perempuan naik kelas.
3: Bagaimana kita bisa naik kelas? Tentu dari segala faktor, ya. Baik dari literasi keuangan, dari produk itu sendiri menjaga kualitasnya, dari packagingnya, bagaimana barang itu bisa.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, Rabu 9 September 2026. Bersama saya Mulyanto Maharani, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dari puluhan ribu hektar lahan yang terdampak kebakaran, kini sekitar 200 hektar masih dalam proses penanganan. Sementara jumlah titik api juga terus mengalami penurunan. Berikut laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Ridwan Nursan mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla menjadi salah satu persoalan utama yang harus ditangani bersama pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Dalam rapat kerja gubernur bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat tahun 2026, Nursan menyebut luas lahan yang terdampak Karhutla mencapai sekitar 38.310 hektar. Namun berkat kerjasama berbagai pihak, area kebakaran yang masih aktif kini tersisa sekitar 200 hektar. Dan saya menuturkan tren penurunan juga terjadi pada jumlah titik api. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 2.000 titik, kini tersisa sekitar 156 titik. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Brigade Pemadam Kebakaran, relawan, dan masyarakat.
2: Memang ini alam ya, alam. Jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin. Ke depan ya Bapak sekalian, bagaimana nanti kita pencegahan lah, terutama yang akan kita lakukan ya, pencegahan sebelum musim kemarau dan datangnya El Nino. Nah, yang perlu di kita diskusikan, kita pikirkan bersama nanti ya, pencegahan. Nah, seandainya pencegahan yang lebih dini kita lakukan, nah, tidak mungkin ya kebakaran itu sebesar sekarang ini.
1: Meski demikian, pemantauan dan pemadaman tetap dilakukan karena sejumlah wilayah masih menghadapi kebakaran, terutama daerah yang belum mendapatkan hujan. Karhutla juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Hingga 5 September 2026, pemerintah provinsi mencatat terdapat 734 kasus ISPA yang menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk tetap memperkuat koordinasi agar kebakaran tidak kembali meluas dan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dapat segera ditekan. Syarusan melaporkan.
0: Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK dan Perkumpulan Merah Putih atau PMP menggandeng pemerintah Kabupaten Kuburaya dan Polres menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih kepada warga Komplek Geria Korpri Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Selasa 8 September 2026 pagi. Kita simak laporannya.
3: Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kalimantan Barat Edi Soeru mengatakan pada kesempatan ini FPK menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih dan air minum ke warga Komplek Geria Korpri. Karena saat ini wilayah Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Kuburaya sedang mengalami kekeringan yang sangat memerlukan air bersih dan air minum. Edi menambahkan selain menyalurkan bantuan air bersih dan air minum, di saat bencana kabut asap saat ini, FPK dan Persatuan Merah Putih juga membagikan masker kepada masyarakat dan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis.
4: Kami dari Forum Pembauran Kebangsaan di bawah Pak Kabarikes Bangpol dan Perkumpulan Merah Putih bekerjasama dengan Polres Kuburaya dan Pemda Kabupaten, hari ini kami membagikan air bersih dan air minum.
3: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kuburaya, Amini Maros, mengatakan pendistribusian air bersih ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, Polres Kuburaya, dan Ormas, dalam hal ini FPK dan PMP, membantu masyarakat di Komplek Geria Korpri mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Ormas dari KP dan PMP, kemudian juga nanti ada Ormas lain, dan menyasar titik yang lain juga yang betul-betul masyarakat membutuhkan. Nah, selain Ormas, juga kami mengimbau untuk menekan dari partai politik. Ini sudah ada beberapa kawan dari partai politik yang juga berkontribusi memberikan bantuan air bersih ini kepada air bersih dan air minum kepada masyarakat kita.
3: Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadavi yang menjelaskan Polres Kuburaya dalam satu pekan terakhir telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat dengan mengerahkan kendaraan taktis Armored Water Cannon di 4 kecamatan yakni Sungai Raya, Sungai Kakap, Sungai Ambawang, dan Rasau Jaya.
6: Ini dari kepolisian Polres Kuburaya bersama dengan kerjasama dengan Pemkab, Bupati Kuburaya, juga dengan Kodim, ini melakukan pembagian air bersih untuk warga. Air bersih ini sudah siap untuk dikonsumsi, siap untuk diminum, dan ini adalah hari ke-6. Dan total sampai dengan saat ini sudah sebanyak 54 ribu liter atau 54 ton.
3: Kapolres Kuburaya menuturkan pendistribusian air bersih ini akan terus berlangsung sampai dirasa cukup oleh warga. Sementara untuk lokasi akan berpindah setiap harinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: IWAPI Kalimantan Barat menggelar Rapat Kerja Daerah atau Rakerda 2 di Hotel Mercure Pontianak. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi program sekaligus menyusun strategi pengembangan UMKM perempuan agar semakin berdaya saing dan mampu membuka lapangan kerja. Kita simak laporannya.
10: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI DPD Kalimantan Barat menggelar Rakerda 2 yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak. Kegiatan dihadiri pengurus IWAPI Kalbar serta perwakilan DPC. Rakerda digelar untuk mengevaluasi program kerja yang telah berjalan sekaligus menyusun program pengembangan usaha ke depan. Gubernur Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero menilai peran perempuan dalam sektor UMKM sangat besar dalam menopang perekonomian daerah.
11: Dan 70% itu pelaku UMKM-nya perempuan. Nah, tapi tidak semuanya sudah keanggotaan di UAPI. Tapi artinya pelaku usahanya perempuan itu dominan berkontribusi untuk perekonomian. Nah, perekonomian Kalbar tadi 70% ditopang oleh UMKM. Nah, disitulah potensi-potensi yang bisa kita dorong kembali, ya. Banyak sekali potensi usaha yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya oleh pelaku usaha perempuan, ya. Ada potensi dari pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian...
10: Heronimus menyebut jika UMKM perempuan terus berkembang, sektor ini dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim pasar yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi mendorong pelaku UMKM perempuan untuk terus meningkatkan kualitas usaha, mulai dari pengelolaan keuangan, kualitas produk, kemasan, hingga kemampuan membaca peluang pasar.
12: Nah, apa yang harus dilakukan oleh IWAPI? Perempuan UMKM di bawah bendera IWAPI harus naik kelas. Bagaimana kita bisa naik kelas? Tentu dari segala faktor, ya. Baik dari literasi keuangan, dari produk itu sendiri menjaga kualitasnya, dari packagingnya, bagaimana barang itu bisa menarik para konsumen, apa yang dibutuhkan, dan peluang usaha yang ada di Kalbar maupun di sekitarnya, karena ini perbatasan ya, Kalbar ya, jadi banyak sekali barang-barang yang sebenarnya bisa diekspor.
10: Nita mencontohkan sejumlah produk UMKM Kalbar yang telah dibawa mengikuti pameran di Kuching, Malaysia. Selain itu, potensi komoditas lokal seperti kelapa, kerajinan, furniture, dan kuliner khas Kalbar dinilai masih dapat terus dikembangkan. Ketua DPD IWAPI Kalimantan Barat Oktavia mengatakan Rakerda juga menjadi wadah untuk menyerap masukan dari DPC sehingga program kerja yang disusun dapat menjawab kebutuhan anggota di daerah.
13: Rakerda ini kita kan evaluasi apa yang sudah kita lakukan di satu tahun sebelumnya deh, kita merancang program kerjanya kita. Jadi di sini itu kami kan isinya terima semua isi, kita susun program kerja bersama DPC apa yang mereka butuhkan dalam isinya pengembangan keanggotaan isinya mereka di daerah. Sebenarnya kami kalau pada intinya di IWAPI itu isinya kita berhubung di organisasi saya itu kami lebih banyak fokus itu peningkatan kualitas produknya dan pemasaran. Jadi saya kami bantu apa sih yang isinya yang dibutuhkan ini. Jadi salah satu isinya program kerja kita utama itu kita bikin expo di daerah sendiri, sama kami sudah pernah bawa isinya peserta itu ke Kuching, itu hanya expo khusus IWAPI. Kami waktu itu bawa 89 peserta ke desa dan KJHI, kami sudah 3 kali ke sana. Jadi tidak bergabung dengan organisasi lain, hanya IWAPI saja.
10: Melalui Rakerda ini, IWAPI Kalbar menargetkan penguatan kapasitas pelaku usaha perempuan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar, termasuk membuka peluang ekspor bagi produk UMKM lokal. Wilhelmus melaporkan.
0: Aktivitas orang yang tak dikenal di ruko bekas kebakaran Jalan Barito Pontianak pada malam hari mulai meresahkan warga. Kondisi ini mendorong tokoh masyarakat meninjau lokasi sekaligus mengingatkan pentingnya pengamanan lingkungan dan kepatuhan terhadap imbauan pemerintah. Kita simak laporannya.
14: Bangunan ruko bekas kebakaran di Jalan Barito Pontianak kini menjadi perhatian menyusul keresahan warga terhadap aktivitas orang asing pada malam hari. Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, Henry Pangisulin, bersama pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Acoy Simanjaya, meninjau lokasi dan berdialog dengan warga. Warga mengaku melihat orang tidak dikenal lalu-lalang hingga naik ke atap bangunan yang diduga berupaya mengambil barang-barang tersisa pasca kebakaran. Sementara itu, Andreas Acu Simanjaya menilai pengamanan lingkungan menjadi hal penting setelah kebakaran, terlebih masih terdapat warga yang beraktivitas dan menyimpan aset di sekitar lokasi.
15: Nah, saat ini warga yang tinggal sih ketakutan. Kenapa? Ada pencuri dan orang-orang mau ambil barang nih di sebelah-sebelah ini. Dan bahkan berusaha masuk ke rumah yang masih ada penghuninya. Kita lihat ini ya, kita perhatikan ya. Coba di center ya. Ini baru dipotong dari sini. Ini posisi baru dipotong. Jadi kita benar-benar prihatin dengan situasi yang tidak pasti ini.
14: Selain aspek keamanan, warga juga diingatkan menyelesaikan persoalan administrasi termasuk hak guna bangunan atau HGB melalui instansi terkait sesuai prosedur yang berlaku. Penanganan kawasan bekas kebakaran diharapkan berjalan tertib dengan mengutamakan keselamatan, keamanan aset, serta kepatuhan terhadap aturan pembangunan. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Iskandar, silakan laporan Anda.
17: Selamat pagi rekan Mulyanto di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 9 September 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Kondisi cuaca terjadi kekaburan udara akibat kabut asap dan terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Melawi. Untuk siang hingga sore hari nanti dominan cuaca berawan dan diselimuti kabut asap
18: Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan secara tidak merata di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari nanti, cuaca dominan cerah berawan, namun terdapat kabut asap dan potensi hujan ringan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, dan Ketapang bagian utara. Untuk angin-angin bergerak dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 46 hingga 98%. Peringatan dini waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Waspadai pula potensi hujan yang dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 435 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mulyanto.
0: Baik, terima kasih rekan prakirawan Iskandar yang sudah melaporkan tentang cuaca di Kalimantan Barat.

Berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mulyanto Maharani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, kita akan segera ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan yang akan dihadirkan beragam informasi-informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak Sintang Samba Sanggau, yang mana di pagi hari ini kami juga akan update terkait dengan informasi terkini dari daerah masing-masing dan juga lalu lintas serta sorotan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Dan di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak, dan Anda juga bisa bersama kami melalui line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung saja, Andre, sapa rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Halo, selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Andre.
3: Selamat pagi.
1: Baik.
4: Selamat pagi.
1: Baik. Andre, sapa terlebih dahulu di Sintang di pagi hari ini bersama dengan Asri. Selamat pagi, Asri.
3: Baik, selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar.
1: Baik, kalau di Sintang bagaimana kondisi di pagi hari ini, Asri?
3: Baik, kalau di Sintang di pagi hari ini sama seperti dua hari sebelumnya ya. Ini masih mendung, namun nggak hujan-hujan ini, Andre. Kemudian juga untuk kabut asapnya juga masih cukup pekat di hari ini. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau masih sepi ya, mungkin karena memang anak sekolah sampai saat ini masih belajar dari rumah ya. Kemudian juga untuk yang agak ramai ini di titik-titik pasar tradisional ini, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Asri, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi, Cika.
4: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Di Sanggau pagi ini cuaca ini kabut dengan embun tuh sama-sama aja, tapi masih terasa bau-bau asap karena beberapa hari ini juga cuaca lumayan panas ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, Andre. Kalau untuk lalu lintas sama lancar, tampak masih sepi ya karena anak-anak pada libur ya, jadi aktivitas yang ramai itu biasanya di pasar-pasar tradisional juga.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
5: Selamat pagi, Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas pagi hari ini, matahari juga sepertinya ini tertutup kabut asap juga, begitu ya. Walaupun kemarin Andre ini sempat hujan cukup deras juga, tetapi tidak membuat kabut asap ini serta merta itu jadi hilang. Dan pagi hari ini untuk kabut asapnya kembali tebal. Untuk pantauan arus lalu lintas di Jalan Tabrani, baik itu di jalur 1 atau juga jalur 2, ini cukup lengang juga. Namun perlu diwaspadai untuk kepadatan kendaraan di Jalan Pendidikan di sana, karena memang sedang digelar juga untuk pasar pagi, begitu Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk gambaran dari Sambas di pagi hari ini. Nah, kalau di Pontianak juga kurang lebih sama ya rekan-rekan ya. Untuk di pagi hari ini udaranya kabut gitu ya untuk di wilayah kota Pontianak. Dan aktivitas masyarakat di pagi hari ini masih cukup lengang di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Kalau kemarin sore itu sepertinya hujan gitu ya di beberapa wilayah gitu ya, di wilayah Kuburaya dan sekitarnya mungkin ya. Dan memang belum dapat informasi pastinya di daerah mana. Kalau kemarin melihat postingan dari teman-teman itu kayaknya ada di Kuala Dua juga sempat diguyur hujan di sore hari gitu rekan-rekan. Dan gak tahu nih kalau di daerah lain apakah sempat ada hujan juga kemarin? Kalau di Sintang apakah ada hujan kemarin?
3: Di Sintang kalau di kotanya gak ada ya. Mungkin di biasanya hujan lokal nih Andre di daerah-daerah lain. Khususnya kemarin kayaknya kalau gak salah di Kayan Hulu ada ya. Tapi tidak merata hujannya.
1: Oke, baik. Kalau di Sanggau ada gak Cika?
4: Kalau di Sanggau hari Senin ya, ini sempat gerimis. Tadi pagi juga sempat gerimis, tapi mendung nih cuaca di Sanggau. Semoga hujan hari ini, Andre.
1: Oke, baik. Kalau di Sambas, El, apakah sempat terjadi hujan juga di beberapa waktu ini?
5: Kalau di Sambas hari Senin kemarin ya, itu sekitar pukul 20 lewatnya 55 menit ya, sempat turun hujan cukup deras juga, sekitar 30 menit. Tapi di tetangganya dengan Sambas, Kecamatan Sambas, gitu ya, di Kecamatan Sajat itu hanya gerimis. Kemudian informasi dari pendengar kita juga di Galing itu belum hujan, Teluk Keramat juga belum hujan, di Tebas itu sebagian juga hujan. Kemarin sore hari Selasa sempat gerimis juga, tapi hanya berlangsung sebentar begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dan juga informasinya terkait dengan cuaca, hujan, dan tentunya di beberapa waktu ini rekan-rekan. Dan kita nanti coba langsung saja untuk sampaikan informasi sorotan di pagi hari ini. Kalau di Pontianak ini menyoroti terkait dengan karhutla di Kalimantan Barat yang mencapai 38.310 hektar dan kini tersisa 200 hektar. Dan informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar, terkait dengan hal ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dari puluhan ribu hektar yang terdampak kebakaran, kini sekitar 200 hektar masih dalam proses penanganan. Sementara jumlah titik api yang terus mengalami penurunan gitu ya, di mana menurut Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu menjadi satu persoalan utama yang harus ditangani bersama dengan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Dan dalam rapat kerja gubernur bersama dengan bupati dan juga wali kota se-Kalimantan Barat pada tahun 2026 ini, Ria Norsan juga menyebut luas lahan yang terdampak karhutla itu mencapai 38.310 hektar. Dan berkat kerjasama dengan berbagai pihak, area kebakaran yang masih aktif hingga kini itu tersisa 200 hektar. Bahkan Norsan juga mengatakan bahwa tren penurunan ini juga terjadi pada jumlah titik api. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 2.000 titik, kini tersisa hanya 156 titik. Dan menurutnya, capaian ini merupakan hasil sinergi pemerintah dengan TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, kemudian Brigade Pemadam Kebakaran, dan juga relawan serta masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, pendengar dan juga rekan-rekan, dan kita bergeser terlebih dahulu. Kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Polres Sambas, ingatkan pelaku karhutla, ancaman hukuman itu 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
5: Dari Kabupaten Sambas ini menyoroti dari Polres Sambas yang mengingatkan kepada masyarakat mengenai ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono ini mengatakan, berdasarkan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelaku dapat dikenai hukuman penjara paling singkat 3 tahun hingga paling lama 10 tahun, serta denda 3 miliar sampai 10 miliar rupiah. Menyikapi kondisi cuaca panas dan juga minim hujan, Polres Sambas juga mengajak kepada masyarakat tentunya untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Masyarakat ini juga diminta untuk segera melaporkan apabila menemukan kebakaran hutan dan lahan agar dapat ditangani dengan cepat dan juga tidak meluas. Sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan karhutla, dari Polres Sambas ini juga telah membangun sumur bor ya di Sabung Tran SP1 Dusun Sabung Setangga, Desa Sabung, Kecamatan Subah. Untuk pembangunan yang dipimpin Kapolsek Subah, Ibda Mariono bersama anggota Polsek Subah dan juga PPD Sabung ini juga sudah rampung pada Sabtu kemarin. Untuk sumur bor ini juga diharapkan itu juga dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat tentunya, sekaligus juga menjadi sumber air pendukung penanggulangan karhutla. Di tengah kondisi kabut asap akibat karhutla, Polres Sambas ini juga membagikan ribuan masker kepada masyarakat di sejumlah titik, termasuk di Jalan Kartiasa, kemudian juga kemarin itu di Tugu Tabrani, atau juga Simpang Tiga Lampu Merah, Jalan Gusti Hamzah. Untuk kegiatan yang dipimpin oleh Kabak Lok Polres Sambas, AKP Asep Burhan Kornadi, itu juga melibatkan para personel dari Polres Sambas dan 8 anggota Saka Bayangkara Sambas, sekaligus juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla. Dan informasi juga dari Teluk Ramat itu kemarin di tempat saya juga ada beberapa titik ya untuk karhutla yang saat ini juga masih terjadi begitu Andrea, dan ini juga sudah meluas juga, ini juga sudah menyebar ke beberapa lahan di warga di sana begitu Andrea.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan tanggap darurat karhutla. Disdikbud Sanggau ini kembali perpanjang belajar dari rumah. Seperti apa informasinya, Cika?
4: Baik, betul sekali Andre, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan selama 14 hari mulai dari 7 hingga 20 September 2026. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi juga menyampaikan pihaknya juga memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah ataupun BDR bagi para siswa selama masa tanggap darurat karhutla. Dikatakannya saat ini pelaksanaan BDR di Kabupaten Sanggau dijadwalkan hingga 14 September 2026, namun dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi dan dampak kabut asap, BDR kembali diperpanjang hingga masa tanggap darurat berakhir pada 20 September 2026. Ia juga menjelaskan selama BDR, guru juga tetap menjalankan aktivitas di sekolah dan juga memberikan tugas kepada siswa melalui wali kelas. Siswa juga mengerjakan tugas dari rumah yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui lembar kerja. Selain itu juga ia melibatkan orang tua melalui komite sekolah untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran selama BDR, dan orang tua juga diminta mengingatkan anak agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di rumah maupun ketika harus beraktivitas di luar. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sintang terima bantuan logistik karhutla dari PT Buana Hijau Abadi. Seperti apa informasinya, Asri, silakan.
3: Ya baik, benar sekali, PT Buana Hijau Abadi menyalurkan bantuan logistik karhutla berupa masker, respirator ini sebanyak 7.500, kemudian ada susu beruang, minuman vitamin dan juga air mineral. Paket logistik tersebut diserahkan langsung Corporate Affairs dan juga CSR PT Buana Hijau Abadi, Paulus Nokus, kepada Wakil Bupati Sintang Florentius Roni di Posko Satgas Penanganan Karhutla BPBD Kabupaten Sintang pada Selasa 8 September 2026. Paulus Nokus mengatakan bahwa bantuan ini berkaitan dengan mitigasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Dan kegiatan ini juga bekerja sama dengan berbagai lintas sektor seperti pemerintah daerah, kemudian Satgas Karhutla, serta berbagai pihak. Wakil Bupati Sintang Florentius Roni mengapresiasi bantuan dari pihak perusahaan perkebunan sawit PT Buana Hijau Abadi, dan Wabub Sintang juga menambahkan sesuai dengan arahan dari Bupati Sintang, dengan kondisi penanganan karhutla saat ini tentunya diperlukan gotong royong dari berbagai pihak dengan tetap melakukan koordinasi serta kerjasama. Demikian informasi dari Sintang yang pertama, Andre.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang, dan pendengar nanti akan kami sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendangat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan-rekan lainnya dari Sintang, Sambas dan juga Sanggau. Kita masih bersama dalam Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kami lanjutkan kembali pendengar untuk informasi di pagi hari ini. Kaitannya dengan informasi sorotan di mana Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK dan Perkumpulan Merah Putih atau PMP menggandeng pemerintah Kabupaten Kuburaya dan juga Polres menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih kepada warga komplek Gria Korpri dan kemudian ini dilaksanakan pada Selasa pagi, tepatnya di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya. Dan Ketua FPK Edi Suhairul mengatakan bahwa pada kesempatan itu FPK menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih dan juga air minum ke warga komplek Gria Korpri karena saat ini wilayah Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Kuburaya itu mengalami kekeringan yang sangat memerlukan air bersih dan juga air minum. Dan Edi juga menambahkan bahwa selain menyalurkan bantuan air bersih dan air minum, di saat bencana kabut asap seperti sekarang ini, FPK dan PMP itu juga membagikan masker kepada masyarakat dan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Kapolres Kuburaya KBP Rensa S. Aktadivia menjelaskan bahwa Polres Kuburaya dalam satu pekan terakhir itu menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat dengan mengerahkan kendaraan taktis yakni armor water cannon di 4 kecamatan yaitu di Sungai Raya, kemudian Sungai Kakap, Sungai Ambawang dan juga Rasau Jaya. Kapolres menuturkan bahwa pendistribusian air bersih itu akan terus berlangsung sampai dengan dirasa cukup oleh warga dan sementara untuk lokasi akan berpindah-pindah setiap harinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini. Pendengar dan juga rekan-rekan, dan kita bergeser, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sambas sosialisasikan Raperda Tata Kelola Aset dan Keuangan Daerah. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sambas ini menggelar sosialisasi dua rancangan peraturan daerah Raperda di ruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Sambas, yang mana ini sudah digelar kemarin ya, hari Senin itu tanggal 7 September 2026. Dua raperda yaitu Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan yang kedua Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas nomor 3 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketua Pansus DPRD Kabupaten Sambas, Leri Kurniawan Pigo, ini menjelaskan untuk sosialisasi ini merupakan bagian dari konsultasi publik dalam upaya menyempurnakan materi dua Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Dan menurutnya, untuk seluruh saran, kemudian juga koreksi dan juga masukan yang disampaikan, nantinya juga akan ditampung dan selanjutnya dibahas secara lebih intensif bersama pemerintah Kabupaten Sambas. Lebih lanjut dia juga menjelaskan setelah pembahasan di tingkat panitia khusus, itu juga nantinya setelah selesai dilakukan, untuk tahapan selanjutnya itu memasuki finalisasi antara DPRD dan juga pemerintah daerah sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna. Dia juga mengatakan untuk perubahan terhadap dua perda tersebut ini pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khusus mengenai pengelolaan barang milik daerah. Dia juga menyebutkan sejumlah aspek menjadi perhatian mulai dari penggunaan dan juga pemanfaatan aset, kemudian juga hibah, pemindah tanganan, kemudian juga kerjasama hingga penghapusan aset. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sambas adalah mekanisme penghapusan aset, terutama aset yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian dia juga menyoroti masih adanya aset milik pemerintah Kabupaten Sambas yang belum produktif, bersengketa, serta juga belum memiliki kepastian administrasi berupa sertifikat. Dan menurutnya dari lebih dari 1.000 persil tanah maupun juga aset bangunan yang dimiliki pemerintah daerah, tingkat sertifikasi ini disebutkan juga masih berada di kisaran 30%. Dan dia juga berharap melalui penyempurnaan Raperda pengelolaan barang milik daerah maupun juga pengelolaan keuangan daerah untuk tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sambas ini juga semakin tertib kemudian juga transparan, akuntabel, dan juga memiliki kepastian hukum. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi berikutnya dari Sambas, dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu terkait dengan krisis air. YSKA Sanggau ini salurkan 4.200 liter air bersih. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
2: Baik, Andri juga mendengar di mana sebanyak 4.200 liter air bersih disalurkan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan air akibat musim kemarau. Ketua DPC Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, mengatakan penyaluran dilakukan selama 2 hari, yaitu 5 dan juga 6 September 2026.

0: akan mengkonfirmasi kebutuhan air di Paroki Lintang, Paroki Sosok, dan Paroki Muko, dan data tersebut juga akan digunakan untuk menentukan lokasi penyaluran air yang berikutnya dan juga mengkaji kebutuhan sumber bor di wilayah yang mengalami kekeringan berulang, Andre.
1: Ya baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Kapuas Hulu lestarikan kearifan lokal lewat tradisi menugal. Seperti apa informasinya? Astri, silakan.
2: Ya baik, benar sekali informasi kedua dari Sintang, di mana Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian ini turun langsung membaur bersama dengan masyarakat Desa Nanga Awin, Kecamatan Putu Sibau Utara dalam kegiatan menugal ladang pada hari Sabtu 5 Agustus 2026. Kehadiran Bupati dalam tradisi menanam padi secara tradisional tersebut menjadi bentuk kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus upaya untuk menjaga kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Dengan mengenakan pakaian sederhana, Bupati Kapuas Hulu ikut menugal bersama dengan warga di ladang. Dan kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, di mana masyarakat secara bergotong royong menjalankan tahapan berladang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Fransiskus Dian mengatakan, menugal merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Kapuas Hulu yang masih dipertahankan hingga saat ini, dan tradisi tersebut tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Dayak, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu dalam menjalankan aktivitas berladang. Dan menurutnya, tradisi menugal telah dilakukan masyarakat sejak dahulu dan terus dilestarikan hingga sekarang. Selain menjadi bagian dari proses bercocok tanam, kegiatan tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dan juga gotong royong yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Kapuas Hulu. Dan Fransiskus Dian juga berharap tradisi menugal dan berbagai kearifan lokal lainnya tetap dijaga oleh generasi muda. Pelestarian tradisi tersebut juga dinilai penting agar budaya masyarakat Kapuas Hulu tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian informasi kedua dari Sintang, Andre.
1: Baik, terima kasih Astri untuk informasi dari Sintang yang berikutnya di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya untuk informasi yang dihadirkan. Terima kasih untuk El yang ada di Sambas.
3: Terima kasih kembali Andre.
1: Terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau.
0: Terima kasih kembali Andre.
1: Dan terima kasih untuk Astri yang ada di Sintang.
2: Ya, terima kasih kembali Andre.
1: Baik, dan tentunya untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat yang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Sekali lagi, terima kasih untuk Anda, dan sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dan pendengar, demikian kabar dari Kalbar Perjaringan yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda. Tadi sudah disampaikan informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Dan nanti di jam 7 pagi pendengar, Anda akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh, pergi ke rumahku.
2: Okay.

0: Berlama-lama kemudian.
1: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
2: Pipi, Li, tang cara sakit ingin lo jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu Li.
3: Aulah tuh jalan kame be udah lama rusaknya.
1: Yoh, tang jam aja Li. Bahaya mun gitu bisi-bisi buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
4: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
1: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
1: Bisa lah Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kala laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
3: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
1: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan.